0: badan yang luar biasa besar. Iya. Badan mereka besar-besar. Yang disebutkan bahwa tingginya mereka saja bisa sampai 30 hasta lebih. Kekuatan badan yang luar biasa, Pak, yang tidak pernah Allah berikan kepada suatu kaum pun di dunia dari sisi kekuatan fisik kecuali kaum 'Ad. Ternyata Allah cukup kirimkan angin yang sangat dingin saja sudah mati. Seakan Allah ingin mengingatkan, kamu itu manusia lemah. Sementara pasukan Allah luar biasa. Tinggal Allah kirimkan angin yang cukup dingin, selesai sudah, hancur. Samud, antum tahu siapa Samud? Ini suatu kaum yang sama dengan, hampir sama dengan 'Ad. Mereka diberikan oleh Allah kekuatan, kecanggihan, bahkan gunung-gunung saja dipahat jadi rumah. Bayangkan, gunung, Pak, dipahat sama mereka jadi rumah. Kekuatan yang luar biasa dahsyat. Ternyata cukup Allah kirimkan suara yang sangat memekakkan telinga. Tiba-tiba mereka pun bergelimpangan dan mati akibat daripada dosa-dosa mereka. Seakan Allah ingin mengingatkan, lihat, mereka-mereka itu lebih kuat badannya dari kalian. Apalagi kita orang Indonesia yang kecil-kecil gini ya. Iya. Kurus-kurus kayak saya. Iya. Kita ini dibandingkan dengan kaum 'Ad enggak ada apa-apanya, Pak. Kaum 'Ad itu luar biasa. Kita ini dibandingkan dengan kaumnya Samud enggak ada apa-apanya, Pak. Dari sisi kekuatan fisik, dari sisi harta dan yang lainnya. Ternyata apa yang terjadi itu saja dibinasakan oleh Allah, apalagi kita. Bukan kalau bukan karena Allah sayang kepada umat Islam ini, ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Ya, kalau bukan karena doanya Rasulullah SAW, di mana Rasul berdoa kepada Allah supaya umatnya tidak dibinasakan dengan apa? Dengan apa paceklik yang merata. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan umat Islam sekaligus ataupun umat Nabi Muhammad sekaligus akibat dosa-dosa mereka, tidak.
1: Fa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Sakharaha 'alaihim, yang Allah kuasakan kepada mereka, sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Selama 7 hari dan 8 malam terus menerus.
0: Bayangkan,
1: 7 hari 8 malam terus menerus, ya, diberikan azab seperti itu. Husuman fataral qauma fiha sur'a, dan kamu lihat kaum itu pun sur'a berjatuhan mati. Ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Ya, ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah, seakan-akan mereka batang-batang kurma yang kosong melompong yang telah jatuh. Tak berdaya, tak punya kekuatan di hadapan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhal Islam, ambillah hal ini sebagai pelajaran. Selama-lamanya yang namanya memaksiati para rasul itu tidak menguntungkan, akhi. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu dua. Yang pertama banyak bertanya, yang kedua menyelisih nabi mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membinasakan kalian. Di zaman sekarang, ketika umat Islam banyak meninggalkan ajaran Rasulullah, lihat sendirilah. Allah hinakan sehina-hinanya. Di Indonesia ini, Pak, umat Islam mayoritas. Tapi kenapa kok yang menguasai politik, ekonomi dan yang lainnya bukan umat Islam? Umat Islam ini di Indonesia mayoritas, Pak. Tapi kok kenapa untuk menegakkan ya agama Islam di negeri ini terasa susah dan sulit sekali? Akibat umat Islam berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai sebuah pelajaran, ya akhwal Islam azakumullah wa iyakum. Iya. Fahal tara lahum min baqiyah? maka apakah kamu melihat masih ada sisa-sisa buat mereka? Sudah tidak bersisa, mereka semua sudah mati, sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa Fir'aun wa man qablahu, dan datang pula Fir'aun. Dan antum tahu Fir'aun, Pak, di zamannya itu pasukan yang yang sangat kuat sekali. Pasukan Fir'aun itu pasukan terkuat di muka bumi pada waktu itu. Iya. Yeah. Tapi apa yang terjadi? Cukup Allah adab mereka dengan air laut, hancur binasa. Wa jaa Fir'aun wa man qablah, dan datang Fir'aun, wa man qablahu, dan demikian pula kaum sebelum Fir'aun, wal mu'tafikat, dan orang-orang yang mendustakan para rasul itu, bil khati'ah, mereka datang membawa dosa-dosa, menyelisih para rasul. Ya, Allah mengatakan fa'asa Fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Fir'aun pun memaksiati rasul, yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami pun siksa kepadanya dengan siksa yang sangat pedih sekali, ya akhad Islam. Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadahum akhdatar rabiyah, mereka semua memaksiati rasul rob mereka, lalu Allah pun mengadab mereka dengan akhdatar rabiyah, adab yang sangat pedih sekali. Masya Allah. Ya, demikianlah nasib orang-orang yang apa? Yang mendustakan para rasul.

0: Soal jawab.
1: Pak Ustadz, terkadang saat mengingat masa lalu kita menjadi sedih, bahkan sampai meneteskan air mata. Tapi saat kita mengingat dosa maksiat, kita biasa-biasa saja tanpa meneteskan air mata. Bagaimana cara mengingat dosa bisa agar bisa sedih? Iya, itulah yang terjadi. Kalau kita ingat kesedihan masa lalu, kita nangis. Tapi kalau lihat dosa-dosa malah ketawa. Dulu saya lucu ya. Dosanya disebut lucu. Tidak menangis ya, malah berani kita menceritakan kepada orang lain tentang dosa masa lalu. Kenapa itu terjadi? Karena hatinya yang keras. Dan hati yang keras disebabkan karena kemaksiatan yang kita lakukan, karena rutinitas kita. Makanya yang pertama, agar kita bisa melunakkan hati ya, ubah rutinitas kita selama ini. Kerasnya hati karena kegiatan kita selama ini tuh. Ubah coba ya, ganti beberapa rutinitas yang buruk menjadi yang baik. Yang tadinya baik, agak baik, diganti dengan yang lebih baik lagi. Kalau selama ini satu hari cuma ditargetkan baca satu halaman mushaf Al-Quran, coba tambah besoknya menjadi dua atau tiga halaman. Nah seperti itu. Itu yang pertama, rubah rutinitas kita. Kalau selama ini setiap liburan kita jalan-jalan sekeluarga ke mall, ke hotel, ke tempat-tempat wisata, coba ubah ke masjid, ke pengajian, ke daurah. Biasanya setiap ada liburan ada pengajian gitu ya. Nah itu pertama. Kedua, banyak-banyaklah mengingat-ingat kematian. Ketiga, banyak-banyaklah ziarah kubur. Keempat, banyak-banyak dan sering-seringlah melayat orang yang sakit, syukur-syukur menghadiri orang yang sedang sakaratul maut. Ya, semuanya itu insya Allah bisa melunakkan hati yang selama ini keras.
2: Surah An-Nisa ayat 34-42.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka. Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

0: dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.
1: Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina.
0: Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan.

0: dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya.
1: وَمَا

0: Apakah kemudaratannya bagi mereka kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebahagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka, dan adalah Allah Maha mengetahui keadaan mereka.
1: Inna Allah la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
0: Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar.

0: kejadian pun.
1: Mutiara belajar. Salat lahir batin.
2: Sekarang kita akan memasuki arti dari ungkapan basmalah, ya. Arti dari bismillahirrahmanirrahim. Kalau secara terjemahan lafalak bahasa Indonesia, bismillah artinya lah dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Dan kita diperintahkan untuk membaca bismillah di dalam aktivitas-aktivitas kita, terutama aktivitas yang bersifat positif. Kita diperintahkan untuk mengucapkan bismillah. Dan ini kata Imam At-Tabari dan juga ulama kita yang lainnya, tujuannya adalah untuk memperoleh curahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengucapkan bismillah, bismillah dengan menyebut nama Allah. Kenapa kita menyebut nama Allah sebelum beraktivitas? Tujuannya adalah supaya kita mendapatkan curahan berkah dari Allah. Jadi kita ngalap berkah dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita mengucapkan bismillah adalah supaya kita mendapatkan limpahan berkah dari Allah Azza wa Jalla di dalam aktivitas kita. Apapun aktivitas itu yang bersifat positif, kita mengawalinya dengan mengucapkan bismillah agar kita mendapatkan berkah dari Allah Azza wa Jalla di dalam aktivitas tersebut. Sehingga kita akan dibantu oleh Allah. Kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketika kita akan membaca Al-Quran, kita mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim agar kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita ditolong oleh Allah Azza wa Jalla di dalam bacaan kita. Sehingga kita bisa membacanya dengan benar. Kita juga bisa membacanya dengan baik. Selain itu, kita juga bisa mengambil faedah dari Al-Quran. Kita bisa meresapi Al-Quran. Karena tidak setiap orang yang membaca Al-Quran, dia bisa meresapinya. Tidak setiap orang yang membaca Al-Quran, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk bisa meresapi isi dari Al-Quran. Amat disayangkan tidak sedikit di antara mereka yang membaca Al-Quran, ternyata mereka jauh dari tuntunan Al-Quran di dalam perilakunya. Al-Quran dibaca setiap hari, akan tetapi isi dari Al-Quran tersebut tidak mewarnai perilaku orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari tipe-tipe manusia yang seperti itu. Makanya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada kita agar kita mengawali bacaan Al-Quran kita dengan bismillah, supaya kita mendapatkan curahan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Aktivitas kita menjadi aktivitas yang mendatangkan keberkahan, dan kita dibantu serta ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap aktivitas positif kita. Kemudian kita cermati, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Apa arti dari nama-nama ini? Di sini ada 3 nama yang disebutkan di dalam bismillah. Yang pertama adalah Allah, bismillah dengan nama Allah. Yang kedua adalah Ar-Rahman, dan yang ketiga adalah Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 nama di antara Asmaul Husna yang disebutkan di dalam bismillah. Kita akan awali dari nama yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, Allah adalah merupakan nama yang termasyhur dan yang paling agung dari sekian banyak nama-nama Rabb kita, penguasa langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama kita mengatakan, di antaranya Jabir ibn Zaid radhiyallahu anhu atau rahimahullah, beliau mengatakan ismullahil a'zam Allah. Kata beliau, nama Allah yang paling agung adalah Allah. Jadi nama Allah yang paling agung adalah Allah. Maka kita perlu memahami Allah itu artinya apa? Ya, nama Allah itu artinya apa? Para ulama kita menjelaskan bahwa Allah artinya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Abbas dan yang lainnya, kata beliau bahwa Allah itu artinya adalah zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi oleh seluruh makhluknya. Itu artinya Allah. Jadi ketika kita mengatakan Allah, itu arti

0: artinya bahwasannya Tuhan kita ini adalah zat satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Tidak ada zat yang lainnya di muka bumi ini yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang memahami makna dari kata Allah, makna dari nama Allah, seharusnya dia mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Lucu seandainya ada sebagian orang yang menyebut nama Allah, akan tetapi dia masih menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya kontradiktif antara apa yang dia ucapkan dengan praktek kesehariannya. Ini nama Allah, nama Allah yang pertama yang disebutkan di dalam basmalah, bismillah. Yang kedua adalah ar-Rahman, bismillahirrahman. Ar-Rahman, kata para ulama, artinya adalah zat yang kasih sayangnya meliputi seluruh hambanya tanpa terkecuali di dunia maupun di akhirat. Ini arti dari ar-Rahman. Ar-Rahman artinya adalah zat yang kasih sayangnya meliputi seluruh makhluknya. Kalau saya katakan seluruh makhluknya, berarti baik yang mukmin maupun yang kafir, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Ya. Jadi kalau saya katakan, ya, kalau kita katakan bahwa Allah itu adalah zat yang kasih sayangnya meliputi seluruh makhluknya, seluruhnya, seluruh ini masuk ke dalamnya mukmin maupun tidak mukmin, mukmin maupun kafir, muslim maupun non-muslim, bahkan seluruh makhluk masuk ke dalamnya, jin, kemudian binatang, kemudian hewan-hewan, dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi dan muka langit ini mendapatkan curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kasih sayangnya yang terkandung dalam nama dia ar-Rahman. Oh, kok bisa Ustaz? Emang orang kafir mendapatkan rahmat Allah Ustaz? Iya. Ya. Rahmat Allah yang terkandung dalam sifatnya ar-Rahman. Kalau tidak percaya, perhatikan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan ke muka bumi ini, rahmat atau bukan? Rahmat. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan, itu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini, coba ketika kita perhatikan, hujan itu siapa yang menikmati? Apakah hanya orang-orang yang beriman saja? Enggak. Ya. Semuanya, baik orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Orang-orang kafir menikmati hujan tersebut. Ya. Kemudian padi itu tumbuhan yang Allah tumbuhkan di muka bumi ini. Ya. Pohon-pohonan, buah-buahan, ya, biji-bijian. Siapa yang menikmati itu? Apakah hanya orang Islam saja? Semuanya menikmatinya. Ya. Mereka yang tinggal di barat, yang beragama dengan agama non-Islam, ya, yang tinggal di negeri-negeri kafir, apakah tidak tumbuh? Ya. Apakah tidak tumbuh tanaman yang subur di tempat mereka, di negeri mereka? Sebagian orang, iya ya, Amerika kok banyak tanah-tanah yang hijau-hijau, sedangkan Arab Saudi yang katanya negara Islam kok gersang ya. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalam namanya ar-Rahman itu tidak membeda-bedakan antara mukmin dengan kafir. Di dunia, semuanya akan mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dapatkan ada orang kafir yang kaya. Kaya harta. Harta dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka juga ikut mencicipi rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalam namanya ar-Rahman. Karena nama ar-Rahman artinya adalah zat yang kasih sayangnya bisa dirasakan oleh seluruh makhluk mukmin maupun kafir di dunia maupun di akhirat. Di akhirat apa Ustaz? Di akhirat di antara rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala buat seluruh manusia bahwa Allah azza wa jalla maha adil, tidak membeda-bedakan antara yang mukmin maupun yang kafir, semuanya akan disikapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sikap yang adil. Tidak ada yang dizalimi satupun manusia di muka bumi ini nanti di akhirat. Ini adalah manifestasi dari nama Allah ar-Rahman. Berarti saya ulangi, ar-Rahman artinya adalah zat yang kasih sayangnya bisa dirasakan oleh seluruh makhluk di dunia maupun di akhirat. Itu ar-Rahman.
1: Salat lahir batin.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Solusi hilang kontak dengan pemberi hutang. Mengembalikan harta atau barang milik orang lain bisa dilakukan dengan 3 urutan cara berikut. Dikembalikan ke pemilik langsung, jika tidak bisa, dikembalikan ke ahli waris atau keluarganya. Jika tidak bisa, dikembalikan dalam bentuk pahala dengan cara disedekahkan atas nama pemilik. Meskipun pilihan terakhir ini masih harus menunggu kerelaan pemilik, jika di kemudian hari berhasil dijumpai. Dalil mengenai hal ini adalah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah membeli budak. Ketika beliau masuk rumah untuk menghitung uang pembayarannya, ternyata si penjual budak pergi. Lalu beliau menunggunya, hingga beliau pun putus asa dia akan kembali. Akhirnya Ibnu Mas'ud mensedekahkan uang pembayaran budak itu, dan beliau mengatakan, "Ya Allah, ini atas nama tuannya si budak. Jika dia ridho, maka dia mendapatkan pahalanya. Namun jika dia datang, pahala itu untukku dan dia berhak mendapat pahalaku senilai sedekah itu." Cara ini yang bisa kita jadikan acuan ketika kita hendak melunasi hutang namun kesulitan untuk menemukan pemiliknya. Dalam fatwa Al-Mu'amalat Syekh Dr. Ali Salman, beliau ditanya tentang orang yang mau membayar hutang namun kesulitan menemukan pemiliknya. Apa yang harus dilakukan? Jawaban beliau, orang yang berhutang harta, dia wajib mengembalikannya seperti yang pernah dia hutang. Jika tidak menjumpai pemilik ketika melunasi, namun masih ada harapan bertemu pemilik, maka dia wajib menunggunya sampai bertemu pemilik. Jika putus asa bisa bertemu pemilik, dia serahkan ke ahli warisnya jika mengenalnya. Jika tidak mengenal mereka, maka disedekahkan ke penduduk kampung asal pemilik. Jika tidak diketahui asalnya, bisa disedekahkan kepada fakir miskin. Jika bertemu pemiliknya setelah itu, maka dia diberitahu bahwa hartanya telah disedekahkan, dan pemilik harta bisa memilih, dia terima sedekah itu atas namanya dan memaafkan yang berhutang, atau tetap menagih hutang dari debitor senilai harga yang pernah dia berikan, dan debitor wajib melunasinya.

0: Soal jawab.
1: Ustaz, pada saat ini media yang banyak membicarakan masalah fitnah sangat digemari, sangat dipengaruhi oleh banyak orang seperti Facebook ataupun grup-grup dari WhatsApp. Hampir setiap saat mereka selalu membicarakan fitnah-fitnah yang ada, seolah memiliki persenjataan yang banyak untuk menangkal fitnah tersebut. Dan seolah hal tersebut merupakan ilmu bagi mereka, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz.
2: Inilah ya akhwat Islam azakumullah, kenyataan yang pahit di zaman ini. Karena kurangnya dan dangkalnya keilmuan. Sehingga karena kurangnya ilmu, dangkalnya ilmu, pasti akan bermain perasaan. Iya, makanya fitnah itu disifati oleh para ulama di awalnya terlihat cantik. Iya. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah berkata, dahulu para salaf apabila terjadi fitnah, mereka suka untuk membawakan syair seorang penyair Arab yang sangat terkenal. Ya. Apa itu al-harbu? Ya. Awwalu ma bada fatiyah. Perang atau fitnah itu di awal itu bagaikan seorang wanita yang cantik sekali. Ya. Tas'a bi zinatiha likulli jahul. Dia akan memperlihatkan kecantikannya kepada setiap orang yang bodoh. Ya. Hatta idza syabba washtadda daramuha. Sehingga ketika fitnah itu menjadi besar, apa yang terjadi? Ya. Allat ajuzan. Ternyata tampaklah kepada kita, wah ternyata dia bukan wanita cantik dan perawan, bukan gadis, ternyata apa? Ya, wanita tua, syampo yang rambutnya sudah putih, ya. Dan kulit, warna kulitnya sudah berubah. Subhanallah, indah sekali syair ini. Memang demikian di awal, fitnah itu terlihat indah sekali, menipu banyak orang. Ya, karena apa? Karena ia mentereng akhir. Ya, diberikan nama-nama jihad, nama amar ma'ruf bin amar ma'ruf nahi mungkar, nama-namanya yang sangat indah sekali, sehingga menarik para pemuda-pemuda yang sedang semangat, menarik orang-orang yang sedang semangat ingin memperjuangkan Islam, tapi dangkal keilmuan mereka, sehingga mereka melihat terlihat bagaikan wanita yang sangat cantik rupawan. Fala haula wala quwata illa billah. Hanya para ulama besar dan orang-orang yang diberikan kekokohan ilmu yang bisa melihat fitnah sebelum terjadinya. Sedangkan orang-orang awam, orang-orang bodoh dan orang-orang yang termakan oleh perasaan baru sadar fitnah ketika sudah terjadi. Ketika sudah tidak mungkin lagi diperbaiki. Ketika sudah kehancuran merajalela. Mereka sudah tak lagi bisa. Di saat itu fitnah sudah tak mungkin lagi untuk dipadamkan. Baru sadar kalau itu fitnah. Sedangkan para ulama besar, ulama yang kokoh keilmuannya, mereka sudah melihat fitnah sebelum terjadinya dengan keilmuan mereka. Makanya akhwat Islam azakumullah. Iya. Penting kita untuk bertanya kepada ulama besar. Akhi. Makanya Abdullah bin Mas'ud berkata, La yazalun nas bi khairin. Makana al-ilmu fi kibarihim. Manusia, kaum muslimin ini masih akan terus di atas kebaikan selama ilmu itu dijadikan rujukannya adalah para ulama kibarnya, besar, para ulama yang besarnya yang telah kuat keilmuan dan kokoh keilmuan mereka. Tapi ketika ilmu itu diserahkan kepada hudatsanya, ya, bukan para ulama kibar yang peta da'i fitnah yang hanya sebatas terpancing oleh emosi perasaan yang dangkal keilmuan mereka, maka pada waktu itu pasti kata Ibnu Mas'ud akan terjadi fitnah dan kebinasaan. Maka dari itulah ya akhi, ya, para ulama salaf terdahulu walaupun ketika terjadi fitnah mereka tetap menganjurkan untuk menuntut ilmu, ilmu dan ilmu. Sebagaimana sudah pernah kita sebutkan juga hadis, ya kan, tentang kisah Umar bin Khattab dan tetangganya yang saling bergantian menuntut ilmu. Dan di situ ada ucapan yang masya Allah. Kata Umar di saat itu, dada-dada kami sesak karena kami mendengar bahwa Raja Ghassan akan membawa pasukan yang sangat besar menyerang kota Madinah. Tapi subhanallah, mereka tidak disibukkan dengan mencari-cari berita, tapi mereka tetap menyibukkan diri dengan menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW. Tentu orang-orang yang punya kredibilitas untuk yang berbicara masalah itu. Kita penuntut ilmu, ya, sibukkan diri dengan ilmu itu dulu. Tapi ketika penuntut ilmu ataupun kaum muslimin sudah asyik-asyik dengan fitnah, berita-berita yang sifatnya ya memanas-manasi dan yang lainnya, mereka lebih asyik dengan itu, wallah, ya, sulit sekali akhi. Kata Syekhul Islam Taimiyah, fitnah apabila telah beliau menjadi besar, maka sulit sekali orang-orang yang berakal menahan emosi orang-orang yang bodoh. Iya. Kenapa? Karena waktu itu pembicaraannya dengan apa? Emosi. Emosi itu berasal dari apa? Ketakutan demi ketakutan. Nanti kalau ini akan dikuasai, nanti kita akan begini, begini, begini. Akhirnya apa yang terjadi? Ketakutan yang ada. Kemudian muncullah emosi dan emosi. Kalau emosi yang berbicara, apa yang terjadi ya akhi? Ilmu akan minggir. Iya. Fatwa ulama tak akan lagi didengarkan. Bahkan dianggap itu ulama penjilat, itu pengecut atau yang lainnya. Fa'allah musta'an wa'alitiklah. Ya akhi, yang sangat kita butuhkan di zaman ini adalah ilmu. Ilmu akhi. Iya. Kita harus mengikuti bagaimana dakwah para nabi dan rasul untuk terus berjihad dengan ilmu. Manusia di zaman ini sangat butuh kepada ilmu. Iya, diluruskan akidah mereka, diluruskan ibadah mereka, difahamkan tentang hakikat agama yang hak. Insyaallah, saya yakin kalau kaum muslimin semuanya telah kembali kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan berikan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang bertakwa, insyaallah. Bukankah Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan untuk orang-orang zalim itu wali dari orang-orang zalim juga, disebabkan perbuatan dosa-dosa mereka. Disinilah ya akhi, ya, penting kita untuk kembali kepada khithah yang benar, jalan yang benar. Sibukkan lu dengan ilmu, sibukkan dengan ilmu. Ya, terutama diri kita dulu sendiri. Ya, jangan disibukkan dengan membaca Facebook dan yang lainnya. Sibukkan coba kaji surat Al-Fatihah, kaji ayat-ayat Al-Quran, kaji hadis-hadis Nabi SAW. Namun ya Allah, ya, di zaman sekarang kita lihat semangat untuk mengkaji ilmu telah hampir padam. Yang ada adalah senang mengikuti berita ini, berita itu dan yang lainnya. Seakan-akan ketika mereka mengikuti berita-berita, seakan mereka telah menjadi mujahid sejati. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya, nah.
3: Mutiara Tilawah, Tilawah, Tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا.
1: Mutiara Riyadus Salihin.
2: Hadis ke-9, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Bakrata Nufay' ibn al-Harith, dari sahabat Abi Bakrah Nufay' bin Harith as-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqal muslimani bisayfihima idzal taqal muslimani bisayfaihima fal qatilu wal maqtulu finnari, apabila ada dua orang muslim berhadap-hadapan saling menghunus kedua pedang mereka. Apabila ada dua orang muslim berhadap-hadapan saling menghunus pedangnya, si fulan menghunus pedang, si fulan juga menghunus pedang, sama-sama menghunus pedang, bertemu menghunus pedang. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah saling menyerang dan saling membunuh. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fal qatilu wal maqtulu finnar." Maka yang membunuh dan korbannya, kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Si pembunuh dan yang terbunuh, kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Jelas? Hadis ini sudah jelas? Atau ada yang perlu ditanyakan? Apa? Nah, soal pertanyaan beliau adalah, kalau yang membunuh jelas-jelas masuk neraka karena membunuh seorang muslim. Lah kalau yang dibunuh? Kenapa? Masuk neraka juga. Kenapa? Iya, niatnya. Makanya hal itu ditanyakan oleh sahabat. Qultu, berkata Abu Bakrah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatilu, fama balul maqtul, yang membunuh jelas ya Rasulullah, kami faham, tapi kenapa yang dibunuh juga masuk ke dalam neraka? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qal innahu kana harisan ala qatlihi, atau innahu kana harisan ala qatli sahibih. Sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbunuh tadi sudah bertekad bulat untuk membunuh saudaranya. Jadi podo-podo kepengin mateni, tapi kedisitan kancane. Ya, subhanallah. Hadis ini hadis yang sahih, bahkan pada derajat yang paling sahih, karena diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, atau hadis ini disebut dengan hadis yang muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Jadi kesimpulan dari hadis ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila ada dua orang muslim bertemu dengan niat kedua-duanya saling menyerang saudaranya, saling membunuh untuk perebutan sesuatu yang harusnya tidak direbutkan, atau mungkin kedoliman, sama-sama mendolimi, atau mungkin hanya karena fanatisme. Fanatisme sudah kita bahas, ya, membela kelompoknya, ya, atau membela person, ya, tanpa dilandasi keinginan untuk meninggikan kalimat Allah, apalagi ini sesama muslim, ya. Maka dua orang yang bertekad saling bunuh-membunuh ini, dan biasanya terjadi itu karena masalah yang sepele kalau di zaman-zaman sekarang, ya. Maka dua orang ini yang membunuh dan yang terbunuh, kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah.
1: Mutiara Riyadus Solihin.
3: Soal jawab.
4: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam wabarakatuh.
4: Ustaz, bagaimana caranya kita untuk mencegah, ya, di media sosial akhir-akhir ini banyak mengabarkan ada salah satu tokoh gay nasional internasional akan datang ke Indonesia. Bagaimana caranya kita untuk mencegah hal tersebut, Ustaz?
5: Caranya adalah dengan memberikan masukan dengan bahasa yang baik kepada orang-orang yang punya wewenang untuk menghalangi masuknya tokoh tersebut. Itu yang bisa dilakukan oleh rakyat. Yang punya wewenang adalah pemerintah. Maka rakyat memberikan masukan kepada pemerintah dengan bahasa yang baik. Dijelaskan kepada mereka apa manfaatnya. Hanya untuk memuaskan segelintir manusia yang mendukung tokoh gay tersebut, lalu mengorbankan mayoritas masyarakat yang tidak setuju. Ya. Jadi bebas itu tidak bisa sebebas-bebasnya. Kebebasan seseorang itu tetap terikat dengan orang lain. Karena manusia itulah makhluk sosial. Tidak bisa beralasan dengan, oh ini kebebasan. Kebebasan yang tidak merusak. Kalau itu sudah dikenal sebagai tokoh internasional gay, apa tujuannya datang? Oh, tujuannya biasa, kunjungan biasa, kecil sekali kemungkinannya. Ya, sangat besar kemungkinan ada agenda-agenda terselubung untuk mempromosikan apa yang dia yakin. Maka yang bisa dilakukan memberikan masukan dengan cara yang baik kepada pihak yang berwenang. Kemudian yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk melindungi negeri kita yang tercinta ini dari tangan-tangan kotor yang ingin merusak negeri kita. Nah, ya, silakan.
1: Mutiara nasihat.
6: Makanya hadirin melakukan Allah, siapapun yang hidup di alam ini akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk ujian dari Allah ada dua. Yang pertama, ujian terkait kehidupan dunia, ujian kauniyah. Dan itulah ujian yang bentuknya musibah, baik yang mengalami atau baik yang dialami oleh fisik kita, atau dialami oleh perekonomian kita, atau dialami oleh orang yang berada di sekitar kita, keluarga kita, sehingga membuat kita sedih. Kemudian yang kedua adalah ujian syar'iyah, al-ibtila asy-syar'i. Apa itu ujian syar'iyah? Ujian dalam bentuk aturan syariat untuk membuktikan apakah manusia itu betul-betul mau mengikuti aturan Allah ataukah dia lebih mengedepankan aturan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, mana dari dua ujian ini yang lebih berat? Mana dari dua ujian ini yang lebih berat? Yang mana? Dua-duanya berat. Mana yang lebih berat? Yang mana? Yang kedua atau yang pertama? Ya? Baik, dilihat dari konsekuensinya. Orang yang tidak sabar ketika mendapatkan ujian kauni, ujian dalam bentuk takdir, apa yang bisa dia lakukan? Misalnya Anda sakit, kemudian Anda gak sabar ketika sakit, kira-kira sakitnya sembuh gak? Tidak. Kamu sabar maupun tidak sabar tetap sakit. Makanya untuk ujian pertama, yaitu ujian dalam bentuk musibah, orang itu mau sabar maupun tidak, dia tidak akan bisa menghindarinya, karena harus tetap dia terima. Lain dengan ujian dalam bentuk aturan syariat. Ujian dalam bentuk aturan syariat kembali kepada pilihan manusia, mau mengamalkan atau tidak. Bisa jadi ketika dia mau mengamalkannya, dia akan meninggalkan hal-hal yang tidak dia sukai, atau dia akan meninggalkan kepentingan pribadinya. Tapi ketika dia tidak mau mengamalkannya, dia tetap mempertahankan kepentingan pribadinya. Ada orang yang bekerja di dunia yang haram, kemudian dia dikasih tahu pekerjaan Anda ini riba atau mengandung goror atau sesuatu yang ada unsur zalim, harus Anda tinggalkan. Baik, di situ ada dua pilihan dan inilah ujian syariat. Kalau dia tetap bertahan dalam kebiasaan lamanya, berarti dia tinggalkan aturan. Dia dapat untung enggak? Secara materi dapat untung. Wah, nanti kalau saya mengikuti aturan ini, saya enggak dapat untung, saya enggak dapat duit, saya enggak dapat harta, anak saya enggak makan dan seterusnya. Tapi ketika dia mengikuti aturan, bisa jadi dia tinggalkan pekerjaannya dan dia tidak mendapatkan keuntungan. Makanya orang yang diuji dengan ujian syariat itu lebih berat dibandingkan sebatas ujian dalam bentuk musibah. Karena ujian musibah, mau sabar mau tidak sabar, musibah enggak hilang. Sehingga tidak ada pilihan lain selain harus sabar. Jenengan gersulo enggak gersulo tetap dapat musibah. Tapi kalau ujian syariat, ketika dia tinggalkan aturan syariat, bisa jadi dia dapat duit, bisa jadi dia dapat untung. Dan ini menjadi faktor banyak orang yang tidak kuat untuk melakukannya. Makanya hadirin dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, ujian syariat bisa jadi lebih berat dibandingkan ujian dalam bentuk musibah. Karena itulah kita bisa lihat dalam nabi-nabi ulul azmi, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada lima nabi yang digelari ulul azmi. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Pada lima nabi ini tidak pernah mengalami sakit dan kondisi miskin seperti yang dialami oleh Ayyub alaihi salatu wassalam. Kenapa Ayyub tidak termasuk ulul azmi? Padahal kita sering mengatakan sabarnya Nabi Ayyub itu sabar yang luar biasa, bahkan jadi standar sabar. Makanya sering diceritakan untuk memotivasi manusia agar bersabar ketika dapat musibah. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa Ayyub alaihi salatu wassalam tidak termasuk ulul azmi? Padahal beliau orang yang sangat penyabar. Jawabannya, sabarnya Ayyub dengan sabarnya ulul azmi berbeda. Sabarnya Ayyub itu sabar karena menerima musibah, sabar karena dimiskinkan oleh Allah, sabar karena mendapatkan sakit, sabar karena banyak keluarganya yang meninggal dunia, sabar karena musibah. Tapi sabarnya ulul azmi itu sabar di medan dakwah. Andaikan ulul azmi itu tidak sabar, dia bisa mendapatkan keuntungan. Bentuknya apa? Dukungan dari masyarakatnya. Ya sudahlah, kita damai saja daripada kalian terus-menerus memusuhi saya tinggalkan dakwah ini dan saya gabung bersama kalian. Sehingga ketika beliau tinggalkan dakwah, beliau dapat keuntungan. Seperti yang pernah ditawarkan oleh kaum muslimin kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Kalau kamu pingin harta yang sangat banyak, kami kasih kamu harta yang luar biasa, sehingga nanti kamu bisa jadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Kalau kamu pingin wanita yang paling cantik, nanti saya pilihkan kamu wanita yang paling cantik. kalau kamu ingin kerajaan nanti saya angkat kamu jadi raja, tapi dengan satu syarat, tinggalkan dakwah. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sabar, terus beliau tinggalkan dakwah, beliau dapat untung nggak? Dapat untung. Beliau bisa diangkat jadi raja, atau beliau dikasih harta yang sangat banyak, atau beliau dikasih seorang wanita yang sangat cantik. Namun semuanya ditolak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lebih siap menerima tantangan dari para musuh-musuhnya dibandingkan harus menerima hadiah dari mereka, namun dengan syarat dan konsekuensi harus meninggalkan dakwah. Makanya hadirin makan Allah, sabarnya ulul azmi lebih tinggi tingkatannya dibandingkan sabarnya Ayyub alaihi salatu wassalam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala lebih memilih ulul azmi, mengistimewakan ulul azmi dibandingkan nabi-nabi yang lain. Baik. Sekarang kita akan melihat beberapa pengantar agar kita bisa lebih mengedepankan sikap pasrah kepada Allah dalam masalah syariat. Yang pertama perlu kita pahami, tidak semua hukum yang Allah turunkan berpihak kepada kepentingan kita. Bahkan banyak hukum yang kita baca terkadang bertentangan dengan kepentingan pribadi kita. Karena itulah yang menjadi standar hukum itu benar dan salah bukan kembali kepada kepentingan pribadi kita, tapi kepada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan bisa jadi kalian menginginkan sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu sementara kalian tidak tahu. Tayyib. Sehingga hadirin dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, standar baik dan buruknya aturan sekali lagi tidak kembali kepada pendapat manusia, tidak kembali kepada kepentingan manusia, namun semua itu kembali kepada pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan syariat untuk umat manusia. Nah, karena keinginan kita macam-macam dan beda-beda, maka tidak mungkin ketika Allah subhanahu wa ta'ala membuat aturan harus mengikuti semua keinginan manusia. Rusak nanti jadinya agama, sebagaimana yang terjadi pada ajarannya Nasrani dan Yahudi. Mereka mengubah ajaran nabinya sesuai dengan konsorsium yang dibuat oleh para pendetanya. Apa yang disepakati oleh pendetanya, apa yang kemudian menjadi keputusan pendetanya, mereka jadikan sebagai aturan. Dan dalam Islam, walhamdulillah, kita dilindungi dari kondisi semacam ini. Karena itulah hadirin rahimakumullah, Allah Ibnu Qayyim pernah mengatakan, tolak ukur baik dan buruk dalam kehidupan manusia bukan kembali kepada kecenderungan dan selera hati, namun yang menjadi tolak ukur adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang paling tahu, sementara kita tidak tahu. Sebagaimana ini berlaku untuk masalah takdir, ini juga berlaku untuk masalah aturan. Baik. Di masyarakat kita, kita itu diajarkan bahasanya aturan yang dibuat oleh pemerintah tujuannya adalah dalam rangka untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat. Makanya di antara kampanye yang dilakukan oleh pemerintah, aturan yang disepakati oleh DPR atau yang dibuat oleh presiden, yang dibuat oleh pemerintah, itu tujuannya dalam rangka mempertimbangkan kondisi rakyat. Padahal kita sangat tahu dengan pasti, dari sekian banyak aturan yang dibuat oleh manusia, ada enggak aturan itu yang bercampur dengan kepentingan pribadi? Ada atau tidak? Banyak. Kadang ada orang yang membuat aturan, bisa peraturan menteri atau peraturan presiden atau peraturan siapa atau perda, yang aturan itu dibuat karena kepentingan pribadi yang membuatnya. Makanya terkadang di negara kita, kalau ada orang yang punya jabatan terus sampai dia bisa membuat aturan, terkadang peraturan yang dia buat kemudian orang ini lengser gitu ya, sudah selesai masa jabatannya, aturan yang dibuat orang ini bisa dibatalkan dengan cara apa? Dimasukkan di MK. Setelah kemudian disidangkan, ternyata tidak sesuai dan tidak jalan dengan kepentingan rakyat, terus dihapus karena ada unsur kepentingan pribadi. Baik, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan untuk hambanya, kira-kira apakah Allah Subhanahu wa taala punya kepentingan di sana? Allah punya kepentingan di sana? Punya atau tidak? Tidak punya. Sama sekali Allah tidak punya kepentingan untuk aturan yang Allah berikan. Tapi aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu murni untuk kepentingan hambanya. Jika aturan itu dilakukan, maka akan memberikan maslahat kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mengambil untung. Makanya andaikan semua manusia mereka menjadi orang yang taat kepada Allah, apakah ini akan menambah maha kuasanya Allah? Sama sekali tidak. Sebaliknya, ketika semua manusia durhaka kepada Allah, apakah kerajaannya Allah akan berkurang? Sama sekali tidak. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir, jin dan manusia, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka menjadi orang yang paling bertakwa di muka bumi ini. Siapa yang paling bertakwa, Pak? Kasih contoh, Pak. Misalnya Nabi Muhammad SAW, semuanya takwanya seperti Nabi Muhammad SAW. Jin dan manusia semuanya takwanya seperti Rasulullah SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma zada dzalika fi mulki syai'a." Sedikit pun itu tidak menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya dan tidak bertambah kekayaannya disebabkan ketaatan kita kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan aturan makhluk. Makhluk ketika membuat aturan ternyata tidak ditaati oleh bawahannya. Apa yang terjadi? Bisa jadi makhluk dirugikan. Saya itu membuat aturan, para karyawan harus masuk jam 7. Ternyata karyawannya balelo kabeh. Masuk jam 3 sore, keluar jam 4 sore. Siapa yang rugi? Pemilik perusahaan. Karyawan yang tidak taat kepada aturan perusahaan bisa merugikan perusahaan. Tapi ketika makhluk tidak taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, itu sama sekali tidak mengurangi keagungan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika karyawan itu taat kepada aturan, mereka kerja dengan rapi, maka ini bisa menguntungkan perusahaan. Tapi ini tidak berlaku antara hubungan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Setaat apapun kita kepada aturan Allah, sama sekali tidak akan menambah maha kuasanya Allah dan keagungan Allah. Di lanjutan hadis Allah berfirman, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai makhluk yang terakhir, jin dan manusia, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, mereka menjadi manusia yang paling jahat di tengah kalian. Siapa yang paling jahat, Pak? Siapa? Abu Jahal. Ada atasnya lagi enggak? Fir'aun. Andaikan semuanya Fir'aun semuanya, wallahualam, siapa yang disembah, siapa yang minta disembah, dan siapa yang menyembah. Andaikan semuanya jadi seperti Fir'aun, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma naqasa dzalika fi mulki syai'an." Itu sama sekali tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kita. Mau kita taat maupun tidak, Allah enggak butuh. Karena itulah kenapa Allah membuat aturan, bukan karena Allah punya kepentingan di sana, tapi karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kemaslahatan bagi kita semua. Makanya benar apa kata Allah, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, bukan baik bagi Allah. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian, bukan buruk bagi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak punya kepentingan dengan aturan ini. dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, sementara kalian tidak tahu apa yang terbaik untuk kalian. Baik. Ada satu tafsir yang sangat indah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau membahas firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la takunu kal ladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Janganlah kamu menjadi orang yang melupakan Allah sehingga Allah membuat dia lupa kepada dirinya. Fa ansahum anfusahum. Allah membuat dirinya lupa kepada dirinya sendiri. Baik, apa makna ayat ini? Kata Ibnu Qayyim, ada manusia yang dia melupakan aturan Allah. Melupakan Allah maksudnya apa? Melupakan aturan Allah. Tidak mau mengikuti aturan Allah, sehingga dia lebih mengedepankan keinginan pribadinya. Maka orang ini dibuat oleh Allah tidak tahu apa yang paling dibutuhkan untuk dirinya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dia dibiarkan oleh Allah, dibutakan oleh Allah untuk mengetahui apa yang paling dia butuhkan, akhirnya dia melakukan tindakan yang itu merugikan dirinya sendiri. Makanya hadirin makan Allah, berarti makna ayat ini sebaliknya, orang yang ingat Allah, mau mengikuti aturan Allah, Allah akan kasih petunjuk kepada dia untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi dirinya. Dan itu salah satu di antara balasan yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang taat kepada Allah. Sehingga dia tahu saya itu butuh ngaji, maka dia datang di pengajian. Ada orang yang merasa saya enggak butuh ngaji, paling yang disampaikan cuma itu saja. Kalau enggak masalah takwa, ya mari kita perbanyak amal, tingkatkan iman, selesai. Berputar masalah itu saja. Dia merasa sudah pintar. Akhirnya dia tidak mau ngaji dan tidak mau nambah ilmu. Dia enggak tahu kalau amal soleh itu kebutuhan. Dia enggak tahu bahwasanya ketaatan itu kebutuhan. Dia dilupakan oleh Allah, dibuat lupa oleh Allah untuk mencari sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Sebaliknya dia disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, waspada untuk tindakan melupakan Allah, karena salah satu di antara hukumannya adalah Allah akan membuat kita jadi lupa terhadap diri kita sendiri. Maksudnya kita jadi melakukan perbuatan yang itu merugikan diri kita, dan kita tidak diberi petunjuk oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi diri kita. Kemudian prinsip yang kedua, bahwasanya syariat ini tidak merepotkan manusia dan tidak merepotkan makhluk. Apa dalilnya? Allah berfirman di surat Taha, Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha, sungguh aku tidak turunkan Al-Qur'an ini kepadamu litashqa, untuk membuat kamu semakin repot, untuk membuat kamu semakin susah. Karena itulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Al-Qur'an, beliau bahagia atau sedih? Beliau bahagia. Karena beliau memiliki pemahaman Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah dan diberikan kepada beliau itu petunjuk hidup yang membahagiakan beliau, bukan untuk membuat sulit beliau. Baik. Ada satu riwayat Ad-Daruqutni dalam kitab Sunannya, bahasanya ayat ini menurut riwayat Ad-Daruqutni salah satu di antara ayat yang menyebabkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terenyuh dan akhirnya beliau masuk Islam. Dulu beliau memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menganggap sumber masalahnya adalah Al-Qur'an. Lalu beliau membaca ayat ini, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu agar kamu menjadi susah, illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali menjadi peringatan bagi orang yang merasa takut. Jadi kalau sampai saya tidak mau mengikuti Al-Qur'an, berarti karena saya adalah orang yang keras hatinya, sehingga saya merasa direpotkan dan merasa susah ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Umar bin Khattab terenyuh dan kemudian beliau masuk Islam. Taib. Karena itulah jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Prinsip yang perlu kita paham. Allah turunkan syarat ini sekali lagi bukan untuk merepotkan kita, bukan untuk menyusahkan kita, namun tujuan besarnya adalah untuk kemaslahatan bayi kita. Baik kita tahu latar belakangnya maupun tidak kita ketahui latar belakang.
7: Surah An-Nisa ayat 35 sampai 50.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun.

Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab? Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk, dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar. Wallah.

0: Dan Allah lebih mengetahui daripada kamu tentang musuh-musuhmu. Dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu.
1: Minalladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhihi wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghayra musma' wasma'

yaitu orang-orang Yahudi. Mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, "Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya." Dan mereka mengatakan pula, "Dengarlah, sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa." Dan mereka mengatakan, "Ra'ina," dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, "Kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami," tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis.

0: Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah membersihkan siapa saja yang dikehendakinya, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun.
1: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا.
0: Perhatikanlah betapakah mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis selanjutnya 758. Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya, demikian pula Ibnu Hibban, Ahmad dalam musnadnya, Al-Firyabi, Abu Ya'la dari jalan Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah secara marfu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitana qaqita'il lailil mudhlim." يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا. Bersegeralah kalian beramal sebelum munculnya fitnah bagaikan kegelapan malam yang sangat gelap, di mana seseorang di waktu pagi beriman, di waktu sore jadi kafir. Dan di waktu sore ia beriman, di waktu pagi ia kafir. Ia menjual agamanya hanya karena ingin mendapatkan sedikit dari kehidupan dunia. Hadis ini kata Syekh Al-Albani mempunyai syahid dari hadis Anas bin Malik secara marfu. Hadis ini akhi menunjukkan akan datangnya fitnah yang bagaikan malam yang gelap sekali. Kenapa gelap? Ya, padahal Islam kata Rasulullah, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha, aku tinggalkan kalian di atas putih bersih malamnya seperti siangnya. Tapi Rasulullah mengabarkan nanti akan muncul fitnah, zaman fitnah yang gelap gulita seperti apa? Malam yang gelap. Ya, kenapa gelap ya akhi? Pertama, karena sedikitnya ilmu. Yang kedua, karena terlalu banyaknya syubhat. Sehingga banyak orang yang samar melihat apa? Kebenaran. Seperti di waktu gelap, di waktu malam hari. Iya. Di waktu malam, antum terkadang melihat jalan itu sulit. Kecuali kalau antum harus punya lentera. Tentu lentera yang kita butuhkan di zaman fitnah apa? Ilmu. Makanya di zaman fitnah ya akhi, kita sangat dianjurkan menuntut ilmu. Karena itu adalah lentera kita. Ya, di saat kegelapan fitnah yang merajalela. Makanya ketika Rasulullah SAW mengabarkan akan munculnya zaman fitnah, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini bahwa nanti akan muncul fitnah, maka segeralah kalian beramal sebelum munculnya fitnah yang gelap seperti itu, yang menjadikan seorang mukmin di waktu pagi beriman, di waktu sore apa? Kafir. Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan hadis ini, beliau memberikan contoh. Di waktu pagi dia masih mengharamkan darah seorang muslim, di waktu sore dia sudah menghalalkan darah seorang muslim. Saking beratnya syubhat di waktu itu dan sedikitnya ilmu, sehingga seseorang mudah terseret kepada pemikiran yang menyesatkan. Sekarang zamannya, tadinya dia memandang haram, tahu-tahu apa? Jadi boleh. Bisa jadi karena ada syubhat atau ada syahwat. Kayaknya kemarin antum mengatakan gak boleh deh bid'ah, kok sekarang boleh? Ya enggak apa-apalah, boleh sementara. Buat apa? Ya, dapat suara lah.

0: Gak dapat suara. Nah kalau ini bid'ah, ini haram, itu semua, saya gak dapat suara nanti. Dijauhi orang. Makanya sementara jadi halal dululah. Nanti kalau sudah dia punya kedudukan, haram lagi. Gak bakalan. Ya, setelah punya kedudukan emang antum bisa. Tetap aja yang antum pikirkan bagaimana memelihara kedudukan, kedudukan, kedudukan, kedudukan. Sampai kapan? Islam menjadi apa? Diombang-ambing oleh hawa nafsu manusia. Ya akhul Islam azani Allah wa yakum. Seperti inilah fitnah, Pak. Di zaman fitnah seperti ini, kewajiban kita pertama segera menuntut ilmu, lalu beramal soleh. Kita hidup di zaman fitnah yang gelap gulita. Syubhat merajalela. Seseorang tadinya di atas akidah yang benar, tapi gara-gara syubhat dia terseret. Seseorang tadinya memandang sesuatu tersesat, tapi gara-gara syubhat terseret. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW kabarkan dalam hadis ini, di waktu pagi dia beriman, di waktu sore dia kafir. Saking apa, Pak? Saking beratnya syubhat. Saking beratnya syahwat di zaman tersebut. Ya, dan kita sangat khawatir ya akhi. Kewajiban kita maka dari itulah, ya, sungguh-sungguhlah kita menuntut ilmu Allah. Yang kedua, banyaklah kita beramal saleh, ya, agar kita selamat dari zaman seperti itu. Allahu a'lam.
1: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.
2: Jajan karo sutri iki.
3: Piye? Ndang dikandani iki.
2: Bismillah. Suwi mesti karo sutri. Teko-teko. Opis.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Enak.
4: Urung-urung tak apa-apakno. Tenang wae.
2: Suwi men to kowe?
4: Iya, sik. Cuma bersih sepatu gitu loh. Sepatu anyar, Rek.
2: Sepatu gade we.
4: Mawur. Brono.
2: Oh iya. Kandane to kuwi. Jual beli emas online ki ora entuk nang Islam.
4: Tujuane ya lek aku mbiyen pas arep rabi kuwi. Mah wae tuku cincin lat online wi mas wi. Nek ora sida,
2: mergo ngerti hukume.
4: Ora, mergo kelarangen. Lah ongkos kirime apa ora mbok itung. Ngawur wi.
2: Lek.
4: Ngomongi masalah iki mau kok dadi kelingan Fikri ini yo. Ak dhewe ora sida
2: marani. Yo wingi ketemu digoleki ra ono to?
4: Hooh, wis bali wonge.
2: Wah, yo iku penting kok.
4: Marani lek.
2: Iki masalah soalnya misale kae keburu tuku jual beli emas online kuwi. Wah, dhewe wis dikandani ustaz kami ora entuk malah ra ngomong. Ya, cepet iki.
4: Fik. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Fik. Iki kowe urung tuku kuwi to jual beli
4: online to? Urung, tuku emas online.
2: Urung. Tenanan lho, Fik. Iki penting soalnya.
4: Tenan.
2: Kuwi kepentinganmu lho. Tenanan lho.
4: Tenan urung tuku.
2: Alhamdulillah.
4: Lah kenapa e?
2: Kuwi termasuk haram lho.
4: Riba kuwi,
2: riba kuwi.
4: Kok to? Jadi
2: Ustaz Ami ngono. Ustaz Ami wi aku cek.
4: Wingi aku ketemu.
5: Oh, alhamdulillah nek ngono aku sida tuku.
4: Alhamdulillah sida ngandani.
2: Iya lho.
5: Ning iki yo alhamdulillah iki wedo rene. Iso ngewangi aku ngresiki latar.
4: Iki wae.
2: Wah, aku siap. Koe ngewangi lho.
4: Iya siap kok. Ya aku yo ora iso sepatuku anyar ini nek reget.
2: Ora ono kaitane sepatu karo iki. Sonane mami gaya.
4: Wes tak jebule sapu sik. Rasa repot-repot.
2: Siki.
4: Rasa repot-repot tahu.
2: Eh, Dit. Kuwi lho, Dit. Gocekin lho, kuwi lho, gocekin lho.
4: Engkas. Yo. Wis, ayo. Aku lek
2: wis tekan kene bareng kok.
4: Kuwi iki mbok nolak-nolak. Waduh.
5: Lega.
2: Lega. Alhamdulillah kono lho. Nek wahing iki ngomong alhamdulillah.
4: Yo.
2: Kuwi
4: yo gara-gara kowe to kon nyapu-nyapu.
2: Eh, sing ngongkon kuwi Fikri kok.
4: Wis sak penting di sapu sik nganti iki.
2: Pokoke iso dolan neh iki bar iki nek wis rampungan.
5: Alhamdulillah.
2: Ya arhamukallah.
4: Duh, lho ngopo?
2: Eh, ya misale ana wong wahing ngono kuwi jawabe ya arhamukallah.
4: Jawab ngono kuwi.
2: Heeh.
5: Tapi nek sing bar wae
2: awak. Oh iya iya iya. Karo kae ono. Ono nek kowe bar kuwi nek ono sing jawabi, kowe iso mangsuli. Ya dikumuwah wa yuslih balakum.
4: Oh,
2: wa
4: yuslih balakum. Oh, jadi nek aku wahing iki misale to.
2: Heeh.
4: Hacu ngono iki. Terus aku muni alhamdulillah.
2: Ya arhamukallah.
4: Aku jawab
2: ya dikumuwah wa yuslih balakum.
5: Weh. Kong no?
4: Pang.
2: Diteruske ralesan.
5: Sidik kas.
4: Iya, pisan-pisan iki ae.
2: Terus.
4: Kon nyapu.
2: Yo, terus kae kuwi. Wis bakono kuwi.
4: Iya, pisan-pisan iki ae lek ngono nyapu lek.
5: Ora ana. Iku mbok aja
0: ngelangi. Iki lek tak kandhani. Saumpama awakmu wahing ucapno alhamdulillah. Yen awakmu krungu ana sing ngucapke mengkono, jawab yarhamukallah lan dibales kanthi ucapan yahdikumullah wa yuslih balakum. Hadis riwayat Bukhari. Ngono kuwi ya.
6: Mutiara doa. Sehari-hari.
7: Doa pengantin pria kepada pasangannya.
8: Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih.
7: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan perempuan atau budak ini dan apa yang telah engkau ciptakan dalam wataknya, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari kejelekan perempuan atau budak ini dan apa yang telah engkau ciptakan dalam wataknya. Hadis riwayat Abu Dawud 2/248 dan Ibnu Majah 1/617.
1: Soal jawab.
9: Terkait dengan sosial media, Ustaz. Sekarang itu kan banyak dikit-dikit hadis disebar-sebarkan. So, apakah kita boleh mengambil manfaat dari hal-hal seperti itu, Ustaz? Penjelasan. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang ada di mana, di Jambi. Pertanyaan yang penting ini. Ya, kenapa? Karena di zaman ini banyak kaum muslimin tidak peduli ya dengan masalah kesahihan hadis atau tidaknya. Disebarkan di media sosial hadis-hadis yang tampaknya isinya bagus, sebatas isinya bagus langsung dia sebarkan kemana-mana tanpa melihat kesahihannya. Iya. Maka dari itu di zaman ini kita ini harus super ketat. Iya. Jangan sampai kita termasuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man haddatha anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain." Siapa yang menyampaikan dariku suatu hadis yang masih diperkirakan itu dusta, ya maka ia termasuk salah satu dari dua orang yang berdusta. Itu yang membuat dan yang menyebarkannya. Kata Imam Ibnu Hibban dalam kitab Al-Majruhin, ya beristimbat dari hadis ini, ya kata beliau, faman syakka fi riwayatihi, siapa yang merasa ragu dalam periwayatannya, apakah hadis ini sahih atau dhaif atau tidak sahih, lalu ia sampaikan, maka ia termasuk ke dalam hadis tersebut berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun kita di zaman ini harus ekstra hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya akhi, ya, yang ada di media massa, yang ada di media sosial, demikian pula di internet, jangan langsung kita terima, kita telan begitu saja. Walaupun di situ disebutkan hadis Muslim atau hadis Bukhari, berapa banyak di zaman sekarang ini orang yang berani sekali berdusta atas nama Rasul. Dicantumkannya hadis Muslim. Setelah diperiksa di dalam Sahih Muslim tidak ada. Dicantumkannya hadis Bukhari. Setelah diperiksa di dalam Sahih Bukhari tidak ada. Makanya ya di zaman sekarang ini harus kembali seperti halnya para ulama terdahulu. Ya betul-betul berhati-hati. kalau di zaman dahulu ya ekstra ketatnya dari sisi perawi-perawinya diperiksa. Ya, jalan periwayatannya dikumpulkan. Kalau sekarang ya ekstra ketatnya adalah jangan mudah menerima. Segera kita ya apa namanya? Saring dulu. Rujuk dulu kalau dikatakan di situ riwayat Bukhari, betul tidak? Kita cari dalam Sahih Bukhari ada tidak? Iya. Ini penting akhi dalam rangka apa? Membela sunnah Rasul. Ini kalau gurunya Imam Bukhari yang bernama Yahya bin Yahya At-Tamimi berkata, "Ad-difa'u an sunnati Rasulillah ahabbu ilayya min ad-dharb bis-sayf fi sabilillah." Membela sunnah Rasul lebih aku sukai daripada berperang dengan pedang dan panah. Lalu dikatakan kepada Yahya, "Hai Yahya, ya, bukankah orang yang berperang dengan pedang dan panah itu lebih berat? Ya, di mana ia mencampakkan dirinya kepada kematian. Ternyata membela sunnah Rasul lebih utama." Kata Yahya, "Betul, bahkan jauh sekali." Ya, memang ya, akhi. Di zaman sekarang ini sunnah Rasul ini masya Allah ya berusaha ya dicabik-cabik oleh orang-orang yang tidak suka kepada sunnah Rasul. Di sana ada ingkaru sunnah yang mengingkari sunnah dan bahkan meragukan sunnah, yang hanya mengatakan cukup Al-Quran saja, tidak butuh kepada sunnah. Di sana juga ada yang berusaha untuk ya berlebih-lebihan di dalam apa namanya menerima hadis tanpa cross check terlebih dahulu. Bahkan mereka mengatakan yang penting hadis walaupun dhaif, yang penting hadis, wala haula wala quwata illa billah. Makanya akhi ya di zaman sekarang ini sangat penting sekali kita untuk semua ya ekstra hati-hati, ekstra ketat memeriksa kembali apakah itu memang sabda Rasul atau tidak. Ingat ini termasuk jihad fisabilillah. Membela sunnah Rasul itu modal Islam, akhi. Membela sunnah Rasul itu modalnya Islam. Sebab kalau sunnah Rasul sudah berhasil dihancurkan dan dicabik-cabik, Islam akan sangat mudah dihancurkan.
11: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Ya Sheikh, bagaimanakah hukum dari bekerja di instansi pemerintah atau swasta yang di awal memberikan uang berupa tips atau pelicin? Bagaimanakah hukum dari nafkah yang didapatkan dari pekerjaan dengan cara tersebut? Mohon nasihat dan jalan keluar dari hal ini.
3: Jika kana laysa ahlan li dhalik al-amal wa udkhila fi bir-rishwa wa laysa ahlan lah wa ghayruhu haqqan min fala yahillu dhalik al-amal wa ma bunya ala ithmin yakunu ithman. وأما إذا كان أهلا وقد حرم من هذا الحق وأخطأ في دفع الرشوة فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من دفعها وألا يعود إلى مثل ذلك، فإن فيه كما تقدم لعن ووعيد. قد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي. وبهذا نختم لقاءنا هذا اليوم، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال والصالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: Syekh menjelaskan bahwasanya jika seorang ternyata dia tidak berhak untuk bekerja di situ, dia tidak punya kemampuan untuk bekerja di situ, kemudian supaya dia bisa bekerja di situ dia kemudian bayar sogoan, bayar rishwah, ya, ada orang lebih berhak untuk kerja di situ, maka ini tidak halal bagi dia, tidak halal dia bekerja di situ karena dia tidak berhak. Dan apa yang dibangun di atas keharaman maka hukumnya juga haram. Akan tapi jika ternyata dia ternyata berhak untuk kerja di situ tetapi hak dia dihalangi, tidak bisa dia bekerja kecuali dengan bayar sogoan, maka hendaknya dia bertobat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan dia bertobat dari perbuatan tersebut dan dia tetap bekerja, ya, karena kalau dia membayar ya rishwah tersebut hukumnya haram. Ingat tadi telah dijelaskan dalam hadis ada laknat dan ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah la'natullah ar-rashi wal murtashi, bahwasanya Allah melaknat terhadap orang yang memberi sogoan dan yang menerima sogoan.
2: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh Jazakallahu Khairan atas darsnya yang disampaikan, juga terjemah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Firanda Andirja Hafirullah.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah.
5: Mutiara Tafsir Al-Quran.
6: Afala yatadabbarun Al-Quran.
7: Kita masuk ke surat Al-Haqqah. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami ketika air itu telah tagha, artinya telah melebihi batasannya. Menceritakan tentang kaumnya siapa? Nabi Nuh. Ya. Di mana air itu terus naik sampai gunung yang paling tinggi pun tenggelam. Banjir bandang, ya akhul Islam azakumullah, luar biasa dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali mereka yang naik di atas perahu itu bersama Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, mereka yang selamat. Maha kuasa Allah. Kalau Allah maha kuasa akhirnya untuk menjadikan gunung yang tinggi tenggelam ya di dalam air yang sangat luar biasa pasangnya itu. Jangan jauh-jauh lah kemarin waktu di Aceh itu bagaimana tsunami, ya, dalam waktu menitan, masya Allah, habis tersapu. Itu bukankah menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah mengatakan Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami ketika air itu telah pasang. Hamalnakum fil jariyah, kami bawa kalian di atas jariyah. Apa itu? Kapal. Linaj'alaha lakum tadhkiratan, agar kami jadikan ia sebagai peringatan buat kalian. Artinya juga dengan adanya kapal yang bisa membawa orang-orang di atas laut, dia bisa berlayar, supaya kalian ingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian itu. Makanya Allah mengatakan dalam surat Az-Zukhruf ya ayat 12-13, waja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu 'ala dhuhurihi tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi. Dan Allah menjadikan untuk kalian dari kapal, kapal laut. Demikian pula binatang-binatang ternak yang kalian kendarain, agar kalian mengendarai di atas punggungnya. Dan kemudian kalian pun ingat akan nikmat Rabb kalian apabila kalian telah berada di atas punggungnya tersebut. Ikhwata Islam, anzakumullah wa iyyakum. Linaj'alaha lakum tadhkirah. Agar kami jadikan ia sebagai tadhkirah, peringatan buat kalian itu semuanya itu. Wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Dan supaya telinga-telinga yang mendengar itu mau memahami. Ya, Allah mengatakan supaya telinga-telinga yang mendengar itu apa? Mau memahami. Artinya kamu yang punya telinga, kamu yang punya mata, gunakan dong. Manusia diberikan oleh Allah akal, manusia diberikan oleh Allah mata, manusia diberikan oleh Allah telinga. Pahami coba, kenapa Allah tenggelamkan mereka? Kenapa Allah siksa mereka? Kenapa Allah berikan azab kepada mereka? Tidakkah kamu jadikan itu sebagai peringatan untuk diri kamu dan kehidupan kamu? Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Yang lucu itu ya akhi, ketika kita tidak mau mengambil peringatan dari musibah yang ada. Ya. Sebaik-baik muslim itu ya akhi, ketika ia ditimpa oleh Allah musibah, ia jadikan musibah itu sebagai peringatan supaya tidak jatuh kepada lubang yang sama dua kali. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan orang-orang sebelum dahulu itu ya, sejarah-sejarah tentang sejarah Firaun, sejarah Tsamud, sejarah Ad. Itu bukan cuma dongeng, Pak. Isinya untuk apa? Ambil pelajaran di situ, ambil pelajaran. Iya, mempelajari sejarah penting loh. Untuk apa? Untuk kita jadikan pelajaran. Kenapa sih dahulu umat-umat terdahulu itu ya ditenggelamkan oleh Allah? Allah mengkisahkan Nabi Yusuf dalam satu surat khusus sudah. Bagaimana kisah dan cerita Nabi Yusuf detail di dalam surat Yusuf itu, Pak. Dan subhanallahnya Allah tidak pernah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf di surat-surat yang lainnya. Hanya ada dalam surat Yusuf saja. Untuk apa? Ternyata masya Allah ribuan faidah yang bisa kita petik dari kisah surat Yusuf itu ya akhi Islam, azakumullah wa iyakum. Nah inilah ya akhi, Allah mengatakan wa ta'iyaha udhunu wa'iyya, agar telinga-telinga yang mendengar itu mau memahaminya. Iya, kalau kita mendengar cerita, apa yang bisa kita petik dari cerita itu coba? Kalau kita mendengar kisah, apa yang kita bisa kita petik dari kisah-kisah itu ya akhwat Islam? Ini menunjukkan, Pak, yang pertama, kalau kita mau berkisah, berkisahlah dengan kisah yang memang benar-benar terjadi. Jangan membuat kisah-kisah yang apa? Fiktif. Kayak kisah kancil mencuri mentimun lah. Kisah inilah, kisah yang sifatnya fiktif. Ini enggak dibenarkan ya akhwat Islam, azakumullah. Yang kedua, kalau kita mau berkisah, silakan berkisah sesuatu yang memang bisa diambil ibroh dan faidahnya. Iya. Contoh maksud Ka'ab bin Malik pernah mengkisahkan masa lalunya di mana beliau pernah berbuat dosa dengan tidak ikut perang Mu'tah, perang Tabuk. Maaf. Dalam hadis yang sangat panjang begitu kan, sampai beliau kemudian diisori 50 hari lamanya oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan di mana ya Ka'ab bin Malik waktu itu menceritakan itu untuk diambil apa, Pak? Faidah-faidahnya ini loh. Saya pernah terjadi begini, saya kisahnya begini begini begini begini begini. Ya, ternyata dari hadis Ka'ab bin Malik ini para ulama mengambil ratusan faidah, Pak. ratusan faedah. Makanya ya, berkisah itu yang bermanfaat. Adapun kisah-kisah yang dongeng-dongeng yang hanya sebatas membuat gelak ketawa, kadang kan diantara kita itu bikin kisah yang lucu gitu kan ya, tujuannya apa? Orang ketawa, ger. Padahal kan kata Rasulullah apa? Wailun liman haddats wa yakdzib yudhika bihi an-nas wailun lah wailun lah. Neraka wail, celaka buat orang yang bercerita dengan dusta agar orang-orang tertawa, celaka dan celaka. Tiga kali itu didoainnya. Ya. Antum sering enggak di WhatsApp dikirimin cerita lucu? Kalau ditanya ini ceritanya benar apa enggak? Enggak tahu. Iya. Hati-hati ya akhi Islam, azakumullah wa iyyakum.

0: Co ale jawab?
1: Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam, assalamualaikum.
1: Ustaz mohon bantuannya bagaimana saya dalam menjelaskan mimpi basah kepada cucu saya yang berusia atau berumur 8 tahun. Syukran Ustaz, barakallahu fiik.
2: Bagaimana menjelaskan mimpi basah kepada cucu? Bapaknya mana? Kalau enggak ada bapaknya, ya Anda yang jelaskan. Nah, sekarang anak itu sudah mimpi basah atau belum? 8 tahun apa sudah ya? Ya, rata-rata sih belum. Tapi kalau Anda pengen jelaskan, jadi Anda jelaskannya adalah dengan sesuatu yang ilmiah saja. Bisa mimpi basah. Mimpi basah itu adalah kamu mimpi, nanti ketika bangun, celana kamu basah, bukan ompol. Basahnya bukan ompol, tapi cairan yang lebih kental daripada air seni. Nah, kalau kamu sudah seperti itu, berarti kamu ini sudah wajib sholat. Jadi, anak itu diarahkan kepada konsekuensinya. Jadi, bukan kepada konten apa yang kamu lihat di dalam mimpi. Yeah. Jadi, nggak perlu dijelaskan sedetail mimpi basah itu nanti kamu di dalam mimpi, kamu ngelihat ini, nggak perlu. Yang penting, karena itu nggak terlalu penting. Yang lebih penting adalah apa konsekuensinya setelah seorang mimpi basah. Maka itu yang harus ditekankan. Kamu berarti kalau sudah seperti itu mengalami mimpi yang pagi harinya atau ketika kamu bangun celana kamu basah dengan sesuatu cairan yang lengket, berarti setelah itu kamu harus sholat. Kalau tidak sholat berdosa. Kamu juga sudah mulai amalan kamu dicatat oleh malaikat, ya. Perbuatan dosa akan ada konsekuensinya, pahala. Perbuatan amal soleh akan ada konsekuensi pahalanya. Ini yang perlu lebih ditekankan dan dijabarkan kepada cucu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan dunia yang kita hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang sebagian orang benar-benar bersungguh-sungguh untuk hidup di dalamnya. Dunia yang kadang-kadang karenanya orang bunuh-bunuhan. Dunia yang kadang-kadang orang karenanya menghalalkan segala cara. Bahkan sampai memutuskan silaturahim. Bahkan sampai membunuh kawan, kerabat, bahkan orang tua. Ternyata perumpamaan yang dibuat oleh Allah tentang dunia, bahwasanya dunia itu seperti air, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Kama in anzalnahu minas sama. Dan buatlah perumpamaan untuk mereka. Perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit. Ada penjelasan menarik terhadap ayat ini. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan kehidupan dunia dengan segala macam kesulitan, problematika, masalah, kesenangan, kecintaannya terhadap dunia itu bagaikan air hujan yang turun dari langit. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa rahasia. Beliau mengatakan yang pertama, لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَسْتَقِرُّ فِي مَوْضِعْ كَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا تَبْقَى عَلَى حَالٍ وَاحِدًا. Karena air, yang namanya air, dia tidak akan tetap pada suatu tempat. Dia pasti akan turun, kemudian mengalir kemana yang di daerah yang lebih rendah. Begitulah dunia. Tidak akan pernah tetap pada satu keadaan. Kadang seseorang di atas, kadang seseorang di bawah, kadang seseorang di pertengahan. Kadang seseorang benar-benar sempit dunianya. Tapi setelah sejam kemudian, bahkan mungkin 5 menit kemudian, dia menjadi orang yang paling diluaskan rezekinya. Begitu dunia. Tidak ada satu keadaan. Tilkal ayyamu nudawinuha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar antar manusia. Kadang orang sehat, kadang dia sembuh, kadang dia sakit, kadang dia kuat, kadang dia lemah, dan semisalnya. Ini yang pertama. Dan yang pertama ini membuat kita semakin tahu hakikat dunia. Yang kadang-kadang kita lebih mendahulukannya dibandingkan hak Allah. Yang kedua, وَلِأَنَّ الْمَاءَ يَذْهَبُ وَلَا يَبْقَى فَكَذَلِكَ الدُّنْيَا تَفْنَى وَلَا تَبْقَى. Karena air akan bergerak dan akan habis. Air yang seperti ini kalau didiamkan, dia akan menguap, habis. Begitulah dunia. Yakini baik-baik, dunia yang Anda perjuangkan sekarang, bahkan sampai keluar keringat, menerjang hujan, kemudian menahan panas, bahwa dia akan habis, dia akan fana, habis. Bahkan subhanallah, orang yang mati apabila dia bawa gigi emas palsu, gigi tersebut harus dicabut, tidak boleh dibawa mati, saking hinanya dunia. Tidak boleh dibawa mati, dia akan habis. Yang ketiga, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, "Wa li'anna al-ma'a la yaqdiru ahadun an yudkhilahu wa la yabtal. Wa kadzalika ad-dunya la yaslamu ahadun min fitnatiha wa afatiha." Karena air maksud saya, tidak akan pernah sanggup seorang pun masuk ke dalamnya. Ini kolam ini tidak akan pernah orang sanggup masuk ke dalamnya dan tidak basah. Gak akan bisa, pasti basah. Begitulah orang yang tergoda dengan dunia. Semua manusia pasti akan terkena godaannya dan terperosok ke dalamnya. Allah berfirman sudah itu, innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya jenis manusia siapapun dia, dan subhanallah, semakin orang tua umurnya, semakin kerakusannya terhadap harta semakin tinggi. Hadis riwayat Muslim, yuhramu bnu adam wa yashibbu minhu tsnan. Anak manusia mungkin bisa tua, tetapi semakin tua, semakin menjadi-jadi di dalam dirinya dua hal, al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal 'umr. Rakus terhadap harta dan rakus untuk umur panjang. Yang keempat, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, wa annal ma'a idza kana biqadri kana nafi'an mumbita wa idza jawaza al-miqdara kana dharran muhlika. Wa kadzalika ad-dunya al-kafafu minha yanfa' wa fuduluha yadhur. Ketahuilah bahwasanya air jika sesuai dengan porsinya, dia akan manfaat, menumbuhkan tumbuhan, menghijaukan tanaman, manfaat. Tetapi jika lebih dari kadarnya, maka dia akan menjadi banjir, air bah yang membahayakan. Begitulah dunia. Ketika dia digunakan sesuai dengan manfaatnya secara proporsional, maka dia akan mendatangkan sangat-sangat manfaat. Makan, minum misalkan. Rasulullah SAW bersabda, hasbul adami qaimatun yuqimna sulbahu. Cukup anak Adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya. Fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu fal thuluthun li ta'am wa thuluthun li syarab wa thuluthun li nafas. Maka sepertiga untuk makan, kalau seandainya hawa nafsunya mengalahkannya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Dan subhanallah, hadis ini diakhiri dengan perkataan yang sangat menarik, yang memberikan pelajaran kepada siapapun manusia agar mengetahui hakikat dunia. Rasulullah SAW mengatakan, wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Ingat, wahai anak manusia, ketika Anda dikuburkan dalam kubur Anda, tidak ada yang mengisi mulut Anda kecuali tanah. Maka demikianlah perumpamaan dunia yang diumpamakan oleh Allah dengan air yang turun dari air hujan yang turun dari langit. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim lebih mengenal hakikat dunia. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ayat 51 sampai 59.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab. Mereka percaya kepada Jibut dan Togut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Makkah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman.
1: Ulaika alladzina la'anahumullahu wa man yal'anillahu falan tajid lahu nasira.
0: Mereka itulah orang yang dikutuk Allah. Barang siapa yang dikutuk Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya.
1: Am lahum nasibun minal mulki fa idzan la yu'tuna an-nasa naqira.
0: Ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan? Kendatipun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia.
1: Am

Maka di antara mereka orang-orang yang degil itu ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi manusia beriman kepadanya, dan cukuplah bagi mereka jahanam yang menyala-nyala apinya.

0: dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.
1: Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allah ni'imma ya'idhukum bihi inna Allah kana sami'an basira.
0: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
1: Ya

0: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: Mutiara Belajar. Salat lahir batin.

0: Sekarang kita akan memasuki arti dari ungkapan basmalah. Ya. Arti dari bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim apa Ustaz? Kalau Ar-Rahim, artinya adalah zat yang kasih sayangnya bisa dirasakan oleh mukmin saja. Di dunia maupun di akhirat. Itu arti dari Ar-Rahim. Itu bedanya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahman adalah zat yang kasih sayangnya bisa dirasakan oleh seluruh makhluk di dunia maupun di akhirat. Tidak peduli apakah dia mukmin atau kafir. Adapun Ar-Rahim. Ya. Adapun Ar-Rahim artinya adalah zat yang kasih sayangnya hanya dirasakan oleh kaum mukminin saja di dunia dan di akhirat. Seperti apa Ustaz contohnya? Kasih sayang Allah yang terkandung dalam sifatnya Ar-Rahim atau namanya Ar-Rahim. Di antaranya adalah hidayah, petunjuk. Petunjuk, hidayah bisa mengenal ajaran Islam. Hidayah menuju jalan kebenaran. Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala hanya karuniakan kepada hamba-hambanya yang beriman. Orang-orang kafir, mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah untuk memeluk agama Islam. Inilah manifestasi dari sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim yang Allah berikan hanya kepada hamba-hambanya yang beriman saja. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak mendapatkannya, naudzubillah min dzalik. Itu di dunia. Di akhirat Ustaz, apa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah khususkan buat hamba-Nya yang beriman? Kasih sayang Allah yang Allah khususkan buat hamba-Nya yang beriman adalah surga Allah Azza wa Jalla. Surga. Surga adalah merupakan salah satu dari curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pada hari kiamat nanti tidak akan Allah berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang beriman. Adapun orang-orang kafir, secuil pun mereka tidak akan merasakan dan menikmati enaknya dan nikmatnya surga yang ada di akhirat. Inilah manifestasi dari sifat Ar-Rahim. Dari sini kita bisa memahami kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmat yang begitu banyak di muka bumi ini, tidak membeda-bedakan antara yang mukmin maupun yang kafir. Bahkan kadang-kadang orang-orang kafir mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang dinikmati oleh orang-orang yang beriman. Coba perhatikan konglomerat-konglomerat dunia. Orang-orang yang paling kaya di dunia ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Siapa yang mendominasi? Orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir. Mereka yang memiliki kekayaan yang begitu luar biasa. Kita katakan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, itu semuanya dari Allah. Walaupun dia kafir, betul dia kafir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Ar-Rahman tidak membeda-bedakan dalam masalah seperti itu di antara hamba-hambanya yang mukmin maupun yang kafir. Akan tetapi itu tidak berkonsekuensi bahwa mereka akan mendapatkan kasih sayang Allah yang terkandung di dalam namanya Ar-Rahim nanti di akhirat. Mereka mendapatkan kasih sayang Allah yang terkandung dalam namanya Allah Ar-Rahman di dunia. Akan tetapi nanti di akhirat jangan harap. Mereka akan mendapatkan curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berupa surganya. Dan ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 48. Kata Allah Jalla wa Ala, wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna 'adzabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ada umat-umat yang kami beri kenikmatan di dalam kehidupan dunia. Kami berikan kepada mereka kenikmatan yang luar biasa. Itu di dunia. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, thumma yamassuhum minna 'adzabun alim. Kemudian mereka akan ditimpa dengan azab yang sangat pedih nanti di akhirat. Tidak akan merasakan nikmatnya surga sama sekali. Itulah makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka dari itulah kaum muslimin, para pendengar pemirsa yang kami hormati. Ketika kita memahami nama-nama ini, kita tidak akan berkecil hati. Ketika melihat ada orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, mereka merasakan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Ketahuilah bahwasanya kenikmatan yang ada di dunia ini itu hanyalah 1% ya, dari 100 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Memiliki 100 rahmat. Dan Allah Subhanahu wa taala ambil dari 100 itu 1. 1%, 1/100. Ya. Kemudian Allah jadikan 1/100 tersebut untuk membuat dunia seisinya. Jadi dunia seisinya, apa yang kita lihat berupa keindahan-keindahan duniawi, gunung, kemudian tetumbuhan, laut, emas, perak, harta, mobil, wanita, seluruh apa yang ada di muka bumi ini, makanan, uang, semuanya ini, itu hanya 1/100. 1 dari 100. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus yang 99 kemana? Yang 99 sisanya Allah sediakan di dalam surga. Dan hanya orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan nikmat-nikmat tersebut yang Allah sediakan di dalam surganya. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masuk di dalam surganya, sehingga kita bisa mencicipi 99 rahmat Allah Azza wa Jal yang Allah sediakan di dalam surga.
1: Salat lahir batin.

0: Jagong ringan eng angkringan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kameramu lek mending ngene iki. Waduh. Halus.
2: Ngomong Masya Allah lek.
1: Masya Allah.
2: Nah, ngono kuwi. Iki kamera kene koncoku iki. Jileh iki.
1: Gambare iso apik ngono iki lek.
2: Masya Allah ya apik. Aku
1: mbok aku difoto lek, selfie-selfie ngono kae ben koyo kids jaman now ngono kae.
2: Foto kowe.
1: Oh. Ayo lek foto aku.
2: Ya wis mbok bangane ngamuk kan.
1: Hooh, ning kene ya.
2: Kono karo. Wes, ya.
1: Ya.
2: Pas. Pas.
1: Lha kok kok maju
2: ngono. Oh iya.
1: Wah, ngawur iki.
2: Tangane munggah.
1: Ngene.
2: Nah, ya
1: apik. Terus ngene iki.
2: Nah, kuwi apik. Tuh. Nah, terus. Kuwi dongak sithik, dongak sithik.
1: Waduh. Weh. Wes, ra kuat aku. Oh, jebul aku ra difoto iki.
2: Apa iki cukup iki wes.
1: Apik apa ora?
2: Apik iki, wangun iki.
1: Kok grimis ya?
2: Adzan ya?
1: Adzan ya?
2: Ya, salate. Udan bareng.
1: Tapi mau ora kobong to fotone?
2: Wah, iki wis digital wis canggih
1: iki wis. Ora model kobong-kobong.
0: Wah. Gambar apik-apik ini ya dipasang nanti ya enake. Wah. Sik. Golek angle sing pas iki.
1: Wah, ora masuk iki. Coba nek kene.
0: Wah. Nek kene iki ketoke jok sih. Pasang wae lah. Wah. Paku petik. Wah. Coba iki.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Apa ya? Mbok apa?
1: Arep masang gambar.
2: Wis.
1: Apa? Arep kok ewangi.
2: Nyonyo. Sik. Kowe ngerti ra nek misale masang ngene iki ana hadis.
1: Hadis apa?
2: Hadis iki malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjing maupun gambar makhluk bernyawa atau patung lho. Iki eman banget lho, paling perkara foto ngono terus iki gambar iki to, sing wingi to, sing difoto kuwi.
1: Ilmumu meng semono kuwi.
2: Lho iku sing ngerti.
1: Ngandani ngono kuwi.
2: Lah di sono.
1: Aku ki ngene-ngene iki yo ngaji lek sithik-sithik.
2: Iya.
1: Saiki nek gambar ngene iki menurutmu ono nyawane apa ora?
2: Yo nek starter
1: murup-murup mikir ngono lho. Ih, wis saiki cekelen. Yo pasang iki ngono. Tinggal kowe. Angas.
3: Gile tak kandhani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring sabda, para malaikat kuwi ora bakal mlebu omah sing neng jerone ana kirik lan ana gambare. Hadis riwayat Bukhari lan Muslim. Ngono kuwi.
4: Bincang santai bersama Ustaz.
5: Suka lupa. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Mau bertanya nih, bagaimana amalan-amalan pada hari Jumat untuk kaum wanita? Pada Ustaz.
3: Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nah, hari Jumat adalah hari spesial ya untuk kaum muslimin. Dia adalah hari Id bagi umat Islam. Dan kita tahu bahwa ada sunnah-sunnah yang hendaklah kita perhatikan di hari tersebut. Secara umum, sunnah-sunnah ini berlaku untuk semuanya. Ya, baik untuk laki-laki, begitu juga untuk kaum wanita. Ya, kecuali sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hadirnya seseorang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya kan? Maka itu tentu saja pengecualian atau tidak berlaku kecuali untuk orang yang memang akan mendatangi sholat Jumat, seperti misalnya mandi, ya kan, untuk ya sebelum datang ke masjid, kemudian bersegera ke masjid, ya kan, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik gitu kan. Itu semua hanya disunahkan bagi orang yang akan datang ke masjid menghadiri sholat Jumat. Dan yang wajib untuk mendatangi sholat Jumat adalah laki-laki. Nah ini berarti hanya berlaku untuk laki-laki. Tapi kalaupun si wanita tersebut akan menghadiri sholat Jumat dan ini diperbolehkan oleh para ulama, tentu saja maka ya berarti dalam hal ini wanita pun melaksanakan sunnah-sunnah tersebut gitu, seperti mandi dulu dan lain sebagainya. Nah, ada pun soal sunnah-sunnah di hari Jumat yang bisa dilakukan oleh kaum wanita, diantaranya adalah

0: seperti seperti itu. Begitu juga di antara sunnah di hari Jumat adalah berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus ya, di waktu yang dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita berdoa padanya, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada akhir hari Jumat ya, menjelang terbenam matahari di akhir hari Jumat ya, dari sejak ba'da asar sampai terbenam matahari, maka kita disunahkan untuk memperbanyak doa pada hari tersebut. Begitu. Wallahu a'lam.
1: Nah, itu jawaban buat pertanyaan dari Evi Nur Syafitri ya, mengenai amalan-amalan pada hari Jumat untuk wanita. Sebenarnya umum ya Ustaz ya, ternyata ya. Cuman memang yang mengecualikan itu apabila untuk hadir ke masjidnya ya. Oh, Masya Allah. Baik, masih di video yang sama, di video sunnah-sunnah di hari Jumat, ada lagi pertanyaan dari Muhammad Rifai. Permisi Ustaz, numpang tanya. Dalam video di atas tidak disebutkan tentang sunnah memotong kuku dan juga kumis pada hari Jumat. Saya pernah dengar ada beberapa hadis tentang sunnah memotong kuku dan kumis pada hari Jumat, tetapi hadisnya dhaif. Terus bagaimanakah hukum yang benar tentang memotong kuku dan kumis pada hari Jumat? Padahal Ustaz.
0: Ya, tentang memotong kuku ya dan kumis ya di hari Jumat itu, memang ada hadis-hadis yang tidak marfu gitu. Jadi tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang dhaif ya gitu hadisnya. Jadi memang tidak ada hadis yang marfu. Akan tapi tentang memotong kuku, mencukur kumis ini datang dari athar para sahabat. Jadi dilakukan oleh para sahabat Nabi, begitu juga dilakukan oleh para tabi'in, begitu. Nah, sehingga di kalangan para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, begitu juga Al-Imam Ahmad ya, di mazhab mereka memang dinyatakan bahwa di antara sunnah yang hendaklah kita lakukan di hari Jumat itu adalah memotong kuku, begitu ya. Nah, yang terkenal adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan demikian, begitu. Apa dalilnya? Dalilnya karena di hari Jumat itu secara umum disunahkan bagi kita untuk membersihkan badan dan sebagainya gitu kan. Maka memotong kuku itu termasuk bagian dari an-nadhafah gitu. Sehingga berdasarkan hal itulah, begitu juga berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama itu menyatakan bahwa dianjurkan bagi kita untuk melakukannya di hari Jumat, begitu. Nah, jadi seperti itu tentang kedudukan atau persoalan memotong kuku ya dan mencukur kumis di hari Jumat. Wallahu a'lam.
1: Nah, itu dia. Syukur Ustaz jawabannya.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara belajar tajwid.
3: Sekarang hukum lahan khafi. Hukum lahan khafi. Tentang hukum lahan khafi ini telah terjadi silang pendapat di antara para ulama, antara yang memakruhkan dan mengharamkannya. Tetapi menurut pendapat yang penulis pilih, sebagaimana pada pembahasan tentang hukum beriltizam dengan tajwid, ini sebenarnya ikhwan, ini ana ambil dari tulisan saya sendiri yang sedang diedit insyaallah. Satu bahasan dari buku tersebut. Di pembahasan beriltizam dengan tajwid itu disebutkan tentang hukum beriltizam membaca

0: dengan tajwid. Nah, berarti kan menurut pendapat penulis, artinya yang dipilih sebagaimana pada pembahasan tentang hukum beriltizam dengan tajwid, yang mana dalam hal ini kita harus membedakan keadaan para qori Al-Qur'an. Yang pertama, ikhwan fillah, apabila qiraahnya dalam rangka talaqqi dan musyafahah, lahan, kita lagi berbicara masalah apa ini? Lahan khafi, ya. Apabila qiraahnya dalam rangka talaqqi dan musyafahah, maka wajib untuk menjaga diri dari lahan khafi dan tidak boleh sengaja melakukannya walaupun tidak merusak makna, karena maqamnya di sini adalah maqam riwayat dan lahan khafi merupakan kedustaan dalam riwayat. Artinya seseorang yang sedang mengambil sanad, seseorang yang mengambil sanad qiraah kepada seorang guru, syekh, ini harus betul-betul, ya, sampai lahan khafinya pun dihindarkan, karena dia sedang meriwayatkan qiraah diambil dari gurunya sampai menyambung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahan khafinya pun diperhatikan. Oleh karena itu, ikhwan fillah, ketika mengambil sanad itu enggak sembarangan. Enggak sembarangan, ya. Dan ngambil kepada syekh-syekh yang memang mutqin, ya. Dan fenomena yang terjadi sekarang sebagiannya, subhanallah, kita saksikan orang yang ambil sanad itu katanya sudah bersanad tapi bacaannya masih kurang tepat. Baik. Yang kedua sekarang, apabila qiraahnya dalam rangka tilawah biasa, apabila qiraahnya dalam rangka tilawah biasa, jika si qori adalah orang yang mutqin dan pandai tentang hukum-hukum, maka tercela bagi dirinya membaca Al-Qur'an dengan tidak memakai hukum-hukumnya. Dan apabila si qori adalah orang awam, maka insyaallah tidak mengapa, karena dia meninggalkan sifat-sifat tazyiniyah tahsiniyah belaka, ya, sifat hiasan saja, yang tidak mengeluarkan huruf dari tempatnya serta tidak merusak makna. Wallahu a'lam. Ya, seperti misalkan sebagian orang Aceh atau orang Padang mengucapkan huruf ra dengan ra. Ra. Ya. Al-Baqarah. Ya kan? Betul tidak? Dia itu belum mengucapkan makhraj sesuai dengan sifatnya. Tapi sudah benar. Ya. Dan tidak tercela kalau orang awam. Tapi kalau orang yang alim, ahli qiraah, walaupun orang Aceh dan orang-orang yang lainnya bacanya ra, ini tercela. Ya. Dan ingat, ini bukan ro-nya orang Jawa atau ro-nya orang Aceh, karena ada sebagian isu kan, kamu enggak boleh mengucapkan ro itu ro-nya orang Jawa. Ini subhanallah. Enggak benar, ya. Ro-nya orang Arab pun demikian, ra, bukan ra. Ya. Nah. Beda dengan gini, beda dengan ketika mengucapkan huruf zai. Huruf zai ujung lidah nempel di gigi seri bawah. Lihat, za, zi, zu, az. Ya. Za, zi, zu, az. Orang mengucapkannya mesti begitu, za, zi, zu. Ya. Enggak boleh jajiju. Kalau ini enggak toleransi ini. Enggak toleransi karena salah mengucapkan, salah nerapkan. Mestinya ujung lidah, tengah lidah nempel di atas. Jadi ja. Seperti saya sering contohkan, ini terjatuh pada sebagian saudara kita orang Jawa Barat. Ya kan? Baca mestinya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dibaca idza juljilatil, pakai ju. Ini salah atau benar? Salah. Kalau ini berubah makhrajnya, kalau ini dari ujung ke tengah lidah. Oleh karena itu enggak ada mizon di sana, adanya mijon. Ya kan? Saya lagi naik mobil ke Jawa Barat ya, ke daerah Ciamis sana. Mijon. Saya bilang mizon. Ya kan? Mizon. Yang benar pakai Z. Itu makhrajnya sudah salah kalau itu. Itu makhrajnya sudah salah. Ya. Nah, perhatikan nih ikhwani wa akhwati fillah, tentang lahan khafi lebih ringan daripada apa? Lahan jali. Baik, wallahu a'lam bishawab.
1: Soal jawab. Baik, kita bacakan pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah. Beliau bertanya, apabila orang tua yang punya pengalaman kurang baik di masa lalu dari pola asuh kedua orang tuanya yang dahulu terlalu overprotective, kemudian dia secara tidak langsung mewarisi hal tersebut kepada anak-anaknya, bagaimana menyikapi pasangan yang demikian, Ustaz? Silakan, Ustaz.
2: Ya, jadi sering sekali metode pendidikan orang tua itu memfotokopi bagaimana dulu orang tuanya mendidik. Itu kebanyakan terjadi seperti itu. Karena saya dulu dididik seperti ini dan merasa saya sekarang berhasil, maka akhirnya saya mendidik anak-anak saya juga sebagaimana dulu saya dididik oleh orang tua saya. Ini tentu saja bertentangan dengan masalah keunikan, ya. Bahwa setiap orang tua itu unik, bahwa kita itu unik dan kita pun berbeda dengan orang tua kita. Kita sendiri waktu dididik oleh orang tua kita berbeda dengan anak-anak kita sekarang. Tidak ada yang sama dan itu unik. Metodenya tentunya harus berbeda. Oleh karena itu, langkah yang perlu dilakukan pertama kali yaitu tazkiyatun nufus tadi. Kita membersihkan diri kita. Cedera-cedera lama, ya, artinya luka-luka lama itu kita hilangkan semuanya. Kita mulai banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua luka-luka masa lalu dalam kesalahan pendidikan itu tidak kita ulang lagi, tidak terbawa dalam benak kita sehingga kita menerapkan kepada anak kita yang ternyata adalah tidak sama dengan diri kita. Ini terutama dalam kaitannya dengan terlalu kerasnya orang tua, terlalu protektif pada saat anak-anak yang masih egosentrisnya butuh ditumbuhkan, dituntaskan, sehingga akhirnya begitu tua itu baru tumpah egonya. Ya, jadi harusnya anak orang manusia ego itu adalah usia 0-7 tahun. Karena 0-7 tahun tidak ditumpahkan karena terlalu diprotektif tersebut, akhirnya tumpahnya pada saat dia sempat. Biasanya mulai sempatnya tumpah itu adalah apabila dia setelah balik, karena merasa badannya sudah kuat, merasa dia mandiri tanpa tergantung orang tua pun dia bisa hidup. Akhirnya baru egonya tumbuh. Dan bahkan sampai orang tua pun sudah memiliki anak, apabila masa remajanya dia itu egonya gak tumbuh, ditumpahkan kepada anak-anaknya. Akhirnya seperti ada kata dalam tanda kutip itu balas dendam. Ya, saya dulu dibeginikan, maka sekarang saya akan memperlakukan hal yang sama kepada anak-anak saya. Ini hendaklah tidak terjadi, ya, kepada orang tua yang mana ego yang seharusnya tumpah pada saat kecil dan masih terbawa sampai tua itu tidak ditumpahkan kepada anak-anaknya. Yaitu dengan apa? Mohon kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita, menumpahkan ego kita, atau mungkin ego itu kita tumpahkan pada bidang yang lain, mungkin dengan berolahraga, mungkin dengan bekerja keras, dengan membuat proyek yang butuh banyak tenaga, sehingga kesempatan menumpahkan ego kepada anaknya sudah hilang, ya, sudah terbelokkan kepada hal yang lebih positif. Demikian mungkin yang bisa saya jawab, ya.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya tadi, semoga dapat dimengerti oleh hamba Allah tadi yang bertanya.
3: Mutiara tilawah.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Mutiara Riyadus Solihin.
1: Jadi kesimpulan dari hadis ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila ada dua orang muslim bertemu dengan niat kedua-duanya saling menyerang saudaranya, saling membunuh untuk perebutan sesuatu yang harusnya tidak direbutkan, atau mungkin kedoliman, sama-sama mendolimi, atau mungkin hanya karena fanatisme. Fanatisme sudah kita bahas, ya, membela kelompoknya, ya, atau membela person, ya, tanpa dilandasi keinginan untuk meninggikan kalimat Allah. Apalagi ini sesama muslim, ya. Maka dua orang yang bertekad saling bunuh-membunuh ini, dan biasanya terjadi itu karena masalah yang sepele kalau di zaman-zaman sekarang, ya. Maka dua orang ini yang membunuh dan yang terbunuh, kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kenapa bisa seperti itu? Yang membunuh jelas, karena dia memang membunuh saudaranya. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka jazauhu jahannamu, maka balasannya adalah jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dan akan diadab oleh Allah dengan adab yang pedih. 5 balasan bagi pembunuh seorang mukmin dengan sengaja. Yang pertama adalah apa? Jahannam. Dapat neraka. Kemudian yang kedua, kekal di dalamnya. Yang ketiga, wa ghadiballahu alaihi, dimurkai oleh Allah. Yang keempat, wa la'anah, dilaknat oleh Allah. Yang kelima, diazab oleh Allah, disiapkan baginya azab yang sangat pedih. Sekarang itu harga nyawa bagi sebagian manusia, subhanallah, murah banget. Kadang hanya rebutan daerah bisnis bisa berakhir dengan tragis, yang membuat keluarganya pada nangis karena nyawanya hilang. Ya hanya rebutan. Ya kalau rebutan bisnis gede, paten-patenan, ya wajar atau tidak wajar? Ya ora wajar. Kalau bisnisnya besar, paten-patenan, ya ora wajar. Tapi ini bisnisnya kecil, lebih tidak wajar. Mateni wong kok wajar, ini enggak wajar. Subhanallah, ya. Jadi subhanallah, sekarang ini nyawa manusia itu betul-betul murah, murah. Kejadian yang pernah saya ceritakan di Jogja itu hanya rebutan daerah. Iya, daerah seperti itu, paten-patenan, subhanallah. Ya, taib. Ini tentang masalah apa? Bahaya orang yang membunuh. Itu orang yang membunuh. Lah yang dibunuh gimana, Ustaz? Yang dibunuh juga akan masuk neraka karena dia bertekad bulat untuk membunuh temannya pada asalnya, tapi karena kurang cekatan alias kedisitan, akhirnya mati. Dia mati dalam kondisi memiliki apa? Tekad untuk membunuh temannya. Subhanallah. Dua-duanya masuk di dalam neraka. Pahalanya apa? Dosanya? Dosanya sama. Ya, subhanallah. Maka apa faedah dari hadis ini? Dari hadis ini sebetulnya faedahnya banyak. Akan tapi kita akan cukupkan dengan beberapa faedah saja. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, bahwa man azima ala maksiatin biqalbihi wa wattana nafsahu alaiha wa bashara asbabaha istahaqqal uqubah wa illam yaf'al wa illam yanjah, bukan wa illam yaf'al, wa illam yanjah. Kata Syekh, ya, kata-kata wa illam yanjah itu tambahan dari saya. Kata Syekh, barang siapa yang bertekad bulat untuk melakukan kemaksiatan dengan hatinya dan dia itu sudah mempersiapkan dirinya, sudah toto, tapi untuk apa? Melakukan maksiat, na'udzubillah min dzalik. Wa basara asbabaha, dan sudah melakukan sebab-sebab kemaksiatan tersebut. Istahaqqal uqubah, maka dia sudah berhak untuk dapat hukuman, yaitu dosa. Meskipun lam yanjah, meskipun enggak berhasil, arep nyolong, tekad bulat. Kemudian apa? Wattana nafsahu, ngedekaken atine pokoke kudu. Ya. Wa basara asbabaha, sudah melakukan sebab-sebabnya. Sudah nyiapkan apa? Linggis, terus apa lagi? Hah? Sarung, terus apa lagi itu? Yang kunci dobel itu, tang, terus apa lagi ya? Lengkap teman dong ya. Kaya ngerti banget ya. Subhanallah. Pokoknya semuanya peralatan sudah disiapkan, dia sudah melangkah. Tapi qadarullah, ya, Allah mentakdirkan rumah yang akan dicuri sedang ketimpa musibah kematian, bukan kemalingan. Dadi rame, arep nyolong ora sida. Bali atau pura-pura ikut takziah karo ngantongnya apa? Peralatan. Masya Allah, ini sudah bertekad ini. Makanya orang yang sudah bertekad melakukan keburukan itu ada tiga macam. Orang yang sudah bertekad bulat melakukan keburukan ada tiga macam. Bertekad bulat tapi enggak jadi, maksudnya kalau jadi jelas dosa. Ini bertekad bulat tapi dia kemudian tidak jadi. Ada tiga macam. Ini pernah saya sebutkan tapi enggak apa-apalah saya ulangi sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Ya. Yang pertama adalah orang yang tidak jadi karena takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah, mau mencuri ya jam 4 pagi, atau kalau adzan pertama biasanya 1 jam sebelum adzan subuh, jam 3:30, sudah kerendet, sudah mendekati sasaran, sudah nyongkel itu berhasil, sudah tinggal ngambil saja, tiba-tiba terdengar apa? Adzan pertama, isi 3:30, masih 3:30, tiba-tiba hatinya gemeter mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata dia dalam hati, aku kemanakan Allah. Dia tinggalkan obenge, linggise, tange, sarunge, semua ditinggal, takut kepada Allah. Ini orang nasibnya bagaimana? Dia tidak jadi mencuri padahal sudah bertekad bulat. Dia tidak jadi mencuri karena takut kepada Allah. Maka hukumnya dapat pahala. Orang ini justru dapat pahala. Ya. Siapa saja yang sudah melakukan atau hampir melakukan sebuah kejahatan, kemaksiatan, dosa, kemudian tidak jadi karena ingat Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak jadi melakukan kemaksiatan, dosa, padahal dia tadinya sudah bertekad bulat. Kenapa dia tidak jadi? Karena takut kepada manusia, atau dia tidak mampu melakukannya. Ya, tidak, dia tidak mampu melakukannya. Sudah bertekad mencuri, ya. Kemudian tidak jadi karena ada orang apa? Ronda. Tidak jadi. Takut nek konangan. Atau ternyata tidak mampu. Maksudnya tidak mampu bagaimana, Ustadz? Eh? Bukan, ya termasuk seperti itu. Sudah dibuka, ternyata kuncinya double, angel banget. Semakin ke dalam kuncinya semakin apa? Semakin tebal. Jadi kangelan. Atau ini dia, wis ora bisa. Faham? Sukanya berzina. Naudzubillah min halik. Pokoknya bertekad setiap malam harus berzina. Naudzubillah min dalik. Neng ternyata dia stroke, lumpuh. Dia enggak bisanya itu karena tidak mampu. Tapi dalam hati tekadnya masih apa? Menggejolak. Belum bertaubat. Masih ada keinginan. Ini orang yang seperti ini, meskipun tidak jadi melakukan perbuatan maksiatnya, dia dosanya tetap dapat karena tetap apa? Bertekad dan bertekad. Hati-hati ini. Ya. Hati-hati. Yang ketiga adalah orang yang sudah bertekad bulat untuk melakukan kemaksiatan terus lali. Arep nyolong krainan, ya. Niatnya sih bar sahur terus. Ya subhanallah, ya. Niatnya dia jam 3 bangun mau nyolong, bablas krainan. Akhirnya orang ini enggak jadi ikut berbuat maksiat. Maka orang yang ini dia tidak terkena dosa. Ya. Lupa dengan dosanya, lupa dengan tekadnya atau niatnya. Ini orang ini sudah tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Nah, ini orang yang membunuh tadi, dia sudah bertekad, sudah membawa pedang, ya, sudah berjalan, bahkan sudah memukulkan pedangnya, atau mungkin belum sempat memukulkan pedangnya, hanya sekedar menangkis atau menghindar, tapi tetap saja kebacok, ya, dia tetap masuk ke dalam neraka. Ini faedah yang pertama. Jadi siapa yang bertekad bulat untuk melakukan kemaksiatan, kemudian dia sudah mempersiapkan dirinya, ya, kemudian sudah berjalan dan berusaha melakukan segala sebab untuk melakukan tekadnya, kemudian kok tidak berhasil, maka dia tetap mendapatkan dosa.
0: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Soal jawab.
3: Ustadz, bagaimana cara menjelaskan ke anak saya, di mana anak saya ini adalah laki-laki atau putra yang sudah gandrung atau jatuh cinta dengan wanita? Silakan Ustaz.
4: Cara menjelaskannya kepada anak tersebut adalah dengan menerangkan bahwa ketertarikan kepada lawan jenis adalah sesuatu yang manusiawi. Akan tetapi dijelaskan kepada anak tersebut bahwa agama kita itu tidak membebaskan sebebas-bebasnya tentang masalah ini. Dan ketika agama bikin aturan, itu untuk kebaikan. Tidak mungkin agama bikin aturan untuk menyusahkan. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tidak ada sesuatu bagian dari agama yang tujuannya untuk menyusahkan, untuk menyulitkan. Tapi setiap aturan agama untuk maslahat kebaikan. Walaupun mungkin belum paham saat ini, nanti kita akan paham. Anda bisa bawakan contoh-contohnya ya kepada anak tersebut, lihat bagaimana ada kasus ya perzinaan, kemudian ada tuntutan dari pihak wanita terhadap pihak laki-laki, kemudian itu baru efek di dunia, belum di akhirat ya, siksaan yang pedih di neraka, kemudian juga balasan kebaikan di surga buat mereka yang bisa menahan nafsunya. Dijelaskan kepada anak. Dan tentunya harus dikasih contoh oleh orang tuanya. Karena orang tua itu adalah contoh kebaikan buat anaknya, atau sebaliknya menjadi contoh keburukan buat anaknya.
5: Surah An-Nisa ayat 60 sampai 70.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada Togut, padahal mereka telah diperintah mengingkari Togut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا.
0: Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu.

0: فَرِيقًا.
1: Maka bagaimanakah halnya apabila mereka orang-orang munafik ditimpa suatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna.

0: baligha.
1: Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.

Dan kami tidak mengutus orang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya diri mereka datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

0: sana.
1: Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.
0: Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum

0: Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.
1: Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima.
0: Dan kalau demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami.
1: Wa lahadainahum siratan mustaqima.
0: Dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus.
1: Wa ma

0: Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
1: Zalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi alima.
0: Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah
3: 7599. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah, Ahmad dari jalan Syu'bah dan Hammam dari Qatadah dari Al-Hasan dari Ziyad bin Riyah dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sitta, bersegeralah beramal sebelum 6 perkara. Yang pertama, tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Wad dajjal, dan dajjal. Wad dukhan, dan asap. Wad dabbatal ardi, dan binatang melata yang muncul dari bumi. Wa khwaisata ahadikum, dan kekhususan salah seorang dari kalian. Wa amrul amati, dan urusan amah, yaitu yang bersifat umum. Hadis ini ikhwat Islam azaniyallahu wa yakum, di dalam sanadnya ada Qatadah, di mana kalau Qatadah meriwayatkan dengan an, sebetulnya tidak diterima, kecuali kalau periwayatan darinya adalah Syu'bah. Dan ternyata di sini Syu'bah meriwayatkan dari Qatadah. Sementara Syu'bah berkata, ya kafaitukum tadlisa thalathah, aku cukupi kalian dari tadlisnya 3 orang, di antaranya itu Qatadah bin Di'amah As-Sadusi ini. Sehingga itu tidak, ya tidak berbahaya. Namun permasalahannya dari Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan dengan an, sehingga di sini ada tadlisnya Hasan Al-Basri. Akan tetapi hadis ini mempunyai jalan lain, diriwayatkan oleh Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan Abu Ya'la. Sehingga hadis ini ikhwatul Islam yang menjadi sahih. Hadis ini menunjukkan yaitu tentang tanda hari kiamat. Di mana dia tanda hari kiamat sudah pernah kita bahas, itu ada 2 macam. Ada tanda hari kiamat kecil dan ada tanda hari kiamat apa? Besar. Dan tanda hari kiamat besar itu ada 10, Bang. Dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah hanya beberapa saja. Apa yaitu dajjal? Dimulai dengan Imam Mahdi. Kemudian turunnya Nabi Isa Al-Masih. Kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, munculnya binatang dari bumi. Kemudian yang kelima, keenam, dan ketujuh, yaitu ditenggelamkannya 3 bagian bumi, barat, timur, dan jazirah Arab. Dan bagian jazirah Arab. Kemudian selanjutnya yaitu dukhan, asap. Kemudian selanjutnya yaitu terbitnya matahari dari barat. Lalu kemudian munculnya api dari arah Yaman yang menggiring manusia ke arah Syam, ke arah barat. Ini tanda hari kiamat besar. Dimulai dari Imam Mahdi. Iya. Dan Imam Mahdi disebutkan dalam hadis, dia akan memenuhi bumi itu dengan keadilan yang sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Itu menunjukkan buat tanda dekatnya Imam Mahdi itu ketika di bumi itu sudah dipenuhi oleh kezaliman. Sedikit orang yang berbuat kebaikan. Iya. Kemudian terjadi perang dahsyat antara kaum muslimin dengan Eropa, Rum, disebut dengan oleh Rasulullah dengan Banul Asfar. Yang ketika kaum muslimin berhasil menguasai kota Konstantinopel, dan ketika mereka hendak mengambil apa namanya harta rampasan perang, ternyata terdengar seruan bahwa Dajjal sudah muncul. Akhirnya mereka tidak jadi, langsung mereka lari masing-masing menyelamatkan diri. Iya. Di mana Dajjal akhal Islam muncul dari Khurasan. Kata Rasulullah akan diikuti oleh 70 ribu Yahudi Asbahan. Dan sekarang di Iran, Asfahan itu di Iran, Pak. Di Iran sendiri sudah banyak, bahkan populasi Yahudi yang paling besar itu di Iran. Iya. Dan di Asfahan sendiri sudah banyak sekali Yahudi di sana. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa Dajjal muncul itu diikuti oleh 70 ribu Yahudi Asfahan. Iya.
4: Toilet adalah tempat yang menjadi sarang syaitan. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya toilet itu dihadiri oleh syaitan. Syaitan menyukai toilet karena di sini tempatnya najis, jauh dari zikrullah dan tempat manusia membuka aurat. Karena ini tempat favorit bagi syaitan, tidak selayaknya manusia menirunya. Suka berdiam lama di toilet, apalagi untuk tempat istirahat. Manusia yang hobi berdiam di kamar mandi atau toilet, berarti fitrahnya perlu diluruskan. Karena itulah, kepentingan kita di toilet sangat dibatasi. Hanya untuk buang hajat atau untuk mandi atau kebutuhan lainnya. Sehingga ketika hajat selesai agar segera keluar. Untuk itulah, bagian dari adat ketika di toilet adalah fokus dengan menyelesaikan hajat dan tidak menyibukkan diri dengan aktivitas yang lain. Para ulama juga melarang makan atau minum ketika di toilet. Imam Ibn Utsaimin pernah ditanya tentang hukum makan atau minum di kamar mandi. Jawaban beliau, kamar mandi adalah tempat untuk buang hajat saja, sehingga tidak selayaknya berdiam lama di kamar mandi, kecuali sebatas menyelesaikan hajat. Sementara makan dan minum di kamar mandi menyebabkan seseorang terlalu lama berdiam diri di kamar mandi yang tidak selayaknya dilakukan. Semakna dengannya adalah bermain game di toilet. Ini bisa memicu orang untuk semakin betah di dalam toilet. Konsultasi syariah.com.
5: Mutiara doa. Sehari-hari.
6: Doa hendak berhubungan badan dengan pasangannya.
7: Bismillah, Allahumma jannibana syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana.
6: Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkan setan untuk mengganggu apa yang Engkau rizkikan kepada kami. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6 garis miring 141 dan Muslim nomor 2 garis miring 1028 dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an.
8: Soal jawab.
9: Bagaimana sebagai istri yang taat kepada suami? Ya, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Dan seorang istri kalau dipanggil suaminya, jangan pernah mengatakan tunggu sebentar. Tunggu sebentar, jangan. Soalnya suami ini bayi besar. Ya, kalau seorang anak nangis minta susu ibunya, kalau ibunya gak cepat datang, mungkin anaknya cuma nangis. Nangis, nangis, nangis saja. Karena itu yang dia bisa. Tapi kalau suami bayi besar, istrinya dipanggil gak datang-datang, kira-kira apa yang dilakukan? Ngomel, emosi, macem-macem. Mungkin suami, ya Allah, salah anak pilih istri kayaknya. Dia gara-gara ada jeda waktu antara dia memanggil istrinya dan kedatangan istrinya. Dan istri jangan, di antara bentuk ketaatan adalah ketaatan dalam urusan ranjang. Nah, mohon maaf masalah ini. Karena banyak terjadi perceraian disebabkan masalah ranjang dan suami tidak mengatakan hal itu. Malu dia. Dia malu. Dia akan memberikan alasan-alasan, istriku tidak taat, istriku tidak patuh, istriku kurang ajar, macam-macam. Tapi padahal intinya masalah itu. Karena dia tidak dipenuhin. Dan Nabi alaihi salatu wasalam berpesan secara khusus masalah ranjang ini. Idza da'a rajulun imra'atuhu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anatul malaika hatta tusbih. Tuh, seorang wanita yang dipanggil oleh suaminya, dipanggil ke ranjangnya, kemudian dia enggan menuruti suaminya, akhirnya suaminya marah. Suaminya marah. Ini tanpa uzur wanita, cuma dia malas, dia macam-macam lah. Di suaminya dalam kondisi marah, maka malaikat akan melaknat dia sampai subuh. Dan Nabi mengatakan wanita harus menuruti suaminya kalau dipanggil keranjang. Wa in kanat ala tanur, wa in kanat ala qatar. Walaupun perempuan itu sedang di depan tungku, di depan kompor nih, lagi masak, panggil suaminya, matikan kompornya. Nah, lagi di motor mau ikut kajian, dipanggil sama suaminya, istriku jangan berangkat, aku tidak bisa hidup tanpa kau, kau turun. Matikan motornya, turun. Nah, karena salah satu tujuan pernikahan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj. Nikah itu untuk menjaga pandangan dan menahan. Jadi tolong diperhatikan masalah itu. Jadi untuk istri yang taat, taat kepada perintah suaminya selama perintahnya bukan dalam kemaksiatan, taat. Selama perintahnya bukan dalam hal yang tidak sesuai dengan fitrah dia, ya kadangkala ada suami-suami yang keterlaluan. Dia mau berangkat kerja ngomong sama istrinya, istriku tolong oli mobil di tap ya, buka nanti, kemudian dimandiin mobil sekalian. Masya Allah, kayaknya gak sesuai lah jemaah.
10: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilat Syekh, mohon penjelasan terkait dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tidak akan diampuni dosa orang-orang yang melakukan dosa besar, baik perzinahan ataupun pencurian, dengan menafikan syafaat dari orang-orang muslim yang ingin memberikan syafaat kepada mereka. Dan bukankah ini dalil bahwasanya orang yang melakukan dosa besar tidak akan masuk ke dalam syurga? Mohon penjelasan, jazakallahu khair.
3: Allah Azza wa Jal qala fil Quran Karim, walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه الثلاث هي أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، ذكرها الله في هذه الآية. قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ذكر جل وعلا أن باب التوبة مفتوح لهؤلاء المرتكبين لأكبر الكبائر وأعظم الذنوب، فكيف بما دون ذلك؟ وما ذكره السائل غير صحيح وليس قائما على دليل ولا على مستند، بل هو كلام مخالف للأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
4: Allah Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman ya, yang menceritakan tentang tiga dosa yang paling besar, yaitu dalam firman-Nya walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah di samping dia berdoa kepada Allah. Ini adalah dosa kesyirikan, dosa yang paling besar. ولا يقتلون النفس الذي حرم نفس التي حرم الله الا بالحق, dan orang-orang yang alladziina la yad'uuna Allah, dan orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan dalam berdoa kepada Allah Ta'ala, dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan orang-orang yang tidak berzina. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga dosa yang paling besar, yaitu dosa kesyirikan, dosa membunuh, dan dosa berzina. Kemudian Allah Taala mengatakan al-dzalika yalqa athama, dan barang siapa yang melakukan tiga hal tersebut maka dia akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahul adzabu yaumil qiyamah, dan pada hari kiamat dia akan dilipat gandakan siksanya. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal di dalam neraka tersebut. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman illa man taba wa amana wa amila salihah, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan melakukan amal-amal kesalihan. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan firman-Nya illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Padahal ini merupakan tiga dosa besar yang paling besar, meskipun seperti itu Subhanahu wa Ta'ala telah tetap membuka pintu taubat untuknya. Maka ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwa pintu taubat tetap dibuka bagi mereka yang melakukan dosa besar. Adapun yang disebutkan oleh penanya, maka hal tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan dalil dalam syariat Islam, dan itu sangat bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abbad Al-Badar Fidhahumallahu Ta'ala, dan Ustaz Musyafa'an Darini Fidhahumallahu Ta'ala telah menerjemahkan
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara tafsir Al-Quran.
6: أفلا يتدبرون القرآن kita masuk ke surat Al-Haqqah. Kemudian Allah berfirman ayat selanjutnya, Wa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah, dan apabila telah ditiupkan pada sangkakala nafkhatun wahidah, dengan sekali tiupan. Apa maksudnya sekali tiupan ini, Pak? Terjadi ikhtilaf para ulama tafsir dan memahami ayat ini.

Al-Difah yang diikuti oleh tiupan yang kedua. Yang kedua, di sini Allah mengatakan apabila ditiupkan sangkakala dengan sekali tiupan. Loh kok ayat ini bertabrakan ya dengan ayat yang lain? Enggak, kata para ulama, enggak bertabrakan. Yang dimaksud dengan ayat ini, sebagian mengatakan itu adalah tiupan terakhir, ada yang mengatakan tiupan pertama. Tapi Ibnu Katsir merojihkan bahwa yang dimaksud dengan sekali tiupan artinya sekali tiupan untuk kebangkitan, sekali tiupan untuk menghancurkan, sekali tiupan untuk kebangkitan. Karena semua itu ditiup dengan sekali tiupan saja. Ya. Di mana ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala, dan sangkakala itu apa, Pak? Yang pernah kita sebutkan, qornun yunfakhu fih, itu tanduk yang ditiup padanya. Namun tidak ada yang mengetahui besarnya tanduk itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja, ya akhal Islam. Fa'idha nufikha fissuri nafkhatun wahidah. Dan apabila telah ditiup pada sangkakala itu dengan sekali tiupan. Terjadi ikhtilaf para ulama berapa kali tiupan. Sebagian ulama mengatakan 3 tiupan. Tiupan pertama untuk menghancurkan. Iya. Tiupan yang kedua, ya, untuk apa namanya, yang pertama untuk faza, untuk mematikan. Tiupan yang kedua untuk sa'ak, yang menghancurkan. Tiupan yang ketiga, kata mereka, untuk kebangkitan. Namun pendapat yang paling kuat, sebagaimana telah kita pernah bahas, bahwa tiupan sangkakala itu hanya dua saja. Yang pertama tiupan kehancuran, dan yang kedua tiupan kebangkitan, yang itu yang ditunjukkan oleh surat apa itu? Hah? An-Nazi'ah. Iya, Allahu a'lam. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah. Apabila telah ditiupkan pada sangkakala dengan sekali tiupan saja. Wa huminatil ardu wal jibal fadukat dakatan wahidah. Dan bumi dan gunung-gunung itu dibawa, fadukata, lalu diberadukan, dihancurkan, begini Pak, dukat itu. Ya. Fadukata dukata wahidah, maka keduanya pun diberadukan dengan sekali beradu. Gimana rasanya Pak? Iya. Kalau bumi dan gunung itu diaduin gitu Pak, masya Allah. Hancur lebur semuanya, Pak. Ya. Berarti hari itu hari yang sangat luar biasa, dahsyat sekali, ya. Bayangkan, laut-laut jadi api panas. Gunung-gunung berhamburan. Semuanya hancur pada waktu itu, subhanallah ya akhal Islam. Fa yawma idzi waqa'atil waqi'ah, pada hari itulah terjadi hari kiamat. Wan syaqqatis sama fa hiya yauma idzin wahiyah, dan langit menjadi belah, dan pada hari itu langit menjadi lemah. Iya, karena telah dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu digulung, dan kelak pada hari kiamat Allah akan menggenggam langit itu di dengan tangan kanannya, dan menggenggam bumi dan seisinya dengan tangan kirinya. Lalu kemudian Allah berfirman, Anal Malik, akulah raja. Aina mulukul ard, mana raja-raja bumi itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa futihatis sama'u fakanat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wan syaqqatis sama'u fahiya yauma idzin wahiyah wal malaku ala arja'iha, sementara para malaikat berada di ujung-ujung langit, ya. Wal malaku ala arja'iha, kata Rabi bin Anas, ay ala mastadaqqa minas sama'i yanzuruna ila ahli al-ard, artinya mereka berada di penghujung-penghujung langit melihat kepada penduduk bumi. Ad-Dhuhaq berkata, ay atrafiha, ujung-ujungnya, ya. Wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan pada hari itu arasy Rabbmu dipikul oleh 8 malaikat.
Masya Allah.

Arash, tahukah Arash? Arash secara bahasa itu artinya keranjang. Arash secara bahasa artinya apa? Ranjang. Berarti antum punya arash enggak di rumah? Iya, arash, arash itu ranjang. Tapi tidak ada yang mengetahui arashnya Allah kecuali Allah. Terbuat dari apa arash? Memang ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang bahwa arash itu terbuat dari yakutatun hamro, ya, permata merah. Namun hadisnya lemah, tidak sahih. Iya. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa arash itu mempunyai kaki, empat kaki. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW sabda, bu'istu, aku dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dari kubur, sementara aku melihat Nabi Musa sedang berpegang dengan salah satu daripada kakinya, arash. Berarti arash itu ada kakinya, Pak. Tapi kita enggak tahu, antum jangan mikirin ranjang antum ya. Enggak sama. Iya. Itu arash. Dan arash itu makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan. Sebagaimana pernah saya ya bawakan hadisnya, tidaklah tujuh langit, tujuh bumi dibandingkan dengan kursi Allah kecuali seperti cincin dibandingkan dengan apa? Padang pasir, dengan tanah lapang. Itu tujuh langit, tujuh bumi dibandingkan kursi Allah. Allah mengatakan apa? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal, dalam ayat apa itu? Ayat kursi. Kursi Allah meluasi langit dan bumi, masya Allah. Nanti bumi dan langit kecil di mata kursi, di hadapan kursi. Kemudian kata Rasulullah, tidaklah kursi Allah di langit dibandingkan dengan arasnya kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang lagi. Arasnya ternyata kecil di mata kursi itu, kecil di hadapan aras. Gimana kita, Pak? Iya. Dan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata arasy Allah itu pada hari kiamat akan dipikul oleh 8 malaikat, ya akhul Islam. Sebagaimana saya pernah menceritakan kepada antum bagaimana besarnya malaikat pemikul arasy. Kata Rasulullah, "Udzina li an uhaddisakum an hamalah min an malakin min hamalatil arasy." Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang salah satu malaikat pemikul arasy. Jarak antara ma baina syahmati udhunahi ila atiki masirat sab'u mi'at 'am. Jarak antara daging telinganya ini, Pak, tempat anting nih, sampai ke pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Masya Allah. Itu malaikat. Ya, malaikat pemikul arasy. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan yang membawa arasy Rabbmu pada hari itu di atas mereka adalah 8 malaikat. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan 8 malaikat yaitu 8 malaikat begitu. Sebagian mengatakan artinya 8 saf. 8 apa? Ya, 8 saf malaikat, dan ini penafsiran Sa'id bin Jubair. Iya. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, namun sanadnya lemah karena diriwayatkan dari Atiyah Al-Aufi dan dia seorang perawi yang lemah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, yauma idzin tu'radun, pada hari itu kalian akan ditampakkan amalan-amalan kalian. La takhfa minkum khafiyah, tidak akan tersembunyi dari kalian sedikit pun juga. Setiap kita pada hari kiamat akan melihat amalan kita sekecil apapun. Iya. Setiap sekecil apapun, makanya Allah mengatakan apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengamalkan kebaikan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengamalkan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya, ya akhwat Islam, azakumullah, ya akhwat.
maka pada hari itu amalan seorang manusia tidak akan tersembunyi, ya akhi. Ya, makanya orang-orang kafir itu, ya, ketika melihat catatan itu berkata apa? Ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhimu rabbuka ahada. Dalam surat apa itu? Al-Kahfi. Ya, kata orang kafir apa? Kitab apa ini? Tidak ada satupun yang kecil dan besar kecuali telah dihitung dan ada dalam kitab ini. Dan mereka mendapatkan amalan mereka hadir. Dan Rabbmu tidak pernah mendzalimi siapapun juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya akhi, kita sudah melupakan dosa-dosa kita 10 tahun yang lalu. Tapi Allah tidak lupa. Karena semua sudah tercatat rapi dalam kitab yang nyata, ya akhi Islam. Iya. Yeah.

0: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Qur'an.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang nasrullah, apa nasrullah? Pertolongan Allah. Wal fath, dan penaklukan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
2: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi, hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
0: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
3: Radio Mutiara Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama,
5: Allahumma shalli ala Muhammad.
4: Memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa akthiru alayya minas salati fihi, fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat ini merupakan salawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innaman qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah, terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
6: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
4: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan shadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, "Saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4". Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Co ale jawab?
1: Ustadz, bagaimana jika kita sedang ada kumpulan keluarga atau dalam bahasanya Jawa adalah temutrah, di mana kita berkumpul jadi satu dengan keluarga-keluarga kita, antara anak saya dengan saudara dari keponakan saya yang lain. Padahal jika secara mahram, hal tersebut sudah bukan mahramnya. Bagaimana cara menjelaskan dari keluarga-keluarga saya? Silakan Ustaz.
2: Cara menjelaskannya secara pelan-pelan bisa, kalau Anda menjadi tuan rumah, Anda bikin tempat khusus putra putri, walaupun itu mungkin sementara satu ruangan. Jadi kita meminimalisir. Kalau memang tidak bisa memisahkan secara total, kita minimalisir bagian sebelah sana putra, sebelah sini putri. Kemudian menutup aurat dengan baik, ya. Dan disampaikannya, dan itu biasa saya pikir, ya. Biasa yang namanya putra sebelah sana, putri sebelah sini. Dan sekarang alhamdulillah, sampai dalam acara-acara walimah pernikahan, ya, itu sudah mulai muncul alhamdulillah kesadaran tersebut. Tamu putra dipisah dengan tamu putri. Mungkin awal-awal dahulu sangat asing dan sangat aneh, awal-awal dahulu. Sekarang alhamdulillah, ya, sudah mulai ada kesadaran, apalagi dengan banyaknya jamaah yang ngaji, semakin peduli dengan hal tersebut. Maka ini harus kita praktekkan. Kalau misalnya bukan kita yang sudah ngaji yang mempraktekkan, siapa yang akan mempraktekkan? Kalau bukan kita yang sudah ngaji yang akan mempraktekkan itu, siapa yang akan mempraktekkan yang belum ngaji? Yeah. Maka ini yang harus kita hidupkan di dalam kegiatan-kegiatan kita. Kita ketika sudah ngaji, orang akan menilai kita, orang akan melihat kita. Ketika kita sudah ngaji masih seperti itu, ya, maka orang bo si ngaji be kaya kae, ya. Si ngaji be kaya kae. Maka di sini kita harus menjadi pionir kebaikan. Harus menjadi contoh kebaikan. Ya. Walaupun pasti omongan itu pasti ada. Ya, omongan pasti ada. Sering saya sampaikan, jenengan baik ada yang ngomong. Jenengan tidak baik juga ada yang ngomong. Mendingan jadi orang baik, karena baik tidak baik ada yang ngomong. Mendingan jadi orang yang baik sekalian, karena tidak baik pun juga ada yang ngomong. Maka ini harus kita mulai. Kita harus mulai. Kalau bukan kita yang mulai, siapa yang akan memulai? Wallah. Ya.
3: Mutiara nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pernah merasakan makanan enak? Atau mengenakan pakaian yang terasa enak sekali? Mengendari kendaraan yang enak? Atau berbagai macam keenakan, kelezatan yang ada di dunia ini yang pernah Anda rasakan? Silakan Anda ingat kembali. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Anda. Sebenarnya enak itu apa? Karena ternyata apa yang Anda katakan enak saat ini, atau yang pernah Anda rasakan enak, ternyata di lain waktu Anda katakan tidak enak. Sederhana saja contohnya, ketika Anda makan, ya, makan sate atau gulai kambing yang lezat sekali, Anda mengatakan enak. Namun ketika Anda sedang merasa ngantuk berat, perut Anda dalam kondisi kenyang, akankah Anda mengatakan makanan itu enak padahal sebelumnya Anda katakan enak? Anda akan mengatakan yang paling enak adalah tidur. Apalagi kalau Anda dalam kondisi kenyang, Anda mengatakan makan apapun sudah tidak terasa enak. Ya. Ketahuilah bahwa enak di dunia ini tidak ada yang sejati. Semua itu adalah semu. Dari mana dan kapan, di mana Anda merasakannya, ketika semuanya tepat baru akan terasa enak. Tapi ketika tidak tepat waktu, tidak tepat tempat, maka yang enak itu akan berubah menjadi petaka. Yang enak itu akan berubah menjadi petaka, derita bagi Anda. Enaknya makan itu tatkala makan itu, dengan makan Anda bisa mengobati rasa lapar. Minum itu terasa segar. Kapan? Ketika dengan minum rasa dahaga Anda akan sirna. Tidur itu terasa enak, apalagi di kasur yang mewah empuk. Itu terasa enak sekali ketika Anda betul-betul merasakan ngantuk dan lelah. Tapi ketika mata Anda tidak ngantuk, tidur itu adalah sebuah derita. Ketika Anda berusaha tidur padahal Anda tidak ngantuk, maka badan Anda akan terasa lelah, letih, sakit. Ketika perut Anda kenyang, seenak apapun makanan yang disuguhkan kepada Anda, tidak akan terasa enak. Kalau dipaksakan makan, Anda bisa muntah-muntah. Ya, karena tidak tepat waktu. Karena itu sebagian ulama dulu mengatakan, sejatinya nikmat dunia itu, yang ada di dunia ini, hanyalah sebuah derita yang berhasil Anda singkirkan. Makanan yang enak itu akan menjadi enak ketika dengan makan itu rasa lapar Anda akan terobati. Minuman itu akan terasa segar. Ketika dengan minum, rasa dahaga itu akan sirna. Tidur itu akan terasa nyenyak, enak, puas ketika Anda tidur. Ketika dengan tidur itu, tidur bisa mengobati rasa letih Anda, bisa mengobati rasa kantuk Anda. Itulah sejatinya. Sejatinya nikmat itu adalah tatkala Anda berhasil menyingkirkan derita, mengobati derita rasa tidak nyaman yang sedang menghinggapi diri Anda. Jadi enak yang sejati itu adakah? Tidak ada. Di dunia ini tidak ada nikmat yang sejati. Yang ada adalah derita yang berhasil Anda obati. Karena itu dahulu Nabi SAW ketika mendapatkan kenikmatan, beliau bersyukur. Kenapa? Berhasil mengobati derita. Ketika sedang menderita, beliau bersyukur karena datangnya derita itu pertanda datangnya nikmat. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan Rasulullah SAW bila mendapatkan nikmat, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Namun tatkala beliau mendapatkan kesusahan, sebuah derita, beliau berdoa sekali lagi mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun yang sedang terjadi, karena beliau sadar sekarang merasakan sebuah derita, tapi itu pertanda sesaat lagi akan ada nikmat, yang dengan nikmat itu beliau bisa mengakhiri derita yang sedang terjadi. Hanya ada satu kenikmatan yang hakiki di dunia itu, yaitu nikmat iman. Dengan iman semuanya akan terasa indah. Dengan iman semuanya akan terasa nikmat. Karena itu dahulu Rasulullah SAW bersabda dzaqa ta'mal iman, akan merasakan manisnya iman siapa? Orang yang memiliki tiga kriteria. Man radhiya billahi rabba, orang yang senantiasa sadar bahwa dia adalah ciptaan Allah, senantiasa ingat bahwa apapun yang terjadi di dunia ini termasuk pada dirinya itu adalah atas kehendak Allah SWT, sehingga dia senantiasa ridha dengan apa yang terjadi. Wabil islami dina, dan dia senantiasa ridha Islam sebagai jalan hidupnya. Dia jalankan, dia amalkan, dia dakwahkan, dan diajarkan. Dia tidak merasa ada pilihan, ada jalan hidup selain Islam. Kemudian yang ketiga, wabi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai panutannya, teladannya. Tiga kriteria ini. Dengan tiga hal ini, di dunia ini, dunia beserta isinya ini, akan terasa nikmat. Sampai-sampai Nabi mengatakan, dzaqa ta'mal iman. Anda akan merasakan manisnya, nikmatnya iman kalau tiga hal ini telah ada dalam diri Anda. Namun ketika tiga hal ini hilang dari diri Anda, apapun yang Anda dapatkan akan menjadi derita. Makanan yang enak, Anda akan takut kolesterol, gula, diabetes, dan yang lainnya. Tidur yang nyenyak, kasur yang empuk, Anda akan mengatakan takut mati, tidak bisa bangun. Ya, istri yang cantik, Anda akan mengatakan jangan-jangan istri yang cantik berkhianat, diambil orang. Apapun yang terjadi, tanpa iman akan menjadi sebuah derita. Tapi dengan iman, itulah kunci kenikmatan yang sejati. Ketika Anda yakin, apapun yang terjadi, apapun yang Anda dapat menimpa Anda, itu terjadi atas kehendak Allah dan itu adalah pilihan Allah. Anda akan menikmati segalanya. Ketika Anda terasa lapar, Anda bersyukur. Kenapa lapar? Berarti sesaat lagi Anda akan bisa menikmati makanan yang lezat. Tanpa lapar, Anda tidak akan bisa menikmati makanan. Ketika Anda kenyang, kenyang pun merupakan nikmat. Kenapa? Berarti Anda menikmati makanan dan sesaat lagi Anda akan kembali lagi lapar. Dan dengan demikian terus Anda akan bergelimang dalam kenikmatan. Karena itu ketika Anda kenyang, Anda kadang merasa perlu untuk berjalan-jalan, duduk sesaat, untuk apa? Menurunkan makanan ke lambung Anda agar tidak menjadi derit. Karena ketika Anda makan langsung tidur, Anda dari kenikmatan langsung ingin masuk kenikmatan selanjutnya, Anda akan menderita. Sakit perut bisa jadi muntah-muntah. Karena itu saudaraku segmen sakidah, hanya dengan iman kebahagiaan dunia akan terwujud. Hanya dengan iman nikmat dunia itu bisa digapai. Tanpa iman apapun yang Anda dapat tidak terasa nikmat. Karena itu dahulu orang-orang yang beriman dalam kondisi apapun mereka senantiasa merasa bahagia, tidak pernah merasa menderita. Dalam seberat apapun ujian yang mereka terima, mereka merasa itu adalah kebahagiaan. Itu adalah sebuah kenikmatan yang Allah karuniakan kepada mereka. Karena itu, alhamdulillah, pujian kepada Allah tidak pernah luput dari lisan mereka. Tidak pernah sirna dari lisan mereka, karena mereka sadar mereka bergelimang dari satu kenikmatan kepada kenikmatan selanjutnya. Walaupun kenikmatan itu wujudnya adalah sebuah derita, tapi derita itu membawa nikmat. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Senikmat apapun, dia akan senantiasa melihat, oh, walau saya punya harta, ada orang yang lebih kaya dibanding saya. Dia menderita kembali. Setelah dia punya harta, dia pun takut. Jangan-jangan harta ini dicuri orang, diambil orang. Dia kembali menderita. Ketika dia sudah menikmati kendaraan yang mewah, dia mengatakan, kalau ternyata nanti tidak lagi mampu membeli kendaraan, kalau ternyata nanti mobilnya mogok dan seterusnya, dia terus dirundung dalam duka dan derita. Karena itu, ikhwatul iman, percayalah bahwa nikmat itu hanya ada di tangan Allah dan ada dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.
5: Surah An-Nisa ayat 71 sampai 76.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Ya ayyuhalladzina amanu khudzu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a.
8: Hai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama.

0: Dan sesungguhnya di antara kamu ada orang yang sangat berlambat-lambat ke medan pertempuran. Maka jika kamu ditimpa musibah, ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka.
1: Wala

Dan sungguh jika kamu beroleh karunia kemenangan dari Allah, tentulah dia mengatakan seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Wahai kiranya saya ada bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar pula.

Karena itu, hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar.

0: أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.
1: Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak yang semuanya berdoa? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami perlindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau.

0: Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Togut. Sebab itu, perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah.
1: Mutiara belajar. Salat lahir batin.
2: Para pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang silsilah salat lahir dan batin, yang saat ini kita mengkaji insyaAllah tentang membaca Al-Fatihah. Di mana pada pertemuan terakhir kita sudah membahas mengenai isti'adzah, kemudian basmalah. Saat ini kita akan memasuki surat Al-Fatihah, di mana surat ini adalah merupakan salah satu surat yang paling agung, atau bahkan adalah merupakan surat yang paling agung di dalam salat atau di dalam Al-Qur'an. Karena itulah kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan pembacaan surat Al-Fatihah ini. Bahkan sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat seseorang tidak teranggap kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Salat seseorang tidak teranggap kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Dari sinilah kemudian para ulama kita menyimpulkan bahwa surat Al-Fatihah atau membaca surat Al-Fatihah adalah merupakan rukun salat. Membaca surat Al-Fatihah adalah merupakan rukun salat. Yang ada, yang tidak ada toleransi seandainya seorang tidak membacanya. Kecuali dalam kondisi yang sangat sempit yang nanti kita akan jelaskan. Jadi secara global surat Al-Fatihah adalah merupakan rukun salat, dan inilah merupakan pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama. Yang dianut oleh jumhur ulama Islam, mereka meyakini dan menyatakan bahwasanya surat Al-Fatihah adalah merupakan rukun dari salat. Karena itulah tidak sepantasnya seorang muslim untuk mengabaikan surat yang satu ini, berusaha untuk mempelajari sebaik-baiknya. Karena hal itu diharuskan untuk kita baca dalam salat-salat kita. Dan salat kita tidak akan teranggap, ya. Dan salat kita tidak akan sah seandainya kita tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah ini harus dibaca di setiap rakaat. Surat Al-Fatihah ini harus dibaca di setiap rakaat. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, manakala beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada seorang yang salatnya keliru, yang biasa diistilahkan dengan al-musi'u salatuh. Orang yang salatnya keliru, ya, dan salatnya enggak baik, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur, kemudian diajari satu persatu cara salat, mulai dari takbiratul ihram, kemudian juga membaca Al-Fatihah dan seterusnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tersebut, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kemudian lakukan itu semuanya di dalam seluruh salatmu." Di dalam seluruh salatmu. Jadi, masuk ke dalam hadis ini adalah seluruh rakaat. Baik rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, kalau itu adalah salat yang jumlahnya 4 rakaat seperti salat duhur, salat asar, kemudian juga salat isya, atau yang salat jumlahnya 2 rakaat seperti salat subuh, kemudian juga salat Jumat, atau yang jumlahnya 3 rakaat seperti salat maghrib. Di setiap rakaat kita perlu baca, dan kita harus baca surat Al-Fatihah. Karena itulah tidak sepantasnya seorang muslim untuk tidak menghafal dan memperbaiki bacaannya di dalam surat Al-Fatihah. Para ulama kita menjelaskan tentang efek dari membaca surat Al-Fatihah dengan bacaan yang tidak benar. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Radhatut Talibin, تجب قراءة الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها. Wajib hukumnya, kata beliau, untuk membaca surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir dengan huruf-hurufnya yang benar, dan juga sampai tasdid-tasdidnya enggak boleh salah, kata beliau. Jadi mengeluarkan baca surat Al-Fatihah harus benar hurufnya, dan juga sampai tasdid-tasdidnya harus benar. Falau asqata minha harfan aw khaffafa musyaddadan aw abdala harfan biharf lam tasih qira'atuhu. Kata beliau, seandainya ada seseorang yang satu huruf tidak dibaca oleh dia, ada satu huruf tidak dibaca dari surat Al-Fatihah, atau tasydidnya enggak dibaca, atau mengganti satu huruf dengan huruf yang lainnya, maka salatnya tidak, maka bacaannya tidak sah, kata beliau. Maka bacaannya tidak sah. Perhatikan baik-baik, kalau misalnya ada orang satu huruf tidak dibaca. Ya, satu huruf tidak dibaca. Alhamdulillah Rabbil Alamin misalnya. Nunnya enggak dibaca. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah. Atau misalnya sesuatu yang tasydid enggak dibaca. Iyyaka. Itu kan ada tasydidnya. Dia enggak baca iyyaka. Au abdala harfan biharf. Atau huruf diganti dengan huruf yang lainnya. Contoh alhamdu. Haknya diganti dengan ha, bacanya alhamdu. Seandainya ini terjadi, kata beliau, lam tasih qira'atuhu, maka saat itu bacaannya tidak sah. Kemudian kata beliau, walau lahana fiha lahanan yuhilul ma'na qadhammi ta'in an'amtu au kasriha au kasri kafin iyyaka lam yujzi'hu wa tabtulu salatuhu in ta'ammad. Kata beliau, seandainya ada seorang keliru dalam membaca, dan kekeliruannya itu sampai merubah makna, seperti yang seharusnya dibaca an'amta siratal ladzina an'amta, dirubah menjadi an'amtu atau an'amti, siratal ladzina an'amtu atau siratal ladzina an'amti. Seandainya itu dilakukan, atau iyyaka na'budu dibaca iyyaki na'budu, ini sudah merubah makna ya. Kalau misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, artinya adalah jalan yang engkau beri nikmat ya Allah. Jadi di sini kepada Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta itu Allah. Nah, kalau misalnya dirubah menjadi an'amtu, maknanya akan berubah. Syaratal ladzina an'amtu, jalan yang aku hamba beri nikmat. Wah, sudah berubah itu. Atau misalnya iyyaka, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah. Ya, diganti menjadi iyyaki, hanya kepadamu wahai wanita. Sudah berubah jauh sekali. Maka kata beliau, seandainya ini terjadi, kekeliruan bacaan yang bisa berubah makna, wa tabtul salatuhu, salatnya akan batal. In ta'ammada, seandainya dia sengaja melakukan itu. Jadi kalau sengaja membaca, sengaja itu udah tahu siratal ladzina an'amta 'alaihim, udah tahu itu, kemudian dia ganti iseng siratal ladzina an'amtu, salatnya batal, kata beliau. Subhanallah. Salatnya batal kalau dia sengaja. Kalau enggak sengaja bagaimana? Kata beliau, wajib i'adatul qira'ati in lam yata'ammad, dan wajib untuk mengulangi bacaan kalau misalnya dia tidak sengaja.
1: Salat lahir batin.

membaca Al-Quran di kala haid. Wanita haid boleh membaca Al-Quran namun tanpa menyentuh mushaf. Jika membaca Al-Quran dari kitab tafsir, maka boleh menyentuh lembarannya. Karena teks tafsir lebih dominan daripada teks ayat dalam kitab tafsir tersebut. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat kepada raja-raja kafir. Surat tersebut berisi sebagian teks Al-Quran di dalamnya. Namun karena teks non Al-Qur'annya lebih dominan, maka raja-raja kafir yang tidak bersuci itu boleh menyentuhnya. Menunjukkan bahwa al-ghalabiyah atau sifat dominan diperhitungkan dalam hukum. Jika yang dominan adalah teks non Al-Qur'an, maka tidak dihukumi sebagai mushaf, sehingga boleh disentuh sekalipun belum suci. Namun, bagaimana jika teks non Al-Qur'an sama banyak dengan teks Al-Qur'an? Jawabannya, dihukumi sebagai mushaf atas dasar sikap kehati-hatian. Juga berangkat dari kaidah yang artinya, jika tampak sama dominan antara yang membolehkan dan yang melarang dalam suatu permasalahan, maka yang dimenangkan adalah yang melarang. Dalam Asy-Syarhul Mumti', Telegram channel Kristal Iman.

0: Soal jawab.
1: Pertanyaan sebegini Ustaz. Ada seorang guru yang menyampaikan begini. Jika seorang Ustaz menyampaikan sesuatu, maka carilah sendiri dalilnya, itu sahih atau tidak. Jangan ditanyakan kepada Ustaz yang lain. Sementara kalau menurut saya Pak Ustaz, kalau memang seorang Ustaz mengikuti salafus soleh tiga generasi, maka tanyakan sama Ustaz siapapun pasti sejalan menurut saya ini Pak Ustaz. Nah sementara dia tidak menganjurkan seperti itu, kita disuruh cari sendiri. Sementara kita orang awam sangat sulit mencari hadis-hadis saya itu Pak Ustaz.
2: Iya,
1: saya kira bagaimana pendapatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
4: sebuah ucapan yang tentunya tidak dibenarkan seperti itu. Kenapa? Karena orang awam tidak akan mampu untuk mencari dalil. Bagaimana orang awam akan mencari dalil? Iya. Baik, orang awam di mana dia akan mencari dalil? Sementara ia tidak mempunyai kemampuan. Bahasa Arab dia tidak mampu. Iya. Kalaupun dia nemu cari-cari di internet, ya, apakah dia bisa memahami dengan pemahaman yang benar? Bahkan orang awam terkadang seringkali terjerembab dalam website-website yang ternyata itu pemikirannya menyimpang. Akhirnya memahami hadis dengan bukan pada tempatnya. Seorang ustaz ya, yang betul-betul ia bertanggung jawab dan merasa ia menyampaikan ilmu itu adalah merupakan amanah yang Allah berikan kepadanya, dia berusaha untuk membimbing muridnya sebaik mungkin. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya demikian mereka lakukan. Lihat para sahabat, semua fatwa-fatwanya selalu berdasarkan hujah dan dalil. Tidak pernah mereka menyeru muridnya, kamu cari dalil sendiri. Para ulama, ya, imam yang empat, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, mereka selalu membawakan hujah-hujahnya, ini hujahnya, ini dalilnya. Tidak pernah mereka mengatakan kepada muridnya, kamu cari dalil sendiri. Saya khawatir Bu, ustadz yang berkata tadi, jangan tanya kepada ustadz dalilnya, tapi carilah sendiri. Ini saya khawatir ustadznya tidak tahu dalil, sehingga dia perlu mengatakan begitu untuk menutupi kebodohannya. Ya, maka yang seperti ini tidak layak untuk diambil ilmunya. Ya, kita bertanya dalil kepada ustadz itu hak murid. Hak murid untuk bertanya tentang apa landasannya dan apa namanya dalilnya, walaupun harusnya disampaikan dengan penuh adab. Katakan kepada gurunya itu, ya, wahai guru, bolehkah saya tahu dalilnya apa supaya saya tahu landasannya dalam beragama ini? Seperti itu mereka lakukan. Ya, para sahabat ketika mereka berdebat pun juga mereka begitu yang mereka lakukan. Selalu mereka bawakan dalil, dalil, dalil dan hujjah. Karena agama ini tidak disimpan pada akal dan pendapat manusia. Tapi agama ini berdasarkan kepada wahyu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka dari itu, ya, seorang ustaz yang benar yang baik adalah berusaha membimbing muridnya dengan dalil dan hujjah dan memahamkan dengan pemahaman yang sahih. Dan membawakan perkataan para sahabat, para tabi'in, para ulama, ya, supaya pemahaman mereka itu benar dan terbimbing, ya. Wallahu a'lam.
5: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Riyadus Solihin.
1: Yang kedua, faedah yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan pedang di sini hanyalah sekedar apa? Contoh. Yang dimaksud dengan pedang di sini hanyalah sekedar apa? Contoh. Maka hukumnya berlaku pada setiap alat yang bisa digunakan untuk membunuh atau menyebabkan kematian. Kalau ada dua orang sudah saling bertekad membunuh, podo-podo nyekel pistol. Satu nyekel pistol, satunya juga megang pistol. Sama. Yang menembak masuk neraka, yang ditembak juga masuk neraka. Atau mungkin sama-sama megang batu. Nek dikepruk akan mati. Sama. Ini juga sebagai alat pembunuh. Atau mungkin tongkat gebuk, yang kalau untuk ngebuk mesti apa? Mati. Bahkan mungkin tangan kosong. Nah, sekali pukul, ya kan, ceprot. Ngerti kalau dia itu pukulannya mematikan. Dia tahu juga lah.

dan fikih dulu ketika di Madinah di tahun keempat, belajar fikih jinayah, masalah tindakan-tindakan pidana. Syekh saya menyatakan bahwasanya adapun tangan kosong maka tidak dianggap sebagai apa, sebuah yang mematikan, pukulan. Kemudian teman saya dari Afrika nanggapi, Syekh katanya, kita yang tahu bela diri itu tahu bahwa sebagian pukulan akan bisa menyebabkan apa? Kematian. Kemudian Syekh meralat pendapat beliau, berkata, kata beliau, berkata seorang yang berpengalaman dalam bela diri katanya, bahwa pukulan tangan kosong mematikan, kata beliau begitu, hafizahullahu ta'ala. Jadi tergantung pukulannya, ya, tergantung pukulannya, ya. Hati-hati dengan apapun kita berhadapan. Kalau memang itu mematikan, maka ini hukumnya sama. Yang ketiga, faedah yang ketiga, bahwa hadis ini tidak termasuk di dalamnya orang yang membunuh orang lain karena dizalimi. Ya, hadis ini tidak termasuk di dalamnya adalah orang yang membunuh orang lain karena dizalimi atau diganggu hartanya atau kehormatannya. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qutila duna damihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh dalam rangka mempertahankan darahnya, terancam nyawanya, ya, di tengah jalan dirampok. Dia tahu yang rampok itu muslim, ya, tapi dia dirampok, maka dia pun menghunus senjata kemudian mati. Maka orang ini mati dalam rangka mempertahankan diri, hukumnya adalah mati syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Dan barang siapa yang mati terbunuh dalam rangka membela keluarganya, masuk garong, naudzubillahi min dalik, bawa apa? Senjata tajam. Kita juga melolos senjata tajam, kemudian terjadi adu senjata, ya, 2 jam berlalu tanpa ada kalah menang, kemudian lemes kita, akhirnya apa? Terbunuh, ya, karena mereka ingin mengganggu keluarga kita, kita membelanya, maka yang terbunuh ini mati syahid. Konsekuensinya kalau dia membela keluarga apa? Kalau enggak terbunuh, ya, membunuh. Kalau dia mati terbunuh, dia mati syahid. Lah kalau membunuh nanti dulu, ya, nanti dulu. Wa man qutila duna wa malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh dalam rangka membela hartanya, maka dia mati syahid. Jadi jalan untuk syahid itu banyak, ya. Ustaz, konsekuensinya itu kan yang namanya membela diri, kita sudah sama-sama apa? Menghunus pedang, menghunus senjata. Konsekuensinya kalau enggak saya terbunuh, ya berarti saya membunuh. Atau paling tidak konsekuensi ringan, ya semaput lah, ya. Kalau itu enggak ada konsekuensi. Tapi ini kita bicara konsekuensi yang besar. Kalau enggak terbunuh kita syahid, tapi kalau membunuh gimana nasib kita? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang hal itu? Beliau mengatakan dalam satu hadis, ya, ketika ditanya tentang, beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang kedatangan orang dan memaksanya untuk menyerahkan hartanya, dirampok. Ada seorang dirampok. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tu'tihi. Jangan kau kasih dia. Ya, jangan kau berikan hartamu kepada dia. Kemudian orang tersebut, sahabat tersebut mengatakan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Ara'ai

0: Kita in qatalani. Apa pendapatmu kalau orang itu menyerangku? Qatalani. Panjang. Qatalani. Bagaimana kalau orang itu menyerangku? Kata sahabat tadi. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qatilhu. Apa? Balaslah, perangi dia. Lawan, ya. Kemudian bertanya lagi, ara'aita in qatalani? Lah terus gimana kalau dia berhasil membunuhku? Karena saya melawan, dia akhirnya apa? Membunuhku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, in qatalaka fa anta syahid. Kalau kamu atau kalau dia membunuhmu, maka engkau mati syahid. Qal, berkata sahabat tadi, ara'aita in qataltuhu. Lah terus gimana kalau saya yang berhasil membunuh dia, atau terpaksa saya membunuh dia? Ya, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, in qataltuhu, in qataltahu fahuwa finnar. Kalau kamu sampai membunuh dia, maka dia masuk ke dalam neraka. Ya, dia yang masuk ke dalam neraka. Ya. Kenapa seperti itu? Karena orang itu muta'addin. Orang itu mendolimi kita, menyerang kita. Ingin mengganggu kita, mengganggu keluarga kita, harta kita, dan yang lain-lain. Nah, kita boleh untuk mempertahankan diri. Boleh. Dan kalaupun terpaksa sampai membunuh, maka yang seperti itu tidak mengapa menurut hadis ini, ya. Maka ini tidak masuk dalam hadis yang nomor 9, di mana dua orang muslim apabila berhadapan-hadapan dengan apa? Dua pedangnya, maka ya, yang membunuh dan yang terbunuh masuk ke dalam neraka. Sudah. Kita menjauh dari sesuatu yang berbau darah. Ya. Ketok ibu-ibu rotok ngeri kalau dengar ini, ya. Maka saya cukupkan faedah masalah apa, saling membunuh ini tadi.
1: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Soal jawab.
4: Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana cara meruqyah seorang yang kerasukan jin, tapi pada saat dibacakan ayat-ayat Quran bukannya kepanasan, tapi malah mengkoreksi bacaan si peruqyah dan melanjutkan bacaan ayat Al-Quran. Cuek aja, ya. Saya pernah mengalami seperti ini. Ya, jadi jin masuk, jin yang masuk mungkin jin Islam bisa jadi. Tapi dia zalim, tatkala dia menempati tubuh manusia, dia telah berbuat apa? Zalim. Meskipun dia hafal Quran, ente baca dia tetap kepanasan. Dia sok tidak kepanasan, tapi baca sungguhnya dia kepanasan. Cuma dia sok tidak apa? Jadi ente sudah apa namanya, cemen dulu waktu dia, saya pakai Quran, dia pakai hafalan, kan sudah cemen dulu ya. Sudah apa? Ciut dulu, nyalinya ciut ya. Jin malah senang ya. Tapi cuekin aja, baca saja. Baca dia akan kepanasan. Dia bohong aja, sok apa? Sok. Kadang-kadang dia bilang, apa ente bacaannya? Saya jin ifrit. Kok tidak laku, kata kadang digituin apa, dijatuhin, padahal dia sebenarnya apa, kepanasan.
5: Mutiara nasihat.
6: Kita akan berbicara tentang salah satu pahlawan dari cerita perang Tabuk. Ya, pahlawan quote and quote. Kenapa quote and quote? Karena kalau kita bicara pahlawan di sebuah peperangan, maka biasanya kita akan berpikir dia seorang panglima perang. Dia seorang pasukan pemanah yang handal. Dia pasukan berkuda yang gagah berani. Tapi tidak pada pahlawan kita yang satu ini. Peran dia di perang Tabuk bukan sebagai panglima, bukan garda depan, bukan pasukan pemanah, bukan pasukan berkuda. Beliau bukan Khalid bin Walid yang selalu memimpin pasukan umat Islam dan gak pernah kalah. Justru pada perang ini dia tidak punya andil sama sekali, karena dia tidak ikut perang, dia khilaf, dia miss, dia gak ikut. Tapi justru ketidakikutsertaan dia di perang Tabuk, kesalahan dia, kekhilafan dia, mengantarkan dia sebagai pahlawan dari sisi yang lain, inspirator bagi orang-orang yang mungkin pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya, orang-orang yang mungkin pernah khilaf, pernah melakukan hal bodoh. Cerita ini akan menginspirasi kita. Ya, orang yang tidak ikut perang, padahal tidak ada uzur sama sekali, murni karena kekhilafan, kebodohan, tapi justru nama beliau yang termasuk paling disebutkan oleh para ulama, oleh umat Islam ketika berbicara tentang perang Tabuk. Siapa beliau? Seorang Ansar, seorang Ahli Suffah, seorang anak muda yang bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Ka'ab bin Malik, inilah tokoh yang akan kita bahas. Kita akan melihat apa kesalahannya, apa kunci kegagalannya, dan apa hukuman yang harus dilewati. Namun karena ketepatan sikap dia, dia bisa merubah sosok yang awalnya zero to hero di perang Tabuk. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling enak nerangin tentang kondisi yang terjadi pada saat itu adalah Ka'ab itu sendiri. Bukan saya, bukan Fani, bukan kita semua. Mari kita simak apa yang beliau sampaikan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Beliau awali cerita beliau dengan sebuah statement, lam atakhallaf an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha illa fi ghazwati Tabuk. Ka'ab bercerita gimana proses kejadiannya. Beliau mengatakan, aku tidak pernah absen dalam peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Tabuk. Ghaira anni takhallaftu anhu fi ghazwati Badar. Tapi aku juga pernah sih gak ikut perang di perang Badar. Tapi tidak ada satupun orang yang dicela ketika tidak ikut perang Badar. Kenapa? Ka'ab menceritakan karena pada saat itu Nabi tidak ingin perang. Beliau dan umat Islam ingin mendatangi karavan orang-orang musyrik untuk mengambil harta mereka yang tidak mereka bisa bawa ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi qadar Allah, Allah takdirkan terjadi peperangan Badar. Nabi berangkat bukan untuk perang di perang Badar. Oleh karena itu saya gak ikut, karena awalnya bukan untuk perang. Beliau ingin menceritakan, saya gak pernah mangkir, saya gak pernah absen, saya gak pernah mundur. Badar aja saya gak ikut, karena itu awalnya bukan perang. Kalau perang saya akan ikut. Saya gak pernah absen dari peperangan kecuali perang Tabuk. Allahu Akbar. Bayangkan seseorang anak muda yang selalu ikut perang. Ada beberapa peperangan secara umum ya yang dilakukan Nabi SAW. Ada berapa perang? Hah? Ada berapa perang? Tiga? Yang tiga angkat tangan, yang tiga. Empat. Lima. Enam. Abstain semuanya. 28 perang. Dan beliau ikut semua. Kecuali Badar dan Tabuk. Allahu Akbar. Jadi beliau alumni perang Uhud. Alumni perang Banu Nadir. Alumni perang Banu Mustalik. Alumni perang perang Khandaq. Alumni perang Quraidah. Alumni perang Khaybar. Ikut di Sulh Hudaybiyah, jalan kaki dari Madinah ke Hudaybiyah, lalu balik lagi karena dilarang untuk umrah oleh orang-orang musyrik. Beliau adalah alumni Fathu Mekah. Allahu Akbar. Beliau ikut ketika pembukaan kota Mekah. Beliau alumni perang Hunain. Beliau alumni perang Taif. Semua beliau ikuti. Dan ini testimoni beliau sendiri. Hadirin, kita sedang berbicara tentang tokoh besar, anak muda. Ketika terjadi perang Tabuk, usia beliau 35 tahun. Karena beliau lahir 26 tahun sebelum hijriah. Belum hijrah. Dan perang Tabuk jatuh pada tahun 9 hijriah. Ini anak muda yang luar biasa. Dan yang menariknya, beliau bukan orang kaya. Beliau ahli sufa. Tapi punya jasa besar bagi Islam. Jadi gak perlu nunggu jadi kaya untuk memiliki jasa bagi Islam. Tidak butuh jadi orang kaya untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk agama Allah Jalla wa'ala. Beliau ahli sufa. Atau entah ahli sufa apa? Gak punya rumah. Tidur di masjid. Di saf paling belakang Masjid Nabawi. Ka'ab bin Malik. Tapi pada saat itu beliau tidak ikut perang Tabuk. Karena miss. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah SWT, ini pelajaran bagi kita. Testimoni dan pembukaan yang dibawakan oleh Ka'ab bin Malik ini memberikan pelajaran bahwa untuk beramal soleh, untuk berubah, itu gak cukup dengan kekuatan kita, gak cukup dengan pengalaman kita, gak cukup dengan power kita, gak cukup dengan jam terbang kita. Jangan mentang-mentang punya jam terbang dalam dunia dakwah Anda bisa dijamin istiqomah. Enggak. Jangan dipikir ketika kita punya jam terbang dalam membuat atau meng-create sebuah kajian, sebuah event dakwah, sebuah tablik akbar, sebuah event sosial, sunatan massal, lalu bantuan ke daerah-daerah bencana alam, lalu kita jamin kita bisa dengan mudah melakukan ibadah kepada Allah SWT. Ka'ab bin Malik menunjukkan, beliau ingin menjelaskan, bahwa saya bukan orang sembarangan, track record saya bagus, tapi di perang Tabuk saya miss. Di perang Tabuk saya gak ikut. Padahal semua para sahabat ikut perang tersebut. Kecuali yang ditugaskan kalau ada udzur syar'i pada saat itu. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Beramal soleh, beribadah, datang ke masjid. Lagi-lagi ini bukan masalah power. Ini bukan masalah pengalaman. Ini bukan masalah kekuatan. Menjadi alim itu bukan masalah kecerdasan. Ini masalah taufik. Ini masalah hidayah. Ini masalah nikmat. Ini masalah anugerah dari Allah Jalla wa'ala.
7: Surah An-Nisa ayat 77 sampai 87.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, dirikanlah sembahyang, dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka golongan munafik takut kepada manusia, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun.

0: Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?
1: Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsik, wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi shahida.
0: Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi.

0: Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.
1: وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا

Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebahagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindung.

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan dapat mengetahuinya dari mereka. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antaramu. فَقَاتِلْ

0: كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
1: Maka berperanglah kamu pada jalan Allah. Tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaannya.

Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya.

0: في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Jumat 10 Sofar 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
3: Ustadz Jamaluddin LC Hafizahullah
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Kenali Ciri Wali Allah dan Wali Setan.
1: Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara yang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyar muslimin rahimani rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi ini, di kesempatan ini, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita, memberikan kita taufik, memberikan kita kemudahan untuk hadir di majelis ini. Semoga Allah menjadikan majelis kita

0: diberkahi, diberikan kita di dalamnya ilmu yang bermanfaat, dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Ikhwan fiddin, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita hari ini adalah tentang Awliya'ur Rahman wa Awliya'ur Syaitan, wali Allah dan wali-wali syaitan. Ikhwan fiddin, Allah Azza wa Jalla telah membagi dan menjadikan manusia ini ke dalam dua kelompok besar. Ada kalangan, ada orang-orang yang mereka mengabdikan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, menjadikan dirinya dan hidupnya untuk Allah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Dia mengabdikan dirinya dan amalan-amalannya adalah untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka itulah yang disebut dengan wali-wali Allah. Sebaliknya, ada orang yang menjadikan dirinya sebagai tawanan bagi syaitan, menjadikan keinginannya, kemauannya, hawa nafsunya tunduk untuk syaitan. Maka itulah yang disebut dengan wali-wali syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang wali-wali Allah, qala Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, la khawfun alihim, tidak ada ketakutan pada mereka, walahum yahzanun, dan mereka pun juga bukan orang-orang yang bersedih. Wali-wali Allah, mereka tidak perlu takut. Kenapa? Karena masa depan mereka, masa akhirat mereka adalah membahagiakan, menjanjikan. Walahum yahzanun, juga tidak perlu bersedih terhadap apa yang sudah lalu, apa yang sudah lewat. Sebab kehidupan mereka, perjalanan hidup mereka berguna, bermanfaat, baik. Tidak ada yang perlu disesali dan disedihkan. Itulah wali-wali Allah. Siapa mereka? Allah berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Al-iman, kata para ulama, ketika digandengkan dengan takwa, beriman dan bertakwa. Beriman maksudnya melaksanakan perintah, menjalankan ketaatan. Sedangkan ketakwaan adalah meninggalkan larangan dan meninggalkan kemaksiatan. Jika dua kata ini digabungkan, ketaatan kalau dia berdiri sendiri hanya disebutkan kata taat, maka masuk di dalamnya menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Demikian juga keimanan. Tapi kalau disebutkan bersamaan, maka keimanan dibawa kepada menjalankan perintah dan mengamalkan ketaatan, sedangkan yang dimaksud dan ketakwaan adalah meninggalkan larangan dan kemaksiatan. Bahwa itulah kriteria orang yang dikatakan sebagai wali Allah. Mereka beriman dan bertakwa, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Sedangkan tentang wali-wali syaitan, misalnya Allah Ta'ala berfirman, innama dhalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah falatakhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, itulah syaitan yang menakut-nakuti para walinya, para penolongnya, para pengikutnya. Maka janganlah kalian takut kecuali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ikhwan fillah, kata Syekh rahimahullah, tufidu hadhihi al-ayah annal wali huwal mu'minut taqi. Ayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud sebagai wali adalah orang yang beriman dan bertakwa. Alladhi yajtanibul ma'asi, yang mereka menjauhi kemaksiatan, meninggalkan kemaksiatan. Wa yad'u rabbahu wa la yushriku bihi ahada, mereka berdoa kepada Tuhannya dan tidak menyekutukannya dengan siapapun. Ya, bahwasanya wali Allah mereka adalah orang-orang yang menjalankan perintah. Ada perintah sholat, mereka laksanakan. Ada perintah puasa, mereka jalankan. Dan mereka meninggalkan kemaksiatan. Ketika Allah Azza wa Jalla mengharamkan perzinahan, maka wali Allah adalah yang paling terdepan meninggalkannya. Ketika Allah mengharamkan khamar, maka mereka adalah yang paling menjauhinya. Tapi kan di masyarakat kita, orang-orang yang dikatakan konon sebagai wali Allah justru mereka yang meninggalkan perintah dan meninggalkan perintah dan melanggar larangan. Bahwa yang merupakan, ada orang yang mengatakan dirinya sudah sampai pada tingkat wali Allah, maka dia tidak sholat, tidak berpuasa. Ya, ada yang di suatu majelis ada kiainya, ada gurunya, ada murid-muridnya. Ketika tiba waktu sholat, murid-muridnya sholat, sang guru pergi, tidak ikut sholat. Kenapa? Karena dia sudah sampai pada tingkat kewalian. Ketika orang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, ada yang dengan mudahnya makan, minum, tidak berpuasa, tidak malu, dan orang memakluminya karena mereka menganggap dia sudah sampai pada tingkat kewalian. Ya, cerita-cerita tentang orang-orang yang dikatakan sebagai wali kemudian ya melakukan hal-hal yang diharamkan, pegang perempuan, wanita orang, dan dikatakan karena dia sebagai wali. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi wali Allah justru adalah orang yang beriman, yang melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Ya. Dan di antara orang yang dikatakan sebagai wali Allah oleh sebagian orang adalah dia tidak berhaji. Dia tidak berhaji. Kata dia, justru Ka'bah yang dia tidak akan tawaf di Ka'bah, tapi ketika dia sebagai wali Allah, justru Ka'bah itulah yang datang dan tawaf kepadanya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, beliau membaca di buku-buku mereka, buku-buku kalangan sufi tentunya, di buku-buku mereka ada pembahasan tentang apa sikap seorang muslim ketika melaksanakan sholat jika Ka'bah sedang pergi ke wali tertentu. Kemana dia harus menghadap sholatnya? Apakah dia tetap ke Makkah karena memang di situ tempat aslinya Ka'bah, atau dia menghadap ke tempat wali yang sedang dituju oleh Ka'bah tersebut? Bahwa ada pembahasan, ada khilaf di antara mereka tentang sikap tersebut, yang mempertegas bahwa di antara keyakinan mereka wali itu tidak berhaji, justru Ka'bah yang datang dan tawaf kepadanya. Dan ini bertentangan dengan apa yang Allah katakan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa qad tadhhar lahu karamatun indal hajah. Wali Allah mungkin akan memiliki karamah. Bisa jadi di antara wali Allah ada yang tampak padanya karamah. Karamah kalau di bahasa kita adalah keramat. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengingkarinya adanya wali Allah. Wali Allah itu ada. Dan kemungkinan sebagian wali Allah punya karomah, mungkin bisa jadi. Sebagaimana itu telah terjadi di sebagian sahabat dan juga terjadi di sebagian orang beriman sebelum zaman dan masa kita. Mithlu karamati Maryam hinama kanat tajidu rizqan fi baitiha. Misalnya di orang sebelum kita adalah Maryam. Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam, bahwa dia berada di mihrabnya dan tiba-tiba di situ sudah ada makanan. Allah turunkan, Allah berikan kepadanya makanan tanpa dia mencarinya dan tanpa ada orang yang datang mengantarkannya. Dan itu adalah bagian dari karomah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan di masa kekhalifahannya dia mengirim pasukan perang ke sebuah tempat. Dia di Madinah berpidato di atas mimbarnya mengatakan, ya sariyah al-jabal al-jabala, wahai pasukan, cepat ke gunung, cepat ke gunung. Dan itu sampai ke tempat pasukannya dan didengar oleh panglima pasukan itu, sehingga dia pun membawa pasukannya menyelamatkan diri ke gunung. Usaid bin Khudair yang ketika dia mengaji kemudian turun cahaya, ya, malaikat yang mendengarkan bacaan Al-Qur'annya, itu bagian dari karomah. Dan begitu juga di zaman tabi'in atau di zaman setelahnya. Dan Syekhul Islam menjelaskan bahwa adanya karomah di masa orang generasi setelah sahabat tabi'in atau di masa setelah tabi'in sahabat itu lebih banyak. Karena diantara fungsi karomah itu adalah pertama untuk memuliakan dan yang kedua adalah sebagai bentuk dukungan penguatan dari Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang soleh dan beriman tersebut. Tapi tidak ada yang namanya wali Allah yang mengklaim dirinya sebagai wali. Kalau dia benar sebagai wali, dia tidak akan mengklaim itu. Karena Allah Azza wa Jalla telah melarang, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian memuji diri kalian dan mentazkiyah diri kalian. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, saya mengatakan fal wilayatu sabitah, kewalian itu ada. Kewalian itu ada. Adanya wali ada sesuatu yang nyata benar ada dalam Al-Qur'an, diakui di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tingkatan kewalian ini bukan tingkatan yang sembarangan. Misalnya di dalam hadis kursi Allah Azza wa Jalla berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti waliku, siapa yang memusuhi, mengganggu, menyakiti waliku, aku menyatakan perang kepadanya. Luar biasa, Allah Azza wa Jalla menyatakan dia punya wali dan bahwasanya siapa mengganggunya, siapa memusuhinya, berarti dia sedang melawan Allah. Allah mengumumkan perang kepada orang tersebut. Allah akan menjaganya. Dan jika Allah sudah menyatakan perang kepadanya, mungkinkah dia akan menang? Tidak mungkin. Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan Allah Azza wa Jalla. Tapi siapa wali Allah itu? Allah, Nabi katakan atau Allah katakan dalam hadis kudus tersebut, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu 'alaihi. Tidaklah hambaku yang merupakan waliku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang aku wajibkan. Jadi wali-wali Allah, mereka adalah orang yang menjaga perintah-perintah Allah yang wajib. Dia jaga, tidak ada yang dia tinggalkan. Dia pun juga selalu melaksanakan, menjaga amalan-amalan yang sunnah. Di kelanjutan hadis itu dikatakan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku yang adalah waliku akan senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah hingga aku mencintainya. Lalu apa buahnya jika Allah telah mencintainya? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsir wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yaduhu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Jika aku sudah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, yang menjadi tangannya yang dengannya dia memegang, menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Tapi tentunya ini tidak menunjukkan bahwasanya Allah menyatu dengan makhluknya. Ya, karena dari awal Allah sudah mempertegaskan bahwasanya ada dia dan ada hambanya. Ya, bahwasanya hambanya yang merupakan walinya akan selalu menjaga yang wajib dan menjalankan yang sunnah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada Allah dan ada hambanya. Tidak ada penyatuan di situ sebagaimana keyakinan orang sufi yang menyatakan Allah menyatu dengan makhluknya. Lalu apa maksudnya Allah menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya? Allah menjaganya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga tangan dan kakinya. Kemudian ikhwan fiddin rahimullah, kelanjutan hadisnya, wala in sa'alani la'utiyanna wala in ista'adani la'uidanna. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang mustajabud doa, doanya dikabulkan. Kalau dia minta, Allah akan berikan. Kalau dia mohon perlindungan, Allah akan lindungi. Kemudian perhatikan di akhir hadis, dan ini menunjukkan kedudukan wali Allah, this is Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa. Wa mataraddadtu an syai'in anafa'iduhu taraddudi an qabdi ruhil mu'min yakrahul mauta wa akrahu musa'atahu wa la buddalahu minhu. Tidak pernah, kata Allah Azza wa Jalla, harus kita yakini ini Allah yang mengucapkannya. Ya, wa mataraddadtu, tidak pernah aku ragu, kata Allah. Tidak pernah aku ragu melakukan sesuatu yang aku sebagai pelakunya yang akan aku lakukan, daripada atau seperti keraguanku untuk mencabut nyawa hambaku yang beriman yang dia takut mati. Semua akan takut mati, hatta orang yang beriman, hatta wali Allah pun juga tidak mau mati, ya, takut kematian, dan Allah tidak mau menyakitinya. Wala buddalahu minhu, tapi kalau sudah takdirnya dan ajalnya, Allah pasti akan lakukan. Jadi ada dua kehendak di situ. Bahwasanya Allah telah menakdirkan setiap hamba akan meninggal, dan sudah tentu tempat dan waktunya. Ketika tiba waktu ajalnya, Allah akan cabut nyawanya. Apa yang sudah Allah takdirkan pasti akan dia kerjakan, pasti akan dia lakukan. Ya. Tapi di situ juga ada keinginan yang lain. Allah tidak ingin menyakiti hambanya. Jadi Allah akan mencabut nyawanya, dan itu bagian dari kehendak Allah, kemauan Allah, karena sudah ajalnya, sudah ditetapkannya. Tapi di sisi lain Allah tidak ingin menyakiti hamba tersebut. Jadi bertemu antara dua keinginan, dan itulah disebut dengan keraguan. Allah ragu untuk mencabut hambanya yang merupakan walinya tersebut. Ya, dan ini menunjukkan kedudukan wali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, fal wilayatu tsabitah. Jadi kewalian itu ada. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis diakui dan disebutkan, disampaikan keutamaannya. Ya. Wala takunu illa li mu'minin ta'in muwahhidin, tapi kewalian tersebut tidak ada kecuali bagi orang yang beriman, yang taat dan bertauhid. Ya. Kalau orang kafir, maka dia adalah wali syaitan. Orang yang fasik juga demikian. Orang yang melakukan kesyirikan tidak mungkin sebagai wali Allah Azza wa Jalla. Wala yushtaratu dhuhurul karamah lil wali hatta yakuna waliyan. Tidak disyaratkan seorang wali harus memiliki karamah supaya dikatakan sebagai wali. Tidak mesti wali Allah akan memiliki karamah. Ya. Kalau kita perhatikan kisah tarikh para sahabat, yang disebutkan ada karamahnya tidak banyak. Tidak banyak sahabat yang diceritakan tentang karamahnya. Tidak banyak cerita tentang karamah para sahabat. Berbeda dengan generasi setelahnya. Dan itu yang menguatkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya karamah di kalangan setelah sahabat lebih banyak daripada di kalangan sahabat. Apakah itu berarti bahwa generasi setelah sahabat lebih baik daripada para sahabat? Tentu tidak. Karena memang kewalian itu tidak menjadi kelaziman harus punya karamah. Lian al-Quran lam yashtaritha, karena Al-Quran memang tidak pernah mensyaratkan karamah bagi seorang wali. Wala yumkin antadharul wilayatu ala yadi fasiqin au musyrikin yad'u ghairallah. Tidak mungkin kewalian ada di tangan orang yang fasik atau musyrik yang berdoa kepada selain Allah. Lianna dhalika min amalil musyrikin. Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan orang musyrik. Fa kaifa yakunu minal awliya'il mukramin? Bagaimana mungkin orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang memalingkan hak Allah, menyekutukan Allah, menjadi wali-wali yang dimuliakan? Wal karamatu la takunu bil wirasati minal ajdad. Karamah, kewalian juga demikian, tidak didapatkan secara turun-temurun dan warisan. Kewalian itu tidak didapatkan karena diwariskan dari para orang tua. Bal takunu bil imani wal amali salih. Melainkan kewalian itu didapatkan dengan keimanan dan amal salih. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ingin menjadi wali Allah, ketika kita ingin menjadi wali Allah, ingin mendapatkan penjagaan, perlindungan, pembelaan dari Allah Azza wa Jalla, supaya menjadi orang yang dijaga pendengarannya, penglihatannya, kaki dan tangannya Allah pelihara, supaya dia menjadi orang yang mujabud dakwah, orang yang doanya dikabulkan, dan sebagai orang yang Allah pun ragu untuk mencabut nyawanya, adalah dengan melaksanakan keimanan, melaksanakan amal saleh, beriman dan beramal saleh, maka dialah wali Allah. Setiap orang yang beriman dan setiap orang yang mengerjakan amal saleh, maka dialah yang disebut dengan wali Allah. Walaupun tentunya nanti wali Allah itu akan berjenjang, bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat iman dan amal salehnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya hamba-hambanya itu ada yang zalimun li nafsih. Dia menzalimi dirinya dengan meninggalkan sebagian yang wajib, melanggar sebagian yang haram. Wa minhum muqtasid. Ada hamba-hamba Allah yang tingkat pertengahan. Wali yang pertengahan. Siapa dia? Yang melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Yang wajib semua dilaksanakannya, yang haram semua ditinggalkannya, walaupun dia tidak naik ke tingkat yang sunnah. Wa minhum sabiqun bil khairat. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah yang berlomba dalam kebaikan. Dia jaga yang wajib, dia biasakan yang sunnah, dia tinggalkan yang haram, demikian juga yang makruh pun dia tinggalkan. Itulah yang paling tinggi derajatnya. Maka wali Allah, kata para ulama, ada wali yang tingkatnya pertengahan, ada wali yang tingkat tinggi. Yang tingkat pertengahan, mereka yang melaksanakan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Sedangkan yang sabiqun bil khairat, tingkat kewaliannya tinggi adalah yang perintah wajib dan sunnah dia kerjakan, larangan haram dan juga makruh dia tinggalkan. Kemudian kata Syekh, wa ma yadhhar ala ba'dil mubtadi'in min darbil hadidi fi butunihim aw aklin nar. Adapun yang tampak atau yang diceritakan pada sebagian kalangan ahli bid'ah, yang dia ya memukul dirinya dengan besi, menusuk perutnya dengan besi, atau memakan api dan tidak mengalami bahaya, fahuwa min amalis syayatin, itu adalah perbuatan syaitan. Wa huwa istidrajun lahum, itu bagian dari cara Allah membiarkan mereka. Sebenarnya hukuman dari Allah Azza wa Jalla ketika dia melakukan kemaksiatan, dia melakukan perkara-perkara bid'ah, dan Allah biarkan dia, Allah tidak tegur, Allah tidak ingatkan, bahkan Allah biarkan dia terus di dalam kemaksiatannya. Jadi di antara bentuk hukuman ikhwan fiddin adalah ketika seseorang dibiarkan dalam kemaksiatannya. Justru kita sebagai hamba akan senang ketika melakukan kemaksiatan langsung ditegur, ya, langsung diingatkan, sehingga kita pun kembali dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang yang mungkin kita lihat dia kafir, bahkan pendosa, tapi secara rezeki lapang, lempeng, secara kesehatan tidak pernah sakit, bisa jadi itu adalah bagian dari istidraj, hukuman. Dia dibiarkan di dalam dosa dan kemaksiatannya semakin jauh, tapi kalau sudah waktunya dia mendapatkan siksa, maka dia tidak akan selamat dari siksa Allah Azza wa Jalla. Wa huwa istidrajun lahum, bahkan itu bentuk pembiaran Allah kepadanya, liyasiru fi dhalalihim, supaya dia larut di dalam kesesatannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul man kana fi dhalalati falyamdud lahur rahmanu madda. Katakan, siapa yang ada dalam kesesatan, Allah biarkan dia dalam kesesatannya tersebut. Walladzina dhahabu ilal hin syahadu minal majusi akthara min hadza. Ya. Siapa yang pergi ke India, mereka akan bisa melihat di kalangan majusi para penyembah api yang lebih dahsyat daripada yang diklaim oleh orang-orang bid'ah itu. Qadar bisayfi li ba'dihim alba', mereka saling tebas dengan pedang. Wa ghaira dhalika ragma kufrihim, dan lain sebagainya, saling tebas dan pedang tajam, tidak terluka, tidak mengalami apa-apa, padahal mereka orang yang kafir. Apakah berarti mereka atau itu pembenaran untuk kekafiran mereka? Tidak, bahkan itu adalah perbuatan atau bagian dari perbuatan syaitan. Innal waliya inda kathirin minan nas huwa alladhi ya'lamul ghaib. Di antara kekeliruan, kesalahan yang ada di masyarakat, mereka menganggap bahwa wali itu adalah orang yang tahu gaib, bahwa wali itu adalah orang yang tahu gaib. Wa hadza mimma ikhtassa bihi Allah wahdah. Perlu diketahui, ilmu gaib adalah kekhususan Allah. Tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah. Wa qad yutli'u ba'dha rusulihi indama yurid. Mungkin ada sebagian gaib yang Allah beritahukan kepada sebagian rasulnya. Mungkin, ya. Sebagaimana Allah berfirman, alimul gaib. Allah dialah yang mengetahui yang gaib. Hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Fala yudhiru ala gaibihi ahada. Allah tidak akan tampakkan perkara gaib kepada siapapun. Illa man irtada min rasul. Kecuali rasul yang diridhai. Kalau kalangan rasul, mungkin ada yang mengetahui perkara gaib atas pemberitahuan dari Allah. Adapun yang lainnya, fala ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Wa ba'dun nas yara qabran bunya 'alaihi kubbah fayadhun annahu wali. Lebih jahilnya lagi, sebagian kaum muslimin kalau melihat ada kuburan dan ada kubahnya, itu sebagai tanda bahwa kuburan tersebut atau yang dikubur adalah orang yang merupakan wali. ukuran dia wali dan tidak adalah ketika kuburnya punya kubah. Wa qad yakunu hadzal qabru li fasiqin. Padahal bisa jadi itu kuburan orang yang fasik. Orangnya fasik, kebetulan punya banyak harta, kemudian anak-anaknya memperhatikannya, kemudian dibuatkanlah dia bangunan rumah, diberikan tirai, diberikan tabir, kemudian dibuatkan kubah. Akhirnya orang menganggap itu sebagai kuburan wali. Aw laisa fihi ahad, atau bahkan tidak ada isinya. Ya, sebagian kuburan adalah kuburan yang hanya diklaim, belum tentu benar itu ada kuburan. Ya, buktinya ada sebagian orang yang kuburnya dikatakan ada di Mesir, ada di Syria, ada di Suriah. Orang yang satu tapi dikatakan kuburnya ada di sini, kuburnya ada di tempat yang lain. Itu kan pasti salah satunya adalah kuburan palsu. Tapi kemudian dirawat, dipertahankan oleh orang-orang karena di situ sumber uang. Ya. Wal bina wal kubur qad harramahul Islam, dan ketahuilah bahwasanya membangun di atas kuburan, membuat bangunan di atas kuburan telah diharamkan oleh Islam, sebagaimana hadis naha sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yubna alaihi. Nabi melarang kubur di apa? Yujassas, yaitu dia dibangun, dibuatkan di semen. Nah Nabi an yujassas al qabr, Nabi melarang kuburan di semen, di plester, wa an yubna alaihi, atau dibuatkan bangunan di atasnya. Palaisal waliyu man dufin fi masjid. Wali itu bukanlah orang yang dikubur di masjid. Au qima lahu dharih, atau yang dibuatkan bangunan. Au nusibat lahu kubah, atau kuburnya diberikan kubah. Fahada mukhalifun li ta'alimil Islam. Itu semuanya bertentangan dengan ajaran Islam. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, wali-wali Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang memiliki kedudukan luar biasa di sisi Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang dalam hadis yang kita sebutkan. Tetapi tidak mesti wali Allah punya karomah. Apa itu karomah? Karomah adalah kejadian luar biasa, kejadian yang tidak sewajarnya, ya. Dan adanya hal-hal yang luar biasa bisa terjadi pada seorang nabi, bisa ada pada seorang wali. Kalau pada nabi disebut dengan mukjizat, dan kalau orang soleh maka disebut dengan karomah. Ya. Demikian, jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: مطيرة تلاوة
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
4: Diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ahmad, Abu Ya'la dari Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah secara marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "In kana fi syai'in mimma tadawuna bihi khairun fa fil hijamah." Jika ada pada sesuatu dari apa yang kalian obati dengannya itu baik, maka itu adanya pada hijamah, berbekam. Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Muslim. Namun kata Syekh Albani, perkataan Al-Hakim ini perlu ditinjau lagi karena Muhammad bin Amr ini dikeluarkan oleh Imam Muslim secara mutaba'ah saja, bukan ihtijaj, bukan berhujah dengannya, dan ia seorang hasan hadisnya. Namun hadis ini mempunyai jalan yang lainnya, ya, dengan lafaz innal hijamata afdal ma tadawa bihin nas, berbekam itu adalah tata cara pengobatan yang paling bagus, ya. Di antara tata cara pengobatan yang paling bagus yaitu dengan cara apa? Berbekam. Hadis ini akhi menunjukkan keutamaan berbekam. Dan disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, kata Rasulullah apa? Tidaklah aku bertemu dengan malaikat kecuali ia berkata, "Wahai Muhammad, hendaklah kamu berbekam." Itu menunjukkan akhirnya ya, berbekam itu dianjurkan akhirnya. Tapi ingat, berbekam itu salah satu pengobatan. Dan yang namanya berobat itu kalau diperlukan. Kalau enggak diperlukan enggak usah berbekam ya. Kita enggak ada keluhan, enggak ada apa kok tahu-tahu berbekam. Ya. Makanya berbekam itu adalah cara pengobatan. Berarti ketika kita ada keluhan, bagaimana tata cara, tata caranya tentu itu dalam pelajaran berbekam, ya, bukan di sini tempatnya. Yang jelas berbekam itu sangat dianjurkan sekali, ya, kota Islam. Dan kemarin sudah kita ambil hadisnya, Rasulullah SAW suka berbekam di sini, ya, di Ummul Mughith namanya, ya. Itu banyak sekali manfaatnya, akal Islam, azani Allah.
5: Hukum ngupil di tempat umum. Pada dasarnya, mengupil adalah kegiatan yang hukumnya mubah. Hanya saja akan menjadi masalah ketika mengupil dilakukan di khalayak umum, karena ada hak orang lain yang terusik oleh perbuatan itu, yaitu menyebabkan orang yang melihatnya merasa jijik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang larangan melakukan tindakan yang dapat menyebabkan jijik, yang artinya, janganlah seseorang dari kalian kencing di air yang menggenang, yang tidak mengalir, lalu dia mandi menggunakan air tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan di atas menyimpulkan bahwa Islam adalah agama yang sangat menjaga perasaan orang lain. Segala tindakan yang dapat menimbulkan rasa jijik dilarang oleh agama ini. Dan tentu saja, hukum mengupil di hadapan orang lain yang menyebabkan dia merasa jijik adalah makruh. Dan makruh adalah tindakan yang bila ditinggalkan karena Allah akan berbuah pahala, bila dikerjakan tidak berdosa.
2: Konsultasi Syariah.
6: Mutiara doa. Sehari-hari.
7: Doa ketika sakit.
8: Allahumma rabban nas adhibil bas isfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama.
7: Ya Allah, Tuhan seluruh manusia, hilangkanlah sakit ini, sembuhkanlah. Engkaulah sang penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5675 dan riwayat Muslim nomor 2191.
9: Soal jawab.
10: Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk tidak mencatat hadisnya, pada saat itu dan tujuan agar terhindar dari bercampurnya Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai waktu tertentu. Apakah pada saat itu juga tidak ada hadis-hadis baru Nabi yang keluar dari lisan Nabi, ya Ustaz? Dan jika pun ada, bagaimana para sahabat menyimpannya agar tidak hilang atau lupa, sedangkan Rasulullah SAW melarang untuk mencatatnya?
11: Akhi, para sahabat itu ya, kebanyakan tidak menulis. Kenapa? Karena mereka punya sebuah image bahwa menulis itu melemahkan hafalan. Dan kebanyakan para sahabat tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan hafalan para sahabat pada waktu sangat kuat sekali. Iya. Sehingga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar hadis-hadis mereka hafal. Selama hidupnya mereka hafal. Ya, kuat hafalannya, jangan Anda kiaskan dengan orang di zaman sekarang yang kalau mendengar ucapan ya beberapa hari kemudian lupa. Ya, tidak bisa, karena di zaman dahulu itu Masya Allah. Ya, saya punya, ibu saya pernah bercerita, kata ibu saya, dulu waktu kecil ya, kami belajar itu bukan pakai buku tulis, tapi pakai loh. Ya, loh itu batu ceper, ya, bagaikan seperti papan tulis yang kecil. Nanti si guru akan menulis di batu ceper itu. Menulis di batu ceper itu ditulis, kemudian disuruh dihafalkan. Setelah itu dihapus. Ditulis lagi, dihapus. Saya bertanya kepada ibu saya, waktu itu tidak lupa? Tidak. Langsung hafal. Masya Allah. Orang-orang terdahulu ternyata lebih kuat hafalannya ya, dibandingkan dengan kita. Apalagi di zaman sahabat dahulu yang Masya Allah luar biasa. Hafalan-hafalan mereka itu. Makanya jangan dikiaskan kita dengan mereka dalam masalah kalau kita sekarang kok error terus kalau ngapalin. Yaitu kita, karena kita banyak maksiat. Yang kedua, kita sudah tidak terbiasa menghafal. Ya. Orang yang tidak biasa menghafal sulit sekali untuk menghafal. Tapi orang yang sudah membiasakan diri untuk menghafal, dia akan terlatih sehingga akan menjadi kuat hafalannya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, tentunya yang Rasulullah SAW sampaikan berupa syariat itu terus ya Rasulullah lakukan dan amalkan, dan Rasulullah pun sampaikan kepada para sahabat sehingga menjadi betul-betul terpatri di jawa di jiwa-jiwa para sahabat apa yang Rasulullah sampaikan, yang Rasulullah SAW ya amalkan dalam hidupnya. Mereka lihat dengan mata kepala mereka, dan jumlah para sahabat banyak sekali. Ya, sehingga tidak mungkin para sahabat bersepakat di atas kesesatan ya akhwal Islam azakumullah wa iyakum. Maka dari itulah ya ketika Rasulullah melarang itu, ya Rasulullah menyuruh para sahabat fokus untuk apa, mencatat Al-Qur'anul Karim. Adapun yang Rasul sampaikan langsung mereka praktekkan. Langsung mereka praktekkan dan mereka pahami betul. Apalagi ditambah dengan ketiga, tata cara menyampaikan ilmunya Rasulullah luar biasa. Ya. Rasulullah SAW menyampaikan hadis-hadis itu, kata Aisyah, Rasulullah kalau berbicara, beliau ulangi sampai 3 kali. Dengan ucapan yang tidak cepat, tapi juga tidak terlalu lambat. Ya. Dan Rasulullah tata cara pengajarannya, kata para ulama, itu sebaik-baiknya guru. Terkadang Rasulullah SAW menyampaikan ilmu ya sambil tanya jawab. Terkadang Rasulullah menyampaikan ilmu dengan cara memanggil dulu, Hai Mu'ad, Ya, jalan lagi. Hai Mu'ad. Jalan lagi. Hai Mu'ad. Iya. Rasulullah ingin menyampaikan hadis. Iya. Sehingga akhirnya dengan cara seperti itu si murid akan siap untuk menerima ilmu. Baru kemudian Rasulullah sampaikan, maka tidak akan lupa selamanya. Makanya akhirnya jangan kita bandingkan Rasulullah dengan guru-guru zaman sekarang. Rasulullah guru yang terbaik, cara pengajarannya luar biasa. Ya, mudah sekali Rasulullah memahamkan para sahabatnya. Mudah sekali Rasulullah untuk membuat para sahabat mudah menghafal. Ya, Allahu a'lam. Nah.
3: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahwasanya Allah melaknat orang-orang yang mengikuti, meniru-niru para wanita, lelaki-laki, para lelaki yang meniru para wanita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu meniru gaya-gaya mereka, kemudian memakai pakaian-pakaian para wanita. Bagaimana lagi kalau merubah bentuk mereka seperti bentuk wanita? Maka ini tentunya dilaknat. Hendaknya dijauhi, apalagi bergaul dengan mereka bisa mengobarkan syahwat atau menggerakkan syahwat, tertarik melihat mereka. Adapun orang yang memiliki kekuatan, ya, artinya dia tidak terpengaruh, kemudian dia memiliki kemampuan untuk menasihati dia, kemudian dia bisa menjaga dirinya, maka yang dituntut dari dia untuk menasihati orang-orang seperti ini. Kasihan orang-orang seperti ini, ya, kasihan mereka, ya, karena mereka telah merubah diri mereka. Mereka termasuk orang-orang yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, membuat tubuh mereka, penampilan mereka seperti para wanita. Jadilah mereka seperti suatu cacat yang ada di masyarakat. Maka perlu dikasihani untuk dinasihati agar mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala.
1: Jazakallahu khair yang disampaikan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muslim Al-Abbad Al-Badar fidhamallahu taala, dan Ustaz Abu Abdul Muslim Firani telah menerjemahkan.
2: Fatwa mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Mutiara Tafsir Al-Quran.
6: أفلا يتدبرون القرآن
7: Kita masuk ke surat Al-Haqqah. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Pada hari itu kalian akan ditampakkan amalan-amalan kalian kepada kalian, tidak akan tersembunyi dari kalian khafiyah sedikit pun juga. Semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu anfusakum qabla an tuzanu fa innu akhafu alaikum fil hisab ghadan an tuhasabu an tuhasibu anfusakum al yaum. Kata beliau, hisab kalian sebelum kalian dihisab pada hari kiamat. Timbang amalan kalian sebelum kalian ditimbang nanti pada hari kiamat, supaya itu lebih ringan untuk hisab kalian nanti ketika kalian menghisab amalan kalian di hari ini. Hisab coba Pak, ingat-ingat sebelum kita tidur, ingat-ingat, ya Allah, hari ini saya sudah berbuat dosa ini, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ingat dosa-dosa kita di masa lalu. Iya. Coba jadilah kita orang yang pandai melihat dosa sendiri, Pak. Jangan sampai kita menjadi orang yang pandai melihat dosa orang lain. Wallahi, celaka, Pak. Orang yang bisa melihat dosa orang lain yang kecil tapi tidak bisa melihat dosa sendiri, ya. Orang yang pandai melihat dosa orang lain itu biasanya, Pak, yang pertama, Pak, dia akan ditimpa ujub karena merasa dirinya lebih baik. Yang kedua, dia biasanya jatuh kepada apa? Ghibah. Iya, ghibah. Yang ketiga apa? Dia khawatir akan jatuh kepada sikap sombong, meremehkan orang yang dia apa? Yang ia lihat dosanya tersebut. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Musibah buat dia, wallah. Musibah, ya akhwat Islam, azakumullah ya akhwat. Maka seorang mukmin itu orang yang pintar melihat aib sendiri. Makanya Rasulullah SAW ketika menasihati Abdullah bin Amr bin Al-As, apa kata Rasulullah? Kaifa bika ya Abdullah idza kunta fi husalatin minan nas wa kanat uhuduhum hakadha. Bagaimana sikap kamu hai Abdullah kalau kamu berada di tengah-tengah manusia yang telah rusak dan mereka sudah tidak bisa dipercaya lagi dalam janji mereka, dan janji mereka seperti ini rusak, kata Rasulullah. Kata Abdullah bin Amr, kata Abdullah bin Amr bin Asafa, famada ta'muruni ya Rasulullah, lalu apa yang kau perintahkan kepadaku, hai Rasulullah, di saat aku berada di

di tengah-tengah manusia yang telah rusak seperti itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ilzam baitak wa alaika bi khasati nafsik. Banyak-banyak tinggal di rumah, dan hendaknya kamu lebih memikirkan dosa-dosa dirimu. Pada angka-angka amral awam, tinggalkan urusan orang-orang itu. Artinya kamu enggak usah mikirin dosa mereka, kamu fokuskan untuk memikirkan dosa kamu. Ternyata di zaman yang penuh fitnah seperti ini, Pak, Rasulullah menyuruh kita untuk apa? Kata Rasulullah, alaika bi khasati nafsik. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, artinya hendaklah kamu lebih banyak memikirkan dosa-dosa dan kesalahan kamu daripada memikirkan dosa-dosa dan kesalahan orang lain. Wallahi akhi, kalau kita melihat kesalahan orang lain, ketahuilah kita pun sebetulnya banyak kesalahannya, banyak kesalahan kita. Makanya seorang mukmin itu, seorang muslim itu ya, dia pandai melihat dosanya, dia tangisi dosanya. Adapun dosa orang lain, ia doakan mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Ya, Allahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Adapun orang-orang yang diberikan kitab catatannya di tangan di sebelah kanannya, ia akan berkata, ha umuqra'u kitabiyah, kemarilah lihat buku catatanku itu. Senang min, senang Pak. Antum kalau habis dibagi rapot nilai antum gede-gede, rasanya gimana? Lihat tuh kan, di dunia aja begitu. Ya. Senang banget. Rapotnya nilainya 9 semua. Rapotnya mumtaz. Senang Pak. Demikian pula pada hari kiamat. Adapun orang yang diberikan kitab catatannya di sebelah kanannya, Masya Allah, ini ashabul yamin. Iya. Fayaqul, dia akan berkata, ha'um, kemari, ha'um. Iya. Iqra'u kitabiyah, baca buku saya ini. Ha'um, khudu qra'u kitabiyah, li'annau ya'lam anna ladhi fi khairun wa hasanat wa mahdah. Karena ia tahu ternyata di dalamnya adalah kebaikan-kebaikan. Rasulullah, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran kathiran. Berbahagia orang yang mendapatkan dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Iya. Dia dapatkan Masya Allah buku catatannya penuh dengan kebaikannya. Makanya akhi, yang menulis buku catatan kita pada hari kiamat ya kita. Maka perbaiki tulisan kita, karena amalan kita sendiri itu yang akan ya berbicara pada hari kiamat. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ini rupanya sebabnya kenapa dia diberikan kitab catatan di sebelah kanan. Dia mengatakan inni dhanantu dhan. Yang dimaksud di sini kata para ulama itu yakin. Dhan itu artinya apa? Yakin. Ya. Yeah. Bahkan sebagian ulama ada yang mengambil kaidah. Alhamdulillah. Sebagian ulama mengatakan dhon, setiap dhon, makna dhon dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kepada apa namanya sesuatu yang sifatnya positif itu artinya ya yakin. Di sini Allah mengatakan inni dhonantu anni mulaqin hisabiyah. Aku menyangka bahwa aku menyangka di sini artinya apa? Yakin. Inni dhanantu, aku yakin bahwa aku akan bertemu dengan hisabku nanti pada hari kiamat.

0: Co ale cewek?
1: Tentang derajat hadis yang dimana ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ibuku sudah meninggal dunia, wahai Rasulullah, tapi saya mau bersedekah kepada ibuku. Apakah sedekah ibu saya melalui saya apakah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, jadi bagaimana derajat hadis ini, wahai Ustaz, tolong dijelaskan. Dan bagaimana juga hukumnya ketika kita bersedekah kepada selain daripada ibu kita, sedangkan banyak hadis juga menjelaskan tentang masalah tidak boleh bersedekah kepada orang yang sudah meninggal dunia.
2: Tidak boleh bersedekah kepada orang yang telah meninggal dunia, gimana? Enggak, maksudnya dari mana? Gimana tadi? Ada larangan bersedekah?
1: Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan terputus amal anak Adam kecuali tiga perkara itu, Ustaz.
2: Iya.
1: Bagaimana itu terdapat di dalam kitab Fatwa Rasulullah, Ustaz?
2: Iya. Saya paham. Baik, terima kasih Pak Samsul atas interaksi dan pertanyaannya.
1: Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sedekah untuk pahalanya untuk orang mati, artinya apabila seseorang bersedekah dengan tujuan pahalanya untuk yang mati, maka hadisnya tadi sahih, ya. Dan sepakat para ulama kesahihannya. Dan yang saya tahu juga sepakat bahwa amalan sedekah untuk yang mati itu mengalir kepada yang mati, ya. Jadi apabila bapak bersedekah, punya saya bersedekah 100 juta yang pahalanya untuk ibuku, itu sampai, Bu. Sampai, Pak. Dan hadisnya tadi sahih dan tidak diragukan lagi kesahihan hadis itu, dan para ulama sepakat akan kesahihannya. Dan yang saya tahu juga sepakat bahwa sedekah yang diniatkan untuk yang mati itu adalah sampai. Dan tidak bertentangan dengan hadis yang tadi, yaitu apa? Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatun jariyah, wa ilmun yuntafa'u bihi, wa waladun salihun yad'u lahu. Apabila mati ibnu Adam, maka akan terputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah shadaqah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang dia ajarkan, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan dia. Ya, yang mendoakan dia. Hadis yang tadi dan yang semisalnya, maka bisa dipahami dari dua sisi. Ya. Jadi tidak bertentangan dengan hadis ini. Imma hadis yang tadi, yaitu bahwa ketika ada seseorang akan bersedekah untuk ibunya, dan apakah sampai kepada ibunya, dan Nabi SAW mengatakan sampai, imma mengatakan takhsis. Jadi penghususan dari hadis ini. Atau dipahami dalam sisi yang kedua, karena kita wajib menjama menggabungkan kedua hadis, yaitu apa? Dari sisi bahwa sesungguhnya amal yang dilakukan oleh anaknya adalah berupa buah dari kebaikan bapaknya. Dari sisi bapaknya adalah mendidiknya, kemudian membimbingnya, sehingga anaknya itu melakukan kebaikan untuk orang tuanya dan sampai kepada orang tuanya. Demikian juga bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam kita mengetahui hadis dengan saya tadi jelaskan, wajib kita menjama dan mengumpulkan hadis. Ternyata bukan hanya tiga juga, ada hadis yang lain yang mengatakan lebih dari tiga. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dan yang lainnya, sab'atu asyiyain yajri istawabuha ala sahibihi wa huwa fi qabrihi. Nabi SAW mengatakan ada tujuh perkara amalan yang akan mengalir pahalanya kepada pemiliknya dan dia berada di kuburannya. Apa saja? Ilman allamahu, ilmu yang dia amalkan, apa? Ilmu yang dia ajarkan. Kemudian apa? Aw nahran ajroha, sungai atau irigasi yang gampang kita gambarkan yang dialirkan. Au bi'ran hafarahu, atau sumur yang dia gali. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Au nakhlan zara'ahu, atau kurma yang dia tanam, ya. Mungkin kalau di Indonesia kelapa dan semisalnya. Kemudian apa? Awala dan tarokahu. Ini wala dan solihan tarokahu. Anak yang soleh yang dia tinggalkan. Kemudian dikatakan au baitan libni sabil, atau rumah yang disediakan untuk orang-orang yang safar. Jadi situ disebutkan tujuh, Pak. Ya. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sinilah kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan khidmatul hadithi as'abu min talabihi. Faqila lahu wa ma khidmatul hadis? Qala al-istimbat wa tafaqquh. Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau mengatakan khidmat kepada hadis lebih sulit ketimbang mencarinya. Lalu murid-muridnya bertanya kepada beliau, apa yang dimaksud dengan khidmat hadis? Maka beliau mengatakan mengambil istimbat dan mengambil pemahaman di dalamnya dan mengambil hukum dari dalamnya. Dan ketika mengambil hukum, mengambil istimbat, maka sudah barang tentu setelah dikumpulkan jalan-jalan hadis itu. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Mutiara Nasihat.
4: Menjadi alim itu bukan masalah kecerdasan, ini masalah taufik, ini masalah hidayah, ini masalah nikmat, ini masalah anugerah dari Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu setiap hari kita disuruh membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan kalau kita sudah berada di atas jalan tersebut, artinya adalah ya Allah tetapkanlah, istiqomahkanlah kami di jalan yang lurus. Inilah kenapa doa ini yang paling sering kita baca. Antum doa minta jodoh berapa kali sehari? Coba anak tanya. Minta jodoh. Ah. Minta jodoh. Ah. Minta jodoh. Yang masih jomblo berapa kali sehari? Minta jodoh. Ah, jujur. Ini normal apa enggak sih? Ah. Minta jodoh. Berapa kali minta jodoh? Ah. Berapa? 4. 5. 5 kali. Yang udah merit minta jodohnya berapa kali sehari? Antum berapa? 4 kali. Oh, masa kali yang udah merit-meritnya 4 kali sehari. Tapi minta hidayah 17 kali dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak ada doa yang lebih banyak kita baca dibanding ihdinas siratal mustaqim. 17 kali. Kalau kita enggak baca doa ini, salat kita enggak sah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Enggak ada salat yang sah jika enggak baca surat Al-Fatihah. Dan kalau antum hanya membaca surat Al-Fatihah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allahu Akbar, salat subuh antum enggak sah. Salat duhur antum enggak sah, harus dibaca ihdinas siratal mustaqim. Dan kalau antum termasuk yang mengikuti madhab bahwa makmum cukup diam ketika imam membaca secara jahr, di sisi Allah antum ikut membaca karena bacaan imam adalah bacaan makmum menurut madhab tersebut. 17 kali sehari minimal. Ini menunjukkan bahwa kita butuh hidayah, kita butuh taufik, kita butuh kekuatan dari Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu syiar kita la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'ab bin Malik menunjukkan kepada kita bahwa orang yang pengalaman perangnya 20-an kali bisa miss dalam masalah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu beliau juga menyampaikan, saya juga pernah ikut Bai'at Aqabah. Bai'at yang dilakukan Nabi SAW dengan orang-orang Madinah sebelum Nabi hijrah. Oleh karena itu Ka'ab bin Malik adalah seniornya orang-orang Ansar, seniornya orang-orang Madinah yang masuk Islam sebelum Nabi SAW hijrah ke sana. Dan kata Ka'ab bin Malik, dan saya lebih bangga dengan Bai'at Aqabah dibanding Perang Badar, walaupun Perang Badar lebih famous, lebih terkenal daripada Bai'at Aqabah. Mungkin sedikit di antara kita yang tahu Bai'at Aqabah, pulang dari sini bisa googling, bisa searching, bisa tanya Mbah Google, bukan pada saat ini kesempatan untuk kita mengkaji, tapi benar kata Ka'ab, perang Badar lebih terkenal daripada Bayat Aqabah. Padahal Bayat itu sangat presisius, dan beliau termasuk satu dari 70 orang Madinah yang ikut bayat tersebut, janji dan sumpah setia dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ka'ab melanjutkan, وَكَانَ مِنْ خَبَرِ هِنَا تَخَلَفْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَمْ فِي غُزْوَةِ تَبُكْ أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَدْ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرْ مِنِّي هِنَا تَخَلَفْتُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ الْغُزْوَةِ. Dan ketahuilah bahwa pada saat aku tidak ikut perang Tabuk, aku tidak pernah merasa lebih kuat, lebih fresh, lebih nyaman dari masa itu. Jadi Ka'ab bin Malik yang mengatakan, pada saat aku gak ikut perang, itu aku sedang fit-fitnya, sedang fresh-freshnya, sedang kuat-kuatnya. Aku gak ikut perang bukan karena aku sakit. Aku gak ikut perang bukan karena aku down. Bukan karena aku demam berdarah, tipes, malaria, flu onta, dan seterusnya. Aku sehat. Dan perlu diketahui, dan ini Ka'ab bilang sendiri, pada saat itu aku punya dua unta, dua kuda, dua kendaraan. Dan di perang-perang sebelumnya, di 20 perang sebelumnya, aku gak pernah punya dua kendaraan. Jadi pada saat itu, aku sedang ada di top posisi. Di top kondisi. Secara fisik kuat, dan secara finance mampu. Karena kita tahu bersama, peperangan pada zaman Nabi itu modal sendiri. Kita diajak aja belum tentu mau, padahal semua gratis. Pada zaman itu, udah semangat, tapi gak punya duit, gak bisa berangkat. Pada saat itu, Ka'ab punya dua kuda. Beliau ingin menjelaskan kepada kita, bahwa beliau tidak ikut perang Tabuk tanpa udzur syar'i. Gak ada udzur. Dan itu gentlenya para sahabat. Jadi gak banyak alasan. Kalau salah, bilang salah. Kalau gak ada udzur, bilang gak ada udzur. Kalau gak macet, bilang macet. Bilang gak macet, kan begitu. Beda dengan kita, banyak alasan, banyak trik, banyak ini. Sahabat gentle, saya gak ikut perang tanpa udzur. Bukan karena sakit gigi, bukan karena sakit vertigo, karena jadi harus tidur siang, bukan juga cantengan, dan seterusnya. Beliau fair, saya gak ikut perang tanpa udzur. Padahal saat itu saya sedang fit-fitnya. Lagi-lagi, amal soleh bukan sebatas kekuatan. Betapa banyak orang ke gym, mampu mengangkat barbel 20 kilo, 30 kilo, tapi dia tidak bisa mengangkat kelopak matanya pada saat azan subuh berkumandang. Ini bukan masalah kekuatan. Orang banyak anak muda hobi running, hobi jogging, 10 kilo dia lahap, 20 kilo kelab, tapi masjid 500 meter tidak bisa dia datangi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, minta kepada Allah hidayah, minta kepada Allah taufik. Amal soleh bukan masalah kekuatan. Mari kita lanjutkan. Ka'ab melanjutkan cerita beliau. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghuzwatan illa warra bighairiha hatta kana tilkal ghuzwa. Dan di perang Tabuk, Nabi menggunakan cara yang berbeda. Biasanya di setiap peperangan Nabi tidak sebutkan lokasi peperangan. Dan kalau lokasi peperangan ada di utara, beliau akan membawa pasukan ke selatan dulu, baru ke utara. Kalau lokasi peperangan ke timur, maka beliau mungkin akan bawa ke selatan, atau ke utara, atau ke barat, baru nanti ke timur. Untuk mengecoh mata-mata dengan minimnya teknologi pada saat itu. Jadi mata-matanya juga tradisional. Jadi ketika misalnya mata-mata lihat Nabi ke timur, mereka pikir spotnya A begitu, padahal Nabi ingin ke arah barat. Tapi di perang Tabuk tidak. Nabi belak-belakan. Nabi buat pengumuman. Kita akan ke Tabuk. Dan Tabuk tempat yang sangat jauh. Tempat yang sangat berat. Tapi beliau belak-belakan di sana. Fihurin syadid. Antum tahu Madinah Tabuk itu berapa kilo? Madinah Tabuk 620-an kilo. 620-an kilo. Jakarta mana?
5: Malang.
4: Malang, enggak, Pak. Ah, Solo. Solo 570-an kilo. Solo berapa? 571. Madiun 640-an kilo. Orang Madiun, Mas. Supir akap, bukan juga? Lo nggak masalah, supir akap halal, mulia daripada makan riba dengan jadi supir akap. Tenang-tenang, jangan emosi. Antum kalau ditanya, iya kan, kecuali kalau anda bilang pekerjaan haram baru tersinggung, itu pekerjaan halal terhormat, supir akap asal jangan lupa sholat. Jadi bayangkan Jakarta Madiun, antum bayangkan, fihurin syadid, di panas yang luar biasa. Karena pada saat itu terjadi di musim atau puncak musim panas. Kalau sekarang kita mungkin Juli Agustus atau Juni Juli Agustus, panasnya luar biasa panasnya. Itu suhu kota Madinah bisa di atas 50 derajat. Atau bayangkan atau menjalan kaki atau naik onta 620-an kilo dalam kondisi 50-an derajat. Allahu Akbar. Makanya kan orang-orang munafik komporin. Kata mereka, la tanfiru fil hur. Jangan kalian berangkat di musim panas seperti ini panas. Bisa kebakar kulit kita. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, "Qul." Bilang sama orang munafik, naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Neraka jahannam lebih panas kalau mereka tahu bagaimana panasnya api neraka. Diam, bungkam. Allahu Akbar. Allah yang berfirman, neraka jahannam lebih panas kalau mereka tahu.
6: Surah An-Nisa ayat 88-91.
7: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah membalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya.

0: حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا.
1: Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama dengan mereka. Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolongmu hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya. Dan janganlah kamu ambil seorang pun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan pula menjadi penolong.

0: ahadin sabila.
1: Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka.
0: Satajiduna akharin yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qawmahum kullama ruddu ila al-fitnati urkabu.

0: Setelah kamu akan dapati golongan-golongan yang lain yang bermaksud supaya mereka aman daripada kamu dan aman pula dari kaumnya. Siap mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau mengemukakan perdamaian kepadamu serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemui mereka. Dan merekalah orang-orang yang kami berikan kepada kamu alasan yang nyata untuk menawan dan membunuh mereka.
1: Mutiara Belajar. Salat lahir batin.

0: Perhatikan baik-baik bagaimana rukniyatul fatihah ini, rukunnya al-fatihah ini dalam bacaan sholat kita. Sampai keliru atau ada yang kebaca saja, satu huruf pun, itu bacaannya gak sah, kata beliau. Makanya di sini kita harus perhatikan baik-baik. Nah, kalau misalnya kurang satu huruf saja, bacaannya gak sah, bagaimana gak baca sama sekali? Bagaimana tidak membaca sama sekali? Maka ini harus kita perhatikan baik-baik dan berusaha kita amalkan di dalam keseharian kita. Dan juga kata para ulama, ketika kita membaca surat Al-Fatihah ini, hendaklah kita berusaha untuk membaguskan bacaan kita. Berusaha untuk membaca dengan sebagus-bagusnya. Min ghairi takallufin, tanpa dipaksakan. Jadi kita berusaha untuk membaca dengan penuh penghayatan, dengan penuh tadabbur, dengan penuh rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan meresapi makna-makna yang ada di dalamnya. Dan ini insya Allah nanti kita akan kaji insya Allah tentang makna yang dikandung dalam surat Al-Fatihah, walaupun mungkin secara ringkas. Akan tetapi ini penting untuk kita sadari bahwa surat Al-Fatihah merupakan rukun salat yang harus kita usahakan untuk kita baca sebaik-baiknya, semaksimal yang bisa kita lakukan. Makanya amat disayangkan seandainya masih ada di antara kaum muslimin yang mereka membaca surat Al-Fatihah dengan bacaan yang tidak benar. Dan yang lebih parahnya, terkadang hal itu terjadi di antara mereka yang berpenampilan Islami dan sudah lama ngaji. Dia hafal banyak hal, akan tetapi surat Al-Fatihah enggak hafal, atau bacaannya masih enggak benar. Ini sangat memprihatinkan. Dia ngajari orang-orang untuk membaca atau ngisi pengajian dia, atau rajin ngaji, akan tetapi baca surat Al-Fatihahnya enggak benar. Sudah puluhan tahun dia mengaji, dalam arti menghadiri pengajian dan rutin. Dia sangat fasih untuk menyebutkan kekeliruan orang-orang lain, akan tetapi Al-Fatihahnya sangat tidak fasih. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Dalam setiap harinya dia membaca dalam sholat-sholatnya minimal 17 kali, akan tetapi tidak hatinya tergerak untuk memperbaiki bacaan surat Al-Fatihahnya. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita perbaiki bacaan surat Al-Fatihah kita. Dan tidak sepatasnya buat seorang muslim untuk membaca surat Al-Fatihah dengan bacaan yang tidak benar. Harus kita usahakan diri kita, kita biasakan diri kita, cari guru, cari teman kita yang bacaannya lebih bagus dari kita. Jangan merasa gengsi. Kecuali seandainya ada seorang yang tidak bisa baca sama sekali, karena mungkin dia baru masuk Islam, ini mungkin terjadi, dan dia belajar, kesulitan dalam belajar, dan sholat hampir, waktu sholat hampir habis misalnya. Dia misalnya masuk Islamnya jam 10 misalnya. Masuk Islam jam 10 pagi. Dia belajar Al-Fatihah, kemudian sampai waktu zuhur belum juga bisa-bisa. Bahkan hampir masuk waktu asar belum bisa-bisa juga. Dalam kondisi seperti ini, atau yang semisalnya, maka dia boleh membaca apa yang dia hafal dari Al-Quran. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari dan Muslim, "Iqra ma tayassara ma'aka minal Quran." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bacalah apa yang engkau hafal dari Al-Quran. Apa yang gampang buatmu dari Al-Quran." Ini buat mereka yang tidak bisa membaca Al-Fatihah karena maaf mungkin IQ-nya yang sangat rendah, atau mungkin karena gak ada yang ngajarin dia, atau gak ada Al-Quran, dia gak punya Al-Quran, atau karena dia baru masuk Islam dan dia sangat kesulitan untuk menghafalkan surat Al-Fatihah. Dalam kondisi seperti ini, maka bisa dibacakan atau digantikan dengan ayat apapun yang bisa dia hafal dari Al-Quran. Kalau seandainya gak bisa juga, maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, cukup dia membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Seandainya tidak bisa sama sekali satu ayat pun dari Al-Qur'an, dia enggak bisa. Maka cukup baginya untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Cukup baginya untuk membaca ini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini tentunya ketika saya sampaikan ini bukan berarti kita bermudah-mudahan, ya. Bukan berarti kita bermudah-mudahan di dalam membaca surat Al-Fatihah, tidak. Dalam arti itu kan boleh untuk membaca subhanallah alhamdulillah, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar saja. Ini buat mereka yang enggak bisa sama sekali. Jadi Anda sudah berapa tahun masuk Islam? Nah, banyak di antara kita berislam sejak lahir. Masa sejak lahir sekian puluh tahun, coba. Kalau misalnya kita hitung dalam satu hari kita membaca surat Al-Fatihah 17 kali. Satu hari kalikan satu tahun 360 kali. Kalikan sudah berapa tahun kita berislam? Mungkin sudah ribuan kali kita membaca surat Al-Fatihah. Selama ribuan kali itu kita membaca surat Al-Fatihah, apakah kita sama sekali tidak tergerak untuk memperbaiki bacaan surat Al-Fatihah kita? Kalau seandainya seperti itu kondisi kita, ini orang yang terlalu. Bisa-bisanya dia sudah ribuan kali membaca surat Al-Fatihah, dia tidak ada upaya untuk memperbaiki bacaannya. Masih teramat banyak orang-orang yang membaca surat Al-Fatihahnya masih keliru-keliru, panjang pendeknya, tajwidnya, tasydidnya, hurufnya, ainnya, huruf dhadnya, kemudian huruf haknya yang ada di situ, alhamdulillahi rabbil alamin, haknya masih enggak jelas, kadang dibaca ha, ar-rahman ar-rahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyanya kadang-kadang enggak dibaca tasydidnya. Nah, bacanya cuma iyaka, iyaka, gak benar, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi tadi. Maka dari situlah, para pendengar, para pemirsa yang berbahagia, bahwa wajib hukumnya bagi kita untuk mempelajari surat Al-Fatihah semaksimal yang bisa kita lakukan. Kalau perlu panggil guru privat, perbaiki bacaan Al-Fatihah. Setelah memperbaiki bacaan-bacaan tersebut secara lahiriahnya, kemudian kita berusaha untuk meresapi makna-makna yang ada di dalamnya, agar kita betul-betul bisa bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena manakala kita membaca surat Al-Fatihah, sejatinya kita sedang berdialog dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi manakala kita membaca surat Al-Fatihah, kita ini sedang berbincang-bincang sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah ta'ala qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'al. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis qudsi ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku membagi surat Al-Fatihah antara diriku dengan hambaku dua bagian. Allah subhanahu wa ta'ala membagi surat Al-Fatihah menjadi dua bagian, setengahnya untuk para hambanya dan setengahnya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Wa li'abdi ma sa'al, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan hambaku akan aku berikan apa yang dia minta. Ini janji, ini janji dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang kita minta, asalkan kita membaca surat Al-Fatihahnya dengan benar.
1: Salat lahir batin.

0: hukum sholat di atas motor. Terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas kendaraan beliau. Dan kendaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah unta atau keledai. Jika dilihat dari posturnya, sholat di atas unta atau keledai, posisi penumpang sama persis seperti posisi di atas motor. Karena itulah, sholat di atas motor sangat memungkinkan jika kita kiaskan untuk posisi duduk di atas unta. Di antara dalil itu adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terbiasa sholat ketika safar di atas kendaraannya. Beliau menghadap sesuai arah kendaraannya. Beliau ruku dan sujud dengan isyarat. Beliau melakukan sholat di atas kendaraan untuk sholat malam selain sholat wajib. Beliau juga melakukan witir di atas kendaraan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menunjukkan bahwa bolehnya sholat di atas kendaraan hanya berlaku untuk sholat sunnah. Karena untuk sholat wajib harus dilakukan sambil berdiri. Sehingga ketika sholat wajib, dia harus mencari tempat sholat. Kecuali jika tidak memungkinkan untuk berhenti. Sehingga dia harus tetap sholat di atas kendaraan. Seperti sholat di atas kereta atau pesawat. Konsultasi Syariah.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Sekarang hukum lahan khafi. Hukum lahan khafi. Tentang hukum lahan khafi ini telah terjadi silang pendapat di antara para ulama, antara yang memakruhkan dan mengharamkannya. Tetapi menurut pendapat yang penulis pilih, sebagaimana pada pembahasan tentang hukum beriltizam dengan tajwid, ini sebenarnya ikhwan, ini ana ambil dari tulisan saya sendiri yang sedang diedit insyaallah. Satu bahasan dari buku tersebut, di pembahasan beriltizam dengan tajwid itu disebutkan tentang hukum beriltizam membaca dengan tajwid. Nah, perhatikan, menurut pendapat penulis, artinya yang dipilih sebagaimana pada pembahasan tentang hukum beriltizam dengan tajwid, yang mana dalam hal ini kita harus membedakan keadaan para qori Al-Quran. Yang pertama, ikhwan fillah, apabila qiraahnya dalam rangka talaqqi dan musyafahah, lahan, kita lagi berbicara masalah apa ini? Lahan khafi, ya. Apabila qiraahnya dalam rangka talaqqi dan musyafahah, maka wajib untuk menjaga diri dari lahan khafi dan tidak boleh sengaja melakukannya walaupun tidak merusak makna. Karena maqamnya di sini adalah maqam riwayat dan lahan khafi merupakan kedustaan dalam riwayat. Artinya seseorang yang sedang mengambil sanad. Seseorang yang mengambil sanad qiraah kepada seorang guru, syekh. Ini harus betul-betul, ya, sampai lahan khafinya pun dihindarkan. Karena dia sedang meriwayatkan qiraah. Diambil dari gurunya sampai menyambung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahan khafinya pun diperhatikan. Oleh karena itu ikhwan fillah, ketika mengambil sanad itu enggak sembarangan. Enggak sembarangan, ya. Dan ngambil kepada syekh-syekh yang memang mutqin, ya. Dan fenomena yang terjadi sekarang sebagiannya, subhanallah, kita saksikan orang yang ngambil sanad itu katanya sudah bersanad tapi bacaannya masih kurang tepat. Baik. Yang kedua sekarang, apabila qiraahnya dalam rangka tilawah biasa, apabila qiraahnya dalam rangka tilawah biasa, jika si qori adalah orang yang mutqin dan pandai tentang hukum-hukum, maka tercela bagi dirinya membaca Al-Quran dengan tidak memakai hukum-hukumnya. Dan apabila si qori adalah orang awam, maka insya Allah tidak mengapa, karena dia meninggalkan sifat-sifat tazyiniyah tahsiniyah belaka, ya, sifat hiasan saja. yang tidak mengeluarkan huruf dari tempatnya serta tidak merusak makna. Wallahu a'lam. Ya, seperti misalkan sebagian orang Aceh atau orang Padang mengucapkan huruf ra dengan ra. Ra. Ya. Al-Baqarah. Ya kan? Betul tidak? Dia itu belum mengucapkan makhraj sesuai dengan sifatnya. Tapi sudah benar. Ya. Dan tidak tercela kalau orang awam. Tapi kalau orang yang alim, ahli qiraah, walaupun orang Aceh dan orang-orang yang lainnya bacanya ra, ini tercela. Ya. Dan ingat, ini bukan ro-nya orang Jawa atau ro-nya orang Aceh, karena ada sebagian isu kan, kamu enggak boleh mengucapkan ro itu ro-nya orang Jawa. Ini subhanallah. Enggak benar, ya. Ro-nya orang Arab pun demikian, ra, bukan ra. Ya. Nah. Beda dengan gini, beda dengan ketika mengucapkan huruf zai. Huruf zai ujung lidah nempel di gigi seri bawah. Lihat, za, zi, zu, az. Ya? Za, zi, zu, az. Orang mengucapkannya mesti begitu, za, zi, zu. Ya? Enggak boleh jajiju. Kalau ini enggak toleransi ini. Enggak toleransi karena salah mengucapkan, salah nerapkan. Mestinya ujung lidah, tengah lidah nempel di atas. Jadi ja. Seperti saya sering contohkan, ini terjatuh pada sebagian saudara kita orang Jawa Barat. Ya kan? Baca mestinya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dibaca idza zulzilatil, pakai ju. Ini salah atau benar? Salah. Kalau ini berubah makhrajnya, kalau ini dari ujung ke tengah lidah. Oleh karena itu enggak ada mizon di sana, adanya mijon. Ya kan? Saya lagi naik mobil ke Jawa Barat ya, ke daerah Ciamis sana. Mijon. Saya bilang mizon. Ya kan? Mizan. Yang benar pakai Z. Itu makhrajnya sudah salah kalau itu. Itu makhrajnya sudah salah. Ya. Nah, perhatikan ikhwani wa akhwati fillah, tentang lahan khafi lebih ringan daripada apa? Lahan jali. Baik, wallahu a'lam bishawab.
3: Soal jawab. Ya Ustaz, mohon bagaimana cara pengucapan lafaz Allah?
4: Iya.
3: Nah, banyak yang terkecoh juga Ustaz ya, pengucapan Allah dengan wow.
4: Nah, benar. Itu. Ya. Lafaz ya yang dibaca dengan tebal daiman, pertama adalah semua huruf isti'la. Ya, yang tujuh itu semua dibaca tebal, ya. Baik dalam keadaan fathah, dhammah, sukun atau dalam keadaan kasrah, ya. Tetap kita membacanya dengan tebal atau tafkhim. Kemudian yang dibaca tebal juga adalah ra yang berharokat fathah dan dhammah. Demikian pula yang dibaca tebal yaitu lafadz Allah apabila didahului oleh fathah atau dhammah. Ya, sedangkan apabila didahului kasrah maka dibaca tipis. Ya. Lafadz Allah kita ucapkan dengan membuka mulut kita. Allah. Allah. Ya. Dan ini harus tatbiknya, prakteknya di hadapan guru yang mutqin, ya, sehingga dapat kita benarkan bacaan atau lafadz Allah tersebut, ya, tetap pada huruf-huruf yang sesuai dengan tulisannya, ya, ini pada huruf lam Allah, bukan dengan huruf waw. Nah, biasa orang awam karena hanya mendengar dan tidak belajar sehingga dia ucapkannya dengan huruf wa, waw, aw, aw, Allah. Nah, ini keliru. Apalagi kalau dia jadi muadzin, ya, diucapkannya dengan misalnya dengan memonyongkan kedua bibir sehingga bukan dengan fathah sehingga dengan tebal o, ya, sehingga diucapkan Allah. Nah, ini keliru, ya, kita harus membuka mulutnya a, Allah, Allah, ya. Nah, begitu cara mengucapkannya yang benar, wallahu a'lam. Yeah.
5: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة

0: Mutiara Riyadus Salihin.
1: Hadis ke-9 insyaallah taala dari kitab Riyadus Salihin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Bakrata Nufay ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu taala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnari. Qultu ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Bakrah Nufay ibn al-Harith as-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqa al-muslimani, apabila ada dua orang muslim berhadap-hadapan, bertemu, bisayfihima, masing-masing menghunus pedangnya. Untuk apa? Untuk saling membunuh. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fal qatilu wal maqtulu finnar. Maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Qultu, aku berkata, kata Abi Bakrah, dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil, kalau yang membunuh kita faham, dia jelas masuk ke dalam neraka. Fama balul maqtul, tapi kenapa yang dibunuh pun masuk ke dalam neraka? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal innahu kana harisan ala qatli sahibih. Karena yang terbunuh itu sesungguhnya dia itu bertekad bulat untuk membunuh saudaranya, hanya saja keduluan, ya, kalah cepat. Demikian hadis ini, hadis yang sangat agung, hadis yang sangat mulia, yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mengajarkan kepada umatnya segala perkara yang bisa menjerumuskan umatnya ke dalam neraka. Makanya dalam satu hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti dia menunjukkan kepada umatnya segala perkara yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga dan memperingatkan umatnya dari segala perkara yang bisa menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebagaimana juga dikatakan oleh Abu Dzar, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mata'irun yatiru bi janahihi illa waqad bayyana lahu waqad bayyana lana fihi ilman. Kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, matur nuwun, jazakallahu khair. Kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, tidaklah nabi atau Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia dan tidaklah ada seekor burung mengepakkan sayapnya di langit kecuali pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan ilmunya kepada kita. Artinya apa? Artinya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan semua kebaikan bagi kita dan semua keburukan bagi kita. Insyaallah taala nanti pada pembahasan bab kasratu turuqil bayan kasrati turuqil khair, bab tentang betapa banyaknya jalan-jalan kebaikan, nanti akan kita lihat ya di sana tentang betapa banyaknya cara untuk mendapatkan kebaikan. Insyaallah taala. Masih jauh. Ya, masih jauh bab pembahasan itu. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada umatnya segala perkara yang bisa menjerumuskan umatnya ke dalam neraka. Dan sebaliknya, dengan menjauhi perkara tersebut, berarti apa? Berarti beliau sallallahu alaihi wasallam juga telah menerangkan jalan-jalan untuk masuk ke dalam surga. Ini faedah yang pertama. Faedah yang pertama

Ayat itu diriwayatkan turun di Haji Wada. Haji Wada itu 80 hari sebelum meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. 80 hari berarti berapa bulan? Dibagi 29 atau 30. Ya, sekitar 2 bulan lebih atau 3 bulan kurang. Itu menjelang meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua syariat sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian bagi kalian. Yani telah diterangkan mana yang baik, telah diterangkan mana yang buruk. Oleh sebab itu Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu menegaskan, mengomentari ayat ini. Beliau mengatakan, "Faman za'ama anna fil Islami bid'atan yaraha hasanah, faqad za'ama anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah, li'anna Allah ta'ala yaqul al-yawma al-akmaltu lakum dinakum, fama lam yakun yawma idin dina fala yakunul yawma dina." Kata Al-Imam Malik, barang siapa yang menganggap bahwasanya di dalam agama ini ada perkara-perkara yang diada-adakan yang sifatnya baik, barang siapa yang menganggap bahwa di dalam agama Islam ini ada perkara-perkara agama yang diada-adakan yang dianggap baik, maka berarti dia telah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan risalah dengan sempurna. Berat atau tidak? Berat sekali. Karena tuduhan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Imam Malik mengatakan, dan Imam Malik adalah guru dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan Imam Syafi'i guru dari Imam Ahmad. Ya. Karena Imam Malik, kemudian Imam Malik menerangkan, li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena Allah, kata Imam Malik, sudah berfirman pada hari ini itu sudah sempurna agama. Fama lam yakun yawma idzin dina, maka segala perkara yang pada hari itu, pada hari diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada hari adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, segala perkara yang pada hari itu bukan merupakan agama, maka pada hari ini pula, kata Imam Malik, bukan agama. Kalau begitu bagaimana Ustaz? Ya cukup kita ini beragama dengan apa yang diterangkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dilaksanakan oleh para sahabat. Selesai sudah. Pena. Makanya sebagian ulama atau sebagian ulama mengatakan al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Berlaku ekonomis sedang, pas-pasan, opo onone, tapi sesuai dengan sunnah, ajaran Islam, jauh lebih baik dibandingkan ngoyo, capek, apalagi ya, kemrungsung, apalagi, dan lain-lain, dalam perkara yang tidak ada tuntunannya dalam agama. Ini adalah kaidah yang sangat luar biasa dalam beragama, ya. Jadi faedah yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menerangkan segala macam bentuk keburukan agar dihindari, dan menerangkan segala macam kebaikan untuk dijalankan. Seandainya kaum muslimin menyibukkan diri untuk melaksanakan segala perkara atau sebagian perkara yang ada tuntunannya secara jelas saja, sebagian, loh, saya bilang sebagian, itu sudah penuh waktunya. Bayangkan, sehari paling tidak kita ini sudah dianjurkan dengan sangat mengucapkan 100 kali

0: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak akan ada yang menyaingi kebaikan orang itu kecuali orang yang lebih banyak mengucapkannya. Itu sehari. Hari itu tiap hari dianjurkan mengucapkan tahlil sebanyak berapa? 100 kali. Ya, dan dengan perenungan, bukan cuma apa? Sekedar mengucapkan. Setelah itu dianjurkan 100 kali subhanallahi wa bihamdihi, 100 kali. Dianjurkan pula mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi atau yang lainnya 100 kali. Niku kinten-kinten sempat mboten niku? Nek ra disempatke ora bakal sempat. Tapi terkadang kita ini lebih suka mengamalkan perkara-perkara yang secara notabene dalam catatan itu tidak ada tuntunannya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sibukkan coba dengan sesuatu yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya sudah waktu kita barokah. Ya, salah satunya misalnya baca Quran lah. Baca Quran dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sehari untuk baca Quran saja kira-kira 30 juz selesai enggak? Enggak selesai. Mung satu bulan aja belum tentu selesai, apalagi satu hari. Ya. Kalau satu hari itu yang selesai orangnya. Capek ya, kemudian enggak ada waktu. Kalau enggak percaya silahkan yang taraf-taraf kayak kita ini bacaan Qurannya itu sedang-sedang saja atau bahkan mungkin minim. Coba nyoba saja sehari itu 5 juz saja atau 6 juz lah, jangan 5 juz, 6 juz saya akeh malah 5 juz sudah ya. Dulu para sahabat itu membaca Quran biasanya selesai dalam waktu 7 hari ya, berarti sekitar 4 atau 5 juz. Nah kalau kita nyoba kayak gitu, oh waktu kita luar biasa itu ya, subhanallah. Wala kulihat
1: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Soal jawab.
3: Ustaz, jika hati cenderung kepada kebaikan, kenapa di dunia ini lebih banyak orang yang kafir daripada yang beriman? Nah, kata Ustaz.
4: Iya. Anda mengatakan lebih banyak orang yang kafir daripada orang yang beriman. Siapa yang mengatakan seperti itu? Anda pernah mengadakan survei atau mendengarkan penelitian di seluruh dunia dari orang yang jujur dan benar? Ini pertanyaannya. Kemudian, kalaupun itu benar, kita katakan kayak tadi, godaan syaitan dan tipu daya syaitan yang tidak berusaha untuk dilawan oleh manusia dengan sungguh-sungguh. Syaitan itu menggoda manusia baru lahir saja. Sementara pendidikan-pendidikan kita kapan baru bisa masuk ke dalam anak yang baru lahir? Setelah dia mengenal. Mungkin sebelum balik, sudah berapa tahun baru dia bisa. Kalau kita tidak dahulukan dengan pendidikan Islam yang bertujuan untuk menjaga anak kita dari segala keburukan, maka kita akan terlambat menghadapi tipu daya syaitan. Yang jelas, kalau itu benar-benar terjadi, itu disebabkan karena manusia kurang kembali kepada agama Allah. Orang muslim-muslim saja yang mengaku Islam banyak yang tidak kembali kepada pelajaran Al-Quran, apalagi selain mereka. Kemudian kita katakan tadi, kalau betul kenyataannya banyak orang-orang kafir di dunia ini, sekarang media-media sosial yang sampai kepada kita, tontonan atau yang kita dengarkan, itu kebanyakan dikuasai oleh siapa? Itulah yang menyampaikan informasi keburukan-keburukan. Dikuasai oleh syaitan dari kalangan jin dan manusia. Dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Itu yang banyak mempengaruhi kebanyakan manusia. Makanya ketika kebanyakan manusia asing dari mempelajari Al-Quran, tidak kembali kepada petunjuk Allah, yang terjadi adalah banyak keburukan-keburukan yang tersebar di kalangan manusia di dunia ini, dan itu tidak akan hilang keburukan tersebut sampai mereka mau kembali kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin kebaikan hidup mereka dunia dan akhirat. Nah, barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Nasihat.
5: Allahu Akbar. Allah yang berfirman, neraka jahanam lebih panas kalau mereka tahu. Katakan kepada wanita-wanita yang belum mau berhijab karena kegerahan, karena kepanasan. Panas ini hari-hari ini panas banget, betul nggak sih? Panas lembab, tapi panasnya berapa sih hari-hari ini? 36. Lalu ada aja tuh misalnya wanita nggak mau pakai jilbab karena gerah, karena panas. Bilang sama dia, naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun. Neraka jahanam lebih panas, Mbak, kalau Mbak mengetahui. Ini jawaban Allah Tabaraka wa Taala. Dan Nabi sudah pernah mengalami lebih parah dari itu, di atas 50 derajat. Perjalanan sangat jauh. Dan yang harus dilewati adalah mafaza. Apa mafaza? Mafaza adalah salah satu trek yang paling ditakuti bagi orang yang berjalan di padang pasir. Mafaza adalah trek di mana di sana banyak gunung-gunung pasir. Gunung, tapi terbuat dari pasir. Yang dengan mudah pindah tempat ke gunung. Jadi itu gunung pindah, begitu tertiup angin. Jadi gak ada patokan. Jadi kalau sebulan yang lalu antum lewat di sana, gunungnya ada di kilometer 70. Sekarang antum ke sana, gunungnya udah di kilometer 67. Bingung gitu. Kalau cuma antum mau ke, misalnya, mau ke suatu tempat, antum kan pakai patokan, pakai plang. Kalau antum gak tahu Masjid Al-Azhar, antum bilang, tapi antum punya teman yang sering nongkrong di Roti Bakar Edi, tapi dia gak tahu Masjid Al-Azhar. Ya mungkin ada orang begitu ya, nongkrong Roti Bakar Edi gak tahu Al-Azhar. Ya Masjid Al-Azhar bagaimana? Yaudah antum dari Roti Bakar Edi, terus jalan berapa meter, terus masuk pintu masuk. Tapi kalau Roti Bakar Edinya pindah gimana? Kan bingung dia. Pindah ke Palmerah misalnya, kan gimana? Bingung kalau berbangun. Itu mafaza. Berubah-ubah, gak jelas, gak ada patokan. Gak ada patokan. Coba, kalau waze ada, kalau patokannya pindah-pindah juga gak berfungsi. Jadi waze gak berfungsi di mafaza. Gimana repotnya coba? Kita di waze masih salah juga gitu. Ustaqbala ada dan kathira. Pengen panas, capek, lelah, letih, treknya berat. Begitu sampai, kita harus berhadapan dengan Romawi. Allahu Akbar. Romawi. Kekuatan terbesar pada saat itu. Kekuatan terbesar. Antum yang suka jalan-jalan, kalau mau ke air terjun kan harus capek dulu jalan berjam-jam, tapi begitu lihat air terjun, semua hilang. Ini lagi jalan capek-capek, setelah ketemu Tabuk Romawi. Oh, berat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di waktu yang sama, di Madinah sedang panen kurma. Karena kita tahu kurma itu panen di puncaknya musim panas. Oh, berat loh. Rutop-rutop yang favorit antum tuh, yang kalau makan apa juicy banget, enak banget, pecah di mulut, itu di puncak musim panas. Coba antum bayangkan, lagi mau makan rutop disuruh perang, jalan 620-an kilo, dan ketemunya Romawi. Berat. Makanya dalam riwayat itu ada satu onta berdua ganti-gantian. Saking capeknya, saking gak ada modal waktu itu. Satu onta berdua. Begitu tengah jalan kelaparan, lalu makanan gak ada, dipotong tuh onta. Sudah, gak bisa mati. Akhirnya gak ada onta, jalan kaki mereka ke sana. Berat pada saat itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW mengumumkan secara terang-terangan, kita akan ke Tabuk, kita akan perang melawan Romawi. Dan itu disengaja. Nabi sengaja mengumumkan dan tidak menggunakan metode yang sebelumnya, karena memang treknya berat. Suhu suhunya panas. Dan yang dihadapi adalah kekuatan besar. Nabi ingin mencek iman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Berani gak? Mau berkorban gak untuk Allah? Mau melangkah gak? Sengaja dibuka. Nabi ingin lihat siapa mukmin, siapa munafik. Siapa yang masuk Islam? Siapa yang ngaji? Siapa yang sholat? Siapa yang ikut pengajian? Karena ada tendensi dan kepentingan. Dan siapa yang karena Allah Jalla wa'ala. Dibuka. Kita akan perang ke Tabuk 620-an kilo dan berhadapan dengan Romawi. Dan di Madinah dipaparkan dunia yang bernama kurma. Siapa yang lebih milih dunia dan siapa yang memilih Allah dan Rasulnya. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah hidup. Hidup adalah ujian. Dan kalau para sahabat saja mengalami hal tersebut, jadi ketika antum baca ayat-ayat tentang sahabat, hadis-hadis tentang keutamaan para sahabat, Nabi bersabda dalam surat At-Taubah ayat 100, wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kalau antum mendengar sabda Nabi SAW, khairun nasi qarni thummal ladhina ilunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Mereka dapat itu tidak gratis, rekan-rekan sekalian. Itu setelah perjuangan, setelah kerja keras, setelah iman mereka diuji, bukan satu kali, bukan dua kali, bukan tiga kali, puluhan kali. Puluhan kali. Lalu pertanyaan kita, yang mengklaim berhijrah, yang mengklaim bertobat, sudah berapa kali Allah memberikan ujian kepada kita? Lalu sudahkah kita berhasil survive dari ujian-ujian tersebut? Ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan mendeklar, memproklamirkan keimanan mereka dan mereka enggak diuji oleh Allah Jalla wa Ala? Enggak mungkin, mustahil. Kalau ada orang yang dapat pipas masuk surga, itu Abu Bakar, itu Umar, itu Uthman, itu Ali radhiyallahu anhum, bukan kita. Kalau mereka harus mendapatkan ujian, mereka harus jalan kaki 620 kilo ke Tabuk untuk perang secara langsung. Kalau kita ingin tenang-tenang saja lalu mati masuk surga, mustahil, mustahil, demi Allah mustahil. Tak mungkin. Kita akan diuji. Yang berbicara detik ini dan yang mendengarkan detik ini diuji oleh Allah Jalla wa Ala. Dan kita diuji sesuai kemampuan kita masing-masing. Wa yuftalal mar'u ala hasabi dinih. Setiap orang diuji sesuai dengan kadar keimanannya masing-masing. Ustaz, gue kok gak pernah diuji? Ya itu sabda Nabi. Anda akan diuji sesuai dengan kadar iman Anda. Jadi kalau ujian Anda stek satu, ya iman Anda stek satu. Segitu aja. Setiap kita akan diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa respon orang-orang beriman? Apa respon para sahabat? Fajalla lil muslimina amrahum liyatahabu uhbatan ghazawhum fa'akhbarahum biwujuhim alladhi yurid wal muslimuna ma'a rasulillah SAW kathir. Dan pengumuman Nabi SAW direspon positif oleh para sahabat. Mereka antusias, mereka gembira, mereka senang, mereka gegap gembita, mereka seperti orang-orang dapat door prize, teman-teman sekalian, seperti orang-orang menang undian, gembiranya luar biasa dan yang ikut luar biasa, bahkan sampai enggak terdata sama sekali. Ada data secara tradisional pada saat perang Tabuk enggak ada datanya karena terlalu banyak yang ingin ikut. Bahkan kata Ka'ab bin Malik, kalau ada seseorang berpikir jelek untuk tidak ikut perang Tabuk, maka dia akan merasa ketidakhadirannya tidak akan diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena saking banyaknya orang. Antum mau cari teman di kajian Rabu malam dengan kondisi seperti ini kan susah. Dan kalau teman antum bohong, enggak, gue datang kok tapi di belakang gitu loh. Oh iya, gue kita enggak ketemu ya. Karena saking banyaknya. Tapi kalau yang datang 4 orang kan ketahuan. Lu paling belakang mana, orang datang cuma 4 orang? Kan bingung. Saking banyaknya, dan itu yang terjadi di perang Tabuk. Penuh, orang penuh. Ribuan orang ikut perang. Semangat, antusias.
6: Surah An-Nisa ayat 92 sampai 96.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka keluarga terbunuh bersedekah. Jika ia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu padahal ia mukmin, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
1: Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya. Dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin. Lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah menganugerahkan nikmatnya atas kamu. Maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. La yastawi al-qa'id.

0: Tidaklah sama antara mukmin yang duduk yang tidak turut berperang, yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka, Allah menjanjikan pahala yang baik. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.
1: Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmatan wa kana Allahu ghafuran rahima.
0: Yaitu beberapa derajat daripadanya, ampunan serta rahmat. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis 761. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ibn Hibban. Demikian pula At-Tabrani dalam Al-Kabir, Ad-Dulabi dalam Al-Kuna, Ibn Asakir dalam Tarikh Dimashq. Dari Yazid bin Harun, ia berkata, haddathana Abu Nusairah Muslim bin Ubaid, aku mendengar Abu Asib maula Rasulullah SAW berkata, wa Rasulullah SAW bersabda, atani Jibril bil humma wa ta'un. Jibril datang kepadaku dengan membawa penyakit humma. Humma itu panas tinggi. Wa ta'un dan penyakit ta'un. Fa amsaktul humma bil Madinah. Maka aku tahan penyakit humma di kota Madinah. Wa arsaltu ta'un ila Syam, dan aku kirim ta'un itu ke negeri Syam. Fa ta'un, maka penyakit ta'un itu syahadatun li ummati, sebagai syahid buat umatku. Wa rahmatun lahum, dan rahmat untuk mereka. Wa rijsun 'alal kafirin, dan kenajisan atas orang-orang kafir. Sanad ini kata Syekh Albani sahih. Ya. Sanad ini sahih. Hadis ini akhi menunjukkan yang pertama, kota Madinah terkenal dengan penyakit humma. Humma itu apa sih? Penyakit panas, Pak. Tapi kemudian Rasulullah setelah itu berdoa kepada Allah supaya dipindahkan penyakit humma itu ke tempat namanya Jurf. Iya. Kalau enggak salah Jurf. Iya. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam bahwa penyakit taun dan semua penyakit, maka untuk umat Islam itu hakikatnya rahmat, tapi untuk orang-orang kafir itu hakikatnya adab. Maka orang yang meninggal karena taun, maka ia mati syahid, Pak. Demikian pula kata Rasulullah, orang yang dibunuh oleh perutnya, Pak, ya, penyakit perut, meninggal dunia syahid. Ya, makanya penyakit itu, Pak, ya, buat umat Islam itu subhanallah sesuatu yang bisa menebus dosa-dosa, Pak. Makanya antum-antum kalau lagi sakit jangan banyak keluh. Kenapa? Karena itu tandanya Allah masih sayang kepada kita. Allah ingin ya ampuni dosa-dosa kita. Allah ingin gugurkan dosa-dosa kita dengan penyakit tersebut, Pak. Ya. Yeah. Tapi bukan berarti kita tidak mau berobat. Ah, yang ya, saya maunya diampuni dosa, saya enggak mau berobat. Tentu ya, kita berobat itu lebih sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah bersabda, "Tadawaw ya ibadallah wa la tadawaw bil haram." Berobatlah wahai hamba Allah dan jangan berobat dengan yang haram. Ya. Yeah.
4: Hukum sholat menyandar ke tembok. Berdiri ketika sholat wajib termasuk rukun sholat. Karena itu, bagi orang yang sholat wajib, selama dia mampu berdiri, maka dia harus berdiri. Jika dia sedang sakit atau dalam kondisi lemah, dibolehkan untuk bersandar baik dalam sholat sunnah maupun sholat wajib, baik dengan tongkat atau tembok atau semacamnya. Dari Ummu Qais radhiyallahu anha, beliau menceritakan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah lanjut usia dan mulai gemuk, beliau meletakkan tongkat di tempat salatnya yang digunakan untuk bersandar. Bagi mereka yang normal dan sehat, tidak boleh bersandar ketika mengerjakan salat wajib. Dan jika dia bersandar penuh, di mana ketika sandaran itu dicabut menyebabkan dia terjatuh, maka salatnya menjadi batal. Imam Malik dan mayoritas ulama, mereka mengatakan, siapa yang bersandar dengan tongkat atau tembok atau semacamnya, di mana dia bisa jatuh ketika sandaran itu dibuang, maka sholatnya tidak sah. Untuk sholat sunnah, dibolehkan sambil bersandar, meskipun dia bisa berdiri dengan normal. Imam Malik mengatakan, tentang orang yang sholat sambil miring dan bersandar ke tembok. Beliau mengatakan, untuk sholat wajib saya tidak suka. Sedangkan untuk sholat sunnah, menurutku tidak masalah.
2: Konsultasi Syariah. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Mutiara doa, sehari-hari
6: doa kepada orang yang sakit.
7: La ba'sa tahurun insyaallah.
6: Tidak apa-apa, jangan terlalu bersedih dengan sakit ini. Semoga menjadi pembersih dosa insyaallah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3616.
2: Mutiara belajar tajwid.
8: Baik, kita akan masuk satu persatu dari pembahasan tafkhim dan wa tarqiq, ya. Bacaan tebal dan bacaan tipis, ya. Kita akan masuk pada bacaan tebal, ya. Bacaan tebal. Tadi sudah disebutkan sekilas tentang huruf-huruf yang dibaca tebal, yaitu ada 7 huruf isti'la, ya. Ada 7 huruf isti'la. Maka huruf-huruf tersebut yaitu harus dibaca tebal karena terangkatnya, ya, terangkatnya lisan ke langit-langit, ya. Maka secara otomatis akan terbaca dengan tebal, ya. Semisal a kha akh, ya. Akh, ya, dengan memonyongkan bibir ke depan. Akh, ya. Kemudian sot, a so, ya, so, als, ya, als, huruf sot. Kemudian huruf dot, ya, a do al, ya, dibaca tebal, ya, dibaca tebal manakala sukun, ya, al, ya, al. Kemudian huruf ghain, ya, a gho ag, ya, ag, ya, dibaca tebal. Kemudian huruf to, ya, huruf to, a to al to, ya, al to, ya. Kemudian huruf qaf, a qo aqo, ya, aqo, dibaca tebal. Kemudian huruf dho, ya, setelah to, ya, a dho az, ya, az, ya. Ketujuh huruf ini adalah huruf tafkhim, ya, dibaca tebal ketika dia sukun dan berharokat, ya, dhumma, ya, khu, ya, bu, ghu, ya, tu, ku, zu, ya. 7 huruf ini, ya, ketika berharokat dhumma dan sukun, ya, maka dibaca tebal, ya, dibaca tebal. Kemudian bacaan tebal yang lain adalah huruf ra, ya, pada keadaan-keadaan tertentu, ya. kita akan masuk pada pembahasan huruf ro yang dibaca tebal sekarang. Huruf ro yang dibaca tebal. Huruf ro yang dibaca tebal yang pertama, ya, yang pertama ketika huruf ro tersebut berharokat dhammah, ya, seperti tashkurun, ya, tashkurun, ya, atau tilkar rusul, ar-rusul. Nah, ro-nya dibaca tebal, ya. Amrum minal amn, ya. Amru, amru, amru, ya, ru. Kemudian ro yang dibaca tebal yang kedua adalah ro ketika harokatnya fathah, ya. Ro ketika berharokat fathah, ya. Khairal lakum, khairal lakum, ya. Kita murojaah kembali tentang pengucapan huruf ra, ya. Huruf ra, ya. Ra, ri, ru, bar, ya. Bar, ya. Pada pengucapan huruf ra, ya. Huruf ra, ya, ada getaran pada lisan, ya. Dengan minimal 2 getaran. Ya, ro, ri, ya, jangan sampai tidak ada getaran atau getaran lebih dari 2, ya, semisal ro, ri, ru, ya, ini juga kurang tepat. Yang betul adalah ro, ri, ru, ya. Dalam pengucapan huruf ro hanya ada 2 pilihan, antara tebal dan tipis, ya, tidak ada ro, ya, ro, ro, atau ra, ya, dibaca datar tidak ada, yang ada adalah bacaan ro dengan tebal atau ri tipis, seperti itu. Ro yang dibaca tebal yang kedua tadi sudah disebutkan, yang pertama ro ketika dhamma itu tebal, ro ketika harokatnya fathah itu juga tebal, ya. Kemudian yang ketiga, ro dibaca tebal adalah ketika sukun didahului dhammah, ya, semisal fanzur, ya, zur, atau tur, turja'un, tur, ya, turhamun, atau urdatan, ya, urdatan, ur, ya, seperti itu. Ra dibaca tebal ketika sukun sebelumnya dhammah, ya. Yang keempat, ro dibaca tebal lagi manakala sukun sebelumnya fathah, ya, semisal arba'ah, arba'ah, atau yarbito, yarbito, yar, ya, arbaba, arbaba, ya, wal ar, ya, wal ar, atau fabashsharnahu, fabashshar, ya, fabashshar, ya, dibaca tebal ar, ya, ya, jangan dibaca datar ar, ya, ar, ya, kurang tepat. Ro ketika sukun sebelumnya fathah dibaca tebal. Kemudian dibaca tebal lagi manakala ro, ya, didahului oleh dhammah atau fathah, ya, walaupun diselingi dengan sukun, ya, semisal, jadi sebelumnya dhammah atau fathah namun diselingi dengan sukun. Semisal bacaan an-nar, ya, nunnya panjang, ya, diselingi sukun. An-nar, ya, atau ad-dar, ya, nukur, seperti itu. Al-qamar, ya, al-qamar, syakur, ya, sebelumnya fathah atau dhammah namun diselingi oleh sukun, ya. Kemudian bacaan ra yang tebal selanjutnya adalah didahului hamzah wasal, ya, didahului hamzah wasal meskipun hamzah wasal tersebut kasrah, ya, karena kasrahnya hamzah wasal ini bukan kasrah asli, ya. Kasrahnya hamzah wasal itu bukan kasrah asli, ya, semisal Semisal irji'i ir ya, ir dibaca tebal. Irji'i atau irhamna ya. Atau liman irtadha ya. Bacaan ra yang dibaca tebal yang lain ya, yang ketujuh yaitu sukun yang nanti kita akan praktek bersama-sama ya. Sukun yang setelahnya adalah huruf isti'la ya. Ra sukun setelahnya huruf isti'la, maka akan dibaca tebal meskipun sebelumnya kasrah ya. Meskipun sebelumnya kasrah. Semisal mirsad, mir ya. Mirsad. Ra sukun sebelumnya kasrah. Tapi karena setelahnya huruf isti'la, tadi huruf isti'la ada 7 ya. Setelahnya huruf sad ya, mirsad, maka ra-nya dibaca tebal ya. Baik, kita akan latihan dulu ya pengucapan huruf ra yang dibaca tebal ya. Silakan dibuka kitab tamhidnya ya pada jilid yang kelima halaman 18 ya. Jilid yang kelima halaman 18 ya. Sudah, kalau sudah dibuka ya kita akan melakukan latihan bersama-sama. Pada jilid yang kelima halaman 18 di situ disebutkan tentang tafkhimur ra ya, tafkhimur ra'i ya, menebalkan ra. Contohnya al-qahhar ya. Dari rincian yang tadi sudah kita sebutkan, al-qahhar, kenapa ra-nya di sini dibaca tebal ya, al-qahhar ya, karena sebelumnya fathah ya, sebelum huruf ra adalah huruf yang berharokat fathah meskipun diselingi dengan alif ya, meskipun dengan diselingi dengan huruf sukun ya. Pada baris yang pertama, wa ilallahi turja'ul umur ya, 1 2 3,
9: wa ilallahi turja'ul umur
8: ya, ya dibaca tebal tur ya, ya ditirukan yang hadir di studio, 1 2 3, tur
9: tur
8: ya, al umur,
9: al umur
8: ya, dibaca tebal ya. Kita ulangi lagi,

0: Ya, pada baris yang pertama ya, kita latihan dulu. Turja'u ya, turja'u, ra dibaca tebal karena sebelumnya dhammah. Kemudian al-umur ya, ra dibaca tebal karena sebelumnya dhammah meskipun diselingi dengan wawu sukun ya. Kemudian finnar ya, dibaca tebal karena sebelumnya fathah ya, meskipun diselingi dengan huruf yang berharokat sukun ya. Kita latihan kembali ya, pada jilid yang kelima halaman 18 ya, baris kedua. Saya akan membaca kemudian ditirukan jamaah yang sudah hadir di studio Radio Mutiara Quran.
1: Illa ma rahima rabbi
0: ya. 1, 2, 3.
1: Illa ma rahima rabbi
0: ya.
1: 'Allamal
0: Qur'an.
1: 'Allamal
0: Qur'an. Ya, diulangi ya, kurang tebal, masih ada yang kurang tebal.
1: 'Allamal Qur'an.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an utala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adzkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Soal jawab.
8: Assalamualaikum ya Ustadz, ada sebuah hadis tentang pengharaman berjual beli pada hari Jumat atau pada saat sholat Jumat. Apakah sama apabila toko tersebut dijaga oleh seorang wanita dan yang membelinya pun seorang wanita? Apakah berlaku pelarangan tersebut Ustadz?
9: Iya. Ingat akhi, karena sesungguhnya larangan berjual beli di hari Jumat berhubungan dengan sholat Jumat. Pelat itu berlaku bagi mereka yang wajib sholat Jumat. Siapa itu? Itu laki-laki yang sudah balik. Adapun wanita dan anak-anak, maka karena mereka tidak wajib untuk berjual apa tidak wajib sholat Jumat, maka jual beli bagi mereka sah. Iya. Karena kita melihat dalil itu melihat kepada ilatnya apa. Kaidah usul fikih mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilatnya. Bila ilat ada, hukum ada. Bila ilat tidak ada, maka hukum tidak ada. Ilat pelarangan daripada jual beli di hari Jumat adalah karena adanya hari berhubungan dengan hak hari Jumat. Iya, dan itu bagi mereka yang wajib sholat Jumat. Maka berarti yang tidak wajib sholat Jumat diperbolehkan untuk berjual beli di saat itu dan sah jual belinya. Allahu a'lam. Nah.
8: Apakah penghasilannya apa jual beli itu haram Ustaz jika terjadi antara laki-laki Ustaz?
9: Jelas haram, bahkan haram. Tidak sah.
8: Tidak sah.
9: Iya, atas pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama, jual beli yang dilakukan di saat terjadi di saat sholat Jumat, ya, atau khutbah Jumat setelah azan masuk Jumat itu tidak sah. Kenapa? Karena kaidah usul fikih mengatakan apabila larangan itu berhubungan dengan zatnya atau dengan larangan atau dengan syarat suatu ibadah, maka ibadah itu tidak sah. Sementara Allah Subhanahu wa taala melarang zatnya, yaitu zat jual beli di saat hari Jumat. Ya, karena yang dilarang itu jual belinya, berarti jual belinya tidak sah. Wallahu a'lam.
4: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة
1: فتوى فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Sheikh, bagaimanakah berbakti kepada orang tua yang masih kafir sedangkan saya alhamdulillah sudah mengenal Islam dan menjadi mu'alaf? Terima kasih atas jawabannya.
3: Birru al-walid wal-walidah wa in kana kafiran matlubun syar'an wa yahrum 'uququhu. Wallahu ta'ala yaqul وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. المصاحبة بالمعروف مطلوبة إحسانا ورفقا وتلطفا وقياما بالمساعدة والخدمة إلى غير ذلك. وينوي أيضا أن تكون هذه الأعمال منه من أسباب الإسلام والدين، لأن البر يعين على يعين بإذن الله سبحانه وتعالى على التقبل، تقبل ما يذكره لهم الولد عن الإسلام ومحاسن الإسلام، لا سيما وهما يريان في ابنهما برا وإحسانا يدعو إليه هذا الدين الذي اعتنقه، دين الإسلام العظيم. فيجب عليه أن يبر والدي وأن يحسن إليهما وأن يعمل بالرفق واللطف على دعوتهما إلى الإسلام.
4: Saya menjelaskan bahasanya, berbakti kepada orang tua, baik orang tua itu ibu atau ayah, meskipun dalam keadaan kafir, dituntut dalam syariat. Jadi orang tua kita mesti kafir, kita dituntut untuk berbakti kepada mereka berdua, dan haram bagi kita untuk durhaka kepada mereka berdua. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, kata Allah, yang kau tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan kau taati keduanya. Tetapi kata Allah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulilah mereka berdua di dunia dengan cara yang baik. Ya, oleh karenanya seorang tetap wajib berbakti kepada orang tuanya meskipun dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, dengan membantu mereka, memberi pemberian kepada mereka, dengan berkata-kata yang lembut kepada mereka, melakukan hal-hal yang baik. Dan dia berniatkan dengan berbakti ini, dia niatkan semoga dengan baktinya ini merupakan sebab kedua orang tuanya masuk Islam. Ya, karena orang tuanya melihat anak ini Islam kok semakin baik, ya. Berarti agama yang dimasuki ini, agama Islam mengajarkan kebaikan, mengajarkan untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin dengan cara seperti ini, sebab orang tua yang masuk Islam, dan tidak ada salahnya dia pun berusaha untuk mendakwahi kedua orang tuanya kepada Islam dengan cara yang selembut-lembutnya, ya. Oleh karenanya, meskipun orang tua dalam keadaan kafir, tetap kita dianjurkan, dicagakan untuk berbakti, dan diharamkan untuk durhaka.
2: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh Jazakallah Khairan atas darsnya yang disampaikan, juga terjemah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Firanda Andirja Hafirullah.
0: فتاوى مختارة
1: فتوى فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
5: Mutiara tafsir Al-Quran.
6: أفلا يتدبرون القرآن.
7: Di ayat yang ke-19 20 di surat Al-Haqqah, Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Maka adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amalnya itu di sebelah kanannya, fa yaqul, dia akan berkata, ha ya ha artinya hakum, ya lihatlah, kemarilah, iqra'u kitabiyah, baca buku saya ini. Karena saking gembiranya, akhi, ya, melihat buku catatannya penuh dengan amal saleh, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Maka dari itu ayat ini menunjukkan bahwa setiap kita hendaknya berusaha, ya, bagaimana caranya supaya buku catatan amal kita itu dipenuhi dengan kebaikan. Karena yang menulis buku catatan amal ya kita sendiri. Berarti kita juga berusaha untuk semaksimal mungkin mencatat buku amalan soleh kita itu kelak pada hari kiamat dengan amalan-amalan kita. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Harits bin Umar bahwa Ibnu Umar berkata, "Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yudnillahu al-'abda yawmal qiyamah fayuqarriruhu bi dhunubihi kulliha." Allah akan mendekatkan hamba-Nya yang mukmin pada hari kiamat untuk dihisab. Lalu Allah pun ya menetapkan dosa-dosanya semuanya pada dia. Hatta idza ra'a annahu qad halak, sehingga ketika si mukmin ini memandang bahwa dia pasti binasa, pasti akan dilemparkan ke neraka. Qala Allah, maka Allah Ta'ala berfirman, "Inni satartuha 'alaika fid dunya." Di dunia aku sudah menutupi dosa-dosamu. "Wa ana aghfiruha lakal yaum." Maka di hari ini aku akan mengampuni dosa-dosa kamu. "Tumayu'ta kitaba hasanati biyaminih." Kemudian diberikanlah kitab catatannya itu di sebelah kanannya. Nah ini Pak, ya adalah orang-orang yang dihisab dengan hisab yang ringan. Jadi hisab yang ringan itu apa? Yaitu Allah menyebutkan dosa-dosa tersebut kepada seorang mukmin. Dan si mukmin mengakui dan berkata, "Iya, iya." Sehingga ketika si mukmin ini sudah merasa yakin dia akan dilemparkan ke neraka, Allah mengatakan, "Aku telah menutupinya dahulu di dunia untukmu. Maka di hari ini pun aku ampuni dosamu." Ini hisab yang mudah namanya, Pak. Makanya ya, agar kita dihisab dengan hisab yang mudah, kata para ulama, yang pertama, sebelum kita dihisab pada hari kiamat, hisab diri kita sendiri. Ya, perkataan yang masyhur dari Umar, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah. Ya. Sebab seperti itu kata Ibnu Qudamah, lebih meringankan hisab kita kelak pada hari kiamat. Coba kita sebelum tidur ingat-ingat dosa-dosa kita di hari ini, apa yang telah kita lakukan dari berbagai macam dosa itu. Segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunan kepada Allah. Iya. Kemudian apa yang kedua? Mengakui dosa di hadapan Allah. Di dunia kita akui dosa-dosa kita. Lalu kita taubat kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah. Kelak ya, karena orang-orang yang dihisab dengan hisab yang ringan itu, setiap kali Allah menyebutkan dosa kepada dia, si hamba mengatakan dia mengakui. Dia mengakui akan dosanya. Berbeda dengan orang yang dihisab dengan hisab yang berat, Pak. Ya, terjadi munaqasyah, perdebatan antara Allah dengan hamba. Ketika Allah mengingatkan dosanya, si hamba enggak ngaku. Ketika Allah menyebutkan dosanya, si hamba enggak ngaku. Akhirnya Allah tutup mulutnya, disuruh berbicara tangannya, disuruh berbicara kakinya, disuruh berbicara, dan Allah hadirkan saksi-saksinya berupa pohon yang dahulu ia berbuat maksiat di situ. Ya, dinding yang dahulu ia berbuat maksiat terdekatnya. Saksi-saksi itu Allah datangkan semua. Ini berarti orang yang dihisab dengan hisab yang berat. Kata Rasulullah, "Man nukisyal hisab udzib." Siapa yang diajak dialog dalam hisabnya, maka pasti akan diadab, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka si mukmin ini ya, ketika dihisab oleh Allah dan ternyata Allah pun menutupi dosa-dosanya, Allah mengampuni dosa-dosanya, diberikanlah kitab catatannya dari sebelah kanan. Maka ketika itu si mukmin ini bergembira, Pak. Dia berkata, "Ha umqra'u kitabiyah." Lihatlah ya buku catatanku ini. Dia sangat senang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini mereka tidak akan pernah bersedih hati, Pak. Ya, karena Allah mengatakan ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak akan merasa takut kelak pada hari kiamat, dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka wali-wali Allah? Itu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat enggak sedih. Ya, dia akan gembira. Beda dengan orang kafir, akhi. Orang kafir justru ya mengerutkan dahinya. Orang-orang yang banyak berbuat dosa, ya di hari kiamat dia merasa ketakutan, ya akhul Islam. Ya. Lalu kemudian Allah mengatakan inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa aku akan menemui hisabku. Katanya, kata Ibnu Katsir, qad kuntu muqinan fid dunya anna hadzal yawma kainun la mahalah. Dahulu di dunia aku yakin bahwasanya hari hisab itu pasti akan terjadi. Karena keyakinan inilah si hamba kemudian di dunia pun ya akhi ya terus menghisab dosa-dosanya. Berarti ini menunjukkan ya syarat seorang mukmin yang istiqomah itu tidak harus dia itu enggak berdosa sama sekali, Pak. Karena buktinya pada hari kiamat Allah akan ingatkan dosa-dosa dia. Sementara si mukmin pun mengakuinya, berarti dia juga berdosa sama. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam surat apa Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim faman yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya. Dan orang-orang yang apabila mereka berbuat fahisyah dosa atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, segera mereka ingat kepada Allah lalu mereka istighfar. Iya. Berarti orang istiqomah itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, Pak. Orang istiqomah itu terkadang, Pak, jatuh sekali-kali kepada perbuatan apa? Dosa. Makanya ia diberikan dihisab oleh Allah, diingatkan dosa-dosa kepada dia. Tapi ia dahulu banyak istighfar kepada Allah. Ia dahulu ketika berbuat dosa segera ingat Allah, segera ia istighfar kepada Allah. Maka Allah mengatakan mereka itulah balasannya ampunan dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.

0: Soal jawab.
1: Ya Ustaz, bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan nada tinggi atau istilah jawab, bahkan sampai pada nada sangat tinggi atau nada jawabul jawab yang disertai dengan lagu-lagu seperti lagu Bayati, Sabah Sika, Ras Nahwan dan sebagainya, sebagaimana yang sering kita dengar ya di para qori membacakan hal tersebut. Nah, mohon penjelasan Ustaz Zilokhir.
2: Ya, hal ini sudah dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau memakruhkan bacaan yang seperti di zaman kita sekarang dimusabaqahkan, yaitulah yang disebut at-tamtiyo, ya, bacaan yang melar, yang dipanjang-panjangkan sehingga melewati batas dari qaid atau qaidah-qaidah ya tajwid, ya. Yang seharusnya dia dibaca 6 harokat, ya sudah 6 harokat, tidak dipanjangkan ya sangat panjang. Ya ini jelas ya kekeliruan. Maka pantas Al-Imam Asy-Syafi'i tidak menyukainya atau memakruhkan bacaan seperti itu. Dan bisa jatuh kepada haram bacaan seperti itu apabila pada akhirnya merubah bacaan dan merubah arti dari bacaan tersebut. Nah, saya sarankan bagi antum sekalian ya untuk belajar ya nada Al-Qur'an dengan nada-nada yang sesuai dengan qawaid tajwid. Itulah yang diizinkan. Adapun nada-nada yang tadi disebutkan yang melampaui batas, maka itu telah keluar ya, telah keluar dari qawaid. Seperti halnya rambut. Rambut ya bolehlah dia itu ya lurus ya. Kemudian boleh dia sedang ya, boleh dia ya, dan tidak berlebihan. Kalau berlebihan sekali rambutnya itu susah diatur. Ya. Nah, demikian pula kalau ketika baca Al-Qur'an enggak boleh kita gulu berlebih-lebihan. Ketika kita membaca Al-Qur'an dengan berlebih-lebihan ya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi hilangnya ya faedah dari mentadaburi Al-Qur'an. Sehingga yang ditadaburi bukanlah ya memahami ya kandungan ayat yang ia baca, tapi pada akhirnya dia mentadaburi suara atau lagunya. Nah, ini telah menyimpang ya, sehingga dia hanya fokus ya mempelajari lagunya tersebut, padahal bukan itu yang kita inginkan. Tapi yang kita inginkan adalah dia fokus ya mentadaburi ayat yang ia baca tersebut dan mengambil faedah-faedah untuk kehidupannya dunia dan akhirat. Demikian wallahu alam.
3: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MG. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
4: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurul Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurul Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurul Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurul Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ serta sekolah karakter Imam Syafi'i atau SKIS dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Mutiara Nasihat.
8: Makin banyaknya, dan itu yang terjadi di Perang Tabuk. Penuh, orang penuh. Ribuan orang ikut perang. Semangat, antusias. Yang punya harta, nyumbang harta. Yang punya tenaga, nyumbang tenaga. Di antara yang nyumbang harta, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf menyumbang 8.000 dirham. 80 dirham kurang lebih 480 juta. 480 juta. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala'an menyumbang 1.000 dinar. Beliau bawa dengan kedua tangan beliau dengan tergopoh-gopoh. 1.000 dinar. 1.000 dinar. Kalau emas 500 ribu itu 2,1 M. Kalau emas 600 ribu. Sekarang berapa sih emas?
9: 600.
8: Hah? Kalau 600 ribu berarti 2,5 M. Dua tangan. Ya Rasulullah. Allah. Ditambah 300 unta. Unta perang, 300 unta.

perang Tabuk. Disinilah terjadi kompetisi antara Umar dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Umar mengatakan, usah biku Abu Bakar hadal yaum. Hari ini aku kalahkan Abu Bakar. Beliau infakkan setengah hartanya, 50% dari harta. Dan dengan perasaan bangga, hari ini untuk pertama kalinya aku kalahkan Abu Bakar. Umar mengamalkan fastabiqul khairat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam amal solehlah orang-orang beriman berkompetisi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata harapan Umar pupus. Abu Bakar kembali mengalahkan diri beliau. Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya untuk Allah dan Rasulnya radhiyallahu ta'ala. Seluruhnya 100%. Lalu Nabi bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, apa yang kau tinggalkan untuk istri dan anak-anak? Apa jawab Abu Bakar? As-Siddiq, orang yang paling beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita hidup satu kali, pernahkah sekali aja kita bilang aku tinggalkan untuk istri dan anakku Allah dan Rasulnya? Kemana iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala? Berangkat tanpa membawa uang sepeser pun, semua diinfakkan untuk Allah dan Rasulnya. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Apa yang terjadi dengan Ali bin Abi Thalib di perang Tabuk? Nabi mengamanati kota Madinah ke Ali bin Abi Thalib. Ali, engkau tidak ikut perang. Stay di kota Madinah. Tolong jaga anak-anak dan para wanita serta orang-orang sakit. Kalau antum jadi Ali bin Abi Thalib, gimana perasaan antum? Alhamdulillah. Bener nih. Tenang aja Rasulullah, clear, beres. Ya kan? Tinggal duduk di kursi santai, makan rutab, kurma muda, dan berpikir berapa beruntungnya kita di saat yang lain jalan kaki 600 kilo, kita santai-santai di rumah. Dan alasan kita jelas, disuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Tabuk 600 kilo itu bukan pipi, pergi doang. Bolak-balik 1200. Hadirin, itu kalau kita jadi Ali. Begitu Nabi mengatakan, saya mandatkan kota Madinah untuk engkau ya Ali. Apa kata Ali? Atukhlifuni fil madinati ma'as sibyan ala sibyani wan nisa. Ya Rasulullah, engkau tinggalkan aku di kota Madinah hanya untuk menjaga wanita dan anak-anak. Nah begini dong ya Rasul, saya protes. Saya mau ikut. Yang lain berangkat, saya ditinggal di sini. Yang lain perang, saya disuruh jaga anak-anak. Yang lain perang, saya disuruh jaga wanita. Gak bisa. Saya mau ikut. Allahu Akbar. Ini ditinggal perang. Gak terima. Gak diterima. Radiyallahu ta'ala anhu. Itu alasan kenapa kita doakan mereka. Allah ridho kepada mereka. Tapi bukan Rasulullah kalau enggak punya jawaban untuk Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ali, tidakkah engkau ingin di posisi Harun bagi Nabi Musa?" Kita tahu pada saat Nabi Musa menghadap Allah Subhanahu wa taala berbicara, Bani Israel dititipkan ke siapa? Harun. Jadi ketika Nabi Musa menghadap Allah untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel dititipkan oleh kepada Harun. Nah, engkau juga begitu. Saya ibarat Nabi Musa, engkau Nabi Harun. Oh iya, benar juga. Oke, saya setuju. Luar biasa. Itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Dan ada sebagian orang

batin yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk minta dibawa. Mereka ngerengek minta dibawa, ya Rasulullah bawa kita, ya Rasulullah bawa kita, ya Rasulullah bawa kita. Tapi apa kata Allah Subhanahu, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La ajiru ma'akmilukum alaih. Saya gak punya tunggangan lagi untuk bawa kalian. Ini jauh loh, PP 1200an kilo. Gak bisa, kalian gak bisa ikut. Apa kata mereka? Tawallaw wa'ayunuhum tafidu minad dama. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan air mata mereka meleleh, nangis karena gak bisa ikut perang. Allahu Akbar. Gak bisa ikut perang. Lalu kita gak punya waktu untuk datang ke masjid. Lalu tenang-tenang aja. Masih bisa ketawa. Lalu ngaku beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Lalu Anda gak punya waktu untuk belajar agama. Dan ketika di detik-detik teman-teman kita ngaji, kita ngumpul sama orang, lalu gak ada perasaan bersalah, gak ada perasaan kehilangan, dan yang lucunya Anda masih mengaku beriman kepada Allah. Sahabat nangis tadi, gak bisa ikut perang. Dan Allah abadikan dalam surat Taubah, tawallau wa'ayunuhum tafidu minad dama. Mereka pulang ke rumah masing-masing, dan mereka menangis sejadi-jadinya. Menangis karena tidak bisa mengikuti kafilah yang bisa jadi membawa mereka kepada kematian mereka. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian dirahmati oleh Allah, sungguh malu kita kalau kita nangis cuma gara-gara dunia. Sungguh malu kita kepada Allah pada hari kiamat nanti kalau kita galau cuma gara-gara di PHK kerja, diberhentikan karena menampilkan sunnah Nabi SAW. Kemana iman kita? Kemana keyakinan kita bahwa Allah Ar-Razzaq? Mau taruh di mana iman kita kalau kita nangis cuma gara-gara diputusin si doi? Gimana? Atau nangis cuma gara-gara cewek? Anda nangis cuma gara-gara cowok? Lalu Anda mengaku beriman? Ini nangis karena gak bisa ikut kafilah yang kemungkinan besar akan membawa mereka kematian menghadapi Romawi. Itu iman, itu keyakinan terhadap hari akhir, itu zuhud terhadap dunia, bukan klaim yang sering diucapkan oleh orang. Allah akan uji kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Allah akan uji baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadi dengan orang-orang beriman. Dan ini yang menceritakan ini Ka'ab bin Malik langsung.

0: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan Kajian Tafsir Al-Quran.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah, apa Nasrullah? Pertolongan Allah. Wal-Fath, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
2: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
0: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
3: Radio Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Saudaraku muslim sobat Qur'ani yang semoga selalu dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala dimanapun sore hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Jumat 10 Sofar 1448 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian rutin berupa tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Afifi Abdul Wadud LC Hafizahullah Ta'ala, dengan tema pembahasan yang berjudul Hatimu Poros Kehidupanmu. Ya Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
7: Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita istirahat, tidur, kita menyempatkan waktu sebentar aja insyaallah dalam rangka kita menunaikan kewajiban, hak dan kewajiban kita ini tawasau bil haqqi wa tawassaw bisabr. Demikian juga yang Nabi katakan at-tinun nasihah, agama adalah nasihat. Nasihat untuk kita semuanya. Dan di antara kegembiraan seorang muslim adalah ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita, lebih-lebih pertemuannya pertemuan di majelis-majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keberkahan yang banyak kepada kita semuanya. Bapak sekalian, pembahasan kita pada hari ini apa pembahasannya? Ya, hatimu poros kehidupanmu. Kita ingin bicara tentang masalah bagian dari kehidupan kita yang paling asasi, yang paling penting, yaitu hati kita, yang merupakan jantung kehidupan kita. Secara ringkas, Bapak sekalian, ada beberapa catatan ketika kita bicara tentang masalah al-qalbu, itu hati. Yang pertama, bahwa hati ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat menentukan, yang sangat penting dari kehidupan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan tamsil berkaitan dengan kedudukan hati, peran hati di tengah-tengah kehidupan kita ini. Ala wa inna fil jasati mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam jasad seseorang ada sekerat daging. Kalau sekerat daging ini baik, maka semua anggota badan baik. Tapi kalau sekerat daging ini rusak, maka semua anggota badan rusak. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah anggota ba'ah sekerat daging itu adalah al-qalbu, yang maknanya adalah jantung. Al-qalbu itu jantung. Jantung, seperti yang kita tahu, fungsi jantung apa? Apa, Pak? Untuk memompa darah. Kalau jantungnya lancar, pompanya cerot, cerot, cerot, bagus, sehat, maka aliran darahnya akan bagus. Ke otak, bagus, ke seluruh tubuh, bagus. Kalau aliran darahnya bagus, darah itu mengalir dengan membawa zat-zat makanan. Sel-sel tubuh itu akan jadi sehat, bagus. Maka jasad akan bagus. Maka orang seringnya melakukan apa? Senam hati apa senam jantung? Senam liver atau senam jantung? Senam jantung. Tapi kalau jantungnya masalah, umpamanya klepnya bocor atau klepnya enggak berfungsi dengan bagus sehingga alirannya enggak bagus, kalau sampai darah telat mengalir ke bagian-bagian tubuh, itu bisa bahaya banget. Lambat atau cepat, itu akan bisa membuat jasad ini rusak. Termasuk ya berbagai macam kerusakan di bagian-bagian tubuh, dari kepala sampai ini kaki. Apalagi kalau, minta maaf, jantungnya terus mandek grek, gitu gimana? ya dah wassalam, dah nggak bisa, nggak ada lagi kehidupan. Artinya jantung ini memiliki peran yang sangat penting di dalam jasad seseorang. Hati demikian juga. Hati ini perannya dalam kehidupan manusia berkaitan dengan baik buruknya tentang perbuatan manusia, itu sangat terkait sekali dengan hati. Makanya iblis itu sasaran utamanya ya hati. Rajanya ibaratnya itu yang disasar itu rajanya. Hanya untuk nyasar raja ini ya harus ada kong kali kong. Tahu enggak kong kali kong? Harus ada kong kali kong. Harus apa kong kali kong itu? Iya, kerjasama yang menjadi orang-orang dekatnya raja. Disuap, dikhianat, bagaimana dia berkhianat. Sehingga kalau sudah orang-orang ini berkhianat, kepercayaan raja berkhianat, gampang banget nanti menguasai itu sang raja. Hati ini punya itu penjaga-penjaga, pintu-pintu yang akan mengantarkan ini ke hati. Pintu mata, pintu telinga, pintu lisan. Kalau pos-pos penjagaan ini kemudian sampai bobol, ya sudah, nanti setan terus merangsek dan terus kemudian bisa itu menguasai hati manusia. Makanya kalau matanya selamat, telinganya selamat, lisannya selamat, dan beberapa pos penjagaan itu selamat semuanya, hati aman. Tapi kalau ini berkhianat semuanya, ini menjadi alamat musuh untuk kemudian nanti bisa menguasai ini hati. Sehingga takluknya hati seperti takluknya raja. Pemerintahan akan bisa dikuasai ketika penguasanya sudah bisa ditaklukkan. Ini pertama. Yang kedua, bapak sekalian, di antara pentingnya kita bicara tentang masalah hati, dakwah para Nabiullah alaihi salatu wassalam. Semua para nabi tanpa kecuali, itu tugasnya yang paling pokok itu adalah memperbaiki hati. Memperbaiki hati. Yang dikenal dengan tugas tazkiyatun nafas. Tugas tazkiyatun nafas. Yang dibalik tugas tazkiyatun nafas ini ada tugas tasfiyah wa tarbiyah, mensucikan, membersihkan, dan kemudian menanam atau mendidik. Semua nabi tugasnya adalah melakukan tazkiyatun nafas. Tentang para nabi dan para rasul, Allah ceritakan pamannya Nabiullah Nuh. Allah katakan, kadzabat qaumu Nuhil mursalin. Kaumnya Nuh, mereka telah mendustakan para rasul. Mereka telah mendustakan para utusan. Idh qala lahum akhuhum Nuhun. Ketika Nabiullah Nuh, saudara mereka, mengatakan kepada mereka, ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Inni lakum rasulun amin. Saya ini rasul yang sesungguhnya, rasul yang terpercaya, utusan Allah yang terpercaya kepada kalian. Wattaqullaha wa atiun. Bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ucapan persis seperti ini atau ayat persis seperti ini ada di beberapa ayat yang lainnya tentang nabi-nabi yang lain. Kadapat ini kau ini kadapat kaum Adil mursalin, telah mendustakan kaum Ad, para utusan Allah. Kaum Ad itu kaumnya siapa? Nabi Syu'aib atau Nabi Musa. Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib atau Nabi Saleh? Biasanya kita kan multi choice dan pilih A atau B. Yang mana? Yang A. Shu'aib. Bertahan Shu'aib. Kalau kaumnya Nabi Luth siapa namanya? Kaumnya Hud siapa namanya? Nabi Hud. Kaumnya namanya? Kaum? Apa? Kaum Ad. Berarti kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Antum jangan asal pilih-pilih saja. Kadzabat Adul Mursalin. Kadzabat Adul Mursalin. Telah mendustakan kaum Ad terhadap para utusan Allah SWT. Kaumnya Nuh, kemudian kaumnya Nabi Hud, itu kaum Ad. Kok dikatakan mendustakan para nabi sih? Padahal kaumnya Nuh itu yang didustakan berapa nabi? Mursalin itu jamak dari mursal, utusan, satu jamaknya mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan berapa nabi? Berapa nabi yang didustakan kaumnya Nabi Nuh? Berapa ikhwan? Pintan pak, berapa nabi pak yang didustakan? Satu, yaitu Nabi Nuh. Kenapa kok dikatakan mendustakan para nabi? Karena mendustakan satu nabi sama dengan mendustakan semua nabi dan rasul. Karena semua nabi dan rasul itu agamanya satu, ajarannya satu, datang dari Allah yang satu. Mendustakan nabi yang ini dipastikan akan mendustakan semua nabi yang lainnya. Lah kok ada orang yang beriman kepada Nabi Musa atau Nabi Isa kok mendustakan Rasulullah SAW? Katanya kalau mengimani satu nabi pasti akan mengimani nabi yang lainnya. Gimana? Kok ada orang yang mereka katanya mengimani Nabi Musa tapi ternyata mendustakan Rasulullah SAW? Kenapa kira-kira ikhwan? Gimana jawabannya? Ada hadiahnya nih. Peci. Saya mau jawab. Kenapa? Dia katanya mengimani Nabi Musa, kok mendustakan Rasulullah SAW? Kok bisa? Gimana jawabannya? Tadi gimana pertanyaannya? Katanya dia mengimani Nabi Musa, tapi kok mendustakan Rasulullah SAW? Kok bisa? Gimana? Gimana pak? Hasad. Ya enggak apa-apa pak. Tapi jawabannya begini. Jawabannya begini. Orang yang mereka mengaku beriman kepada Musa dan nyatanya mendustakan Rasulullah SAW, pasti pengakuannya itu palsu. Pasti. Kalau betul-betul dia beriman kepada Nabiullah Musa, pasti dia akan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kira-kira? Dia ada hadiah lagi nih. Kalau dia betul-betul beriman kepada Nabi Musa, pasti dia akan beriman kepada Rasulullah Sallam. Kira-kira gimana? Bukan itu jawabannya, tapi nggak apa-apa dianya. Jawabannya, karena memang Nabi Musa sendiri lewat kitab Tauratnya sudah menceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan memerintahkan beriman kepada Nabi yang itu Nabi Sallam, sehingga orang Yahudi mengenal Rasulullah lewat Taurat mereka itu kayak mengenal anak kandungnya sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah itu seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Sehingga kalau dia mengatakan dia beriman pada Musa kemudian mendustakan Rasulullah SAW, pasti
8: itu pengakuannya palsu, dusta. Kalau betul-betul jujur, pasti dia akan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nuh? Apa kata Hud? Ala tattaqun, kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah? Inni lakum rasulun amin, saya itu rasul yang terpercaya untuk kalian. Wattaqullaha wa atiun, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nabi Nuh mengatakan ala tattaqun. Hud mengatakan ala tattaqun. Mana tazkiyatu nufusnya? Mana? Ikhwan, tazkiyatu nufusnya mana? Dari ucapan Nuh dan yaitu Hud tadi, ala tattaqun. Fa inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa atiun. Mana tazkiyatu nufusnya mana? Ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah taala. Itu tazkiyatu nufus. Apa sih tazkiyatu nufus itu? Antum sudah sering dengar tazkiyatu nufus, apa itu tazkiyatu nufus? Iya, kesucian hati itu maksudnya gimana? Maksudnya kesucian hati itu gimana? Ya gimana? Bersih itu gimana maksudnya bersih itu? Gak ada kotorannya. Gimana? Ya tazkiyatu nafas, hati yang bersih. Hati yang bersih dari kotoran-kotoran, dari syirik, dari kufur, dari nifak, dari bid'ah, dari maksiat. Itu kotoran hati. Kemudian tumbuh subur tanaman-tanaman iman. Ini tumbuh subur amal-amal ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka tazkiyatun nufus itu, amalan tazkiyatun nufus itu ada dua hal yang perlu dikerjakan. Kayak petani, petani yang ingin menanam pohon. Kalau petani ingin menanam itu, yang dilakukan pertama apa? Ikhwan. Hah? Ya, pembersihan lahan, penyiapan lahan. Kemudian sudah siap untuk menanam lahan, baru ditanam. Kalau sudah menanam, yang dilakukan lagi apa? Ya, perawatan. Kalau ada apanya itu, rumput-rumput pengganggu, dicabuti. Kalau ada jamur-jamur, hama-hama, disemprot. Kalau pohonnya mau mentiung begini, dicengkal. Itu perawatan. Sehingga nanti pohon akan tumbuh dengan bagus. Dan itu yang dikatakan dengan tarbiyah, melakukan pendidikan. Sehingga penyiapan lahan, pembersihan, baru kemudian penanaman dan perawatan. Orang kalau mau ngecat, temboknya sudah meledos-meledos catnya. Tahu enggak meledos-meledos? Sudah, ya ini sudah nyepluk-nyepluk. Terus pengen mengecat supaya bagus dan indah. Yang pertama dilakukan apa? Langsung ngecat. Apa? Ya disosrok-sosrok dulu, dibersihkan sosrok-sosrok dulu sampai kemudian sudah sosrok, diamril, kemudian sudah siap dicat, baru kemudian dicat. Kegiatan tazkiyatun nafas itu sesungguhnya begitu. Sehingga pasti ada gerakan pembersihan, baru ada gerakan penanaman. Kalau tidak dilakukan pembersihan, penyiapan lahan, langsung ditanam, itu nanti tanamannya bisa enggak tumbuh atau tumbuh tapi bentek. Tahu bentek? Bentek itu apa? Tumbuh tapi enggak bisa gede-gede, kerdil. Bahkan bisa kurukan tanaman pengganggu. Taman aslinya enggak dirawat. Taman pengganggunya tumbuh subur sampai bahkan sampai tinggi-tinggi sampai nutupi tanam intinya. Pernah lihat enggak? Pernah merhatikan enggak? Bukan lihat, memperhatikan. Orang ngajinya sudah lama banget. Ngaji-ngaji kemana-mana. Tapi blas, tidak kelihatan tumbuh amal yang bagus, bahkan kadang kelihatannya tambah kasar, tambah jelek, tambah buruk. Sehingga kata orang, kondone ngajine wis suwe, katanya ngajinya udah lama banget, kok ya gitu-gitu. Pernah lihat gak kira-kira? Pernah ada gak kira-kira yang gitu? Ini banyak. Itu diantaranya terkadang dia bersama dengan ngaji kemana-mana atau melakukan amal bermacam-macam, tapi tidak melakukan pembersihan terhadap hatinya. Sehingga kadang-kadang justru tanaman-tanaman pengganggu ini tumbuh subur, tumbuh subur. Sehingga kelihatannya ngaji atau udah lama banget ngaji atau sholatnya juga kelihatan sergap ke masjid, tapi berbagai macam akhlak-akhlak buruknya itu bahkan kelihatan kayak tumbuh subur. Maka tazkiyatun nufus itu adalah menanam biji-biji keimanan yang disertai dengan penyiapan lahan dan pembersihannya, sehingga betul-betul tanaman itu akan tumbuh bagus. Kayak guru yang mendidik, guru bukan sekedar hanya ngajar. Guru itu adalah mentarbiyah, mendidik, tarbiyah, bukan sekedar hanya transfer ilmu. Makanya zaman dulu guru itu singkatan jarwo dosok, kalau orang Jawa bilang apa? Yang tahu guru. Iya, guru itu diguku lan ditiru, diguku dan ditiru. Karena guru ini mengajarkan ilmu-ilmu yang benar, sehingga diguku, benar Pak Guru, benar Pak Guru, benar Ustaz, itu diguku. Kemudian ditiru karena menjadi teladan, mendidik, mengawal dan menjadi teladan, itu guru. Kalau sekarang ceritanya guru jadi lain lagi. Kata orang guru apa? Wagu tersaru. Wagu tersaru. Guru. Nabi dan Rasul ini tugas utamanya tazkiyatun nufus. Bagaimana mengantarkan jiwa betul-betul bersih, kemudian tumbuh berbagai macam, yaitu keindahan-keindahan, sehingga tumbuh menjadi pribadi hamba Allah yang bertauhid, yang tumbuh subur berbagai macam amal-amal ketaatan. Itu semua para nabi mengajarkan mendidik manusia demikian. Maka mati-matian para nabi membersihkan mereka dari syirik yang merupakan akar kerusakan kehidupan manusia, yang merupakan akar kotoran. Dan bagaimana para nabi untuk mengajarkan tauhid, menanamkan tauhid yang merupakan pokok sumber daripada kebaikan. Ini catatan yang kedua. Bahwasanya bicara tentang masalah hati, hati itu merupakan yaitu sumber tazkiyatun nufus, pusatnya tazkiyatun nufus. Sehingga kenapa sasarannya hati? Karena begitu hatinya siap, semua amal-amal itu akan bisa betul-betul berdiri dengan sangat kokoh. Oleh karena itulah di awal-awal dakwahnya para Nabiullah alaihi salatu wassalam, itu belum ada langsung haram khamr, langsung haram yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang-larang itu, belum. Pertama kali adalah mengajarkan atau menancapkan pilar-pilarnya, pondasinya, merawat akarnya, yaitu mengenalkan tentang Allah dan mengenalkan tentang kehidupan yaumul akhir. Ini tanaman hati yang paling utama adalah itu. Tanaman hati yang paling utama adalah itu. Dan itu butuh waktu yang cukup lama. Karena Nabi mendidiknya itu teori dan praktek. Sehingga betul-betul teori tentang pengajaran tentang Allah, tentang tauhid, tentang yaumul akhir, itu langsung menjadi hal yang ngeresep dalam hati, dan betul-betul siap untuk off-road, siap untuk menghadapi kenyataan berkaitan dengan ya ini bagaimana membuktikan dahsyatnya kekuatan iman di dalam hati mereka. Itu waktunya sekitar 13 tahun bagaimana Nabi mengajarkan akidah tauhid dengan kurikulum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang Allah turunkan. Hampir tidak ada selama 13 tahun wahyu yang turun kecuali isinya akidah tauhid, keyakinan-keyakinan, belum turun ayat-ayat ahkam, ayat-ayat hukum kecuali salat. Itu pun sebagai lebih dominan sebagai hiburan untuk Nabi. Baru setelah kemudian hijrah ke Madinah, selama 10 tahun inilah turun ayat perintah, turun ayat larangan. Dan Masya Allah, ketika para sahabat diturunkan ayat perintah dan larangan, itu kayak kemudian jadi gedung megah yang berdiri di atas pondasi yang kokoh, sehingga kalau kita ingin membangun berapa tinggi dan berapa megah bangunan, yang pertama kali diperhatikan apanya, ikhwan? Pondasinya. Mau bangun tingkat 1 beda dengan mau bangun tingkat 2, beda dengan mau bangun tingkat 10, mau beda dengan bangun tingkat 30, itu disiapkan pondasinya. Kenapa para sahabat kelihatan memiliki amal-amal yang sangat dahsyat, yang sangat hebat, yang kalau kemudian kita membaca kisah-kisah tentang para sahabat itu kayak membaca kisah fiktif, kayak membaca kisah fiktif, kayak-kayaknya sih nggak mungkin di zaman kita ini itu terjadi. Contoh umpamanya bagaimana para sahabat dihajar habis-habisan oleh tuan-tuan Quraisy, dan mereka sangat kokoh, sangat tegar. Ya tentu ujian yang menimpa kita tidak sangat jauh, tidak seberapa dibandingkan ujiannya para sahabat Nabi. Nabi dan para sahabatnya telah menghadapi kenyataan ujian yang sangat berat. Contoh lagi yang paling gampang, yang masal, ini perintah hijrah. Hijrah itu harus meninggalkan tanah air, meninggalkan rumah yang dibangun, kalau punya gudang-gudang harta, meninggalkan gudang-gudang hartanya, perdagangannya, meninggalkan keluarga yang tidak mau diajak hijrah. Itu bagi hati seseorang secara umum tentu sangat-sangat berat. Tapi bagi para sahabat, Masya Allah, sangat ringan mereka itu untuk kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah. Mekah Madinah jaraknya berapa? Mekah Madinah jaraknya berapa? Ya, sekitar 400 sampai 450 kilo, sekitar gitu. Belum ada bis, belum ada kereta api, belum apalagi pesawat. Ya adanya jalan kaki atau naik unta atau naik kuda, kalau bisa mereka punya kuda dan bisa naik kuda. Kalau enggak ya jalan kaki atau naik unta. Dan suasana jalannya itu ya hanya antum lihat sendiri, hanya oro-oro, padang pasir. Enggak ada berapa meter Indomaret, berapa meter Alfamaret, berapa meter ada orang jualan gorengan, enggak ada. Dan perjalanannya itu bukan seperti dari pagar alam ke sini, gunung-gunung bagus, hijau, panas, ngentang-ngentang kalau siang, kalau malam itu bisa dingin, nusuk-nusuk. Tapi mereka sangat menikmati dengan perjalanan hijrah. Bahkan seandainya harus membayar untuk dia bisa hijrah ke Madinah, akan dia bayar. Tahu enggak kisahnya Suhaib Ar-Rumi, ikhwan? Suhaib Ar-Rumi itu pergi dari Mekah ke Madinah, itu di tengah jalan dicegat sama orang-orang Quraisy. Suhaib, kamu dulu masuk sini tuh kere loh. Sekarang harta kamu mau kamu bawa keluar, kami enggak ridho. Kata Suhaib, Quraisy, kalian tahu kan saya ini pemanah. Artinya silakan siap hadapi panah-panah saya, bisa pulang tinggal nama. Tapi kalau kalian mau, seluruh hartaku akan aku serahkan kepada kalian. Bahkan di mana simpanan hartaku tak tunjukkan PNKB ambilen dalam rangka untuk dia bisa melinggang ke Madinah. Ibaratnya Suhaib membeli hijrahnya ke Madinah dengan seluruh harta yang dia miliki. Sampai kemudian Suhaib di Madinah disambut oleh Nabi dan dikatakan dengan ungkapan yang sangat ini membuat Suhaib pun sangat gembira. Rabbi hal bai'u ya abayah ya, Rabbi hal bai'u ya abayah ya, sungguh perdagangan Anda telah beruntung wahai Abu Yahya, sungguh Anda telah beruntung perdaganganmu. Suhaib berdagang dengan siapa, ikhwan? Berdagang dengan siapa? Berdagang dengan Allah. Mukmin itu dengan Allah Subhanahu wa taala seluruh amalannya itu bisa disebut dengan istilah perdagangan, tijaroh. Karena memang Allah yang menawarkan kepada kita mukminin untuk berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memanggilnya dengan wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang sudah percaya dengan Allah, yang sudah yakin dengan Allah, yang sudah yakin tentang kehidupan setelah kematian. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau enggak? Aku tunjukkan kepada kalian sebuah perdagangan yang kalau kalian mau, maka kalian akan untung mutlak. Apa bentuk keuntungannya? Selamat dari adab yang pedih. Bagi seorang mukmin itu saat kunci sukses atau hakikat sukses yang dikatakan sukses yang hakiki itu kalau selamat dari neraka masuk ke surga, itulah yang namanya sukses hakiki. Faman suhsiha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dikeluarkan, yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka dia betul-betul telah sukses. Sebaliknya, yang dikatakan rugi itu orang yang mereka merugikan diri dan keluarganya di akhirat kelak. Innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang dikatakan orang-orang yang rugi itu adalah orang yang merugikan diri dan keluarganya di hari kiamat kelak. Orang yang di dunia kelihatan successful, konglomerat besar, penguasa hebat, pejabat tinggi, orang bilang dia full, successful. Tapi kalau dia ternyata ahlun nar, maka kesuksesan dunia dia enggak ada artinya apa-apa. Enggak ada artinya apa-apa. Bahkan hanya akan menjadi penyesalan. Apa kata Allah tentang orang yang Allah berikan kenikmatan-kenikmatan tentang dunia yang mereka bisa menikmati sepuas-puasnya? Afara'aita immata'nahum sinin tsumma ja'ahum ma kanu yumatta ma kanu yu'atun ma akhna anhum ma kanu yumatta'un. Bagaimana pendapat Anda terhadap orang-orang yang kami telah berikan kenikmatan yang bertahun-tahun, ada 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, dengan semua yang berkaitan dengan fasilitas kehidupan dunia. Kemudian datang kepada mereka apa yang dijanjikan Allah, al-maut, kematian. Ini adalah hari yang dijanjikan Allah pasti terjadi dan manusia enggak bisa lari. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati, dan kalau sudah ajal datang, mbok ya mau bersembunyi di gedong atau di apa itu nama benteng yang kokoh, tetap kematian akan menjemput. Aina ma takunu yutrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun Anda berada, kematian akan menjumpai Anda walaupun Anda di benteng yang sangat kokoh. Dan kalau sudah sakratul maut datang, waja'at sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid, itulah sakratul maut yang ketika yang asa perkara yang kalian selalu lari-lari dari sakratul maut, lari dari kematian. Tapi bagaimanapun Anda lari dari kematian, kematian pasti akan menjumpai Anda. Qul innal mauta allati tafiruna minhu fa innahu mulaqikum, katakanlah kematian yang Anda lari-lari darinya pasti akan menjumpai Anda. Kalau lapar makan, kepanasan ngeyup, kemudian apa nama itu sakit berobat, haus minum, itu lari dari kematian semua. Tapi bagaimanapun Anda akan lari dari kematian, pasti akan berjumpa dengan kematian. Dan kalau sudah kematian datang, ma aghna anhum makanu yumattaun, semua yang mereka nikmati dan mereka banggakan tentang dunia mereka sudah tidak berguna lagi. Orangnya spesialis, dokter spesialis jantung, sub-sub spesialis. Teman-temannya ratusan dokter spesialis jantung. Duitnya bisa sampai miliaran, ratusan miliar, bahkan berdiri sampai bisa triliunan. Terus kalau kematian datang gimana? Apa gunanya uang yang triliunan? Teman-teman dokter spesialis jantung yang ratusan, profesi dia dokter jantung yang super spesialis, apa gunanya ketika datang kematian? Ada yang bisa menolak enggak datangnya kematian dengan segala macam yang dia nikmat tersebut? Enggak. Walaupun di masa hidupnya jenderal besar, kalau dia memimpin perang itu bisa menghalau musuh, tapi ketika kematian datang, sang jenderal akan bertekuk lutut di hadapan malaikat maut yang akan mencabut nyawanya, pasrah total. Demikian juga ketika manusia sudah dihadapkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, ma aghna anhum ma kanu yumattaun, bahkan menjadi penyesalan, ma aghna ma anni maliyah halaka anni sultaniyah, aduhai hartaku yang sangat banyak sudah tidak berguna lagi, aduhai kekuasaanku telah hancur binasa. Yang bicara tenggal amal-amal manusia. Apa penyelamatnya? Iman. Amal soleh yang tegak di atas iman. Ini yang dikatakan Allah perdagangan yang sangat mahal. Yang kalau orang mau mengambil perdagangan ini pasti dia akan beruntung. Adhan. Silahkan adhan di luar. Habis adhan, kita lanjutkan sebentar insyaAllah. Baru unan selesai.

yang kita lakukan, ketaatan kita kepada Allah, itulah harta dagangan yang pasti akan dibeli Allah dengan harga yang super mahal. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli jiwa dan harta seorang mukmin itu dengan surga. Bapak sekalian, untuk kita bisa memiliki amalan yang hebat, amal-amal ibadah yang hebat, amal kebaikan yang hebat, bisa hebat meninggalkan larangan-larangan Allah, itu kuncinya adalah bagaimana kita telah menanamkan, yaitu di dalam hati kita, pondasi-pondasi akidah yang merupakan pondasi untuk kita beramal. Maka barang siapa yang beramal dengan akidah yang rendah, yang rapuh, pasti amalnya rapuh. Pasti amalnya rapuh. Enggak bakal militan. Enggak bakal militan. Sehingga ada orang kata Allah, ada orang mereka beribadah kepada Allah itu minggring-minggring. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Minggring-minggring maksudnya apa? Enggak nancep celak, tapi minggring-minggring. Kalau dia dapat yang enak-enak, nyaman-nyaman, dia tetap beribadah. Tapi kalau kemudian dia diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, dia kemudian anggap itu adab Allah Subhanahu wa taala, dia pun inqalaba ala wajhihi, dia pun balik kembali ke belakang, balik murtad lagi, balik enggak peduli dengan agama, ternyata agama tidak menguntungkan dalam kehidupan dia. Dia hanya nyaman kalau mendapatkan hal-hal yang menyenangkan dari kehidupan dunia. Tapi ada orang yang mereka mengatakan dia beriman kepada Allah, ya betul-betul jujur, tetap ujian apapun yang menimpa dia, dia tetap dalam keadaan kokoh. Ini berkaitan dengan bagaimana menancapnya iman di dalam hati dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, mas kalian, biar cepat singkat-singkat aja. Yang ketiga, kenapa sih kok kita perlu perhatian kepada hati kita? Hakikat kehidupan itu adalah kehidupan hati. Orang dikatakan hidup atau mati itu berkaitan dengan hidup dan matinya hati. Sehingga kehidupan itu ada kehidupan jasad, ada kehidupan hati. Dan yang dianggap betul-betul memiliki kehidupan itu orang yang hidup hatinya. Makanya orang kafir yang tidak ada kehidupan iman dalam hatinya itu disebut Allah dengan ungkapan amwatun ghairu ahya. Mayit-mayit yang tidak ada kehidupannya. Mayit-mayit yang tidak ada kehidupannya. Kenapa? Karena tidak ada kehidupan iman, tidak ada kehidupan hati. Hati yang hidup itu gimana sih cirinya? Kalau jasad yang hidup cirinya gimana? Gimana Pak? Ada gerakan. Kalau orang Jawa bilang wong mati ora iso obah. Nek obah medeni bocah. Orang mati terus gerak-gerak gitu medeni enggak? Ya lari semuanya orang. Wis jebule urip. Orang mati itu enggak lagi ada gerakan. Sehingga dari ujung kaki sampai ujung kepala sudah enggak ada gerakan. Kalau orang dikira mati terus masih ada sentik-sentik, tahu enggak sentik-sentik? Sentik-sentik gerakan walaupun hanya kecil banget, sentik-sentik. Oh, jek urip, iki jek urip, durung mati. Ini masih hidup, belum mati. Masih ada gerakan walaupun sentik-sentik. Ditunggu sapetnya
Ibaratnya kalau sentir itu walaupun masih tinggal nyala kecil banget, oke jek urip. Baru kalau dapat itu mati. Ah, orang mukmin itu dengan imannya serendah apapun dia masih ada gerakan menyambut seruan Allah Ta'ala. Kalau imannya semakin menyala sempurna, semakin hidup sempurna, sambutannya semakin sempurna. Maka iman bertingkat-tingkat. Orang menyambut seruan Allah itu bertingkat-tingkat. Contoh, ada orang yang kalau belum azan saja, Masya Allah sudah standby di masjid. Sudah berangkat dari rumah melangkahkan kaki untuk ke masjid karena mau sholat. Belum azan. Menunjukkan hatinya Masya Allah sangat perhatian banget dengan panggilan sholat. Ada orang masih datang ke masjid juga Alhamdulillah. Tapi telat terus. Mesti telat. Ora tau ora telat. Telat terus. Ada orang yang mereka tidak menyambut seruan adzan datang ke masjid. Bahkan ada orang yang tidak mau sholat babar belas, enggak mau sholat sama sekali. Itu bertingkat-tingkat. Ini tergantung kehidupan hatinya. Kehidupan hatinya. Lah semakin sempurna kehidupan hatinya, semakin sempurna di dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Maka hati yang hidup itu hati yang mereka yaitu menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu

Risalah ini dikatakan Allah dengan ungkapan ar-ruh. Ungkapan ar-ruh. Sesuatu yang akan memberikan kehidupan bagi hati manusia. Makanya kalau ingin Anda antum menghidupkan hatinya masyarakat, ya ajarkan Al-Qur'an, ajarkan As-Sunnah, itu yang akan menghidupkan hati mereka. Yang tadinya masjid itu sepi nyenyet, tahu enggak sepi nyenyet? Sepi nyenyet blas, enggak ada yang ngambah ke masjid, enggak ada yang mau datang ke masjid. Begitu Anda dakwah, mengajarkan Quran, mengajarkan Sunnah, hatinya kemudian orang betul-betul tertanam ini ajaran Quran dan Sunnah. Tahu-tahu kemudian sekarang masjidnya ramai banget, penuh banget. Kayak tanah yang tadinya gersang, kemudian kena air hujan, kemudian tumbuh tetumbuhan, hijau kelihatan hidup. Itu seperti itu kehidupan hati manusia. Risalah ini dikatakan ruh karena akan menghidupkan hati-hati manusia. Sehingga tidak ada cara kita menghidupkan hati manusia kecuali dengan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hati akan betul-betul bergerak menjadi hati yang hidup. Yang ke berapa? Empat. Hati ini, ikhwan, adalah penentu kesuksesan kita meniti tangga-tangga menuju Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ini hakikatnya adalah perjalanan menuju Allah. Meniti tangga-tangga menuju ketinggian derajat di sisi Allah taala. Sekarang kalau ada tangga ke lantai 2 lah umpamanya, yang paling cepat mencapai tangga atau mencapai lantai 2 dengan naik tangga, siapa ya kawan? Orang yang bagaimana? Orang yang sehat, sehingga kalau dia naik tangga ya nyek nyek nyek nyek nyek terus sampai tinggi tempat sampai tujuannya. Adapun kalau orang stroke, gimana? Disuruh naik tangga sampai lantai 2 gimana? Gotong awake kaboten, nggawa tangani dhewe kaboten, apalagi sampai kemudian naik tangga. Ngos-ngosan dan bakal enggak nyampe. Yang kata Ibnu Qayyim, manusia itu kesempurnaannya, porosnya itu ada pada hatinya. Kamalul insan madaruhu ala aslain. Ini pusat kesempurnaan manusia atau sempurnanya manusia, porosnya itu di dua pondasi. Yang pertama, ma'rifatul haq anil batil, sejauh mana hatinya mengenal kebenaran dari kebatilan, sehingga bisa membedakan persis tauhid syirik, sunnah bid'ah, maksiat taat. Yang kedua, itharul haq alal batil, selalu bisa mendahulukan, memenangkan yang hak, mengalahkan yang batil. Pertama kekuatan ilmu, kedua kekuatan amal. Dan ini letaknya di hati manusia. Orang yang paling sempurna ilmunya, paling tajam pandangannya. Orang yang paling sempurna amalnya, yang paling kuat hatinya, paling sabar, memiliki sabaran sehingga beramalnya tangguh. Orang yang mereka sempurna dua perkara ini, orang paling sempurna meniti tangga-tangga menuju Allah taala. Kata Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, fa'lam annal abda yaqta'u manazila sayri ilallah biqalbi wa himmatih la bibadani. Fataqwa fil haqiqah taqwal qulub laisa taqwal jawarih. Manusia itu, seorang hamba itu, ketahuilah bahwa seorang hamba itu dalam meniti tangga-tangga perjalanan menuju Allah itu ditentukan oleh kondisi hatinya, bukan kondisi badannya.

0: Takwa itu hakikatnya takwanya hati, bukan takwanya anggota badan. Yang paling sukses meniti tangga-tangga menuju Allah, yang paling bertakwa hatinya, yang paling sehat hatinya. Ada enggak? Ada orang yang badannya itu untuk melaku aja angel diseret-seret, melaku aja gregelen gemeter. Tapi kalau ke masjid itu seringnya malah juara satu. Ada enggak? Banyak. Bapak-bapak, simbah-simbah yang sudah sepuh, sudah udur. Tapi Masya Allah ternyata kalau sudah urusan masjid itu selalu nomor satu. Tapi ada orang yang atletis, badannya sehat, walafiat, atletis, enggak ada penyakit apapun. Tapi kalau dengar adzan itu kayak orang stroke, ada enggak? Yang stroke bukan badannya, yang stroke hatinya. Sehingga walaupun badannya sehat tapi enggak sampai bisa ke masjid. Maka hati ini menentukan tentang ini kekuatan seorang dalam meniti tangga-tangga menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir singkat aja sekalian, bahwa kondisi hati kita itu yang menentukan Quran yang di depan kita ini manfaat atau enggak. Bermanfaatnya atau enggaknya Quran untuk kita itu sangat berkaitan dengan hatinya. Allah katakan, inna fi dzalika la dzikra liman kana lau qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya Quran yang penuh dengan pelajaran-pelajaran, baik dengan kisah-kisahnya, cerita-ceritanya, atau pelajaran-pelajaran dari Allah, nasihat-nasihatnya, ini tidak akan bermanfaat, tidak menjadi pelajaran yang bermanfaat kecuali bagi orang yang punya hati, ya ini punya hati yang hidup. Maka sama-sama orang dikasih Quran, Masya Allah yang ini tuh dari semangat membacanya, semangat mentadaburnya, semangat mengamalkannya, sehingga betul-betul pengen sekali mewujudkan Quran itu dalam kehidupannya. Tapi yang satu di depi Quran dibuang, dia gak ada urusan dengan Quran. Kenapa yang satu sangat merasa manfaat banget dengan Quran, yang satu itu gak peduli dengan Quran, gak urus dengan Quran? Karena kondisi hatinya berbeda. Mas sekalian, ini yang kita sampaikan, minta maaf. Mudah-mudahan yang singkat ini manfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan, istiqomah, taufik untuk selalu bisa mengamalkan agama sampai nanti kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبت

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Surah An-Nisa ayat 97 sampai 100.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Makkah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.

0: kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita, ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah.
1: Faulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura.
0: Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.
1: وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.
0: Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
2: Mutiara Belajar. Sholat lahir batin.
3: Para pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah ta'ala, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfayn wa li 'abdi ma sa'al. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis qudsi ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku membagi surat Al-Fatihah antara diriku dengan hambaku dua bagian. Allah Subhanahu wa ta'ala membagi surat Al-Fatihah menjadi dua bagian. Setengahnya untuk para hambanya dan setengahnya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Wa li 'abdi ma sa'al, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hambaku akan aku berikan apa yang dia minta. Ini janji dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang kita minta, asalkan kita membaca surat Al-Fatihahnya dengan benar. Coba, sudah berapa permintaan yang kita ajukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Kemudian berapa yang sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menepati janjinya? Na'udzubillah min dzalik. Akan tetapi mungkin kita yang belum memenuhi syarat yang seharusnya kita penuhi supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan apa yang kita minta. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidani 'abdi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjawab, hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita mengatakan, ya Allah segala puji bagimu ya Rabb, Allah Subhanahu wa ta'ala serta merta menjawab, hambaku telah memujiku. Jadi setiap kita mengucapkan satu ayat, dijawab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa, bukan dialog? Ini sebuah dialog, sebuah munajat, bisik-bisik antara hamba dengan Allah tabaraka wa ta'ala, perbincangan antara hamba dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan setiap kita mengucapkan satu ayat, Allah akan menjawab apa yang kita baca itu. Itu kalau kita membaca alhamdulillah rabbil alamin. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah ta'ala athna 'alayya 'abdi. Seandainya kita membaca ar-rahmanir rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Sudah kita bahas kemarin makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di antara keterangan yang disebutkan oleh para ulama, Ar-Rahman adalah zat yang kasih sayangnya meliputi seluruh hambanya tanpa terkecuali dunia dan di akhirat. Sedangkan Ar-Rahim adalah zat yang kasih sayangnya hanya untuk kaum mukminin di dunia dan di akhirat. Manakala kita mengucapkan ayat ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, hambaku telah memuliakan diriku. Hambaku telah memuliakan diriku. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, kita sedang memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun menyatakan hal itu. Kita lanjutkan ayatnya. Kemudian kita katakan, Malik Yaumiddin. Seandainya kita mengucapkan ayat ini, Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Maka saat itu Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, Majadani abdi. Sungguh hambaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah mengagungkan diriku. Jadi ketika kita mengatakan Malik Yaumiddin, Allah subhanahu wa ta'ala merupakan penguasa. Pada hari pembalasan, di hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya penguasa. Kita katakan seperti itu dengan sepenuh hati kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengatakan, Majadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Ya Rab, betul. Kita berusaha untuk mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala seagung-agungnya. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha agung. Kemudian kita lanjutkan. Seandainya kita mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah ya Rab, kami beribadah. Dan hanya kepada-Mu lah wahai Rabbi, kami memohon pertolongan. Manakala kita mengatakan seperti ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengatakan, Hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah merupakan urusan antaraku dengan hambaku. Dan hambaku akan memperoleh apa yang dimintanya. Jadi ketika kita mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, hanya kepada-Mu lah aku memohon. Hanya kepada-Mu lah aku beribadah. Maka saat itu Allah tabaraka wa ta'ala langsung menjawab, ini adalah urusan antaraku dengan hambaku. Jangan ada yang campur tangan di situ. Ila khusus antara diriku dengan hambaku. Wali abdi masal. Dan aku janjikan kepada hambaku untuk memberikan apa yang dia minta. Berarti saat itu Allah subhanahu wa ta'ala sudah membuka pintu bagi kita. Kita akan minta apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah membuka pintunya. Hambaku akan kuberikan apa yang dia minta. Maka saat itulah kita mengucapkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk ke jalan yang lurus. Kami membutuhkan hidayah-Mu, wahai Rabb. Kami kadang-kadang menyimpang dari jalan-Mu yang lurus. Kadang kami belok, ya Rabb. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ketika kita mengatakan seperti itu, dan kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan karunia kepada mereka, ya Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, ya Allah, dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Manakala kita ucapkan itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala serta-merta mengatakan, Hadha li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inilah untuk hambaku. Inilah untuk hambaku. Wa li'abdi ma sa'al. Dan hambaku akan kuberikan apapun yang dia minta. Hadith riwayat Muslim. Dari sinilah kemudian para ulama menjelaskan bahwa ketika seorang hamba mengucapkan surat Al-Fatihah, maka dia sedang bermunajat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia sedang berbisik-bisik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa Allah mendengar bacaan kita ketika kita membaca surat Al-Fatihah di dalam solat kita. Dan juga Allah mendengarkan bacaan-bacaan kita yang lainnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjawab setiap bisikan yang kita ucapkan saat itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Maka dari itulah, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, seyogianya kita membacanya dengan pelan-pelan. Ayat per ayat. Kalau perlu setiap ayat kita berdiam sejenak untuk merasakan, menanti jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin.

0: Walaupun sebenarnya boleh saja, misalnya ada orang membaca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Boleh. Disambung semuanya boleh. Akan tetapi afdalnya tidak seperti itu. Ya. Afdalnya kita baca ayat per ayat, kita resapi maknanya, terlebih kalau misalnya kita lagi sholat sendirian. Kalau kita lagi sholat sendiri, kita berusaha untuk memahami apa itu alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian kita resapi maknanya. Kita tunggu jawaban dari Allah tabaraka wa taala, walaupun mungkin telinga kita tidak mendengarkannya. Akan tetapi Allah subhanahu wa taala menjawab apa yang kita ucapkan. Ketika kita mengucapkan ar-Rahman ar-Rahim pun seperti itu. Dan insyaallah kita akan sedikit mengupas makna-makna dari kalimat-kalimat yang mulia tersebut, yaitu isi dari surat Al-Fatihah. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa membantu kita untuk meresapi bacaan surat Al-Fatihah dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita semuanya terbantu, mendapatkan bantuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk senantiasa bisa meresapi bacaan surat Al-Fatihah dengan sebaik-baiknya.
1: Salat lahir batin.

0: Indahnya tawakal. Tawakal tak asing di lisan. Dalam Al-Quran, kita sering mendapatinya berulang. Begitu banyak ungkapan tawakal dalam Al-Quran menunjukkan urgensinya yang begitu agung. Dengan tawakal, jaminan kecukupan dari Allah bisa diraih setiap mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dengan tawakal, jiwa seorang mukmin akan merasa bahwa Allah selalu menjaga dan menyertainya. Dengan tawakal, perlindungan dari musuh abadi manusia akan senantiasa ada. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, barang siapa ketika hendak keluar rumah mengucapkan doa, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal pada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Maka dikatakan kepadanya saat itu, engkau telah dicukupkan dan telah dilindungi. Syaitan pun menjauh darinya. Telegram channel Kristal Iman.
1: Mutiara Tilawah, Tilawah, Tilawah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الآخرة وكان الله سميعا بصيرا.
1: Mutiara Riyadus Salihin.
2: Hadis ke-9 insyaallah taala dari kitab Riyadus Salihin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Bakrata Nufay ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu taala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Bakrah Nufay ibn al-Harith as-Saqafi radhiyallahu taala anhu, bahwa nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqa al-muslimani, apabila ada dua orang muslim berhadap-hadapan, bertemu, bisayfihima, masing-masing menghunus pedangnya. Untuk apa? Untuk saling membunuh. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fal qatilu wal maqtulu finnar. Maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Qultu, aku berkata, kata Abi Bakrah, dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil. Kalau yang membunuh kita faham, dia jelas masuk ke dalam neraka. Fama balul maqtul, tapi kenapa yang dibunuh pun masuk ke dalam neraka? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal innahu kana harisan ala qatli sahibih. Karena yang terbunuh itu sesungguhnya dia itu bertekad bulat untuk membunuh saudaranya, hanya saja keduluan, ya, kalah cepat. Demikian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya akan ada di kalangan kaum muslimin itu iktital, saling bunuh-membunuh, saling perang, ya, saling bunuh-membunuh dan saling perang. Dan saling bunuh-membunuh itu bukan hanya dengan pedang. Adapun hadis ini disebutkan dengan pedang karena biasanya yang digunakan saat itu adalah apa? Pedang. Maka kata para ulama, penyebutan pedang di sini itu bukan berarti untuk membatasi. Bukan hanya yang terlarang itu bukan hanya bunuh-membunuh dengan pedang, tapi dengan segala macam alat yang memang diyakini bisa untuk membunuh. Contohnya apa? Pistol. Peso. Yang pakai P lagi, pentungan. Kampak, wadung, petel, dan yang lain-lain, ya, tali yang untuk apa? Naudzubillah min dzalik, jiret. Kalau memang itu racun, ya, panah, dan yang lainnya, segala perkara yang memang diyakini dan memang biasanya membunuh. Kalau ada dua orang muslim adep-adepan, satu pegang petel, satunya pegang peso. Ya. Kemudian yang satu membunuh yang lainnya. Masuk dalam hadis ini. Maka faedah yang kedua yang saya sebutkan, bahwasanya akan terjadi iktital, saling membunuh, dan ini banyak terjadi di akhir zaman. Yang jadi pertanyaan, apakah semua bunuh-membunuh di antara kaum muslimin itu tidak boleh, ataukah masih ada yang boleh? Kira-kira gimana? Wah, Ustaz ngeri, Ustaz, kalau Ustaz bilang boleh nanti berarti, ya kan? Nanti insya Allah akan kita bahas. Apakah setiap peperangan di antara kaum muslimin itu kemudian tidak boleh dan pelakunya semua diancam dengan neraka ataukah tidak? Insya Allah akan kita terangkan. Di sini hadis ini menyebutkan atau faedah yang ketiga, ya, bahwa sang pembunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Kenapa? Karena keduanya berniat untuk membunuh saudaranya untuk kepentingan dunia. Untuk kepentingan dunia. Ya. Yang membunuh jelas. Adapun yang terbunuh karena dia kedahuluan. Tapi dia sudah berniat. Niyatun jazimatun ma'al kudrati. Dari sini bisa diambil faedah bahwasanya seorang yang sudah berniat bulat dan memiliki kekuatan, kemampuan. Niat bulat dan memiliki kekuatan atau kemampuan. Hukumnya sama dengan pelaku. Karena kata para ulama, an-niyatul jazimatu ma'al kudrati taqtadil amal. Niat bulat diiringi dengan kemampuan pasti melahirkan perbuatan. Itu pasti. Makanya kalau ada orang dia bilang saya sudah niat bulat tapi enggak jadi beramal, itu berarti niatnya belum bulat. Mengetok-ketokan. Kok tidak berangkat haji? Loh iya saya sudah niat bulat. Lah kok enggak jadi? Ya. Padahal dia mampu sudah. Saya ya mampu. Niat saya sudah bulat. Nek niku jenenge sanes niat bulat. Niku jenenge niat kroak. Belum bulat itu niatnya. Karena ulama mengatakan an-niyatul jazimatu ma'al qudrati taqtadil amal. Kalau seorang sudah berniat bulat dan ada kemampuan pasti akan melahirkan amalan, itu pasti. Hanya terhalangi atau tidak. Nah, dalam hal ini nih yang terbunuh itu sudah niyatun jazimatun ma'al kudrati, niat bulat ada kemampuan tapi keduluan. Ya. Ini yang akan dihukumi sama dengan sang pelaku. Adapun kalau hanya sekedar bisik-bisik hati, bersitan-bersitan hati, padahal dia enggak mampu untuk melakukannya, maka itu bukan niat bulat. Belum dianggap dosa. Pengen nyolong, pengen nyolong, pengen tok. Tapi enggak mampu untuk mencuri. Hanya keinginan. Yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dan tidak ditulis sebagai sebuah bentuk kejahatan. Innallaha tajawaza an ummati ma hadasat bihi anfusuhum. Maka sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku segala perkara yang dibisik-bisikkan hati mereka. Jadi cuma apa? Bersitan-bersitan hati. Yang ini belum ada dosanya. Wallahu ta'ala alam.
1: Mutiara Riyadus Salihin.
3: Soal jawab.
4: Bagaimana iblis bisa menggoda Adam dan Hawa dalam surga sedangkan iblis tidak dalam surga? Ya. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ya. Ada yang mengatakan was-was saja. Fa waswasa ilaihi syaitan. Jadi was-was tidak mesti berhadapan muka langsung dengan Adam dan Hawa, tapi dengan was-was. Sebagaimana iblis punya kemampuan untuk menggoda dengan apa? Was-was. Tidak mesti masuk dalam apa? Surga. Ya. Ada yang mengatakan iblis di pintu surga. Ya, Adam Hawa dari ngomong dari jauh. Ya. Yang jelas kita nggak tahu bagaimana ceritanya. Ada yang mengatakan iblis dan diizinkan oleh Allah untuk menggoda. Dia difonis keluar, tapi diizinkan untuk apa? Masuk ke surga. Ya. Jangan kita katakan berarti iblis masuk surga dong. Tidak. Ingat surganya Adam dulu bukan darul jaza. Ingat bukan darul apa? Bukan tempat apa membalas kebaikan. Karena belum darul jaza. Nanti kalau sudah hari kiamat. Ya. Tapi tempat tinggal Adam dan iblis boleh masuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala karena diizinkan untuk menggoda. Wallahu bisawab bagaimana caranya, yang penting Adam dan Hawa digoda. Tadi kalau versi Injil dalam bentuk ular.
1: Mutiara nasihat.
5: Hadirin. Taufik tu abduli kai atajahas ma'ah ma'arji walam akti syai'a, maka aku pun keluar rumah untuk bersiap-siap untuk beli perbekalan lalu nanti di packing siap berangkat bersama Nabi SAW. Jadi beliau mau belanja di pasar lalu beliau packing nanti di rumah. Tapi apa yang terjadi? Begitu saya pulang ke rumah, ini gak bawa apa-apa, kata Kaab. Jadi begitu mau jalan belanja, beli perbekalan, beli makanan, beli minuman mungkin, beli air, ternyata ketemu teman, ngobrol dulu. Lagi jalan lagi, ketemu teman, kongko-kongko dulu, ngobrol panjang lebar. Gila, udah mau maghrib ya, yaudah gue pulang dulu ya, yuk. Pas pulang, iya, belum lengkap nih, list masih belum dicontreng. Yaudah besok aja besok. Besoknya berangkat lagi. Niatnya mau belanja perbekalan, ketemu teman lagi. Ditelepon klien suruh ketemu rapat. Begitu gak sadar, udah sore, pulang. Ternyata belum siap sama sekali. Kaab bilang, ana qadirun ala dzalika in aradtu. Tapi tenang aja, insyaallah aku bisa mempersiapkan semua ini kalau aku mau. Kalau aku mau, aku bisa mempersiapkan ini semua. Tapi hari berikutnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat, Kaab tidak kunjung menyelesaikan packingannya dan perbekalannya. Akhirnya ditinggal sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kunci kegagalan, teman-teman sekalian. Ana qadirun ala dzalika in aradtu atau in uridu. Aku bisa ngerjain ini semua kalau aku mau. Kaab miss. Beliau mengandalkan dirinya. Beliau mengandalkan kekuatannya. Beliau enggak mengatakan insyaallah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sampai Anda mengucapkan untuk sebuah proyek, sebuah urusan, sebuah aktivitas, aku pasti akan melakukannya besok, kecuali Anda mengucapkan illa ayyasha Allah, kecuali mengatakan insyaallah. Kalau Allah mudahkan, kalau Allah kehendaki, kalau Allah berikan taufik, kalau Allah beri kekuatan, ah besok kelar. Tapi bukan kepada diri kita. Allah wanti-wanti, meletakulanna, jangan sampai Anda mama, jangan sampai Anda gantungkan kepada kekuatan Anda. Enggak boleh. Ini miss. Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa diri besar, jangan merasa diri senior, jangan merasa diri kita sudah pernah berperang 20-an kali. Kalau Anda bisa berangkat dengan mudah, kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahan, ini miss yang dilakukan Ka'ab bin Malik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu barang siapa yang punya cita-cita istiqomah, dia harus terus merasa diri kecil, merasa diri nothing, merasa diri enggak bisa melakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Walaupun 12-an tahun kita ngaji, 20-an tahun kita sholat, berhijab, selalu syiar kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, dengan kekuatan Allah tabaraka wa taala. Ya ikhwan, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar pernah minta bacaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari. Alimni, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku doa. Ajarkan aku doa. Ya nanti aku baca. Apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, wala yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, ya Rabbku, aku telah melakukan banyak sekali kezaliman terhadap diriku. Siapa yang baca doa ini pertama kali? Abu Bakar. Abu Bakar yang tadi baru saja kita dengar menginfakkan seluruh hartanya. Tapi justru doa yang diajarkan Nabi SAW kepada beliau, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah melakukan dosa yang sangat banyak, kezaliman yang sangat banyak. Kenapa Nabi mengajarkan doa ini kepada Abu Bakar? Padahal raport Abu Bakar luar biasa, jasa-jasa Abu Bakar luar biasa, ibadahnya Abu Bakar luar biasa, keikhlasan Abu Bakar diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Surat Al-Lail. Wa sayujannabuhal atqa. Dan neraka akan dijauhkan dari orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa dalam ayat ini? Abu Bakar. Silakan baca tafsirnya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Abu Bakar itu kalau nyumbang untuk mensucikan dirinya, Allah yang jamin, Allah yang garansi. Abu Bakar kalau ngasih uang bukan riya, bukan sum'ah, bukan pencitraan, tapi yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dan kalau ngasih orang, dia enggak pernah karena merasa hutang budi. Jadi beda sama kita. Kita dibaikin orang baru baik sama dia. Kita kalau banyak di antara kita baru bisa traktir orang kalau dia duluan traktir kita. Abu Bakar enggak pernah demikian. Enggak pernah ada orang punya hutang budi kepada Abu Bakar, tapi tetap ngasih, tetap berinfak, tetap bersedekah. Inna butiqa wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Beliau hanya ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini diajarkan doa, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku telah melakukan banyak kezaliman. Doa ini diberikan kepada Abu Bakar agar kita semua enggak pernah mengandalkan diri sendiri. Selalu minta pertolongan kepada Allah. Selalu minta advice kepada Allah. Makanya ulama kita mengatakan, siapa nih antara kita kalau ada masalah yang pertama kali dihubungi Allah sebelum manusia? Siapa nih antara kita? Siapa nih antara kita ketika ban bocor di jalan yang pertama kali dihubungi Allah? Bukan derek, bukan. Bukan montir kesayangan, bukan. Begitu lihat ban bocor, angkat tangan doa, Allahumma a'inni, Allahumma a'inni. Siapa nih antara kita? Pada internet ketika ada kesusahan, ketika kita didolimi, ketika dituntut orang dan dibawa ke pengadilan, yang pertama kali kita hubungi Allah, bukan tim legal kita. Ketika sakit, yang kita hubungi pertama kali Allah. Hadirin, ini kunci istiqamah. Kalau orang sekali berKa'ab bin Malik gagal gara-gara ucapan ini, bagaimana kita? Kalau orang yang jadi ahli sufa, yang aktivitasnya selalu di Masjid Nabawi, yang ikut Baiat Aqabah, yang ikut 20-an peperangan, gagal beramal soleh di perang Tabuk karena mengandalkan diri, lalu mungkinkah kita sukses? Siapa kita? Sudah berapa perang kita ikuti? Sudah berapa uang yang kita infakkan di jalan Allah? Tak mungkin berhasil, mustahil. Makanya ini konsep para ulama. Minta pertolongan kepada Allah. Itulah alasannya kenapa Imam Bukhari

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Surah An-Nisa ayat 101 sampai 104.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sembahyangmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

0: Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang salat besertamu sujud telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit. Dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.
1: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ

0: Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
1: Walat

0: Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu menderitanya. Sedang kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis selanjutnya, hadis yang dikutip oleh Imam Abu Daud, Ibnu Hibban, Tamam dalam Al-Fawaid, Ahmad Ibnu Abi Khuythamah dalam Tarikh, dan Ibnu Asakir, dari Hisham, dari Qatadah, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya secara marfu, bahwa Nabi sallallahu kana la yataqayyar min syai', adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menganggap sial dari sesuatu. Wa kana idza ba'atha 'amilan sa'ala 'an ismihi, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengutus seseorang, biasanya Nabi bertanya dulu, siapa nama kamu? Fa idza a'jabahu ismuhu fariha bih. Kalau ternyata namanya itu membuat Rasulullah kagum, Rasulullah gembira dengan nama itu. Wa ru'ya bisyrun dzalik bisyru dzalika fi wajhi, dan terlihat kegembiraan di wajahnya. Wa in kariha ismahu, tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka pada namanya. Ru'ya karahiyatu dzalika fi wajhi, terlihat ketidaksukaan Nabi itu pada wajahnya. Wa idza dakhala qaryatan sa'ala an ismiha, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke sebuah desa, Rasulullah bertanya ke apa nama desa ini. Fa in ajabahu ismaha, fa in ajabahu ismuha fariha biha, kalau namanya itu membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang, Rasulullah pun gembira. Wa ru'ya bisyru dzalika fi wajhi, dan terlihat kegembiraan itu di wajahnya. Wa in kariha ismaha, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka namanya, ru'ya karahiyatu dzalika fi wajhi, akan terlihat di wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Albani berkata sanadnya sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Hadis ini akhi menunjukkan haramnya tatayur. Apa itu tatayur, Pak? Tatayur itu apa? Menganggap sial dengan burung. Ya. Sebagaimana pernah kita sebutkan bahwa dahulu di zaman jahiliyah, Pak, orang-orang jahiliyah ketika mau pergi safar, mereka mendatangi burung yang lagi entep. Apa itu? Burung yang lagi diem, bertengger. Kemudian diusir. Dilihat, ini burungnya pergi kemana nih? Kalau dia terbangnya ke kanan, wah bagus. Kalau perginya ke kiri, gak jadi. Ini tanda sial katanya. Ini namanya apa, Pak? Tatoyur. Nah, terkadang kita begitu, kita mau pergi, ya tahu-tahu kita apa terjadi sesuatu, kita tatoyur. Wah, jangan-jangan saya celaka nih jalan nih. Jangan-jangan. Ini tatoyur ya, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Yang jelas inti tatoyur itu artinya menganggap sial dengan sesuatu. Baik itu burung ataupun benda atau rumah atau mobil atau apa. Misalnya antum berkata, saya ini setelah beli mobil ini kok sial terus ya. Jangan-jangan ini mobil pembawa sial ini. Kita katakan, akhi, kasihan mobil dong, mobil enggak tahu apa-apa. Yang memberikan kesialan hanyalah Allah. Yang memberikan manfaat dan mudarat Allah. Mobil ataupun apapun tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, tidak sama sekali. Nah, seperti itu tatoyur namanya, Pak. Hadis ini juga menunjukkan akhi diperbolehkannya tafaul. Tafaul itu kebalikan tatoyur. Kalau tatoyur menganggap sial, sedangkan tafaul berharap kebaikan. Iya. Misalnya antum di jalan lagi kesasar, ya, Kemudian bertemu dengan teman orang, siapa nama kamu? Sahal, mudah. Mudah-mudahan ada kemudahan. Paham enggak? Iya, ini namanya tafaul. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah waktu itu beliau sedang dialog dengan orang musyrikin ya di Hudaybiyah. Kemudian datang orang Quraisy yang masih kafir namanya Sahal. Apa kata Rasulullah? Ja'a Sahlun sahula amrukum. Datang si Sahal, tampaknya urusan kalian akan mudah ini. Ya. Ini namanya apa, Pak? Tafaul. Tafaul itu apa? Berharap kebaikan dari nama sesuatu, nama seseorang. Makanya antum ngasih anak nama yang bagus itu tak mimbab tafaul. Berharap kebaikan dari nama anak. Misalnya antum kasih anak namanya siapa? Ya, namanya ya. Namanya siapa namanya? Yang isinya baguslah, kebaikan-kebaikan. Antum berharap kebaikan, ya saya berharap mudah-mudahan anak saya ini ya sesuai dengan namanya. Makanya jangan, Rasulullah paling tidak suka apa ya dengan nama-nama yang tidak baik. Rasulullah pernah bertanya, kamu siapa namanya? Kata sahabat ini, Hazan. Hazan itu artinya susah. Maka Rasulullah bersabda, la bal anta sahal. Ya, nama kamu Sahal, bukan Hazan. Rasulullah enggak suka nama-nama yang sifatnya jelek gitu. Iya. Demikian pula dalam segala sesuatu, antum ngasih nama kuda antum, nama mobil antum, ya. Itu dengan mengharapkan kebaikan dari nama-nama tersebut. Iya. Itu namanya tafaul, Pak. Makanya Rasulullah SAW kalau mendatangi suatu desa, Rasulullah nanya, ini desa ini namanya apa? Kalau ternyata namanya bagus, Rasulullah gembira, senang. Tapi kalau namanya

0: Kematian. Kematian sesungguhnya merupakan hakikat yang menakutkan, yang akan menghampiri semua manusia. Tidak ada yang mampu menolaknya, dan tidak ada seorang kawan pun yang mampu menahannya. Kematian datang berulang-ulang, menjemput setiap orang, orang tua maupun anak-anak, orang kaya maupun orang miskin, orang kuat maupun orang lemah. Semuanya menghadapi kematian dengan sikap yang sama.
1: Tidak ada yang menyelamatkanmu, wahai saudaraku, kecuali amal solehmu. Tidak ada yang menyelamatkanmu kecuali apa yang telah engkau perjuangkan, engkau korbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa dunia.
0: Tidak ada kemampuan menghindarinya, tidak ada kekuatan, tidak ada pertolongan dari orang lain, tidak ada penolakan, dan tidak ada penundaan. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian, karena sesungguhnya tidaklah seorang mengingatnya di waktu sempit kehidupannya, kecuali mengingat kematian itu melonggarkan kesempitan hidup atas orang itu. Dan tidaklah seseorang mengingatnya di waktu luas kehidupannya, kecuali mengingat kematian itu menyempitkan keluasan hidup atas orang itu."
1: Saudara-saudariku, kemana pergi hatimu? Apa yang telah menyibukkanmu? Apa yang membuat langkahmu terhenti untuk tidak berjalan kepada Allah? Apa yang membuatmu silau kepada dunia ini?
0: Kita semua telah meyakini kematian, tetapi kita tidak melihat orang yang bersiap-siap menghadapinya. Kita semua telah meyakini adanya surga, tetapi kita tidak melihat orang yang beramal untuknya. Kita semua telah meyakini adanya neraka, tetapi kita tidak melihat orang yang takut terhadapnya. Maka, terhadap apa kamu bergembira? Kemungkinan apakah yang kamu nantikan? Kematian, itulah perkara pertama kali yang akan datang kepadamu dengan membawa kebaikan atau keburukan.
1: Sungguhnya kehidupan dunia ini tak lebih dari permainan, senda gurau, perhiasan, berbangga-bangga di antara kalian, memperbanyak harta dan anak. Itulah dia kehidupan dunia kalian ini. Dunia yang hina di sisi Allah, dunia yang tak lebih dari sayap seekor lalat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bis-syarri wal khairi

0: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa ketika sakit dan menjelang kematian tanpa harapan hidup.
2: Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la.
1: Ya Allah, ampunilah aku, rahmati aku, dan kumpulkan aku bersama rekan-rekan yang berada di atas. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 7/10 dan riwayat Muslim nomor 4/1893.

0: Soal jawab.
1: Ada yang mau ditanyakan Ustaz mengenai soal salat sunnah ba'dah dan qobliyah. Yang sebetulnya yang betul itu seperti apa? Karena selama ini saya melakukan 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, dan 4 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Apakah itu sudah betul Ustaz?
2: Baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ditunggu jawaban dari Ustaz.
0: Iya. Yang Ibu lakukan sudah betul. Namun untuk 2 rakaat sebelum asar, Nabi tidak melanggengkannya. Yang Rasulullah anjurkan kita untuk melanggengkannya adalah 12 rakaat atau 14 rakaat atau 10 rakaat. Itu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya. Boleh 12 rakaat ditambah dengan 4 rakaat sebelum zuhur. Atau 14 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Semua ini dianjurkan oleh Nabi SAW. Qobliyah asar betul. Namun Nabi menganjurkannya 4 rakaat. Nabi bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'ashri arba'a. Semoga Allah merahmati orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Iya, jadi kalau ibu mau salat qobliyah asar, bagusnya 4 rakaat, Bu, karena itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Namun Nabi tidak melanggengkannya. Maka kita lakukan seperti yang Rasul lakukan. Ya, kita tidak langgengkan. Kita lakukan, kita tinggalkan, kita lakukan, berbeda dengan 12 rakaat. Karena Nabi yang menganjurkannya. Nabi bersabda, man hafadha 13 rakaat. Siapa yang menjaga 12 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah, akan dibangunkan untuk dia sebuah rumah di surga. Itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Iya. Maka kalau kita jaga 12 rakaat itu, masya Allah luar biasa. Kita tambah dengan 4 rakaat setelah zuhur pun bagus, karena Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkan itu juga. Iya. Wallahu a'lam.
3: Mutiara tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Tanya ya Syekh, bagaimanakah cara bertobat dari dosa namimah jika kita tidak lagi berjumpa dengan pihak yang kita adu domba? Mohon penjelasannya ya Syekh.
3: Soal hakikat muhim jiddan. Wa an-namimah kama arafna ifsadun bayna an-nas wa iqa'un li العداوات والله لا يصلح عمل المفسدين والنمام مفسد في الأرض ومن كان وقع في هذه النميمة لا بد في توبته إلى الله سبحانه وتعالى أن يعمل على إصلاح ما أفسد أن يكون شجاعا في الإصلاح وهو خير له من العقوبة العظيمة الأليمة التي يلقاها يوم القيامة على نميمته وعليه أن يعمل في أن يصلح حتى لو أخذ منه جهدا أو وقتا أو شيء من الحرج فلا يبالي بذلك في سبيل رفع الإثم عن نفسه إذا كان على سبيل المثال نم بين شخصين فأوقع بينهما العداوة عليه أن يسعى في الإصلاح بينهما ويبين أن فلانا يثني عليك خيرا ويذكرك بالخير ما قيل عنه أن مني أو من غيري بأنه كذا هذا كله غير صحيح ويعمل على أن يصلح الفساد الذي حصل بينهما بسببه فبدل أن كان نماما يتحول إلى من المصلحين في الأرض حتى يذهب عنه إثم النميمة التي وقعت منه.
4: Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sangat penting sekali, yaitu kita tahu bahwasanya namimah adalah melakukan kerusakan hubungan di antara manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu la yuslihu 'amalal mufsidin." Allah tidak akan memperbaiki perbuatan orang-orang yang melakukan kerusakan. Dan kita tahu namam minal mufsidin fil ard, bahwasanya orang yang melakukan namimah adalah pembuat kerusakan di atas muka bumi, buat kerusakan hubungan orang yang baik-baik jadi bermusuhan, jadi bertengkar gara-gara dia. Oleh karenanya barang siapa yang pernah melakukan namimah, maka hendaknya dia berusaha memperbaiki apa yang telah dia rusak. Dan ingat kata Syekh, dia harus syuja', dia harus berani. Dia harus berani untuk memperbaiki apa yang telah dia rusaki, yang telah rusakan, ya. Dan dia ini lebih baik dia berusaha memperbaiki lebih baik daripada dia mendapatkan hukuman pada hari kiamat kelak atas perbuatan namimahnya. Meskipun usaha dia untuk memperbaiki tersebut menghabiskan waktunya, memeras keringatnya, kemudian mungkin dia harus melawan pekewuhnya, ya. Dia harus berani kalau ingin memperbaiki. Contohnya misalnya dia melakukan namimah di antara dua orang. Maka dia berusaha, dua orang ini sudah bertengkar akhirnya. Maka dia berusaha untuk mendamaikan dua orang ini. Ya, maka dia datang ya kepada si fulan, kemudian dia mengatakan kepada salah satunya, si fulan telah memujimu, si fulan sebenarnya baik kepadamu. Apa yang dinukilkan dari si fulan tentang kamu itu tidak benar. Yang dinukilkan dari saya atau dari selain saya itu semua tidak benar, sebenarnya dia baik. Dia harus berusaha. Berusaha itu tidak benar, yang bahwasanya tuduhan-tuduhan tidak benar. Dia harus berusaha memperbaiki hubungan di antara kedua orang yang telah dia rusak hubungannya. Dan ini lebih baik daripada dia nanti mendapatkan dosa. Oleh karenanya setelah dia berusaha untuk perbaiki di antara dua orang ini yang tadinya dia merupakan mufsid perusak, dia berubah menjadi muslih, orang yang memperbaiki di antara dua orang yang bersengketa.
2: Nah, terima kasih kami ucapkan untuk jawaban dan pencerahan yang disampaikan oleh Fadilat Syekh serta terjemah yang disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja hafizahumullahu taala.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Tafsir Al-Quran.
6: Afala yatadabbarun Al-Quran.
7: Di surat Al-Haqqah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwasanya nanti akan ada hari ya pembalasan, hari hisab. Orang yang betul-betul yakin akan kehidupan akhirat, Pak. dia akan betul-betul bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan dirinya menuju ya kehidupan tersebut. Makanya seseorang itu beramal sesuai dengan keyakinannya. Semakin keyakinannya kuat, semakin kuat amalnya biasanya. Semakin keyakinannya lemah, maka semakin lemah pula amalnya. Ya, semakin lemah keyakinannya kepada kehidupan akhirat, semakin berani berbuat dosa. Tapi semakin kuat keyakinannya akan adanya hari akhirat, semakin ia kuat ya akhul Islam menjauhi dosa. Makanya ketika Allah mensifati ya orang-orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasul uswah hasanah. Buat siapa? Buat orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Ternyata yang menjadikan Rasul sebagai uswah hasanah hanyalah orang-orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat saja. Adapun pengharapan ia kepada kehidupan akhiratnya lemah, lemah pula itibanya kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inni dhanantum anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku dahulu di dunia aku yakin bahwa aku akan menemui suatu hari di mana manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hisab Allah itu cepat sekali, Pak. Iya. Yeah. Allah mengatakan wa huwa asra'ul hasibin. Dan Allah adalah secepat-cepatnya penghisab. Sangat cepat sekali akhir Islam. Kata Rasulullah, "Ya ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali Allah pasti akan mengajak dia bicara. Tidak ada antara Allah dengan dia penterjemah. Dalam satu waktu Allah menghisab seluruhnya, menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya akhwan Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Karena keyakinan dia itulah dia pun fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka ia pun dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia diridhai karena keyakinan dia tentang kehidupan akhirat, Pak. Sehingga keyakinan itu menyebabkan dia banyak beramal saleh, meninggalkan perbuatan dosa. Di dunia pun dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia pun Allah berikan taufik kepada dia, masya Allah. Bagaimana dalam kehidupan akhirat? Bahkan ketika meninggal dunianya saja, Allah memanggilnya dengan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai yang berjiwa tenang, ya kembalilah kepada Rabbmu dengan penuh ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fi jannatin 'aliyah. Di dalam surga yang tinggi, rafi'atun qusuruha, hisanun ya hawaruha, na'imatun duruha, ya hisanun huruha, na'imatun duruha, da'imun haburuha. Di mana istana-istananya itu ditinggikan, Pak. Bidadari-bidadarinya sangat cantik jelita. Kenikmatan-kenikmatannya luar biasa. Surga itu ada berapa tingkat? Hah? 100. 100 tingkat surga itu ya. Jarak antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya sama dengan jarak antara langit dan bumi. Masya Allah. Dan Rasulullah kabarkan bahwa penduduk surga yang paling rendah itu, yang paling rendah itu diberikan oleh Allah kenikmatan dunia dan seisinya dan 10 kali lipat dari itu. Siapa di antara manusia yang zaman sekarang ini ya yang memiliki kekayaan dunia dan seisinya? Ada enggak? Enggak ada, Pak. Antum punya satu gunung emas saja kaya banget loh, Pak. Baru itu baru emas, gimana perak? Belum lagi uranium, belum lagi wah, masyaallah. Kekayaan bumi ini luar biasa loh, Pak. Ya. Ternyata penduduk surga diberikan oleh Allah kekayaan dunia dan seisinya dan 10 kali lipat dari itu. Itu yang paling rendah. Gimana yang paling tinggi ya? Subhanallah. Makanya naif sekali ya. Seseorang yang hanya untuk mendapatkan uang 1 juta, 2 juta, hanya untuk mendapatkan uang 1 miliar, 2 miliar, lalu kemudian ia gadaikan agama dia. Harta dunia itu gak ada apa-apanya ya akhi. Akhirat segala-galanya. Maka dari itu ya akhul Islam, ya, orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, beriman kepada surga, dia gak mau menukar keimanan dia dengan gunung emas pun dia gak mau. Iya. Karena yang ada di surga itu lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini ya akhul Islam. Lebih baik dia di dunia ini sengsara daripada di akhirat sengsara. Itu orang yang beriman, Pak. Tapi orang yang kurang beriman ya bodo amat. Yang penting perut kenyang. Yang penting saya punya duit. Gak peduli halal haram kek. Allah musta'an wa lahi tiklan. Fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Qutuf itu apa sih? Jamak qutf, artinya petikan buah yang dipetiknya itu dekat. Karena di surga itu ya, apabila penduduk surga menginginkan buah, maka pohon itu mendekat sendiri, diambilnya dengan tanpa susah payah. Coba antum di zaman di dunia ini, iya, mau naik pohon durian, wah ya susah banget, udah gitu ketiban durian lagi. Di surga, subhanallah, apa yang antum mau tiba-tiba ada. Iya, antum ingin minum tiba-tiba ceret datang, iya, pergi lagi ke tempatnya. Masya Allah. Iya. Antum menginginkan daging burung, tiba-tiba Allah jatuhkan burung dalam keadaan matang, siap disajikan. Nikmat, akhi. Iya. Kenikmatan surga itu luar biasa ya akhul Islam. Azakumullah wa iyakum. Allah mengatakan qutufuha daniyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu washrabu, silakan kamu makan dan minum. Ayo. Makanya di surga itu enggak ada puasa Senin Kemis lagi, Pak. Enggak perlu. Di surga itu ya, kerjaannya makan, minum, jima, kenikmatan sudah. Iya, kulu washrabu, makanlah, minumlah. Di surga itu makanannya enggak ada yang bikin asam urat, Pak. Iya betul, nggak ada yang bikin kolesterol, nggak. Di dunia terkadang makanan enak-enak tuh bikin kolesterol, iya nggak? Iya. Makan ini enak asam urat, makan ini, aduh, serba susah. Di akhirat nggak? Iya. Kulu washrabu, makan dan minumlah kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Hani'an, dengan nikmat. Bagaimana tidak nikmat makanan di surga ya? Iya. Minuman di surga yang luar biasa. Sungainya saja ada sungai madu, sungai susu, iya, sungai arak. Subhanallah ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, disebabkan apa yang kalian telah lakukan dalam kehidupan dunia. Dahulu kamu di dunia lelah beramal soleh. Dahulu di dunia kamu capek, ya, untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Gak apa-apalah, Pak. Kita hidup di dunia ini capek sebentar untuk menaati Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar sebentar 60 tahun untuk taat Allah terus, jauhi maksiat terus, ya. Asal nanti di akhirat kita kesenangannya terus menerus. Daripada senang di dunia, di akhirat di neraka. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Menaati Allah lelah, memang lelah. Suruh puasa Ramadan, meninggalkan kenikmatan makan, enggak apa-apalah. Ya, yang penting di surga saya bisa makan dan bersenang-senang. Disuruh sholat malam, tinggalkan kenikmatan tidur, ditinggalkan masya Allah kasur yang empuk. Ya, enggak apa-apalah, yang penting saya bisa mendapatkan kenikmatan surga. Lelah terkadang, Pak. Ya. Untuk meninggalkan maksiat, lelah. Karena kita harus melawan apa? Hawa nafsu. Kita harus melawan syahwat. Terkadang kita harus berhadapan dengan manusia yang menginginkan maksiat tersebut. Maka dari itulah ya akhal Islam, bagi seorang mukmin kematian itu tempat beristirahat. Ya. Kata Rasulullah SAW, innal mu'min idza mata istaraha min ta'abid dunya wa nasabiha. Seorang mukmin apabila meninggal dunia, dia beristirahat dari lelahnya kehidupan dunia dan penatnya kehidupan dunia. Antum cari nafkah, penat, capek. Ya. Tapi enggak apa-apa. Orang yang yakin akan adanya surga, lelahnya ketaatan, lelahnya meninggalkan maksiat terasa ringan buat dia, insyaallah. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah kalian hanian dengan penuh kenikmatan. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, disebabkan apa yang kalian telah lakukan dan amalkan dalam kehidupan yang telah berlalu, yaitu dalam kehidupan dunia ya akhal Islam. Ya. Yeah. Kata Ibn Kathir, yuqalu lahum dhalik tafaddulan alaihim wa amtinanan wa in'aman wa ihsana. Allah katakan kepada mereka itu sebagai karunia Allah kepada mereka. Ya, Allah memberikan kepada mereka nikmat-nikmat dengan rahmat dan kasih sayangnya. Karena mereka masuk surga bukan sebatas dengan amalan saja, Pak, tapi juga dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala.
8: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
9: Kajian Mutiara Kisah.
8: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Jumat 11 Sofar 1448 Hijriah. Dan seperti biasa, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Harta Adalah Titipan, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Zakaria Ahmad LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Sobat Qur'ani kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita. Selamat mendengarkan.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu wali murid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah ke depan kita akan coba mempelajari buku Dirasat Islamiyah atau dirasat yang telah dibuat oleh sekolah, dan ini akan kita pelajari bersama tentu pensyarahan sesuai dengan tingkat kita, yang mana buku itu adalah buku ajar untuk anak-anak kita. Tujuan kita ke depan adalah antara apa yang diajarkan yang dibimbing oleh orang tua di rumah, di mana buku ajar itu adalah buku ajar yang dibuat di sekolah, yaitu produknya Darul Iman. Maka saya melihat ini akan lebih terarah, karena di dalamnya ada tauhid, ada fikih, ada sirah, ada akhlak. Maka nanti akan coba kita memperdalam dan memperluas pembahasan kita. Walaupun bukunya tidak terlalu luas, dan kita ajak diskusi, mana tahu anak-anak kita juga pengen dia perluasan orang tuanya. Tentu di dalam di sekolah tidak akan diberikan, karena pemberian materinya harus sesuai dengan kemampuan anak. Namun pada kesempatan ini kita membahas tentang judul mendambakan anak-anak soleh dan soleha. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, tentu anak-anak yang soleh dan soleh yang kita dambakan itu adalah berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, terutama dalam pendidikannya, dan sesuai dengan panduan para salaf. Kalau kita lihat kebutuhan orang tua muslim, orang tua selalu mendambakan anak-anak yang soleh dan solehah. Hal ini sangat ditekankan dalam Al-Quran dan Sunnah serta bimbingan para salafus saleh. Kita lihat dambaan seorang ayah akan mendapatkan keturunan. Dalam surat Maryam mulai dari ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dzikr rahmat rabbika 'abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya yang bernama Zakaria. Idnada rabbahu nida'an khafiyya, yaitu ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut. Qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Zakaria mengatakan, wahai Rabbku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Rabbku.
11: Jadi selalu doanya dikabulkan oleh Allah. Lalu permintaan ini adalah permintaan yang paling berat juga. Di mana Zakaria sampai dia berdoa pada saat itu yang sudah tua, belum mendapatkan anak. Lalu dia mengatakan, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalanku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Ini salah satu bentuk doa bertawasul dengan keadaan sendiri. Yakni kita mulai, kita ceritakan kepada Allah tentang kondisi diri kita sendiri, dan Allah Maha tahu. Namun ketika kita menyampaikan apa yang kita rasakan dan apa yang kondisi pada diri kita sendiri, itulah namanya doa bertawasul dengan keadaan kita. Seperti Nabi Ayub ketika dia mengatakan, Rabbi inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu Allah sembuhkan. Begitu juga dengan Zakaria ketika dia berdoa dalam surat Al-Anbiya. Lalu apa katanya? Kelanjutan dari ayat Maryam tadi, surat Maryam tadi, aku pengen anugerahilah, berikanlah anugerahilah kami, aku anak yang akan dari sisimu. Bagaimana? Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiya. Ia akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yaqub, dan jadikanlah dia, wahai Rabbku, seorang yang diridhai. Setelah dia berdoa, apa yang dia katakannya? Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al samiya. Allah berfirman, wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberimu kabar gembira dengan seorang anak yang diberi nama Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya setiap anak, setiap orang tua mendamai. Dan orang yang soleh, orang yang mukmin, dia akan mendambakan anaknya bagaimana anak-anak yang soleh dan soleha. Karena soleh dan soleha itu merupakan investasi yang terbaik dunia dan akhir. Di dunia, dia akan membantu orang tuanya, dia akan menyejukkan pandangan orang tuanya, mata orang tuanya. Dan di akhirat, dia akan sangat bermanfaat baginya. Dia juga bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dia adalah amalan yang selalu mengalir, sebagaimana dalam hadis sepuluh kitab Muslim. Itu kan doanya, kami berikan baginya Yahya dan sebelumnya istrinya kami perbaiki, yang tadi mandul tidak jadi mandul. Sebagai ulama mengatakan ini adalah doa bagi orang yang susah mendapatkan keturunan. Ini doanya, ya, doa yang doakan oleh Zakaria. Tujuan kajian kita ini adalah menggali konsep mendidik anak menurut tuntunan Islam yang diperkuat oleh pandangan para ulama terdahulu. Bagaimana konsep pendidikan yang menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Yang pertama, doa dan harapan orang tua. Dalam surat Al-Furqan dalam surah Al-Furqan ayat 74 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha, doa memberikan peran. Dalam surah Al-Furqan ayat 74, Ibadur Rahman itu mereka mengatakan dalam doanya, wahai Rabb kami, berilah kami istri-istri kami, atau jadikanlah bagi kami istri-istri kami dan keturunan kami qurrata a'yun, yang penyejuk mata, istri taat, istri soleha, dan anak-anak soleh dan soleha. Waja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Ibrahim ayat 40 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbi ja'alni muqim as-salah wa min durriyati Rabbana wa taqabbal du'a Wahai Rabbku, jadikanlah aku bisa menegakkan solat dan juga dari keturunan-keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabb kami, kabulkanlah doa kami. Doa orang tua yang mengharapkan anak-anaknya sebagai penyejuk hati dan pengingat ibadah, yang selalu menegakkan sholat, ibadah-ibadah yang lain. Maka pendidikan anak tidak ketika anak sudah ada, tapi jauh sebelumnya, sebelum anak lahir, sebelum anak ada, itu pendidikan, bimbingan Islam terhadap pendidikan anak yang sudah ada. Mulai dari mencari pasangan hidup. Nabi SAW mengatakan, tungkahul mar'atu lil arba, limaliha wa jamaliha hisabiha wa hasabiha wa lidiniha farfad bidhatid din taribat yada. Wanita itu dinikahi disebabkan empat faktor: hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama, Anda akan beruntung. Kenapa? Karena istrilah yang akan memberikan pengaruh kepada anak. Orang Arab mengatakan, al-ummu madrasatun in a'adattahu in a'adattaha a'adatta sya'ba taib al-araqi. Ibu itu adalah sekolah, jika engkau mempersiapkannya, engkau telah mempersiapkan bangsa berkeberadaan baik. Para orang tua hendaklah mencarikan calon suami dari anak-anaknya yang memiliki agama dan akhlak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataakum man tardawni man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu." jika datang kepadamu orang yang engkau ridai agama dan akhlaknya, maka nikahkan. Perintah ya kepada akhlaknya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa doa-doa ini menunjukkan pentingnya berdoa agar anak-anak menjadi orang-orang beriman dan bertakwa. Ini peran doa orang tua untuk anak, dan doa orang tua itu untuk anak dikabulkan. Thalathu da'watin mustajabat. Ada tiga doa yang dikabulkan. Mana dia? Da'watul mazlum wa da'matul musafir wa da'watul walid li waladihi, dalam riwayat yang lain wa da'watul walid ala waladihi. Doa orang yang terzalimi, doa orang yang sedang musafir, doa orang tua untuk anaknya, dan doa untuk orang tua terhadap anaknya. Yani doa kebaikan untuk anaknya, yang kedua adalah doa celaka untuk anaknya. Kedua-duanya dikabulkan. Maka hati-hati dalam kita berdoa, hati-hati dalam kita mengucap. Jangan kita mengupat, mencaci, memaki anak kita, mensumpah serapahkan anak kita, karena nanti itu adalah bagian dari doa. Tapi doakanlah mereka dengan doa-doa yang baik agar mereka menjadi anak yang baik. Maka doa dan harapan orang tua ini sangat-sangat penting. Kemudian anak itu harus kita didik. Pendidikan anak, kita akan melihat bagaimana pandangan para salaf dalam hal ini. Pendidikan tauhid, ini yang pertama yang harus kita tanamkan. Sebagaimana Luqman al-Hakim pada surat Luqman ayat 13. Itu ada penekanan tauhid. Kita sudah pelajari dulu ya, pernah ketika pertemuan dulu tentang tafsir ayat-ayat surat Luqman 12 sampai 19. Pada ayat 13 Luqman menasihati kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu li binihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innas syirka la dhulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman menasihati anaknya, dia mengatakan, wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya persekutuan itu atau berbuat syirik itu adalah kezalim yang paling besar. Menanamkan tauhid. Kenapa ini? Karena inilah tujuan Allah menciptakan manusia. Manusia dan jin. Dalam surah Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Imam Ahmad di dalam Usul Sunnah, dia menjelaskan pentingnya memperkuat tauhid sejak usia dini dan menjauhkan anak-anak dari syirik. Nah, ini penting nih. Sejak dini, maka oleh karena itu mulai dari dini, yaitu berarti prasekolah dan sekolah. Prasekolah itu adalah dengan orang tuanya, dengan istri, dengan ibunya. Atau kita masukkan dia kepada sekolah, sekolah-sekolah yang prasekolah, yakni sekolah dini pada usia dini. Maka sekolah itu yang kita tanamkan di situ adalah doktrin tauhid. Contohnya, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, Allah. Ya, apa itu tauhid? Tauhid adalah mengesakan Allah dalam beribadah. Di mana Allah? Allah di langit. Ya, siapa nabimu Muhammad? Apa agamamu Islam? Berapa rukun Islam? 5. Berapa rukun iman? 6. Itu doktrin tuh. Doktrin ini apabila dia tertanam pada dirinya, dia akan pertama ketika ada informasi yang berbeda dengan apa yang didoktrin, dia akan memperisai diri. Ini berbeda. Nah, ini belum perlu kita memahamkan kepada mereka. Doktrin aja dulu. Kita perkuat tauhidnya semenjak dini, kita jauhkan dia dari syirik. Meminta-minta kepada selain Allah adalah syirik. Ya, bertawakal itu hanya kepada Allah. Itu bentuk-bentuk doktrin yang disampaikan. Nah, ini pentingnya mencari lembaga pendidikan untuk anak kita. Paling tepat itu membentuk karakter adalah pada umur dini. Berarti sebenarnya umur TK dan SD itu adalah saat-saatnya yang sangat penting dalam menanamkan tauhid dan di dalam menanamkan karakter. Di atas itulah dia akan terbiasa, dia

0: Pendidikan tauhid sejak dini prakteknya sejak anak masih kecil ajarkan konsep-konsep tauhid dengan secara sederhana. Seperti memperkenalkan anak kepada Allah melalui kalimat La ilaha illallah. Memperkenalkan anak ya juga melalui atau mulai dengan memperkenalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tapi jangan dibatasi sifat-sifat Allah dengan nama-nama Allah. Nama-nama Allah 99. Setiap nama di dalamnya ada sifat. Lalu akan kita pelajari konsep yang mudah. Apa makna dari nama-nama itu? Apa sifat yang ada dalam itu? Dan sifat Allah adalah absolut. Tidak ada yang bisa membatasi dan tidak terhingga. Itu konsep yang bisa kita tanamkan. Dalam buku usul sunnah yang tadi sudah kita sebutkan, Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan bahwa dasar dari agama adalah tauhid. Pengajaran ini harus dimulai sejak anak masih kecil agar mereka terbiasa mengingat Allah dalam tiap tindakan mereka. Kita tanamkan. Ya. Beliau juga menjelaskan bahwa dasar tauhid menjadi pelindung dari penyimpangan akidah. Kalau sudah kita tanamkan tauhid yang baik, itu sudah bisa menjadi pelindung bagi dia untuk penyimpangan-penyimpangan terhadap akidah. Lalu metode implementasinya bagaimana? Bagaimana cara kita menerapkan itu? Ya, sesuai dengan ajaran Nabi, menggunakan cerita-cerita kisah para Nabi sebagai pengantar mengenal tauhid. Makanya dalam Al-Quran itu sepertiga dari Al-Quran itu ada kisah-kisah. Untuk apa gunanya? Untuk mengambil pelajaran. Kisah orang yang tidak mau bertauhid yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah orang-orang yang bertauhid yang diberikan kemenangan dan pertolongan oleh Allah. Termasuk Ashabul Kahfi yang dia tertidur lebih dari 3 abad lamanya, 300 tahun. Ya. Lamanya dia di dalam gua itu adalah karena dia mempertahankan tauhid. Maka dalam hal ini perlu kita memiliki buku-buku. Kita suruh anak kita membacanya. Juga kisah Nabi Ibrahim dan penolakannya terhadap berhala dalam surah Al-Anbiya ayat 52 sampai 54 bisa dijadikan sebagai contoh. Nah, ini adalah secara metode implementasi yang bisa kita lakukan untuk penerapan tauhid kepada anak-anak kita. Lalu kita jauhi hal-hal yang syirik, termasuk tontonan-tontonan yang tidak baik apalagi berunsur syirik. Ada enggak tontonan berunsur syirik? Banyak. Tontonan perdukunan. Ya. Tontonan apa namanya? Sinetron-sinetron tentang kekuatan gaib, tongkat sakti, jin, ya dan yang lainnya. Termasuk Doraemon ya. Doraemon itu ya, anak akan menghayal, dia akan bisa mewujudkan apa yang ingin apabila dia minta ke Doraemon. Ya, itu masalah tauhid. Jangan dianggap tontonan biasa. Kita mungkin bisa lihat, ah, tidak ada itu dong. Tapi bagi anak kita, cobalah ketika dia melihat sudah menonton apa tongkat
1: Tongkat apanya? Tongkat sakti apa itu?
0: Ya. Dia bilang sin salabin. Nah, dia sudah mengkhayal dia bisa membuat apa yang dikehendakinya. Ketika susah, dia dekat pergi ke tongkatnya. Dia tidak pergi kepada Allah. Ini adalah perusakan akidah. Maka hal-hal yang seperti ini kita jauhkan dari anak-anak kita. Pendidikan akhlak mulia yang kita tanamkan setelah tauhid adalah akhlak mulia. Bagaimana prakteknya kita menanamkan akhlak mulia ini? Prakteknya akhlak mulia bisa ditanamkan dengan kebiasaan harian. Misalnya mengajarkan anak untuk selalu berkata jujur, sabar, menghormati orang lain. Ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Ya, kita membaca bagaimana anak itu tumbuh besar di atas kebiasaan yang dibiasakan oleh bapaknya. Nah, penanaman akhlak ini tidak dalam bacaan, tetapi harus dengan praktek kebiasaan keseharian.

معروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Wahai anakku, tegakkan solat, perintahkan kepada yang ma'ruf, cegah dari kemungkaran, dan bersabarlah. Inna dhalika, hal yang demikian adalah perkara yang sangat penting. Itu yang ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya, dipesankan, dan anak kita bisa belajar apabila ada praktiknya. Dalam hal ini bisa kita ambil referensi dari salaf, yaitu kitab Ibnu Qayyim di dalam Madarijus Salikin. Beliau menjelaskan bahwa akhlak mulia adalah buah dari iman yang benar. Jadi iman dengan akhlak itu sangat erat hubungannya. Apa kata Nabi? Akmal mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Ya, orang yang paling baik akhlaknya. Lalu orang yang paling baik akhlaknya itu mana? Wa khiyarukum khiyarukum li ahlihi, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Akhlak anak tidak bisa terbentuk tanpa iman yang kuat, sehingga penting menggabungkan pendidikan akhlak dengan pengajaran tauhid. Maka kadang kita lihat akidah akhlak, ya, penyatuan dari pembelajaran akidah akhlak, karena dia saling berkaitan. Akidah adalah dasarnya, akhlak adalah cerminannya. Metode implementasi, bagaimana cara kita mempraktekkannya, memberikan contoh nyata kepada anak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya orang tua memperlihatkan bagaimana bersikap sabar dalam situasi yang sulit. Jadi kalau ibunya cukup mengeluh, setiap hari mengeluh, itu susah untuk menyabarkan, untuk menanamkan kesabaran kepada anak. Ya, maka kita sebagai orang tua harus lebih awal untuk bersabar, agar anak kita bisa menirunya, mencontohnya, sehingga anak memahami pentingnya bersikap sabar. Metode pendidikan yang harus kita, bagaimana cara kita mendidik anak? Metode pendidikan yang kita mendidik anak adalah yang pertama, kasih sayang dan kelembutan. Prakteknya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menunjukkan rasa kasih sayang kepada anak-anak. Bahkan beliau, bahkan ketika mereka melakukan kesalahan, Nabi tetap berlemah lembut. Sebagai contoh, Nabi menggendong cucunya saat sholat, Umamah yang dia gendong, dan Nabi SAW pernah sholat, Hasan dan Husain, ya, duduk di atas punggungnya sementara beliau sedang sujud. Ya, lama sekali beliau sujud, sampai ada sahabat ngangkat kepalanya, ini ada apa dengan Rasulullah? Nah, kalau anak kita pas kita sholat datang dia belakang, misalkan samping dia, dipanjeknya, wah,
Kadang-kadang kita

kita memukul anak sedang sholat, karena kita mengatakan kita harus serius kepada Allah, anak kita mengganggu. Nabi sedang sholat wajib, bukan sholat sunnah. Ya, mungkin boleh jadi anak kita belum ngerti. Dia lihat kita sedang sujud, dijadikan punggung kita sebagai pelosotan. Ya, bersabar, penuh kasih sayang. Nabi tidak memarahi cucunya. Di dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, dalam kitabnya Tuhfatul Atfal, Tuhfatul Maulud, Maulud bi ahkamil maulud, Tuhfatul Maulud fi ahkamil maulud, beliau menekankan bahwa kasih sayang adalah esensi dalam pendidikan anak. Kasih sayang ini mungkin perlu kita memperbaiki diri kita dalam mendidik anak. Orang tua harus menjadi sosok yang dicintai oleh anak-anak, karena anak-anak belajar lebih efektif ketika mereka merasa dicintai dan dihargai. Ya, anak kita enggak paham, jangan kita marahi. Kadang kita belajar itu ya, kita mengajar anak ini, kita emosian. Karena kita membawa kondisi anak kita dengan diri kita sendiri, bahwa kita sudah paham. Coba kalau seandainya kita memahami anak kita yang dia tidak paham. Contoh, berbeda enggak sikap kita dengan anak di bawah dari umur 2 tahun dengan anak di atas dari 2 tahun? Beda enggak? Suka marah kemana? Yang umur 2 tahun atau yang lebih dari 2 tahun? Yang lebih 2 tahun. Walaupun pekerjaan yang dilakukannya itu sama, kenapa kok bisa beda sikap kita? Karena kita sudah mengatakan dalam benak kita, oh, iku anak lu tahu nyoleh. Kalau iku anak sudah harus tahu. Nah, gitu. Karena kita mengatakan anda sudah harus tahu, ini tidak baik, maka kita marah. Tapi boleh jadi dia memang belum tahu. Ya? Nah, maka oleh karena itu perlulah kita menyikapi ketika kita mengajar ke anak, apalagi matematik misalnya. Masa sekian kali tambah sekian enggak paham juga. Saya tadi lagi diajar, kok enggak paham juga. Ya memang anak kita enggak paham kok. Gampang kan? Ini gampang. Ya gampangnya kan kita, bukan anak. Karena kita membawa anak kita seperti kita, makanya kita memarahi dia. Coba kita pahami, dia memang tidak paham. Kita akan bisa akan lebah lembut. Nah, ini perlu kita mengajarkan anak kita dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, otaknya akan terbuka. Jadi jadikan suasana anak kita menjadi suasana yang nyaman, suasana yang baik, dia akan mudah belajar. Metode implementasi, orang tua bisa memulai dengan memuji anak saat mereka melakukan hal yang baik. Ini praktiknya. Kita puji, berikan pelukan atau kata-kata kasih sayang secara rutin. Saya mengetahui seorang, dia mengatakan bahwa ada orang yang ayahnya sangat perhatian kepada anaknya masalah uang, tapi masalah perasaan kurang. Ya, enggak pernah nanya, enggak pernah memberikan apresiasi. Ya, dia anggap bahwasanya urusan dengan anak ini habis selesai dengan uang. Kebutuhannya berapa? Kasih. Berapa? Pergi belanja sana, nih kasih uang. Tapi sebenarnya anak itu membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya.
Pendidikan pada anak, pembiasaan ibadah semenjak usia dini. Prakteknya Rasulullah SAW menganjurkan untuk memulai pelatihan ibadah seperti solat sejak umur 7 tahun. Muru auladukum bisolati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan kepada anakmu untuk mengerjakan solat mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u ashrin. Pukul mereka karena lalai mengerjakan solat anak berumur 10 tahun. Jadi 7 tahun sudah harus kita perintahkan nak solat. Nak solat, nak solat. Setiap waktu kita ajak, kita waktu kita perintah. Kalau sudah begitu dilakukan semenjak umur 7 tahun sampai 10 tahun. Di umur 10 tahun masih juga masih lalai, maka harus dikeraskan. Ya, diberikan sanksi. Kenapa? Karena umur 10 sudah mendekati kepada baligh. Kalau baligh itu sudah tanggung jawabnya sendiri. Latihan ibadah sejak dini membentuk kebiasaan yang akan terbawa sehingga dewasa. Maka dari kecil, puasa pun juga. Ya, puasa juga dilatih kepada anak-anak sehingga para sahabat itu membuatkan main-mainan untuk anaknya apabila dia ingat makan atau ingat lapar, dikasih mainan tadi supaya dia lupa dengan laparnya. Ya, jadi anak berpuasa tidak seperti orang dewasa puasa. Orang dewasa puasa hendaklah betul-betul dia memaksimalkan ibadahnya dengan puasa dia itu. Tapi kalau anak-anak tidak, bagaimana dia bisa dilatih atau melatih dirinya untuk bisa menahan laparnya? Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa kebiasaan ibadah harus dibangun dengan perlahan dan penuh kesabaran. Jangan terlalu keras pada anak dalam tahap awal, melainkan memberikan motivasi dan contoh nyata. Ini yang perlu ditekankan. Kita harus lihatkan contoh. Sholat, bagaimana anak akan sholat kalau seandainya orang tuanya tidak sholat? Bagaimana anak akan sholat di masjid kalau orang tuanya, terutama adalah ayahnya, sholat di rumah? Mempraktekannya atau mengimplementasikan topik ini, libatkan anak dalam kegiatan ibadah keluarga. Seperti sholat berjamaah ke masjid, kita ajak. Ya? Membaca Al-Quran bersama. Jadikan momen itu menyenangkan dan penuh kebersamaan. Maka ada pendidikannya yang lebih tertanam dalam keluarga. Kemudian lingkungan yang mendidik. Ini dalam rangka kita mendapatkan anak dambaan hati. Lingkungan itu sangat-sangat diperhatikan. Ya, pengaruh lingkungan dan pergaulan. Kita miris saya membaca informasi ada anak SD di mana ya, di Jakarta. Ya, mereka sudah melakukan hubungan lawan jenis. Karena itu disebabkan oleh pergaulan mereka. Dibiarkan tinggal dengan orang tua, dengan luar rumah, dengan kawan-kawannya. Berbahaya sekali. Praktik yang bisa kita lakukan, pastikan bahwa lingkungan sosial anak mendukung perkembangan iman dan akhlaknya.
Ini upaya yang kita lakukan, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa terwujud di seluruh sekolah kita. Di antaranya adalah tentu yang tingkat SD kita mulai memisahkan antara putra dan putri. Kalaupun di suatu tempat, di sini putra, di sini putri. Ya, sekarang kita berupaya untuk malahan lokasinya betul, ya. Putri struktur sendiri di situ, kepala sekolahnya perempuan, kemudian guru-gurunya semuanya perempuan. Di sini adalah putra karena kita bertahap, ya. Tahun ini kelas 1 kelas 2-nya putra di sini 4 lokal, di sana 1 2 ya putri. Nanti berlanjut terus gitu. Ini adalah dalam rangka bagaimana kita mengkondisikan lingkungan. Anak-anak kita akan menjadi, ya, pertama terjaga dari bulian lawan jenis. Kita juga di sini SMP kita di sini putri, SMA kita putri di sini, yang putranya jauh, ya. Pilih teman dan lingkungan yang Islami, seperti sekolah yang berbasis nilai-nilai Islam atau masjid yang aktif dalam kegiatan anak-anak. Alhamdulillah itu ada pada kita. Mudah-mudahan ini bisa mengarahkan untuk pendidikan anak-anak kita yang baik. Nah, tentu ini juga perlu ditindaklanjuti di rumah. Imam Malik dalam kitab Muwatta menekankan pentingnya menjaga pergaulan dan lingkungan anak. Beliau menyarankan agar anak-anak bergaul dengan teman yang saleh, karena karakter mereka akan dipengaruhi oleh siapa yang ada di sekitarnya. Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang akan berada di atas agama temannya, teman dekatnya. Maka oleh karena itu adalah salah seorang memilih siapa yang akan dijadikannya teman dekatnya. Bagaimana cara praktiknya? Ya, libatkan anak dalam komunitas Islami seperti kelas tahfiz, kegiatan masjid, atau pertemuan yang membahas kisah-kisah Nabi. Ajakkan anak untuk mengenali teman yang baik dan menghindari pengaruh negatif. Ini secara, ya, bagaimana kita bisa mewujudkan hal ini. Kemudian peran doa di dalam mendidik anak. Kalau tadi sebelum anak kita dapatkan, kita doa, berdoa kepada Allah, maka orang tua harus senantiasa berdoa untuk kebaikan anak-anak mereka. Rasulullah SAW menganjurkan untuk berdoa pada waktu-waktu yang mustajab. Kita pilih doa-doa yang mustajab, ya, antara azan dan qamat, pada sepertiga malam terakhir. Ibnu Qayyim di dalam Tuhfatul Wadud, Tuhfatul Maudud, ya, menyebutkan bahwa doa orang tua untuk anak mereka adalah salah satu doa yang mustajab. Beliau menekankan pentingnya doa ini dalam membentuk masa depan anak-anak. Kalau kita ingin mendambakan anak soleh-soleha, ya, jangan lupa dengan doa. Doa itu luar biasa, luar biasa. Dan malahan terkadang ketika kita betul-betul berdoa serius, subhanallah, bisa kita rasakan terjadi pengaruh dalam waktu terdekat. Maka kalau karena itu untuk anak kita, jangan apa namanya, jangan malas-malas, jangan pelit kita untuk doa kebaikan untuk anak kita. Jadikan doa sebagai bagian dari rutinitas harian. Doa
ya. Doa yang terbaik itu adalah dalam sholat. Itu doa terbaik. Di antaranya adalah pada saat sujud, aqrimu yakunul abdu min rabbih huwa sajid, fa aqdiru fihi doa, kata Nabi. Posisi seorang hamba, posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya ketika dia sujud, maka perbanyaklah di dalamnya doa. Ajarkan anak juga untuk berdoa bagi dirinya sendiri dan orang tuanya. Bapak ibu, berkat Allah Subhanahu wa taala,

0: kemudian menanamkan akhlak mulia dalam keluarga. Dalam surah Al-Isra ayat 23 tentang kewajiban bakti kepada orang tua. Di mana anak-anak hendaklah dia berbakti kepada orang tuanya, dan itu banyak ayat di dalam Al-Quran. Sampai orang tua yang sudah tua pun dia tidak boleh mengatakan uffin atau ungkapan yang menyatakan berat hati. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin menyebutkan bahwa bakti kepada orang tua dan menjaga akhlak di antara keluarga, di antara saudara kandung adalah bagian penting dari menciptakan keluarga yang soleh. Bapak Ibu Lelaki Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terakhir, kalau kita lihat doa Zakaria di dalam surat Ali Imran ayat 38, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Wahai Rabbku, beri aku keturunan yang baik darimu. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar akan doa. Zakaria memohon keturunan yang soleh. Ibnu Katsir dalam tafsir menjelaskan bahwa doa adalah senjata penting dalam mendidik anak, dan Allah mengabulkan doa yang tulus dari orang tua yang soleh. Bapak Ibu Belakang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa pendidikan tauhid, akhlak dan ibadah harus dimulai semenjak dini. Semenjak anak sudah mulai paham dengan apa yang kita ajak, maka pendidikan ini harus dengan rasa kasih sayang, kelembutan dan keteladanan, mengikuti panduan Al-Quran dan Sunnah serta bimbingan para ulama salaf adalah kunci dalam mendidik anak yang soleh dan soleha. Maka kita perlu berilmu tentang ini. Ibnu Qayyim juga pernah mengatakan bahwa tugas orang tua adalah menyiapkan lada yang subur. Namun hanya Allah yang akan dapat menumbuhkan benihnya. Bapak Ibu Belakang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita pelajar bersama pada ini bermanfaat bagi kita. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: Mutiara Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Soal jawab.
3: Bagaimana caranya iblis tahu kita cocok digoda oleh suatu godaan? Padahal iblis makhluk gaib, juga tidak mengetahui hal yang gaib. Iblis hidup sudah lama. Dia punya pengalaman. Pengalaman menggoda sudah ribuan tahun. Ya. Ya, kita tidak akan selamat dari iblis kecuali dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berlindung kepada Allah, kita pasti KO. Iblis tahu ya, menggoda. Karena dia punya pengalaman sudah ribuan tahun. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari godaan iblis kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah pede dengan iman yang Anda miliki, jangan pernah pede dengan ilmu yang Anda miliki, jangan merasa sudah lama ikut pengajian. Tidak ada, iblis kalau sudah goda dengan cara dia luar biasa ya. Bagaimana tidak, iblis mengatakan la atiyannahu min baini aydihim min khalfin an yamin an aymanihim an syama'ilim, dari depan, dari belakang, kanan, kiri, dari segala sisi. Kalau tidak di depan bisa kena dari belakang, belakang tidak bisa tembus dari kanan, kanan tidak bisa dari kiri, dengan berbagai cara dihiasi kemaksiatan. Dan orang terbukti seluruh manusia pernah melakukan apa? Dosa. Berarti pernah kalah dengan apa? Godaan iblis. Tapi Allah kasih jalan. Di antaranya kita berlindung kepada iblis, kalaupun kita berdosa segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan iblis hebat dalam menggoda.
4: Mutiara nasihat.
5: Hadirin, otofiktu abduli kai atajahas ma'ah fa'arji walam akti syai'a. Maka aku pun keluar rumah untuk bersiap-siap, untuk beli perbekalan, lalu nanti di packing siap berangkat bersama Nabi SAW. Jadi beliau mau belanja di pasar, lalu beliau packing nanti di rumah. Tapi apa yang terjadi? Begitu saya pulang ke rumah, ini gak bawa apa-apa, kata Kaab. Jadi begitu mau jalan belanja, beli perbekalan, beli makanan, beli minuman mungkin, beli air, ternyata ketemu teman, ngobrol dulu. Lagi jalan lagi, ketemu teman, kongko-kongko dulu, ngobrol panjang lebar. Eh gila, udah mau maghrib ya, yaudah gue pulang dulu ya, yuk. Pas pulang, iya, belum lengkap nih, list masih belum dicontreng. Yaudah besok aja besok. Besoknya berangkat lagi. Niatnya mau belanja perbekalan, ketemu teman lagi. Ditelepon klien suruh ketemu rapat. Begitu gak sadar, udah sore, pulang, ternyata belum siap sama sekali. Kaab bilang, ana qadirun ala dzalika in aradtu. Tapi tenang aja, insyaallah aku bisa mempersiapkan semua ini kalau aku mau. Kalau aku mau, aku bisa mempersiapkan ini semua. Tapi hari berikutnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat, Kaab tidak kunjung menyelesaikan packingannya dan perbekalannya. Akhirnya ditinggal sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kunci kegagalan, teman-teman sekalian. Ana qadirun ala dzalika in aradtu atau in uridu. Aku bisa ngerjain ini semua kalau aku mau. Kaab miss. Beliau mengandalkan dirinya. Beliau mengandalkan kekuatannya. Beliau enggak mengatakan insya Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24, "Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Jangan sampai Anda mengucapkan untuk sebuah proyek, sebuah urusan, sebuah aktivitas, aku pasti akan melakukannya besok, kecuali Anda mengucapkan illa ayyasha Allah, kecuali mengatakan insyaallah. Kalau Allah mudahkan, kalau Allah kehendaki, kalau Allah berikan taufik, kalau Allah beri kekuatan, ah besok kelar. Tapi bukan kepada diri kita. Allah wanti-wanti, meletakulanna, jangan sampai Anda mama, jangan sampai Anda gantungkan kepada kekuatan Anda. Enggak boleh. Ini miss. Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa diri besar, jangan merasa diri senior, jangan merasa diri kita sudah pernah berperang 20-an kali. Kalau Anda bisa berangkat dengan mudah, kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahan, ini miss yang dilakukan Ka'ab bin Malik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu barang siapa yang punya cita-cita istiqomah, dia harus terus merasa diri kecil, merasa diri nothing, merasa diri enggak bisa melakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Walaupun 12-an tahun kita ngaji, 20-an tahun kita sholat, berhijab, selalu syiar kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, dengan kekuatan Allah tabaraka wa taala. Ya ikhwan, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar pernah minta bacaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari. Alimni, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku doa. Ajarkan aku doa. Ya nanti aku baca. Apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, wala yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, ya Rabbku, aku telah melakukan banyak sekali kezaliman terhadap diriku. Siapa yang baca doa ini pertama kali? Abu Bakar. Abu Bakar yang tadi baru saja kita dengar menginfakkan seluruh hartanya. Tapi justru doa yang diajarkan Nabi SAW kepada beliau, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah melakukan dosa yang sangat banyak, kezaliman yang sangat banyak. Kenapa Nabi mengajarkan doa ini kepada Abu Bakar? Padahal raport Abu Bakar luar biasa. Jasa-jasa Abu Bakar luar biasa. Ibadahnya Abu Bakar luar biasa. Keikhlasan Abu Bakar diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Surat Al-Lail. Wa sayujannabuhal atqa. Dan neraka akan dijauhkan dari orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa dalam ayat ini? Abu Bakar. Silakan baca tafsirnya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Abu Bakar itu kalau nyumbang untuk mensucikan dirinya. Allah yang jamin, Allah yang garansi. Abu Bakar kalau ngasih uang bukan riya, bukan sum'ah, bukan pencitraan, tapi yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dan kalau ngasih orang, dia enggak pernah karena merasa hutang budi. Jadi beda sama kita. Kita dibaikin orang baru baik sama dia. Kita kalau banyak di antara kita baru bisa traktir orang kalau dia duluan traktir kita. Abu Bakar enggak pernah demikian. Enggak pernah ada orang punya hutang budi kepada Abu Bakar, tapi tetap nasi, tetap berinfak, tetap bersedekah. Inna butiqa wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Beliau hanya ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini diajarkan doa, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku telah melakukan banyak kezaliman. Doa ini diberikan kepada Abu Bakar agar kita semua enggak pernah mengandalkan diri sendiri. Selalu minta pertolongan kepada Allah. Selalu minta advice kepada Allah. Makanya ulama kita mengatakan, siapa di antara kita kalau ada masalah yang pertama kali dihubungi Allah sebelum manusia? Siapa di antara kita? Siapa di antara kita ketika ban bocor di jalan yang pertama kali dihubungi Allah? Bukan derek, bukan. Bukan montir kesayangan, bukan. Begitu lihat ban bocor, angkat tangan doa, Allahumma inni, Allahumma inni. Siapa di antara kita? Siapa di antara kita ketika ada kesusahan? Ketika kita didolimi, ketika dituntut orang, dan dibawa ke pengadilan, yang pertama kali kita hubungi Allah, bukan tim legal kita. Ketika sakit, yang kita hubungi pertama kali Allah. Hadirin, ini kunci istiqamah. Kalau orang sekali berKa'ab bin Malik gagal gara-gara ucapan ini, bagaimana kita? Kalau orang yang jadi ahli sufa, yang aktivitasnya selalu di Masjid Nabawi, yang ikut Baiat Aqabah, yang ikut 20-an peperangan, gagal beramal soleh di perang Tabuk karena mengandalkan diri, lalu mungkinkah kita sukses? Siapa kita? Sudah berapa perang kita ikuti? sudah berapa uang yang kita infakkan di jalan Allah, tak mungkin berhasil, mustahil. Makanya ini konsep para ulama, meminta pertolongan kepada Allah. Itulah alasannya kenapa Imam Bukhari setiap mau menulis sebuah hadis dalam bukunya, istikharah, minta petunjuk kepada Allah, istikharah. Berapa jumlah hadis dalam Sahih Bukhari? Kalau semuanya di total itu 9.000-an hadis, berarti untuk satu buku 9.000-an istikharah. Pertanyaan buat kita semua, berapa kali kita istikharah seumur hidup? Paling satu kali pas mau merit kan begitu. Dan meritnya cuma sekali lagi, itu celakanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita dengan ulama? Lihat para ulama. Sampai judul buku mereka itu menunjukkan mereka tergantung sama Allah. Buku-buku yang menjadi bestseller di dunia Islam, yang menjadi legenda di dunia Islam, Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, Fathul Bari karya Ibnu Rajab, Syarah Sahih Bukhari, lalu Imam Syaukani punya buku tafsir yang judulnya Fathul Qadir. Apa arti Fathul Bari? Fathul Bari, Fathul Qadir, Fath itu artinya pembuka, Al-Bari nama Allah, Al-Qadir nama Allah. Maksudnya mereka ingin mengatakan, saya gak akan bisa menulis buku seperti ini kalau tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sampai judul buku aja menunjukkan cerminan mereka tawakal kepada Allah. Makanya mereka sukses, maka mereka jaya. Jangan mengandalkan kemampuan kita. Antumul fuqara ilallah. Kalian itu miskin, kerdil, gak punya apa-apa di hadapan Allah. Bagaimana mungkin kita mengandalkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kakakku pun keluar rumah untuk bersiap-siap untuk beli perbekalan, lalu nanti di packing siap berangkat bersama Nabi SAW. Jadi beliau mau belanja di pasar, lalu beliau packing nanti di rumah. Tapi apa yang terjadi? Begitu saya pulang ke rumah, ini gak bawa apa-apa, kata Kaab. Jadi begitu mau jalan belanja, beli perbekalan, beli makanan, beli minuman mungkin, beli air, ternyata ketemu teman, ngobrol dulu. Lagi jalan lagi, ketemu teman, kongko-kongko dulu, ngobrol panjang lebar. Gila, udah mau maghrib ya, yaudah gue pulang dulu ya, yuk. Pas pulang, iya, belum lengkap nih, list masih belum dicontreng. Yaudah besok aja besok. Besoknya berangkat lagi. Niatnya mau belanja perbekalan, ketemu teman lagi. Ditelepon klien suruh ketemu rapat. Begitu gak sadar, udah sore, pulang. Ternyata belum siap sama sekali. Kaab bilang, ana qadirun ala dzalika in aradtu. Tapi tenang aja, insya Allah aku bisa mempersiapkan semua ini kalau aku mau. Kalau aku mau, aku bisa mempersiapkan ini semua. Tapi hari berikutnya, sampai Nabi SAW berangkat, Kaab tidak kunjung menyelesaikan packingannya dan perbekalannya. Akhirnya ditinggal sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kunci kegagalan, teman-teman sekalian. Ana qadirun ala dzalika in aradtu atau in uridu. Aku bisa ngerjain ini semua kalau aku mau. Kaab miss. Beliau mengandalkan dirinya. Beliau mengandalkan kekuatannya. Beliau enggak mengatakan insya Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sampai Anda mengucapkan untuk sebuah proyek, sebuah urusan, sebuah aktivitas, aku pasti akan melakukannya besok, kecuali Anda mengucapkan illa ayyasha Allah, kecuali mengatakan insyaallah. Kalau Allah mudahkan, kalau Allah kehendaki, kalau Allah berikan taufik, kalau Allah beri kekuatan, besok kelar. Tapi bukan kepada diri kita. Allah wanti-wanti, meletakulanna, jangan sampai Anda mama, jangan sampai Anda gantungkan kepada kekuatan Anda. Gak boleh. Ini miss. Kita harus bertawakal kepada Allah SWT. Jangan merasa diri besar, jangan merasa diri senior, jangan merasa diri kita sudah pernah berperang 20-an kali, lalu Anda bisa berangkat dengan mudah, kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahan, ini miss yang dilakukan Kaab bin Malik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu barang siapa yang punya cita-cita istiqomah, dia harus terus merasa diri kecil, merasa diri nothing, merasa diri enggak bisa melakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Walaupun 12-an tahun kita ngaji, 20-an tahun kita sholat, berhijab, selalu syiar kita, la haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, dengan kekuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ikhwan, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar pernah minta bacaan kepada Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Alimni, wahai Rasulullah SAW, ajarkan aku doa. Ajarkan aku doa, yang nanti aku baca. Apa yang diajarkan Nabi SAW? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, wala yaghfiru dzunuba illa anta, faghfir li maghfiratan min indik, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, ya Rabbku, aku telah melakukan banyak sekali kezaliman terhadap diriku. Siapa yang baca doa ini pertama kali? Abu Bakar, Abu Bakar yang tadi baru saja kita dengar menginfakkan seluruh hartanya. Tapi justru doa yang diajarkan Nabi SAW kepada beliau, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku telah melakukan dosa yang sangat banyak, kezaliman yang sangat banyak. Kenapa Nabi mengajarkan doa ini kepada Abu Bakar? Pada raport Abu Bakar

0: Bakar luar biasa, jasa-jasa Abu Bakar luar biasa, ibadahnya Abu Bakar luar biasa, keikhlasan Abu Bakar diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat apa? Surat Al-Lail. Wa sayujannabuhal atqa. Dan neraka akan dijauhkan dari orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa dalam ayat ini? Abu Bakar. Silakan baca tafsirnya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Abu Bakar itu kalau nyumbang untuk mensucikan dirinya. Allah yang jamin, Allah yang garansi. Abu Bakar kalau ngasih uang bukan riya, bukan sum'ah, bukan pencitraan, tapi yatazakka. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dan kalau ngasih orang, dia enggak pernah karena merasa hutang budi. Jadi beda sama kita. Kita dibaikin orang baru baik sama dia. Kita kalau banyak di antara kita baru bisa traktir orang kalau dia duluan traktir kita. Abu Bakar enggak pernah demikian. Enggak pernah ada orang punya hutang budi kepada Abu Bakar, tapi tetap ngasih, tetap berinfak, tetap bersedekah. Inna buttigha wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Beliau hanya ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini diajarkan doa, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku telah melakukan banyak kezaliman. Doa ini diberikan kepada Abu Bakar agar kita semua enggak pernah mengandalkan diri sendiri. Selalu minta pertolongan kepada Allah. Selalu minta advice kepada Allah. Makanya ulama kita mengatakan, siapa di antara kita kalau ada masalah yang pertama kali dihubungi Allah sebelum manusia? Siapa di antara kita? Siapa di antara kita ketika ban bocor di jalan yang pertama kali dihubungi Allah? Bukan derek, bukan. Bukan montir kesayangan, bukan. Begitu lihat ban bocor, angkat tangan doa, Allahumma inni, Allahumma inni. Siapa di antara kita? Siapa di antara kita ketika ada kesusahan? Ketika kita didolimi, ketika dituntut orang, dan dibawa ke pengadilan, yang pertama kali kita hubungi Allah, bukan tim legal kita. Ketika sakit, yang kita hubungi pertama kali Allah. Hadirin, ini kunci istiqamah. Kalau orang sekaliber Ka'ab bin Malik gagal gara-gara ucapan ini, bagaimana kita? Kalau orang yang jadi ahli sufah, yang aktivitasnya selalu di Masjid Nabawi, yang ikut Baiat Aqabah, yang ikut 20-an peperangan, gagal beramal soleh di perang Tabuk karena mengandalkan diri, lalu mungkinkah kita sukses? Siapa kita? Sudah berapa perang kita ikuti? Sudah berapa uang yang kita infakkan di jalan Allah? Tak mungkin berhasil. Mustahil. Makanya ini konsep para ulama. Meminta pertolongan kepada Allah. Itulah alasannya kenapa Imam Bukhari setiap mau menulis sebuah hadis dalam bukunya, istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Istikharah. Berapa jumlah hadis dalam Sahih Bukhari? Kalau semuanya ditotal, itu 9.000-an hadis. Berarti untuk satu buku, 9.000-an istikharah. Pertanyaan buat kita semua, berapa kali kita istikharah seumur hidup? Paling satu kali, pas mau merit, kan begitu. Dan meritnya cuma sekali lagi, itu celakanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kita dengan ulama? Lihat para ulama, sampai judul buku mereka, itu menunjukkan mereka tergantung sama Allah. Buku-buku yang menjadi bestseller di dunia Islam, yang menjadi legenda di dunia Islam, Fathul Bari, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, Fathul Bari, karya Ibnu Rajab, Syarah Sahih Bukhari. Lalu Imam Syaukani punya buku tafsir yang judulnya Fathul Qadir. Apa arti Fathul Bari, Fathul Bari, Fathul Qadir? Fat itu artinya pembuka. Al-Bari nama Allah, Al-Qadir nama Allah. Maksudnya mereka ingin mengatakan, saya gak akan bisa menulis buku seperti ini kalau tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Sampai judul buku aja menunjukkan cerminan mereka tawakal kepada Allah. Makanya mereka sukses. Maka mereka jaya. Jangan mengandalkan kemampuan kita. Antumul fuqara ilallah. Kalian itu miskin, kerdil, gak punya apa-apa di hadapan Allah. Bagaimana mungkin kita mengandalkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
1: Surah An-Nisa ayat 105 sampai 112.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا.
3: Sungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa.

0: itu.
1: Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Dan adalah Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan.

0: wakila.
1: Beginilah kamu. Kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang jadi pelindung mereka terhadap siksa Allah?

Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.
1: Mutiara Belajar. Salat lahir batin.

Kita akan melanjutkan pembahasan tentang belajar sholat, yang kali ini kita akan memasuki pembahasan yang sangat penting, yaitu memaknai surat Al-Fatihah. Kemarin kita sudah menyampaikan bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah merupakan salah satu dari rukun sholat yang harusnya bagi setiap orang yang sholat untuk membacanya. Setelah kita membahas tentang hal tersebut dan juga tentang kewajiban membacanya, kita akan mengkaji makna yang dikandung oleh surat Al-Fatihah tersebut. Sebab seandainya kita tidak memahami isi yang ada di dalamnya, niscaya kita akan kesulitan untuk bisa khusyuk di dalam sholat kita. Padahal khusyuk di dalam sholat, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah merupakan ruhnya sholat. Fasalatun bila khusyuk kajasadin bila ruh, kata beliau. Bahwa sholat tanpa kekhusyuan itu bagaikan jasad yang tidak ada nyawanya. Maaf, bisa dikatakan sebagai bangkai, ya, sebagai bangkai. Maka alangkah tidak pantasnya seandainya setiap hari kita mempersembahkan bangkai kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mari kita berusaha untuk memberikan dan menyuntikkan ruh di dalam sholat kita, yaitu dengan cara khusyuk. Dan khusyuk, salah satu cara yang paling manjur supaya kita bisa menggapainya adalah dengan berusaha memahami apa yang kita baca. Subhanallah, kita sudah membaca surat Al-Fatihah entah berapa ratus atau ribu atau ratus ribu kali. Akan tetapi amat disayangkan banyak di antara kita yang tidak memahami surat Al-Fatihah sebagaimana mestinya. Berikutnya kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan Ar-Rahman serta Ar-Rahim sudah kita bahas maknanya ketika kita mengkaji tentang basmalah. Dan ini beberapa pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji yang intinya, ya, yang intinya bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahim, bahwa Ar-Rahman itu adalah zat yang kasih sayangnya bisa dirasakan oleh seluruh makhluk yang mukmin maupun yang kafir di dunia maupun di akhirat. Itu makna dari Ar-Rahman. Saya ulangi, Ar-Rahman adalah zat yang kasih sayangnya bisa dirasakan. Bisa dirasakan oleh seluruh makhluk tanpa terkecuali, yang mukmin, yang kafir, yang muslim, yang non-muslim, semuanya bisa merasakan nikmat tersebut di dunia maupun di akhirat. Di akhirat tentunya buat orang-orang kafir itu khusus, yaitu masalah keadilan, dan semuanya akan merasakan keadilan. Kalau Ar-Rahim, ya, Ar-Rahim adalah merupakan zat yang kasih sayangnya hanya dinikmati oleh orang-orang yang beriman. Hanya dinikmati oleh orang-orang yang beriman di dunia maupun di akhirat. Di dunia seperti hidayah misalnya, di akhirat berupa surga. Ini sedikit mengulang apa yang sudah kita bahas, makna dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Makanya kita tidak akan ulang pembahasan itu secara panjang lebar, cuman kita akan menyebutkan sebuah faidah, ya, sebuah pelajaran yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau menjelaskan kenapa kok Allah Subhanahu wa taala mengulang, ya, kata Ar-Rahman, Ar-Rahim di ayat yang ketiga ini. Padahal di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dua sifat itu. Dua nama tersebut. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dua nama tersebut. Kemudian di sela-sela ayat yang pertama, setelah ayat pertama, ayat kedua Allah mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu di ayat yang ketiga Allah mengulang kembali Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali Ar-Rahman, Ar-Rahim di ayat yang ketiga, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Ar-Rahman, Ar-Rahim di ayat yang pertama? Kata Imam Al-Qurtubi, Allah Subhanahu wa taala mengulang kata Ar-Rahman, Ar-Rahim di ayat yang ketiga karena di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keperkasaannya. Di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keper,

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun pagi ini Anda berada. Alhamdulillah kami kembali dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Sabtu 11 Sofar 1448 Hijriah.
1: Dan untuk mengawali aktivitas di pagi ini, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Anas Burhanuddin MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Kitab Terbaik yang Bisa Dipelajari Oleh Seorang Muslim.
1: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan soleh. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal anbiya'i wal anbiya'i wal anbiya'i wal anbiya'i wal anbiya'i wal anbiya'i wal anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat, anugerah, karunia dan taufiknya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa kembali bersua dalam rangka mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala melalui sebuah kitab kecil yang bermanfaat, yakni kitab Al-Wasiyah As-Sughra karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita lewati sesi ke-13 dari kajian ini, di mana kita mulai membahas jawaban Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala untuk pertanyaan yang keempat, apa kitab terbaik dalam Islam yang bisa kita pelajari. Dan seperti dalam pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, sebelum beliau menjawab pertanyaan ini, beliau menyebutkan beberapa kaidah penting bagi penuntut ilmu. Di antaranya bahwasanya untuk menjawab pertanyaan ini, kita tidak bisa menemukan satu jawaban yang sama untuk semua orang. Tapi jawabannya bisa berbeda dari orang ke orang, dari negeri ke negeri, dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena memang kondisi umat Islam dan para penuntut ilmu dan santri tidak sama. Maka kita harus mempertimbangkan kondisi negara mereka, kondisi zaman mereka, kondisi tempat mereka belajar, sistem pelajaran atau sistem menuntut ilmu yang ada di negeri mereka berbeda-beda. Kemudian seorang penuntut ilmu hendaknya meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat, baik itu ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ilmu agama, ataupun ilmu yang tidak diwariskan oleh beliau namun beliau menganjurkan umat Islam untuk belajar, yakni ilmu duniawi yang bermanfaat seperti teknik kedokteran, kemudian perkapalan, penerbangan, ekonomi, keperawatan, kebidanan dan lain sebagainya. Juga di antara hal pokok yang beliau jelaskan, poin yang ketiga adalah hendaknya seorang penuntut ilmu tidak hanya mempelajari hukum-hukum, tapi dia juga mempelajari maqasidus syariah. Maqasidus syariah, apa hikmah dibalik syariat ini, apa hikmah dibalik syariat itu, apa tujuan disyariatkannya hal ini dan hal itu. Dia hendaknya juga memiliki semangat untuk mempelajari hikmah dan maqasidus syariah ini. Kemudian pada poin yang keempat, beliau menjelaskan bahwasanya seorang penuntut ilmu juga hendaknya berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap permasalahan. Jadi hendaknya dia punya dalil, dia punya landasan hukum dalam setiap permasalahan yang diajarkan dan landasan hukum ini diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dia mendapati permasalahan yang disepakati itu adalah masalah ijma, dan ijma adalah salah satu dalil juga, dia tidak boleh untuk menyelesaikannya. Begitu juga kalau ada masalah ikhtilafiyah, masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, tapi ada nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan itu, maka hendaknya dia mengambil pendapat yang didukung oleh nas atau dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ayat Al-Qur'an maupun hadis yang sahih. Misalnya permasalahan an-nabidh al-muskir. Nabidh adalah air yang didapat dari campuran kurma. Ya, jadi ada kurma yang dimasukkan ke dalam satu gelas misalnya. Maka kemudian air ini akan berubah menjadi manis tentunya. Rasanya menjadi manis, warnanya menjadi kecoklatan. Nah, ini adalah nabidh yang pada hari pertama dia tidak memabukkan. Tapi ketika lewat beberapa hari dia mulai keluar buih dan mulai memabukkan, maka ini disebut sebagai an-nabidh al-muskir. Ya, nabidh yang memabukkan. Nah, ternyata hukum nabidh muskir ini tidak disepakati oleh para ulama. Dalam mazhab Hanafi mereka berpendapat bahwasanya nabidh muskir tidak apa-apa diminum selagi tidak sampai membuat orang mabuk. Dan padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari beliau bahwasanya setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Ya, dan bahwasanya kalau yang sedikit memabukkan, kalau banyaknya memabukkan, maka minum sedikit pun juga tidak boleh. Ya, ini termaktub dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka meskipun ini adalah masalah ikhtilafiyah di antara para ulama, bukan sesuatu yang disepakati, tapi kita menemui ada dalil-dalil yang tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya dalam permasalahan seperti ini kita juga mengikuti pendapat yang lebih didukung oleh dalil. Kemudian jenis yang ketiga adalah permasalahan-permasalahan yang cukup pelik di antara para ulama. Seperti misalnya permasalahan wajibkah orang yang makmum membaca di belakang imam yang sholat dengan dikeraskan? Kemudian apa kewajiban seorang yang hamil atau menyusui jika dia tidak berpuasa? Kemudian juga permasalahan misalnya apa hukum madmadhah dan istinsyak, hukum berkumur dan menghirup air saat kita berwudu, ya, menghirup air ke dalam hidung kemudian kita melepaskannya atau istinsyak. Ini adalah beberapa contoh yang terjadi perbedaan pendapat yang pelik dalam permasalahan itu, dan barangkali tidak ada nas yang tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk permasalahan-permasalahan yang seperti ini, beliau menyebutkan bahwasanya hendaknya seorang penuntut ilmu atau seorang alim, ya, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada sesuatu yang samar hukumnya, dia tidak sampai pada hukum yang meyakinkan saat mempelajarinya, maka hendaknya dia jangan lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik dan petunjuk. Maka ketika kita mempelajari permasalahan-permasalahan seperti ini, hendaknya kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mencapai kebenaran, agar bisa sampai kepada pendapat yang lebih kuat dalam permasalahan itu. Karena kita cuma bisa ikhtiar. Kita cuma bisa melakukan sebab. Adapun taufik dan hidayah, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dalam istiftah qiyamul lail beliau dengan sebuah doa yang redaksinya adalah Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil alim al-ghaib wa syahadah أنت تحكم بين عبادك فيما هم فيه يختلفون أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Ya, sekali lagi redaksinya adalah Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يا الله وهي تهنيا جبريل ميكائيل إسرافيل وهي yang mengetahui hal ghaib dan yang tidak ghaib وهي yang mengetahui hal yang ghaib dan terlihat. Engkau menghukumi di antara hamba-hambamu dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Berilah aku petunjuk dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan ini kepada al-haq dengan izinmu. Sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Nah ini adalah doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sering membacanya dalam doa iftitah atau doa istiftah dalam qiyamul lail beliau. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertawassul ya dengan asma dan sifat, dengan asmaul husna, dengan sifat yang ulia. Di mana beliau menyebutkan ya Allah wahai Tuhannya Jibril, Mikail dan Israfil, engkau yang mengetahui hal ghaib dan hal yang bisa disaksikan. Engkau menghukumi di antara hamba-hambamu dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Allah yang akan memberikan hukumnya. Siapa yang pendapatnya benar, siapa yang pendapatnya lebih kuat, maka Allah yang akan menghukumi itu. Maka karena petunjuk dan hidayah dari Allah, Allah yang menentukan, Allah yang menghukumi, beliau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan petunjuk dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan. Ihdini lima khtulifa fihi minal haqqi biiznik. Ya Allah, dengan izinmu, berikanlah aku petunjuk dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan. Innaka tahdi man tasha' ila siratin mustaqim. Sungguh engkau memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Jadi kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang dia kehendaki untuk berada di atas jalan yang lurus. Dan tentunya redaksi hadis ini mengingatkan kita akan sebuah doa juga yang sudah sering kita ucapkan, tapi barangkali karena sering akhirnya kita kurang menghayati, kurang meresapi, dan hanya menjadi ritual yang terus kita lantunkan tanpa kita hayati makna kandungannya. Ya, ini sebuah doa yang paling tidak kita membacanya 17 kali kalau kita menjaga sholat kita yang wajib. Minimal 17 kali kita mengucapkan doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, yakni jalannya umat Islam, jalan

Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis yang diriwayatkan oleh rasulnya dari dia. Ini hadis qudsi yang sudah beberapa kali kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang sahih ini, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, setiap orang dari kalian sesat kecuali yang aku berikan petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Jadi dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kita semuanya tersesat. Kita semuanya salah, kita semuanya tidak sampai kepada hak dan hidayah. Kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita agar bisa sampai kepada al-haq dan hidayah itu. Maka hendaklah kalian meminta petunjuk kepadaku. Niscaya aku akan memberikan petunjuk. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita agar banyak meminta petunjuk kepada Allah Azza wa Jal. Dan janji dia bahwasanya dia akan memberikan petunjuknya kalau kita memintanya darinya. Maka jangan lupakan bahwasanya kita semuanya adalah orang yang sesat. Kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang kepada kita, maka jangan lupa untuk banyak meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita, termasuk dalam doa kita dalam salat. Nah, jadi ini adalah empat perkara yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebelum menjawab pertanyaan tentang kitab terbaik dalam agama Islam yang bisa dipelajari oleh seorang muslim. Jadi kitab terbaik jawabannya bisa beda berdasarkan kondisi masyarakat, berdasarkan kondisi negara, model pembelajaran yang ada di negara itu bisa berbeda. Mazhab yang berkembang di negara itu juga akan berpengaruh. Tapi hendaknya seorang penuntut ilmu tidak melupakan empat nasihat ini. Ya, yang pertama adalah bahwasanya jawabannya berbeda dari orang ke orang. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang penuntut ilmu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah tidak berhenti pada hukum tapi juga mempelajari maqasidus syariah dan hikmah di balik syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, tidak melupakan untuk berdoa meminta hidayah dan petunjuk dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan. Nah, baru setelah mengupas tentang empat nasihat ini, Ibnu Taimiyah berpindah kepada pertanyaan intinya. Nah, beliau menjawab dengan mengatakan, adapun jawaban tentang buku dan penulisnya, maka sudah didengar dari kami di tengah-tengah mudzakarah, ya di tengah-tengah belajar bersama, banyak penjelasan tentang apa saja kitab terbaik dan siapa saja pengarangnya. Nah, jadi satu hal yang dikenal dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala adalah keluasan wawasan beliau. Beliau sangat menguasai literatur para ulama dari lintas generasi. Beliau memahami karyanya, penulisnya, seluk-beluknya. Bahkan perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah-masalah yang dibahas itu dengan mudah bisa beliau sampaikan di luar kepala, beserta dalilnya, diskusinya, kemudian tarjihnya. Masya Allah, ini bisa kita temui dalam karya-karya beliau yang sekarang sudah dikumpulkan dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, ya, kumpulan fatwa Ibnu Taimiyah. Tidak semuanya fatwa, tapi ada juga tulisan berupa taklif, ya, atau sesuatu yang ditulis sengaja oleh Rasul, oleh Ibnu Taimiyah. Ya, bukan menjawab pertanyaan dan memberikan fatwa, tapi beliau menulis secara khusus kitab itu. Dan kita bisa temui itu dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, bahwasanya beliau adalah orang yang sangat luas wawasannya tentang berbagai literatur para ulama dalam berbagai cabang ilmu dan dari berbagai ulama lintas generasi. Maka beliau mereferensikan kita kepada kitab-kitab tersebut untuk membaca lebih dalam lagi. Adapun di Wasiyah Sughra ini, maka beliau merekomendasikan satu kitab saja. Maka beliau mengatakan, tidak ada kitab yang pernah ditulis

0: tulis. Dan beliau mengatakan tidak ada kitab yang pernah ditulis yang lebih baik dan lebih bermanfaat daripada Sahih Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yakni kitab sahih yang ditulis oleh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi yang dikenal di masyarakat kita sebagai Sahih Al-Bukhari, nama beliau adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dan ini adalah nisbah kepada Bukhara, negeri Bukhara yang sekarang terletak di Uzbekistan. Dan beliau termasuk ulama abad ketiga Hijriah, dan umat Islam sudah mengenalnya dan mengakui Sahih Al-Bukhari sebagai kitab yang paling sahih di atas muka bumi setelah Al-Quran. Nah, jadi kenapa sampai disebut kitab yang paling sahih setelah Al-Quran? Karena Al-Imam Al-Bukhari membuat syarat yang sangat ketat untuk memasukkan hadis dalam kitab beliau ini. Nah, jadi beliau mensyaratkan syarat yang ketat, yang lebih ketat daripada syarat yang diberikan oleh para ulama hadis selain beliau. Misalnya kita mengenal ada Muslim bin Hajjaj, ya, dengan karya beliau Sahih Muslim. Ada Sunan Abi Dawud, ada Sunan At-Tirmidzi, ada Sunan An-Nasa'i, ada Sunan Ibnu Majah. Ini adalah 6 kitab hadis yang paling terkenal, dan yang syaratnya paling ketat adalah syaratnya Imam Al-Bukhari. Misalnya dibandingkan dengan Imam Muslim yang ketika meriwayatkan hadis salah satu rawi misalnya, maka di samping boleh mensyaratkan ini harus orangnya thiqah, terpercaya, tidak ada celah padanya. Nah, beliau juga mensyaratkan antara satu rawi dengan yang lain itu sudah saling ketemu. Nah, kalau Imam Muslim itu syaratnya tidak harus ketemu, yang penting mereka hidup di satu masa itu sudah cukup. Nah, kalau Imam Al-Bukhari beliau mensyaratkan harus ada keterangan bahwasanya dua rawi, ya, dari dua tingkat yang berbeda itu harus pernah bertemu untuk memastikan bahwasanya hadis yang disampaikan dari rawi yang atas ke rawi yang bawah itu sahih. Jadi keduanya sudah pernah bertemu. Ini salah satu contoh ketatnya syarat Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian beliau juga selalu istikharah. Ya, beliau selalu istikharah dan sholat 2 rakaat sebelum memasukkan satu hadis dalam karya beliau ini. Allahu Akbar, ya, sebuah karya, ya, sebuah literatur yang diikhtiari, ya. Kalau orang sekarang mengatakan ditirakati sedemikian rupa. Ya, setiap hadis yang mau beliau masukkan, beliau sholat 2 rakaat dulu, istikharah dulu. Kalau beliau sudah mantap, baru beliau masukkan ke dalam Sahih Al-Bukhari ini. Ini adalah beberapa ikhtiar yang beliau lakukan yang kemudian akhirnya membuat beliau ini menjadi kitab yang sangat diakui oleh umat Islam. Dan akhirnya Ibnu Taimiyah pun merekomendasikan ini sebagai kitab terbaik yang bisa dipelajari oleh seorang Muslim dan bisa menjadi koleksi pertamanya dalam perpustakaan pribadinya di rumah. Sahih Al-Bukhari atau Sahih karya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dan di antara keistimewaan Sahih Al-Bukhari adalah bahwasanya kitab ini tidak hanya membahas permasalahan-permasalahan fikih saja. Jadi bab-babnya bukan hanya bab fikih, tapi ada lengkap di situ, ada bab akidah, ada bab akhlak, ya. Ada bab muamalat, ya. Semuanya ada. Ya, akidah tentang asyaratus sa'ah, ya, kabar-kabar tentang tanda-tanda akhir zaman, ya, kemudian juga tentang sirah dan peperangan Rasulullah SAW ada dalam kitab ini. Maka dia disebut sebagai al-jami', kitab yang mengumpulkan banyak hal, bukan hanya satu bab fikih saja, bukan hanya bab-bab fikih saja, tapi hampir semua bab agama ada dalam Sahih Al-Bukhari. Maka di samping sahih, dia juga relatif lengkap. Maka kalau kita membaca Sahih Al-Bukhari, maka kita akan melewati banyak pembahasan dan melewati sebagian besar pembahasan Islam biiznillah ta'ala. Tapi kata beliau, kitab ini sendiri tidak cukup. Ya, kitab ini tidak cukup bagi seorang muslim, apalagi seorang penuntut ilmu. Karena dia butuh untuk mempelajari hadis-hadis yang lain juga. Kitab ini juga tidak sempurna. Ya, kitab ini tidak sempurna dan tidak memenuhi semua kebutuhan orang yang ingin menjadi mutabahir dalam ilmu. Ya, orang yang ingin mendalami agama secara khusus dan menjadi lautan dalam ilmu, maka Sahih Al-Bukhari tidak cukup. Dia harus mempelajari kitab-kitab hadis yang lain, bahkan mempelajari kitab-kitab selain hadis, ya, kitab-kitab fikih, kitab-kitab akidah, kitab-kitab tafsir. Ya, dan dia perlu untuk mempelajari hadis-hadis yang lain, juga mempelajari penjelasan para ulama fikih, menjelaskan. Dia juga perlu untuk mendapatkan penjelasan dari para ulama dalam permasalahan-permasalahan yang hanya dikuasai oleh sebagian kecil ulama saja. Nah, jadi Sahih Al-Bukhari cakupannya luas. Dia bisa menjadi kitab pertama yang dipelajari oleh seorang muslim setelah Al-Quran tentunya. Tapi satu kitab ini saja tidak cukup ya, seorang muslim apalagi seorang penuntut ilmu butuh juga kitab-kitab hadis yang lain, kitab-kitab fikih, juga kitab-kitab dalam berbagai takhusus atau spesialisasi yang hanya dikuasai oleh sebagian ulama saja. Dan umat Islam sudah dicukupi dalam ilmu-ilmu ini sehingga mereka tidak perlu khawatir ya, mereka sudah tercukupi ya, semua cabang ilmu ini sudah dikaji oleh para ulama, dan kalau itu adalah ilmu agama maka semuanya sudah pernah dikaji. Hanya saja nanti barangkali para ulama mutakhirin, para ulama di zaman kita ya, di zaman-zaman belakangan, mereka bisa membuat urutan ya, atau sistematika yang lebih baik daripada sistematika para ulama terdahulu. Mungkin bisa lebih dalam pembahasannya karena referensi yang sudah sangat mudah didapatkan pada zaman kita ini. Tapi semua ilmu yang diangkat oleh para ulama kontemporer atau ulama abad-abad belakangan itu tidak keluar dari apa yang pernah dijelaskan dan disusun oleh para ulama-ulama terdahulu. Dan umat Islam ini, perkataan ini beliau ucapkan di zaman beliau, di abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan bahwasanya umat Islam sudah tercukupi dalam bab ilmu. Semua cabang ilmu sudah dikhidmah dan dilayani oleh para ulama, walhamdulillah. Kemudian beliau menjelaskan pada paragraf setelahnya. Maka barang siapa yang Allah berikan cahaya pada hatinya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya hidayah untuk bisa mendapatkan hadis-hadis dan ilmu-ilmu itu. Ya, untuk bisa mendapatkan hadis-hadis ini, untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang luas dan banyak ini, maka kita membutuhkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah pancarkan cahaya di hati seorang muslim, maka dia akan mendapatkan ilmu yang banyak. Maka para ulama terdahulu ya, mereka mendapatkan bahwasanya ketika mereka banyak taat kepada Allah Azza wa Jalla, ketika mereka banyak beribadah kepada Allah dan sedikit bermaksiat, maka ilmu dengan mudah masuk ke hati mereka. Ilmu begitu mudah mereka raih. Sebaliknya ketika mereka kadang-kadang jatuh dalam maksiat atau sedang banyak bermaksiat, maka ilmu menjadi sulit untuk mereka dapatkan. Maka di sini mereka, di sini Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya untuk bisa mendapatkan ilmu yang banyak, maka kita butuh cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita sudah mendapatkan cahaya dalam hati kita dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan dengan mudah mendapatkan hadis-hadis dan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, barang siapa yang Allah butakan dia, maka banyaknya buku tidak akan menambahnya kecuali semakin bingung dan sesat. Wal'iyadzubillah. Jadi orang yang Allah butakan, maka banyaknya buku tidak bermanfaat untuknya. Banyaknya buku hanya akan menambahkan padanya kebingungan dan kesesatan. Seperti yang dialami oleh sebagian orang yang mempelajari ilmu agama dengan cara yang salah. Disebutkan dalam surah sebagian mereka, bahwasanya mereka menyesal di akhir hayat. bahwasanya apa yang mereka pelajari berupa ilmu kalam, ya, atau ilmunya para filsuf Yunani ini justru malah menambah mereka bingung, membuat mereka hayrah, mereka merasa bingung, merasa terheran-heran dan bingung. Mereka justru malah bertambah sesat dengan banyaknya karya yang mereka baca ini. Ya, ini adalah ketika seseorang membutakan hati seseorang, maka dia tidak bisa mendapatkan ilmu yang banyak, atau kalau dia mendapatkan ilmu yang banyak, maka yang terjadi adalah justru kitab-kitab yang banyak itu malah hanya menambah dia semakin bingung dan sesat. Nah, maka di sini beliau mengajarkan kepada kita bahwasanya yang penting itu bukan banyaknya kitab, tapi yang penting adalah apa dampak kitab ini kepada diri kita. Apakah sebuah kitab menjadikan ilmu kita bermanfaat? Apakah sebuah kitab memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita? Itu yang lebih penting. Maka hendaknya kita jangan hanya fokus pada banyaknya kitab, banyaknya buku yang kita baca, tapi kita lebih fokus pada sebarokah apa ilmu yang kita bisa dapatkan dari kitab itu. Semanfaat apa ilmu yang bisa kita dapatkan dari kitab itu. Karena tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa cahaya darinya, maka kita tidak bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Dan kalau kita mendapatkan ilmu yang banyak, maka yang terjadi adalah justru kita semakin bingung dan semakin sesat. Dan beliau melandasi penjelasan beliau ini dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sampaikan kepada Ziyad bin Lubayd Al-Ansari. Beliau mengatakan kepada Ziyad bin Lubayd Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Awalaysatit Tawratu wal Injilu 'inda al-Yahudi wal Nasara, fama tughni 'anhum?" Wahai Ziyad bin Lubayd Al-Ansari, bukankah Taurat dan Injil itu ada di tangan Yahudi dan Nasrani? Maka apa gunanya Taurat dan Injil ini bagi mereka? Ya, tadi di depan sudah kita singgung bahwasanya orang-orang Yahudi digelari oleh Rasulullah SAW sebagai al-maghdhubu alaihim, orang-orang yang dimurkai. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggelari mereka dengan al-maghdhubu alaihim, kemudian penjelasannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni bahwasanya yang dimaksud dengan al-maghdhubu alaihim dalam surat Al-Fatihah adalah orang-orang Yahudi. Demikian juga gelar ad-dallin, gelar orang-orang yang sesat. Yang memberikan gelar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ad-dallin adalah orang-orang Nasrani adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Yahudi mereka punya Taurat, orang-orang Nasrani punya Injil. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya keberadaan Taurat dan Injil, kitab-kitab suci ini pada mereka tidak bermanfaat untuk mereka. Sebagian pensyarah Al-Wasiyah Sughra menjelaskan bahwasanya orang-orang Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka tidak bisa mengambil faedah dari Taurat dan Injil karena dua hal. Yang pertama adalah karena mereka mengubah dua kitab ini. Jadi kitab Taurat dan kitab Injil ini sudah diubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjaganya untuk mereka. Karena berbeda dengan Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa Al-Qur'an akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah turunkan Al-Qur'an dan sungguh kami akan menjaganya. Ini adalah ikrar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaminkan dalam ayat Al-Qur'an yang sekarang semua orang juga mengakui, ini enggak ada perubahan di situ. Dari zaman Nabi Muhammad SAW saat diturunkan pertama kali sampai zaman kita 15 abad kemudian, tidak ada yang berubah dari Al-Quran. Bahkan kalau ada upaya-upaya perubahan, upaya-upaya pemalsuan, maka dengan cepat akan diketahui. Karena ada ribuan bahkan jutaan penghafal Al-Quran dalam setiap generasi umat Islam, yang mereka dengan cepat tahu bahwasanya, oh ini ada perubahan, ada tambahan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah akidah yang diyakini oleh umat Islam terhadap kitab-kitab umat terdahulu, yakni Taurat dan Injil, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak asal klaim, tidak asal menuduh, tapi ini didasarkan pada hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Jadi Rasulullah SAW bertanya, mengatakan kepada Ziyad bin Lubayt al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Taurat dan Injil ada di tangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, fama tughni anhum, tapi apa manfaatnya untuk mereka? Mereka ternyata justru menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi orang-orang yang sesat. Sebabnya yang pertama, karena mereka mengubah ayat-ayat Taurat dan Injil ini. Maka ada perbedaan dari satu versi ke versi yang lain. Ini diketahui oleh mereka yang mempelajari tentang kitab-kitab samawi untuk umat-umat sebelum umat Islam ini. Kemudian sebab yang kedua dari kenapa kandungan Taurat dan Injil tidak bermanfaat untuk mereka, yang kedua adalah bahwasanya mereka tidak mengamalkan wahyu yang belum diubah. Jadi ada sebagian yang sudah diubah. Kemudian yang kedua, ada yang belum diubah, tapi mereka tidak mau mengamalkan apa yang masih belum diubah ini. Jadi dalam Taurat atau Injil masih ada penjelasan tentang tauhid, penjelasan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah tidak memiliki anak, ya, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Maka ini ada dalam sebagian versi Alkitab. Tapi yang seperti ini banyak ditinggalkan oleh ahlul kitab pada zaman kita. Ya, maka sebabnya adalah dua. Yang pertama, karena mereka mengubah kitab suci mereka. Kemudian yang kedua, apa yang tidak mereka ubah itu tidak mereka amalkan. Ya, maka ini adalah pelajaran bagi umat Islam. Ya, tidak boleh kita jatuh atau tasyabuh dengan orang-orang ahlul kitab sebelum kita, di mana mereka jatuh dalam dua kesalahan. Yang pertama, mengubah kitab suci mereka. Kemudian yang kedua, mereka tidak mengamalkan wahyu yang belum mereka ubah dalam kitab-kitab terdahulu itu. Maka kalau kita ingin mendapatkan manfaat dan barokah dari ilmu yang kita pelajari, hendaknya kita tidak mengubah-ubah, kemudian kita fokus pada pengamalan. Jadi ilmu yang kita pelajari harus berbuah amal. Ilmu yang kita pelajari jangan hanya terbatas pada dibaca dan dihafal, tapi kita harus lihat sejauh mana kitab itu, ilmu yang kita pelajari itu membuahkan amalan pada kita. Apakah kita menjadi semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita mengamalkan sunnah atau ajaran yang baru kita pelajari dari sebuah hadis dalam Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim atau Sunan Abi Dawud atau dalam fikih Syafi'i, fikih Hambali dan yang lain? Kita harus melihat. Hendaknya kita fokus pada buah yang bisa kita petik dari mempelajari suatu kitab. Nah, ini adalah sesuatu yang lebih penting untuk kita perhatikan daripada membahas apa kitab terbaik yang bisa kita pelajari. Tidak masalah kita mempelajari dan bertanya apa kitab terbaik, dan Ibnu Taimiyah mengatakan jawabannya bisa berbeda-beda, tapi kemudian beliau merekomendasikan Sahih Al-Bukhari. Nah, alangkah baiknya kalau kemudian setelah kita mendengar penjelasan beliau ini, kita tidak melupakan untuk mengoleksi Sahih Al-Bukhari dengan terjemahannya dalam perpustakaan pribadi kita di rumah, untuk kemudian kita pelajari, ya, kita ulang-ulang seperti teladan dari para ulama. Para ulama itu ketika mereka sudah mengetahui sebuah kitab yang bermanfaat, maka mereka terus mengulang-ulang kitab itu. Bahkan disebutkan dalam sirah sebagian ulama bahwasanya mereka sampai khatam Sahih Al-Bukhari 700 kali. Kenapa? Karena sudah jelas kitabnya manfaat, direkomendasikan oleh para ulama, hadisnya sahih semuanya, ya, sehingga kalau orang dikatakan riwayat Al-Bukhari sudah cukup, enggak usah kita bahas siapa yang mensahihkan, karena ada dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi kita tenang saat membacanya, oh ini hadis ini sahih, hadis ini bisa kita amalkan, hadis ini bisa kita jadikan landasan hukum. Jadi kita bisa lebih cepat belajar Tidak perlu lagi diganggu dengan pemikiran, oh ini sahih apa tidak, jangan-jangan hadis yang lemah, jangan-jangan hadis palsu. Kalau hadis yang ada sahih Bukhari berarti insya Allah hadis yang sahih. Secara global bisa disampaikan seperti itu. Nah, alangkah baiknya kalau setelah mendengar penjelasan ini kemudian kita membeli ya, atau belanja sahih al-Bukhari beserta terjemahannya. Ya. Kalau bisa beserta syarahnya, ya, yang terbaik adalah Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, maka itu lebih baik. Tapi paling tidak ada sahih Bukhari di rumah beserta terjemahannya. Kemudian di akhir paragraf beliau berdoa dengan mengatakan, maka kita berdoa kepada Allah yang Maha Agung agar Dia memberikan kepada kita rezeki berupa petunjuk dan taufik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kita untuk bisa rasyid, berlaku dengan dewasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kejahatan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyesatkan hati kita setelah Dia memberikan hidayah kepada hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah dari sisinya berupa rahmat. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Wahhab, yang Maha memberikan banyak hal kepada hamba-hambanya. Walhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalawatuhu ala ashrafil mursalin, dan semoga salawat dari Allah Subhanahu wa taala terlimpah atas Rasul yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallamuhu alaihi. Ya, ini adalah akhir pembahasan kitab Al-Wasiyah Sughra, dan dengan demikian kita sudah menyelesaikan pembahasan kitab Al-Wasiyah Sughra ini, dan ini adalah sesi nomor 14 dari kajian kita. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan kajian kitab Al-Wasiyah Sughra melalui 14 sesi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita taufik untuk bisa mengamalkan wasiat-wasiat terbaik dalam kitab yang agung ini. Dan sebagai khulasah, ya, sebagai kesimpulan di akhir kajian Al-Wasiyah Sughra, kita sampaikan lagi bahwasanya Al-Wasiyah Sughra ini adalah sebuah kitab yang merupakan jawaban dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala untuk seorang murid beliau yang bernama Abul Qasim Al-Maghribi rahimahullahu taala juga. Dan di sini Abul Qasim Al-Maghribi bertanya tentang 4 pertanyaan. Yang pertama adalah apa itu wasiat terbaik? Dan Ibnu Taimiyah menjawabnya dengan wasiat taqwa, ya. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah, ini adalah wasiat terbaik yang bisa disampaikan. Maka jangan kita bosan-bosan kalau mendengar wasiat dan nasihat untuk bertakwa, karena itu adalah intisari dari ajaran agama Islam. Nah, kemudian yang kedua, apa amalan terbaik setelah amalan-amalan wajib? Maka Ibnu Taimiyah menjawabnya dengan menjelaskan bahwasanya ini juga bisa berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Tapi pada umumnya para ulama menyebut 2 amalan. Yang pertama adalah zikir, yang kedua adalah menuntut ilmu atau talabul ilmi. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah apa pekerjaan terbaik yang bisa dipilih oleh seorang muslim? Maka beliau juga tidak menjawab langsung, bahkan beliau menjelaskan bahwasanya ini juga berbeda dari orang ke orang. Tapi yang lebih penting adalah memahami 4 kaidah dalam bekerja. Memahami maksud saya 7 kaidah dan nasihat dalam bekerja. Di antaranya seorang muslim apapun pekerjaannya, dia bertawakal kepada Allah, husnuzan kepada Allah, meminta pertolongan sebelum bekerja, kemudian istikharah sebelum memilih pekerjaan atau memilih tempat untuk bekerja. Maksud saya misalnya ketika berdagang, dia mau berdagang di mana, perlu juga istikharah di situ. Nah, kemudian kalau sudah mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya tidak meninggalkan pekerjaan atau profesi tertentu yang sudah Allah tunjukkan, kecuali kalau di sana ada sesuatu yang dilarang secara syariat agama. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir atau yang keempat adalah pertanyaan tentang kitab terbaik yang bisa dimiliki oleh seorang muslim. Beliau menjelaskan bahwasanya ini bisa berbeda dari satu orang ke orang yang lain berdasarkan perbedaan madhab, perbedaan negara, tempat dia tumbuh, dan lain sebagainya. Kemudian hendaknya seorang muslim fokus pada ilmu yang bermanfaat, baik yang diwariskan dari Rasulullah SAW yaitu ilmu agama, ataupun yang tidak diwariskan dari beliau, tapi beliau menganjurkan umat Islam untuk mempelajarinya juga, yaitu ilmu umum yang bermanfaat. Nah, kemudian yang ketiga adalah hendaknya kita tidak berhenti pada mempelajari hukum, tapi juga mempelajari maqasidus syariah dan hikmah di balik syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang keempat adalah hendaknya kita juga meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan-permasalahan ilmiah yang diperselisihkan di antara para ulama. Adapun kitab yang beliau rekomendasikan adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, baik, ini adalah kesimpulan dari isi ya, Al-Wasiha Sughra karya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasannya. Wabillahi taufiq.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Tilawah Tilawah Tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Ada satu fenomena yang mungkin semua di antara kita melihatnya, yaitu fenomena perpecahan yang terjadi di antara umat Islam di negeri kita ini. Kalau kita berbicara penyebab terjadinya itu, maka akan banyak sebab dan solusinya pun akan beragam. Tapi ada satu hal yang insya Allah kalau kita menyelesaikan satu masalah ini, perpecahan dan pertikaian yang terjadi yang begitu besarnya, itu niscaya akan menjadi kecil. Masalah apa? Masalah shaf waktu sholat. Rasulullah SAW mengatakan, kalian ini benar-benar luruskan shaf kalian, rapikan shaf kalian. Kalau tidak, hati kita akan bertikai, hati kita akan berselisih. Bahkan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, luruskan shaf kalian itu, pundak kalian lurusin, shaf kalian renggang-renggang tuh dirapetin, dan jangan kalian tinggalkan tuh sela-sela buat setan. Dan barang siapa yang menyambung shaf, Allah bakal sambung dia. Barang siapa yang memutuskan shaf, Allah akan memutuskan dia. Ingat, kalau kita ingin persatuan umat Islam, ingin meninggalkan itu perpecahan, pertikaian, rapikan shaf salat kita. Moga kita bisa mengamalkannya.

0: Soal jawab.
1: Ustaz, bagaimana sikap kita yang masih awam menyikapi jika ada seorang ustaz yang membawakan hadis, namun menurut ustaz yang lain hadis tersebut dhaif?
2: Apabila terjadi perselisihan, yang satu ustaz menganggap hadisnya sahih, yang satu ustaz menganggap hadisnya dhaif, maka sebagai orang awam, ya, kalau memang dia tidak bisa untuk mengetahui bagaimana mentarjih antar dua pendapat tersebut, silahkan ikuti yang menurut dia yang lebih alim dan paling piawai dalam ilmu hadis. Maka kalau dia melihat salah satu ustaz itu lebih piawai dalam ilmu hadis dan dia lebih percaya, maka ambillah, silahkan. Tapi kalau dia masih mampu untuk melihat alasan-alasannya, ya, kita lihat orang ustadz yang mendhaifkan apa sebabnya, ustadz yang mensahihkan apa alasannya, masing-masing kita lihat alasan-alasannya, kemudian kita lihat ternyata yang paling kuat ternyata misalnya yang mendhaifkan, ya sudah, itu yang kita lihat ternyata yang paling kuat kok yang mendhaifkan, ya alasan-alasan dan hujah-hujahnya kuat sekali, maka ya udah saya amalkan ini, silakan amalkan, karena itu bisa saja terjadi ya perselisihan dalam mendhaifkan dan mensahihkan hadis. Namun yang perlu diingat, hadis-hadis yang diperselisihkan kesahihan atau kedhaifannya itu lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan hadis-hadis yang disepakati kesahihan dan kedhaifannya. Ya, sehingga jangan menjadi sebuah alasan untuk mengatakan wah hadis itu berarti masih banyak diperselisihkan, berarti meragukan. Tidak. Ya, kita katakan ya kalau itu memang diperselisihkan, ya kewajiban kita untuk melihat mana yang paling kuat alasannya, itu yang kita ambil. Ya, wallahu a'lam. Nah.
0: Mutiara tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Riyadus Salihin.
1: Hadis ke-9 insyaallah taala dari kitab Riyadus Salihin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Bakrata Nufay' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu taala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال innahu kana harisan ala qatli sahibih. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Bakrah Nufay' ibn al-Harith as-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idhal taqa al-muslimani, apabila ada dua orang muslim berhadap-hadapan, bertemu, bisayfihima, masing-masing menghunus pedangnya. Untuk apa? Untuk saling membunuh. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fal qatilu wal maqtulu finnar. Maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Qultu, aku berkata, kata Abi Bakrah, dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil, kalau yang membunuh kita faham, dia jelas masuk ke dalam neraka. Fama balul maqtul, tapi kenapa yang dibunuh pun masuk ke dalam neraka? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maqal innahu kana harisan ala qatli sahibih. Karena yang terbunuh itu sesungguhnya dia itu bertekad bulat untuk membunuh saudaranya, hanya saja keduluan, ya, kalah cepat. Demikian faedah yang terakhir yang akan saya bahas malam ini adalah masalah tadi al-iqtital, bahwasanya pada akhir zaman ini akan semakin banyak pembunuhan. Dan apakah setiap peperangan, bukan pembunuhan, peperangan antara kaum muslimin, apakah setiap peperangan kaum muslimin, muslim ketemu muslim, pedang ketemu pedang, tembakan ketemu tembakan, apakah setiap terjadi peperangan berarti kedua belah pihak pasti diancam neraka? Jawabannya tidak. Karena peperangan antara kaum muslimin ada dua macam. Ada berapa? Dua macam. Yang pertama adalah qitalun masru'un, peperangan yang masru', peperangan yang disyariatkan, ya, peperangan yang disyariatkan. Yang kedua adalah qitalun mamnu'un, peperangan yang dilarang, peperangan yang tidak boleh. Ada berapa berarti? Dua. Yang pertama qital apa tadi? Masyru', peperangan yang dibolehkan, muslim lawan muslim. Ustaz, ngapain kita belajar ini? Nanti ada faedahnya insyaallah. Kok kita harus tahu jenis-jenis peperangan? Ngapain Ustaz, mendingan enggak usah perang sama sekali. Nanti insyaallah tahu faedahnya. Peperangan yang masyru', yang disyariatkan, yang dibolehkan oleh syariat, bahkan dianjurkan, yang pertama adalah qitalul khawariji. Memerangi orang-orang khawarij, Khawarij adalah orang yang melakukan pemberontakan kepada pemerintah muslim yang sah. Jadi asal pemerintah itu muslim, kita enggak boleh berontak sama sekali. Nah, kalau ada orang memberontak, maka itu oleh pemerintahan boleh untuk diperangi. Nah, ini faedahnya kita belajar. Sehingga kita tidak nuduh. Noh, nih, kamu nembaki orang muslim, dua-duanya kalian dalam neraka. Ini faedahnya kita belajar. Jadi tidak menghukumi orang semudah itu. Mereka saling bunuh-bunuhan, dua-duanya dalam neraka. Tidak, justru yang memerangi khawarij itu adalah orang-orang yang dianjurkan. Ya, dianjurkan memerangi orang-orang yang melakukan pemberontakan. Kenapa? Karena memberontak pemerintah muslim itu madharatnya besar sekali. Pertumpahan darah, pecahnya persatuan di antara kaum muslimin, hilangnya keamanan. Karena perang itu enggak cuma satu hari selesai loh. Enak satu hari selesai. Biasanya kalau yang namanya perang itu tahunan, paling tidak harian, bulanan. Nah, kan jangan dianggap gampang kita perang sehari selesai. Itu film itu. Ya, enggak bisa. Banyak orang itu betul-betul Masya Allah, kita sudah belajar masalah jihad. Orang itu akan mengerahkan senjata, menghunus senjata itu pikirannya harus betul-betul jauh ke depan. Jangan cuma asal apa? Asal bunuh saja. Enggak boleh, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ini qital khawarij. Yang kedua adalah yang boleh, qital al-fi'ah al-baghiyah. Memerangi satu kelompok yang mendzalimi kelompok lain. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah apabila ada dua kelompok kaum muslimin bertemu, kemudian mereka bertengkar, bahkan saling berperang, tapi yang satu mendzalimi yang lainnya, merebut hak mereka misalnya, ya, merebut hak mereka, maka tugas waliul amr mendamaikan di antara mereka, didamaikan. Kalau tidak bisa didamaikan, maka yang diperangi adalah yang mendzalimi. Ya. Dalam surat Al-Hujurat. Ya, dalam surat Al-Hujurat. Diterangkan bahwasanya apabila dua kelompok kaum muslimin bertemu, ya, kemudian yang satu itu mendzalimi yang lainnya, fa aslihu bainahuma, damaikan di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, tapi kalau yang satu tetap nekat terus mendzalimi kelompok yang lainnya, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, perangi orang yang apa? Melampaui batas sampai mereka kembali ke jalan Allah. Dan yang namanya memerangi, salah satu konsekuensinya terkadang terjadi apa? Pertumpahan darah. Tidak bisa kita katakan, "Oi, kalian semuanya dalam neraka," katanya. Tidak bisa. Dan biasa yang tertuduh seperti itu adalah apa? Aparat. Ya, oh, ini udah neraka-neraka semua ini. Kenapa perang mereka itu? Tidak. Ini adalah peperangan yang masyru'. Ya, peperangan yang masyru'. Apabila terjadi seperti itu, maka tidak berdosa pelakunya. Yaitu yang pertama, orang yang memerangi kelompok Khawarij yang melakukan pemberontakan. Ya, sebagaimana Ali bin Abi Thalib dahulu memerangi kelompok tersebut, yaitu kelompok Khawarij. Demikian juga yang kedua adalah peperangan memerangi kelompok yang melampaui batas, mendzalimi. Ini adalah dua hal yang masyru', peperangan yang masyru'. Adapun peperangan yang tidak boleh adalah peperangan yang terjadi di antara dua kelompok kaum muslimin, niatnya adalah karena Allah, bukan karena dunia, dan masing-masing kelompok punya sudut pandang pemahaman yang berbeda dalam menanggapi satu permasalahan. Dicontohkan oleh ulama peperangan yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Peperangan yang terjadi siapa? Antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu taala anhum jami'an. Para ulama ahlu sunnah sepakat bahwasanya peperangan yang terjadi antara Ali dan Muawiyah tidak masuk hadis ini. Tidak masuk hadis yang nomor 9. Apabila dua orang muslim bertemu dengan pedangnya, maka kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Itu tidak masuk. La Ali wala Muawiyah. Kelompoknya Ali tidak diancam dengan neraka, kelompoknya Muawiyah tidak diancam dengan neraka. Tapi kewajibannya apa? Kewajibannya i'tizal, kata para ulama. Kewajibannya adalah menjauhi. Kalau ada peperangan kayak gitu, udahlah, jauh. Itu zaman Ali dan Muawiyah begitu. Apa Ustaz? Satu masalah, sudut pandangnya berbeda. Iya. Itu terjadi gara-gara satu masalah. Pembunuhnya Utsman segera ditangkap atau tidak? Orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan, sedangkan dia sedang duduk dalam baca Quran. Subhanallah, sedang duduk sambil baca Quran. Orang-orang Khawarij. Setelah membunuh Utsman, mereka masuk menelusup di antara barisan pasukannya Ali bin Abi Thalib. Sulit dibedakan. Ali bin Abi Thalib dan para pengikutnya berpandangan bahwasanya yang penting baiat khilafah dulu, nanti baru kita ambil itu pasukan. Kita adili. Sementara Muawiyah mengatakan tidak bisa. Baiat nanti, yang penting pasukan yang membunuh siapa tadi? Utsman, keluarkan dulu kita hukum. Oh, enggak bisa, kata Ali. Pokoknya kita baiat dulu. Enggak bisa, keluarkan dulu. Satu masalah. Masing-masing punya sisi pandang yang berbeda. Akhirnya terjadilah pertempuran. Subhanallah. Kewajiban seorang muslim dalam kondisi seperti itu i'tizal. Menarik diri. Makanya itu terjadi juga mungkin di zaman sekarang. Kalau Anda akan mengadakan pengajian, ya, kemudian digerutuk, enggak boleh, enggak usah Anda mengerahkan kekuatan, manut saja, nggih matur nuwun. Kenapa? Karena mungkin mereka melarang kita pengajian itu karena sudut pandang yang berbeda dalam satu masalah. Sudahlah, ngalah. Sebaiknya kita apa? Mundur, enggak usah lah teman-teman. Ini kita fitnah ini. Harus kita jauhi. Enggak boleh kita seperti itu. Bahkan dalam kita fitnah. Dalam kita fitnah. Dalam peperangan dua kelompok kaum muslimin yang betul-betul terjadi fitnah, yang sulit untuk dihindari. Sampai-sampai kita ini diperintahkan untuk menumpulkan pedang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pedangnya itu ditumpulkan. Biar apa? Kedul. Dipatahkan. Setelah itu kalau punya kambing, silakan sibuk dengan kambingnya. Kalau punya sapi, sibuk dengan sapinya. Kalau punya unta, sibuk dengan untanya. Punya tanah, kerjakan tanahnya. Sudah menghindar masih saja didatangi. Dalam kital fitnah ini loh, kital yang nomor dua ini, yang tidak boleh ini. Masih saja didatangi mereka masuk rumah kamu dan mereka menyabetkan pedang kepadamu. Apa sikap Anda? Kata Rasulullah SAW, tutuplah mukamu kalau engkau takut pada kilatan pedang.

Masya Allah. Sudahlah, kalau ada seperti itu, kewajiban kita iktizan. Iktizan, jauhi sudah. Jauhi. Gak usah kita pamer kekuatan. Sana berapa? 200, beres. 1000. Sana berapa? 300, beres. 3000. Gak usah sudah. Kalaupun kita di pihak, Anda di pihak yang terzalimi, Allah akan menolong Anda insya Allah. Karena kedzaliman itu paling cepat azabnya di dunia. Yakin saja sudah. Itu tentang kital fitnah, harus dijauhi. Termasuk kital yang tidak boleh ini, rebutan dunia ini, ya, rebutan kertas, rebutan patok, ngantek pacul-paculan. Masya Allah. Ini hindari sudah. Ngalah. Ora sepiro. Tidak seberapa dibandingkan dengan persatuan kaum muslimin. Kalau hanya masalah harta, udahlah, kamu butuh berapa silahkan sudah. Ambil. Saya enggak butuh. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya untuk mengganti apa yang Anda ambil. Sudah, bismillah, sudah. Subhanallah. Ini di antara peperangan, macam-macam peperangan. Jadi kesimpulannya ternyata tidak semua peperangan itu menjadikan pelakunya semua masuk ke dalam neraka. Termasuk peperangan ketika Anda mempertahankan diri. Datang perampok, dia ingin ganggu harta kita, ganggu kehormatan kita, ganggu anak istri kita, ganggu harta kita. Rampok. Dia ingin mengambil harta Anda. Ini namanya mutaaddi. Dia orang yang akan mendzalimi kita. Maka kita boleh melawannya. Kita boleh melawannya. Nek wani. Rawani ya wis. Ya. Kalau berani, kalaupun kita sampai terbunuh, kita syahid. Makanya diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qatala duna damihi fahuwa syahid. Barang siapa yang berperang membela darahnya, kemudian dia mati, atau man kutila duna damihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati dalam rangka membela darahnya, karena dia betul-betul didzalimi, maka dia mati syahid. Wa man kutila duna ahli fahuwa syahid. Barang siapa mati dalam rangka membela keluarganya, syahid. Kehilangan nyawa kelihatannya berat ya, dan sudah membayangkan sakitnya. Tapi nantinya hasilnya beda. Kalau memang ada orang ingin mengganggu darah kita, kita bisa melawan-melawan. Sekiranya memang madaratnya mungkin lebih kecil daripada, ya, madarat yang timbul itu lebih kecil. Ya. Wa man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati dalam rangka membela hartanya, dia syahid. Sampai-sampai ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku sampai membunuh dia?" Kalau mati jelas ya kan. Gimana kalau sebaliknya? Kita yang menang. Ya. Kita lawan, ternyata perampoknya apa? Kalah. Baru kita ginikan aja, ah, sudah gemeter gitu kan, langsung kita, nah, mati ternyata. Masyaallah. Gimana itu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in qataltahu fahuwa finnar." Kalau wa in qataltahu fahuwa finnar. Kalau kamu sampai membunuhnya, kamu masuk ke dalam, dia akan masuk ke dalam neraka. Karena dia mendzalimi Anda. Dia ingin merebut harta Anda. Dia ingin merebut keluarga Anda, mengganggu keluarga Anda, merebut kehormatan Anda. Ingin menumpahkan darah Anda. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in qatalaka fa anta syahid." Sebaliknya kalau dia berhasil membunuhmu, maka engkau adalah mati, mati syahid. Saya yakin pembahasan semacam ini yang berkisar masalah darah, mati-mati ini agak apa? Sensitif, maka saya cukupkan di sini dulu. Ya, intinya kita harus punya ilmu masalah peperangan. Jangan sampai kita

0: anggap semua peperangan itu boleh, ataupun sebaliknya semua peperangan itu juga tidak boleh, ya. Dan sebaik-baik dari kita adalah yang berusaha ya, untuk menjauhkan diri dari apa? Peperangan fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin. Ya Allah, muslimun itu saudara kita. Kita ketemu sama kaum muslimin dimanapun, ya Allah, berusaha kita untuk mendekati mereka. Kalau mereka ada kesalahan, nasihati mereka. Kalau mereka melakukan kebaikan, dukung mereka dan doakan mereka sehingga Allah menambahkan hidayah kepada mereka di atas agama Islam yang lurus dan benar. Demikian, itulah ajaran agama Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita dari fitnah-fitnah akhir zaman. Karena sesungguhnya pada akhir zaman ini banyak sekali fitnah. Banyak sekali huru-hara, banyak sekali ujian kehidupan, banyak sekali tantangan kehidupan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari bencana fitnah.
1: Mutiara Riyadus Solihin. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Ustaz, bolehkah suatu perbuatan memiliki niat yang banyak? Misal saya belajar yang rajin supaya IPK bagus, orang tua bangga, ilmu dunianya supaya untuk maslahatan umat. Ini adalah orang yang pintar, ya. Ini adalah orang yang pintar. Kalau bisa satu amalan niatnya antum, kalau bisa ada 10 lebih bagus. Kalau antum punya 10 niat, maka antum mendapatkan 10 pahala. Ya. Semakin banyak niatnya, antum semakin banyak pahala. Contoh, antum mau makan. Ini yang membedakan antara orang-orang yang faqih dan orang-orang yang tidak faqih. Ya. Berapa banyak kam min apa namanya? Min amalin kabirin yusaghirun niyyah wa kam min amalin saghirin yukabbirun niyyah. Berapa banyak amalan yang hebat, yang dahsyat tapi menjadi kecil rendah karena niatnya. Dakwah tapi tujuannya duit. Dakwah tujuannya supaya saya pamor. Dakwah tujuannya niatnya enggak benar, ya. Supaya dibilang dai, supaya dibilang apa namanya? Muhsinin, supaya dibilang mujahid dan sebagainya, ini enggak benar, ya. Maka bukan menjadi kecil lagi, bahkan bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Tapi berapa banyak amalan yang kecil antum makan, berapa banyak orang makan kemudian dia niatkan, jarang, betul? Istihdarun niyah itu jarang. Kalau antum makan, masya Allah, saya makan untuk apa? Memenuhi hak tubuh saya, ini adalah perintah Allah. Satu, saya makan untuk menguatkan supaya saya beribadah. Dua, saya makan supaya saya bersyukur kepada Allah, ya. Tiga, saya makan supaya saya bertenaga dan bermanfaat bagi orang lain. Empat, ya, kumpulin aja, ya. Semakin antum cerdas, bisa banyak niat, semakin antum apa namanya, dapat banyak pahala. Tapi siapakah yang demikian? Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, hatta luqmah, sampai luqmah, ya, suapan yang kamu suapkan kepada istrimu itu bernilai apa? Sedekah. Kita nyuapin istri suap-suapan, kira-kira pada saat apa itu? Pada saat merayu, pada senang, ya, betul. Antara suami istri adalah sesuatu yang halal, ya. Tapi bayangkan dalam kondisi seperti itu saja kita niatkan, maka akan menjadi sedekah. Kembalinya kepada niat, ya. Maka ikhwah fiddin, ini penting. Istihdarun niat. Berapa banyak orang yang duduk, apa namanya, sholat berjajar, yang satu pahalanya sampai ke langit yang tujuh, yang satu ke apa namanya, dalam bumi yang paling terdalam. Kenapa? Beda niatnya. Beda niatnya. Maka penting kita untuk membaca fadail, ya, bukan fadail kita fadail amal, enggak. Maksudnya keutamaan-keutamaan amalan. Berapa banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, banyak sekali ayat-ayat atau hadis yang menunjukkan fadilah, keutamaan dari amalan-amalan sesuatu amal. Tatkala kita berwudu akan menetes apa? Dosa-dosa, mengalir dosa-dosanya. Kita ingatnya dengan hadis ini. Tatkala kita berwudu, ya Allah, ini dosa-dosa menetes, mengalir, sehingga benar-benar masuk, meresap di dalam jiwa kita dengan hadis-hadis yang sahih. Walaupun hadis yang dhaif sebagian ulama membolehkan selama tidak menjadi menjadi sebuah hukum. Istihdarun niyyah, menghadirkan niat. Tatkala kita datang Ada enggak istihdharun niyyah, bahwasanya kita sekarang dinaungi malaikat, diturunkan rahmat dan lain sebagainya. Di antara yang bisa menyebabkan kita istihdharun niyyah adalah istihdharul fadilah, menghadirkan fadilah, keutamaan-keutamaan dari amalan yang akan kita kerjakan. Dan seorang tidak akan bisa istihdharul fadilah, menghadirkan keutamaan di dalam hati kita, kecuali dia punya ilmunya. Betul? Maka ilmu adalah gerbang seseorang menuju keselamatan. Ya, ilmu din, ilmu agama adalah gerbang seorang menuju keselamatan, makanya hukumnya adalah wajib ain.
1: Mutiara nasihat.
4: Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit lagi. Ba'da khuruj, thumma lam yuqaddar dzalika li. Thumma ghadawtu farajatu wa lam aqdi syai'an falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafarata al-ghazw fa hamamtu an arhal fa udrika. Faya laytani fa'altu thumma lam yuqaddar dzalika li. Tapi kata Ka'ab, ini Ka'ab aku sendiri, ketika kafilah sudah berjalan, kafilah perang sudah berjalan, saya masih berharap, tenang aja, saya kan anak muda, saya kuat. Insya Allah saya susul mereka. Insya Allah saya kejar, saya punya kuda yang kuat, gak apa-apa, insya Allah saya nyusul, saya packing cepat, saya berangkat. Tapi ternyata ada lagi kendala, ternyata gak jadi packing, dan akhirnya beliau tidak sampai dan tidak menyusul Nabi SAW. Jangan suka menunda. Salah satu prinsip orang gagal itu, besok saya akan begini, jangan bilang besok sekarang. Besok gua tobat, besok gua ke masjid, besok gua akan sholat. Tenang aja, azan tuh 5 menit lagi. Begitu azan, tenang. Komat di sini 10 menit setelah azan. Begitu komat, kita lihat imamnya dulu siapa. Imam ini bacanya panjang, tenang aja. Baru takbiratul ihram. Rakaat kedua. Kata Pak Ustadz, jamaah itu didapat kalau dapat rokaat terakhir, tenang aja. Akhirnya nggak dapat sholat jamaah sama sekali. Kaab menunda, miss dalam hal ini. Makanya ulama mengatakan, at-taswif, menunda-nunda, itu salah satu bala tentara iblis. Bala tentara iblis. Jangan nunda. Begitu juga dengan taubat. Jangan pernah nunda taubat. Nanti aja. Di usia tua buat taubat. Pak Ustaz, Nabi meninggal di usia berapa? 63. Ya udah kalau gitu gua taubat 62, Pak Ustaz. Enggak bisa. Enggak bisa begitu. Itu logika Anda. Ingat, logika menunda yang digunakan oleh Ka'ab miss. Kalau Ka'ab saja gagal dengan menggunakan kaidah ini, apalagi kita. Kalau sosok yang sudah 20 kali ikut perang dengan Nabi, begitu menggunakan teori menunda gagal, lalu Anda berpikir bisa sukses? Gak mungkin. Makanya Luqman al-Hakim pernah wasiatkan kepada anaknya, jangan pernah mengatakan saya taubat besok, karena Anda gak akan taubat. Karena dua faktor. Faktor yang pertama, kalau Anda tidak berhasil taubat hari ini, maka besok akan lebih susah, karena besok stadium penyakit maksiat Anda lebih parah. Saya ingin tanya, setiap penyakit kalau dibiarkan dari hari ke hari, stadiumnya semakin naik atau semakin turun? Makin naik. Begitu juga dengan dosa. Kalau kita 40 tahun buat dosa, itu tobatnya setengah mati. Berarti karat di dalam hati kita itu 40 tahun umurnya, gak mudah untuk taubat. Makanya kan para ulama mengatakan, jika Anda melihat ada orang di usia 40 tahun belum bertaubat kepada Allah, faksil yadaika minhu, udah cuci tangan aja deh, kayaknya gak ada harapan tuh orang. Bukan berarti gak mungkin taubat, tapi harapan kecil. Jadi faktor yang pertama, kata Luqman bin Hakim, karena semakin hari itu semakin parah dan semakin susah diobati. Kalau hari ini aja Anda gagal, maka besok lebih susah lagi. Faktor yang kedua, kematian. Menunda-nunda taubat akan berujung kepada su'ul khatimah. Oleh karena itu, jangan bermain api untuk masalah ini. Segerakan kita beramal soleh. Segerakan. Makanya kata Ibnu Qayyim, ini menarik. Kata Ibnu Qayyim, kalau Anda melihat pintu kebaikan ada di hadapan Anda, maka masuklah dari pintu tersebut. Karena Anda tidak tahu kapan lagi pintu itu terbuka untuk Anda di masa yang akan datang. Jadi besok pintu itu sudah tertutup. Kalau Anda gak masuk sekarang, belum tentu besok dibuka. Kalau Anda gak masuk sekarang, belum tentu lusa dibuka. Semua orang gagal di dunia dan di akhirat, penyakitnya itu taswif, menunda-nunda. Makanya kan dalam dunia manajemen kan ada procrastinator kan? Iya enggak? Atau orang manajemen atau kayaknya santri semua di sini. Oke, enggak apa-apa, nanti buka Google. Procrastinator, orang yang nunda. Nah, itu gagal. Itu sudah terbukti. Jadi kalau untuk mendapatkan dunia yang hina, ini hina nih. Nabi yang mengatakan, "Ad-dunya mal'unah," dunia itu terlaknat. Dunia itu seperti kambing cacat yang mati. Kalau untuk mendapatkan kambing cacat yang mati, Anda gak bisa dengan mental menunda, mungkinkah surga dapat dengan mental seperti itu? Mustahil, gak mungkin. Dapat kambing cacat aja gak mungkin dengan mental begitu. Karena mungkin surga bisa didapatkan. Bagaimana mungkin bidadari bisa didapatkan dengan mental seperti itu? Bagaimana istana bisa didapatkan dengan mental seperti itu? Tidak mungkin. Mustahil. Jangan menunda. Kita lanjutkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kota Madinah sepi. Karena rombongan perang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah keluar dari kota Madinah. Begitu kota Madinah sepi, apa kata Ka'ab? Ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yuhzinuni anni la ara li uswatan illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq aw rajulan mimma 'adzara Allah ta'ala min ad-du'afa. Walam yadkuruni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab baru sadar. Kalau bahasa kita sama, Ka'ab baru ngeh dari zongnya gitu. Ternyata ketika dia lihat, yang ada di kota Madinah, yang stay pada saat itu, kalau gak munafik, orang sakit atau yang ada uzur. Tidak ada satupun orang beriman, normal, sehat, fit, yang beliau temui di kota Madinah. Karena Ibnu Katsir mengatakan, yang ada di kota Madinah pada saat itu ada 4 kelompok. Kelompok yang pertama, yang ditugaskan Nabi SAW, seperti Ali bin Abi Thalib. Kelompok yang kedua, wanita dan anak-anak, dan orang sakit. Kelompok ketiga, orang munafik. Kelompok keempat, Ka'ab bin Malik, dan mereka hanya 3 orang, nanti kita akan jelaskan. Jadi ketika Ka'ab bin Malik lihat, begitu jalan-jalan, kota sudah kosong dari pasukan, ini munafik nih. Ketemu lagi, munafik lagi. Ya, ternyata munafik semua. Itu setihnya minta ampun. Kalau gue salah nih, gue dikelilingin orang-orang munafik. Walaupun Ka'ab miss, tapi dia masih punya iman, teman-teman sekalian. Dia masih punya iman, dia masih nggak, masih risih, masih sedih, masih down. Kalau munafik, ini munafik. Ketemu di pasar, munafik lagi. Ketemu di jalan, ini munafik. Gak ada yang seperti saya. Semuanya berangkat perang. Allahu Akbar. Bagaimana dengan kita? Oke, mungkin kita miss. Kita diajak clubbing. Akhirnya kita datang. Tapi, kok gak risih ya? Ketika kita lihat sekeliling kita, orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana iman? Pada saat kita menengok ke kanan dan ke kiri, ternyata yang kita temui orang-orang yang fasik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaab boleh melakukan miss, tapi imannya masih menangis, teman-teman sekalian. Dia sadar bos melakukan kesalahan yang fatal. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau kita lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman kita, kalau kita lihat belakangan kita lagi pakai putau, itu lagi ngirup sabu, yang kiri lagi sakau, yang pojok lagi ngisep gorila, gimana? Allah, lalu Anda bisa tenang-tenang aja? Anda nggak ada risih sama sekali? Mana iman? Lalu siapkah Anda dibangkitkan pada hari kiamat bersama mereka? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti bersama orang-orang yang engkau cintai. Bersama geng Anda itu. Anda mau dikumpulkan dengan mereka? Hidup ini pilihan. Tidak perlu kita cela mereka. Tapi siapkah tidak siap tidak dengan konsekuensinya? Pada saat kita bergaul, ternyata orang-orang terdekat kita tidak beriman kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ta'ala. Bagi akhwat-akhwat di belakang, siapkah kita? Atau kemana iman kita pada saat kita ngumpul dengan teman segeng dan semuanya tidak menutup aurat mereka? Lalu kita tenang-tenang saja, kemana iman kita? Dan siapkah kita jika dibangkitkan pada hari kiamat nanti bersama orang-orang seperti itu? Tidak ada maksud untuk mencela, karena ini konsekuensi dari sebuah pilihan. Iman itu akan risih, kecuali dengan setipe al-arwah junudun mujannada. Ruh itu seperti tentara satu kompi atau satu batalion. Saya ingin tanya, baret merah pernah ngumpul apa? Baret merah ngumpul sama baret hijau apa enggak? Enggak. Kopassus ngumpul sama pamong praja apa enggak? Enggak mungkin. Kalau Anda ngumpul dengan orang-orang fasik, lalu tidak ada pemberontakan dari iman Anda, selamat. Anda bersama dengan mereka pada hari kiamat. Kaab menangis, tapi tidak ada yang bisa dia perbuat. Dia sudah jauh tertinggal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pasukan pada saat itu sudah tiba di Tabuk. Nabi dan para sahabat sudah tiba di Tabuk. Apa yang terjadi di Tabuk dan bagaimana kelanjutan kisah ini, insya Allah kita akan bahas yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
6: Surah An-Nisa ayat 113 sampai 115.
7: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.
8: Walau la